0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor.
2: Dan sebuah kehormatan, inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini.
0: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
1: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya. Di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
3: Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
4: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, Radio 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
1: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2020.
6: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar Rp50 triliun.
1: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. tinggal 200-250.
6: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat 100 triliun rupiah dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan, penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari 200 triliun rupiah dan mendekati 300 triliun rupiah setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
1: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh. Saudara-saudara, kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
6: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
5: Ya, ada kalau dihitung kan ada 1.000 lebih, 1.070-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Dan antara sudah mulai terbentuk, itu sudah mulai awal terbentuk, itu melakukan streamlining. Itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
6: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
5: Dan antara punya tugas tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
6: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari 186 triliun rupiah pada 2024 menjadi 326 triliun rupiah pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari 85,5 triliun rupiah pada 2024 menjadi 142,3 triliun rupiah pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai 200 triliun rupiah pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana presiden tersebut?
7: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
8: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin, tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien, terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
9: Menurut saya, efisiensi memang penting ya, supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga 100 triliun rupiah. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga 50 triliun rupiah. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur, sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah, apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan, kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingen. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
6: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
11: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
6: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora Seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
2: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
6: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
12: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar.
6: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
13: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Susan, silakan.
14: Selamat pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV NPMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk yang masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada pagi hari ini. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport, pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang, pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan dan juga arahan petugas kami yang sudah berada di lapangan. Dan kami informasikan kembali kepada Anda para pengendara untuk tidak melintas melalui jalur baru Busway, dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat, perlambatan juga terjadi hanya menjelang traffic light saja. Namun selepas dari traffic light kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 173 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan, Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PVMBG, BMKG, dan BPBD, dan juga instansi-instansi terkait, dan tetap tenang, waspada, dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari Studio NTMC. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Di hari yang baru ini, semoga semua aktivitas Anda berjalan dengan lancar. Kami terus sampaikan untuk Anda, ya, buat Anda yang ingin berdonasi, kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin berdonasi.

Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbatemoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederlandse Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Kembali bersama Anda di pagi ini, saya Alif Ndolu menemani Anda di Rote Menyapa Pagi. Untuk edisi hari ini, Rabu 9 September 2026, dan pendengar di Rote Menyapa Pagi, saya akan menghadirkan rangkaian musik dan juga informasi dari portal kami rri.co.id. sehingga pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya hadirkan satu informasi dari Kabupaten Rotendao. DPRD Rotendao buka sidang 3 bahas APBD Perubahan 2026. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Rotendao resmi membuka sidang 3 tahun 2026 pada Selasa 8 September 2026. Sidang dipimpin Ketua DPRD Alfred Saudila bersama Wakil Ketua Denison Mui dan Lazarus Yepa. Sidang paripurna berlangsung di ruang DPRD dengan dihadiri Bupati Paulus Henuk dan Wakil Bupati Apremui Detan. Hadir pula unsur Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah OPD, serta instansi vertikal di Kabupaten Rotendao. Ketua DPRD Alfred Saudila mengatakan, sidang 3 memiliki agenda strategis bagi keberlanjutan

maksudnya 36,4 miliar rupiah dari dana alokasi umum DAU dan kurang bayar dana bagi hasil DBH. Tambahan anggaran ini harus dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat.

Sidang juga membahas tiga raperda penting terkait kelembagaan dan pembangunan wilayah. Ketiganya mencakup perubahan BPBD, penanganan permukiman kumuh, dan pembentukan badan pengelola perbatasan daerah. Nuansa berbeda tampak dalam sidang kali ini melalui penggunaan busana adat Rote oleh para peserta. Atribut adat tersebut menjadi simbol kecintaan terhadap budaya lokal di tengah perkembangan zaman. Penggunaan pakaian adat juga mencerminkan komitmen menjaga identitas dan warisan leluhur Rotendao. Sidang 3 DPRD diharapkan menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis, responsif, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Rotendao. Informasi ini pendengar Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Pendengar, tepat pukul 9 pagi kita cek fakta. Dan cek fakta pagi ini saya kutip dari kompas.com dengan klarifikasi, foto ini bukan ojek online ceruduk markas Hercules. Ini di jagat maya beredar foto yang diklaim menampilkan sejumlah pengemudi ojek online ojol menggerunduk markas Ketua Umum Grip Jaya Rosario de Marshall alias Hercules. Namun berdasarkan penelusuran tim cek fakta kompas.com, narasi tersebut adalah keliru dan perlu diluruskan. Foto yang mengklaim menampilkan sejumlah pengemudi ojol mengerunduk markas Hercules dibagikan akun Facebook ini dan tweets ini. Akun tersebut membagikan foto yang menampilkan kerumunan orang memakai jaket ojol. Keterangan dalam unggahan sebagai berikut dan penelusuran tim kompas.com. Menelusuri sumber foto tersebut menggunakan Google Lens, hasil penelusuran menemukan foto itu merupakan tangkapan layar video akun TikTok ini. Dan video itu diunggah pada 28 Agustus 2026 setelah terjadi kerusuhan di Jakarta pada 27 Agustus 2026. Dan seperti diberitakan kompas.com, aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD RI Senayan 27 Agustus berujung ricuh. Kericuhan terjadi setelah massa yang bergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu membubarkan diri. Dan foto yang diklaim menampilkan sejumlah pengemudi ojol menggerunduk markas Hercules dibagikan dengan konteks keliru. Adapun foto itu merupakan tangkapan layar video saat kerusuhan di Jakarta pada akhir Agustus 2026. Demikian cek fakta untuk pagi ini.

You Be Mine dari Petra Sihombing featuring Ben Sihombing. Ya, dua bersaudara ya. Dan pendengar, kita berpindah ke informasi, yakni batasi media sosial untuk jaga dampak dams scrolling. Kebiasaan dams scrolling atau terus-menerus melihat berita dan informasi negatif membuat pengguna lebih banyak terpapar kabar buruk di media sosial. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan mengenali kemampuan diri dalam mengendalikan penggunaan media sosial. Dan pengguna yang merasa sulit mengendalikan kebiasaan tersebut disarankan mulai membatasi waktu menggunakan telepon genggam. Pembatasan tersebut dapat dilakukan secara bertahap, misalnya mengurangi penggunaan layar dari 5 jam menjadi 3 jam dalam sehari. Yani ucap pembina yayasan Setitik Cahaya Genset, Boni Haning. Dia mengatakan, upaya mengurangi kebiasaan melihat informasi negatif juga membutuhkan niat dan komitmen untuk memberikan waktu istirahat dari media sosial. Pengguna dapat menentukan waktu tertentu untuk tidak membuka media sosial dan mulai mengurangi kebiasaan melihat berita negatif secara perlahan. Selain membatasi waktu, pengguna juga dapat memanfaatkan pengaturan pada media sosial untuk mengurangi kemunculan berita atau informasi yang tidak diinginkan. Konten yang dianggap mengganggu dapat dilewati atau disembunyikan agar informasi serupa tidak terus muncul di halaman media sosial. Pembatasan paparan informasi negatif penting dilakukan karena kondisi mental dapat terdampak pada kesehatan mental, kesehatan fisik maupun hubungan dengan orang lain. Penggunaan media sosial secara bijak diperlukan agar kebiasaan mencari informasi karena bosan atau sekedar mengisi waktu tidak justru menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran. Informasi ini pendengar Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan lagu berikutnya saya hadirkan untuk pendengar semua di pagi ini dengan Separuh Nafasku. Cover by Ski Keepers Kosek.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar semua, di hari ini jangan lupa untuk mendengarkan di RRI Pro 1 Rote melalui streaming di rri.co.id dan juga di RRI Digital. Caranya gampang banget. Download aja, masuk ke Play Store, download aja RRI Digital, langsung deh diklik masuk, bisa mendaftar pastinya ya. Dan Anda bisa mendengarkan kami dimanapun Anda berada.

FM 92,5 MHz. Pendengar, Roy Bulan perkuat dukungan talenta muda NTT. Dukungan terhadap pengembangan talenta muda di Nusa Tenggara Timur mendapat penguatan melalui keterlibatan pimpinan Yayasan Kemanusiaan Luna Foundation, Roy Bulan. Dan dalam audisi Bintang Radio 2026 RRI Kupang tahap 2 di Kota Kupang, Selasa 8 September 2026, keterlibatan Roy Bulan sebagai juri kehormatan sekaligus menjadi bentuk perhatian terhadap pengembangan potensi generasi muda NTT, khususnya di bidang seni suara. Menurut Roy, Bintang Radio memiliki nilai strategis karena menyediakan ruang kompetisi sekaligus kesempatan bagi anak-anak muda untuk mengembangkan kapasitas dan menunjukkan kemampuan mereka. Pada audisi tahap 2, sebanyak 36 peserta berkompetisi untuk memperebutkan kesempatan melanjutkan ke babak berikutnya. Roy terlibat langsung dalam proses penjurian bersama Dani, dosen IAKN Kupang, dan Meta, mantan juara Bintang Radio, serta Isaac Octavian, juara Bintang Radio tingkat nasional. Bagi Roy, dukungan terhadap talenta muda tidak cukup hanya dengan memberikan apresiasi. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak untuk menciptakan ekosistem yang memungkinkan potensi lokal berkembang secara berkelanjutan. Melalui keterlibatan Luna Foundation, Roy berharap semakin banyak generasi muda NTT memperoleh akses terhadap ruang ekspresi, pembinaan, dan kompetisi yang dapat membuka jalan menuju prestasi di tingkat nasional. Audisi Bintang Radio 2026 RRI Kupang dengan demikian tidak hanya menjadi arena seleksi, tetapi juga bagian dari upaya memperluas ruang tumbuh bagi talenta musik dan seni suara dari NTT, yakni Nusa Tenggara Timur. Dan pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Okay, di hari ini tentunya kita akan membahas banyak hal ya. Kayaknya Dina pengen bahas makanan nih, Kak Alif. Karena wah, jam-jam kita lapar. Gak tahu sih orang lain, kalau Dina mah jam-jam segini udah lapar banget. Jadi udah harus makan ini ya. Oke, Dina bakal bagikan satu makanan yang paling disukai nih beberapa. Kayaknya emang ini makanan yang paling disukai sejak pertama kali saya makan ya, Kak Alif. Walaupun sesusah itu dapat ya, especially di Rote gitu. Dina akan ngebahas beberapa roti yang aman untuk orang-orang diet gitu. Untuk kita sepertinya Kalib ya. Kita yang penting pola makan kita bagus gitu. Sedangkan roti ini kan sesuatu yang kita pengen banget makan. Ditimpa sama selai, enaknya sudah. Parah kan. Jadi kalau kita diet itu biasanya kita harus menjaga nih tepung-tepungan dan lain sebagainya. Tapi kalau roti yang multi grain atau dari berbagai-bagai, saya lupa grain ini apa ya. Iya, pokoknya dari yang multi grain, biji-bijian gitu, seperti dari oat, barley atau biji-bijian lain, itu aman begitu. Jadi boleh dicek dan recek dulu Bapak Ibu yang suka banget sama makan roti tapi lagi diet, atau bisa jadi nih lagi mempertahankan kondisi yang sekarang atau menurunkan gitu ya. Jadi kita makan harus yang memperhatikan dia nutrisinya apa gitu. Kalau tepung tepung udah di urutan pertama, wah itu bahaya. Atau gula di urutan pertama udah bahaya itu. Nah, kalau yang satu ini saya suka banget ya, Alif, roti sordo. Jadi ini bisa dimasukkan dalam menu diet dengan porsi yang sesuai. Roti sordo ini dibuat dari fermentasi yang menggunakan starter berisi mikroorganisme seperti ragi dan bakteri asam lakta. Jadi karakteristiknya yang sedikit asam itu membuat sordo ini berbeda dari roti biasanya. Meski demikian, sordo bukan berarti otomatis rendah kalori. Iya juga ya, karena memang ini kan, kalau kita mengkonsumsi dalam jumlah banyak kan jatuhnya juga tidak bagus ya. Jadi paling tidak harus pas-pasan lah begitu. Atau roti yang berbahan oat, alias ada yang selalu bilang kalau kita makan roti atau kita bikin sendiri dari gandum itu lebih aman gitu. Sampai saya pun juga pernah belajar untuk membuat roti dari gandum, tapi gagal kali. Jangan percaya ini ternyata ya. Maksudnya kalau orang lain bikinnya bisa, tapi sayanya yang memang nggak ada passion di situnya kayaknya ya. Jadi ternyata selain roti-rotian juga kali. Ini sebenarnya toppingannya pun juga harus kita perhatikan. Jangan yang tinggi gula. Misalnya gitu. Jadi saya rasa ini penting sekali buat kita semua nih yang sedang menjaga tubuh kita atau bahkan yang sedang mencoba untuk menurunkan begitu ya.

0: Pendengar kita di acara kita yang satu ini di jam 10 nih Kak Alip ya. Kita tentunya di Halo RRI. Kita di acara kita yang satu ini, untuk Anda yang mau menginformasikan sesuatu, boleh banget. Ke mana lagi kalau bukan di 0851-9591-9250. Baiklah, ada saya Dina Yulianti.
1: Saya Alif Ndolu.
0: Dan ada juga operator kita yang bertugas.
1: Ada Bung Dance Bunga.
0: Benar sekali. Kami bakal menemani Anda di edisi 9 September 2026.

Pendengar, pembangunan kampung nelayan Tablolong dapat dukungan dari warga. Pemerintah Kecamatan Kupang Barat memastikan lahan untuk pembangunan kampung nelayan Merah Putih di Desa Tablolong, Kabupaten Kupang, telah siap digunakan. Kesiapan tersebut diperkuat dengan dukungan masyarakat yang telah menyepakati pembangunan program tersebut di wilayah mereka. Camat Kupang Barat, Fili Nakam Nanu, mengapresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kupang, khususnya Bupati Kupang dan Wakil Bupati Kupang, karena Desa Tablolong mendapatkan pembangunan kampung nelayan Merah Putih. Program tersebut dinilai dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Fili mengatakan, pemerintah kecamatan bersama pemerintah desa dan masyarakat telah melakukan sejumlah pertemuan untuk memastikan kesiapan lahan pembangunan. Pertemuan juga dilakukan bersama tokoh masyarakat, keluarga pemilik lahan yang berkaitan dengan lokasi, serta anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalom Bui. Menurutnya, pertemuan bersama masyarakat telah dilakukan sebanyak 2 kali, masing-masing di kantor desa Tablolong dan pertemuan lanjutan pada pekan sebelumnya. Dari proses tersebut, seluruh pihak telah menyepakati dan mendukung pemanfaatan lahan milik pemerintah daerah Kabupaten Kupang untuk pembangunan kampung nelayan Merah Putih. Dan untuk kaitannya dengan persiapan lahan, kami sudah melakukan pertemuan bersama masyarakat. Fili menambahkan, pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai waktu pasti dimulainya pembangunan. Namun berdasarkan informasi yang diterima, pembangunan kampung nelayan Merah Putih direncanakan mulai dilaksanakan pada tahun ini. Dan ia berharap pembangunan tersebut nantinya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Desa Tablolong, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan warga. Fili juga berharap kehadiran kampung nelayan Merah Putih dapat menjadi berkat dan mendorong perkembangan kehidupan masyarakat di wilayah Desa Tablolong. Informasi ini pendengar Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Palingnya di hari ini ya, seperti biasa untuk Anda yang sedang mencari-cari informasi terbaru, gampang banget ya, tinggal dengerin aja RRI Pro 1 Rote dan pastikan Anda dikencengin aja radionya. Setelah itu boleh deh, boleh nyapu rumah atau boleh ngapa-ngapain pun juga boleh. Tapi sambil bekerja, sambil juga mendapatkan informasi dari kami tentunya. Salah satu informasi yang akan dibagikan.
1: Yani,
0: adakah informasi Kalib?
1: Iya, melanggar aturan subsidi 31 SPBU di NTT dapat sanksi dari Pertamina. Hingga awal September 2026, sebanyak 31 SPBU di Nusa Tenggara Timur mendapat sanksi dari Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus karena tidak memenuhi ketentuan standar pelayanan dan penyaluran BBM berjalan sesuai aturan. Selain di NTT, Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus telah memberikan 237 sanksi kepada SPBU yang tidak memenuhi ketentuan. Di antaranya 98 SPBU berada di Jawa Timur, 103 SPBU di Bali, dan 3 SPBU di Nusa Tenggara Barat. Jenis pelanggaran yang ditemukan beragam, mulai dari ketidaksesuaian dalam penyaluran BBM bersubsidi, ketidakpatuhan terhadap ketentuan operasional, hingga aspek sarana dan prasarana penunjang pelayanan. Sanksi yang diberikan juga disesuaikan dengan hasil pemeriksaan, mulai dari teguran atau surat peringatan hingga penghentian sementara penyaluran produk tertentu. Dan area manager komunikasi, relation, dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahadi, menyampaikan bahwa pemberian sanksi kepada lembaga penyalur yang terbukti melanggar ketentuan merupakan bagian dari komitmen Pertamina untuk menghadirkan pelayanan energi terbaik bagi masyarakat. Dan masyarakat juga menjadi bentuk ketegasan dari pihak Patra Niaga menindak setiap lembaga penyalur yang terbukti melakukan penyimpangan dalam pendistribusian BBM bersubsidi. Menurut Ahad, sepanjang Januari hingga 3 September 2026, pembinaan telah dilakukan kepada lebih dari 900 SPBU di seluruh wilayah operasional sebagai bagian dari upaya memastikan standar pelayanan dan penyaluran BBM berjalan sesuai aturan. Dan Pertamina tidak hanya memastikan ketersediaan BBM, tetapi juga memastikan penyalurannya berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Untuk itu, pengawasan dilakukan secara konsisten dan tidak atau di setiap laporan yang diterima menjadi bagian dari evaluasi serta tindak lanjut. Dan Pertamina juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pengawasan. Apabila menemukan indikasi penyalahgunaan atau pelayanan yang tidak sesuai ketentuan di SPBU, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui Pertamina Kontak Center 135 dan untuk itu dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur. Dan informasi ini pendengar, tentunya saya kutip dari portal kami rri.co.id.

Pendengar, PLN rutin DAO targetkan seluruh dusun berlistrik Desember 2026. Yakni PT PLN Unit Layanan Pelanggan ULP Rutin DAO menargetkan seluruh dusun yang hingga kini belum mendapatkan akses listrik dapat terlistriki paling lambat Desember 2026. Percepatan pembangunan jaringan terus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan kendala teknis di lapangan. Manajer ULP PLN Rutin DAO, Orpa Matilda Penny, mengatakan rasio elektrifikasi di Kabupaten Rutin DAO saat ini telah mencapai sekitar 90%. PLN menargetkan rasio desa yang telah mendapat akses listrik dapat meningkat hingga sekitar 99% dalam waktu dekat ini. Menurut Orpa, saat ini masih terdapat sejumlah dusun yang belum terlistriki. PLN tengah mengerjakan pembangunan jaringan di dua dusun dan menargetkan seluruh pekerjaan dapat diselesaikan pada Desember 2026, selama tidak terdapat hambatan berarti. Ia menjelaskan proses penyelesaian jaringan listrik masih dipengaruhi kondisi geografis, cuaca serta pengiriman material ke lokasi. Dan PLN berharap seluruh tahapan pembangunan berjalan lancar, sehingga masyarakat di dusun yang belum menikmati listrik dapat segera memperoleh layanan dari PLN. Terkait pemadaman bergilir dalam beberapa waktu terakhir, Orpa menegaskan kondisi tersebut merupakan bagian dari pemeliharaan jaringan untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan. Pemadamannya ini untuk memelihara, bukan untuk padam karena disengaja. Kami melakukan pemeliharaan agar PLN Rote bisa menyalurkan listrik lebih baik dan menjaga jaringan tetap aman serta selalu menyala bagi masyarakat Rutin DAO. Dan pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan itu dia informasi dari PLN dan juga manajer ULP PLN Cabang Rutin DAO.

0: Pendengar, kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini. Berikutnya bakal ditemenin sama Nerleo Lede ya Kak Halid ya.
1: Di roti siang hingga sore nanti.
0: Betul. Baiklah, nah, saya Dina Yulianti.
1: Saya Alif Nulu.
0: Ada juga Dance Bunga, operator yang bertugas.
1: Nah, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di pagi ini.
0: Oke, kita sudah bersama-sama dari pagi hingga sekarang. So, semoga apapun aktivitas Anda tetap dilancarkan untuk hari ini. Terima kasih, sampai jumpa and
1: bye.

0: Aduh, soal pun sulit le. Pas guru sudah lihat, nyontek dulu.
1: Sudah dapat jawabannya.
0: Adi Bu Guru, maaf Bu.
1: Adi, tahu tidak, menyontek itu menandakan bahwa kamu tidak jujur terhadap diri kamu dan juga ibu. Kalau kamu mau pintar, menyontek itu bukan pilihan. Kamu harus belajar yang rajin supaya lebih siap menghadapi ujian.
0: Baik Bu, Beta minta maaf. Beta janji soalnya akan ulang le. Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
2: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
2: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
2: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
2: Terserah, tapi ini fakta.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sah.
2: Sudah le kakak, supuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli mana dika? Nah, kok beli?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Biar ya, selama beta sanggup beli, kok kenapa Ju? Beta makan kosong.
1: Bukan begitu Ju, siapa Ju yang suruh lu makan kosong? Maksud beta, lu pola makan Ju menyumbang sekian persen kenaikan suhu bumi.
0: Hei, lu yang benar, Sa. Apa hubungan makan daging dengan pemanasan global nih?
1: Begini kawan, hampir semua daging yang katong makan nih berkontribusi terhadap pemanasan global. Apalagi daging sapi. Daging sapi ini penghasil emisi gas rumah kaca yang paling banyak, termasuk metana yang 34 kali lebih berbahaya bagi lingkungan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Dari setiap 3,5 ons protein daging sapi, akan mengeluarkan rata-rata 50 kg gas rumah kaca. Sepiring daging yang kepeng makan ini sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan untuk peternakan, penggunaan antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum lagi dengan kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
0: Awi, tidak perlu begitu, beta berhenti makan daging, Su. Biar kau makan sayur, Sa.
1: Bukan berhenti, Ju, tetapi kurangi. Makan secara bijak biar katong dan lingkungan sama-sama sehat, toh.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia dan Inspirasi.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ya, pendengar, saat ini kami mengajak Anda kita mengikuti penyampaian informasi olahraga dalam dinamika olahraga Pro 3 Jakarta.
1: 2026 terhenti di perempat final. NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Madrid memulai debut Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi. Dua gol Los Blancos itu dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde di 23 menit pertama pertandingan. Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter memperkecil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76, namun Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid Thibaut Courtois tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting, termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Brahim Diaz dan Jude Bellingham hampir menambah gol untuk tuan rumah, namun digagalkan oleh kiper Inter Josep Martinez. Selesai pertandingan, manajer klub Real Madrid Jose Mourinho menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6 sama.
2: Resume que podía acabar 5-6.
1: Skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir 6 sama. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial. Seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah jeda. Itu adalah pertandingan yang gila. Dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol. Tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan.
2: Poder marcar 5, 6, atau 7.
1: Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Chivu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian, dan keberanian. Itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi, dan menurut saya kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menempati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Eropa pendengar, drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Veiga dan Brice Serho Guirassy. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guirassy di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Menurut saya hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya kami juga pantas menang karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan, yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian serangan yang bagus dan di babak kedua

0: ciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
1: Mehr als ich mir erhofft habe. Das ist vielleicht ein bisschen ärgerlich sind die beiden Standardtore.
2: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

Masih dari Liga Champions, pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Dragão Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor

Masih dari sepak bola pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Rian Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketika gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dott. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang dibunyikan.

Beralih ke olahraga tenis pendengar. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangannya Erin Rutlife harus mengakhiri langkah mereka di perempat final US Open 2026. Setelah tidak mampu menghadang ganda tuan rumah, Ashlyn Kruger, Robin Montgomery. Dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Lansir laman WTA, pertandingan berlangsung selama 41 menit. Aldila Erin yang berstatus unggulan ke-9 sempat memberikan perlawanan ketat, terutama pada set pertama. Tetapi harus mengakui keunggulan Kruger Montgomery dengan skor 6-7 tiebreak 5-3-6. Aldila Erin sebenarnya mampu menjaga pertandingan tetap berimbang pada set pertama. Kedua pasangan saling mengejar hingga kedudukan 6-6 dan harus ditentukan melalui tiebreak. Namun, Kruger Montgomery mampu memanfaatkan momentum dan mengamankan tiebreak dengan skor 7-5. Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung ketat hingga skor 3-3. Setelah itu, Kruger Montgomery mampu merebut 3 game secara beruntun untuk menutup set 6-3 sekaligus memastikan kemenangan.

0: Kabar sepak bola Indonesia pendengar, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kilcus, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Priyono dari Surakarta.
1: Uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya lebih.
2: Saudara, Kendal Tornado FC salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, Asti Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk kelas Laskar Badai Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga away melawan tuan rumah The Red FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kilcus, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga kesimpulannya performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya, ya kita ada perbaikan, peningkatan, terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita dicoba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang, tapi di 3 dicoba terakhirnya, anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin gol.
2: Lebih lanjut disampaikan Stephen Kilcus, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, di mana para pemain dinilai mulai lebih berani.

0: mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakoni laga perdana menghadapi The Red FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik, apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
1: Kalau persiapannya cukup baik, kita ngikutin instruksi dari head coach selama 2 bulan ini, dari teknik maupun fisik. Tapi kita siap ya untuk mulai kompetisi Liga 2 ini.
0: Selain menghadapi Indret FC pada pekan kedua, Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang.

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar, striker Anyer Bali United Jort van der Sande mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, the temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
0: Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Izan Mulang Kalton FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di rumah dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali.

0: 私たちは兄弟として日本が開催国として勝つということを常に記念しています。
1: Kami doakan semoga Haji Nogoya bisa berjalan dengan sukses.
2: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todo Tua Pasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sedang menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Pastikan buat diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian, keluarga, rutin, cedera, tenis, tinggal 10 hari lagi.
1: Ya, pendengar, Asian Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen merah putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Komposisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Sport NOC Indonesia, serta federasi masing-masing cabang olahraga. Dan dari total 43 cabang olahraga dalam program resmi Asian Games, Indonesia memilih berpartisipasi pada 35 cabang berdasarkan kesiapan atlet dan peluang prestasi. Sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali. Di antaranya ada cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan benar, setelah pengukuhan ini selesai, kontingen Indonesia rencananya akan bertolak menuju Istana Negara, dan di mana mereka, para atlet dan ofisial ini akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Pro Semenggudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari ASEAN Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3, masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: Kapolres Sumba Barat AKBP Yohanes Nisa

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Rote, Rabu 9 September 2026. Dua informasi utama mengisi berita siang ini. Terkait kasus pelecehan anak di bawah umur yang menimpa anak SDK Waika Bubak, pengantar Kapolres Sumba Barat meminta masyarakat bijak dalam bermedia sosial. Sebanyak 11 mahasiswa program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi atau PJKR STIKIP Simbiosis Ende resmi menyandang status sebagai sarjana. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan oleh Martin Luther Nenobais, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao. Terkait kasus pelecehan anak di bawah umur yang menimpa anak SDK Waika Bubak, pengantar Kapolres Sumba Barat meminta masyarakat bijak dalam bermedia sosial. Selengkapnya, Jerry Lende melaporkan.
2: Kapolres Sumba Barat AKBP Yohanes Nisa Pewali meminta masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang beredar dari berbagai pihak, terutama informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Ia mengajak masyarakat yang mengetahui atau mendengar informasi terkait kasus tersebut untuk langsung mendatangi Polres Sumba Barat agar memperoleh keterangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Asal yang dimaksudkanlah kasus pelecehan anak di bawah umur di SD Katolik Waika Bubak. Menurutnya, informasi resmi mengenai perkembangan kasus akan disampaikan oleh Polres Sumba Barat. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya berbagai perspektif persepsi, kesimpangsiuran informasi maupun kegaduhan di tengah masyarakat. Masyarakat juga diimbau mengikuti informasi yang dirilis secara resmi oleh Kepolisian Polres Sumba Barat. Selain itu, Kapolres mengingatkan masyarakat agar bijak dalam menggunakan media sosial, khususnya ketika mengunggah informasi maupun gambar yang berkaitan dengan anak di bawah umur. Identitas serta gambar anak perlu dilindungi, termasuk dengan melakukan penyamaran atau blur, karena penyebaran konten secara tidak bijak dapat berdampak terhadap kondisi kejiwaan dan masa depan anak, serta juga berdampak secara hukum.
3: Yang pertama saya mau sampaikan begini, apabila ada persoalan, apabila dengar informasi, jangan dengar dari siapa-siapa, mendingan datang ke Polres dan kita sampaikan itu, sehingga satu berita, satu informasi yang keluar dari Polres supaya tidak menjadi banyak persepsi di masyarakat. Yang kedua, saya mau sampaikan juga kepada orang tua, karena ini pendidikan anak ini bukan di sekolah saja, tapi di rumah juga. Ini harus saling membuka diri untuk komunikasi antara anak dan orang tua. Harus ada keterbukaan situ sehingga anak juga dia curhatnya bukan ke orang lain, tapi curhatnya ke orang tua. Ini komunikasi, kedekatan sekolah, kedekatan dengan orang tua, anak ini harus menjadi prioritas. Jangan sampai dia ditinggalkan, dia bermain dengan temannya, lupa kita untuk komunikasi dengan anak. Akhirnya dia mencari teman.
2: Kapolres juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam memberikan pengawasan pendidikan serta penanaman nilai dan karakter kepada

0: di rumah. Pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga. Karena itu, orang tua diharapkan membangun komunikasi yang terbuka dan kedekatan dengan anak sehingga mereka memiliki ruang aman untuk bercerita dan menyampaikan persoalan yang dihadapi. Ia berharap sinergi antara orang tua, sekolah, dan masyarakat dapat menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Pengawasan terhadap penggunaan telepon seluler dan pergaulan anak juga dinilai perlu dilakukan secara bijak agar orang tua dapat memahami aktivitas, minat, serta lingkungan pergaulan anak tanpa mengabaikan kebutuhan mereka akan kepercayaan dan komunikasi. Dari Sumba Barat, Cirlende, dari Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kecamatan Loba Lain, Kabupaten Rotendao, akan memulai penertiban ternak yang dilepas liarkan di wilayah yang dilarang mulai 14 September 2026. Penertiban ini dilakukan tim terpadu dengan melibatkan pemerintah desa dan kelurahan serta instansi terkait. Selengkapnya laporan reporter Rudi Hartono.
2: Pemerintah Kecamatan Loba Lain menegaskan penertiban ternak bukan kebijakan yang dilakukan secara mendadak. Camat Loba Lain, Martin Jehuan, ketika diwawancara RRI di ruang kerjanya Selasa 8 September 2026 menyebut sosialisasi terkait penertiban ternak yang berkeliaran telah dilakukan sejak Desember 2025 melalui pemerintah desa, kelurahan, tokoh agama, tokoh adat, serta berbagai media informasi. Camat Loba Lain juga menjelaskan pada 5 Agustus 2026 telah dibentuk tim terpadu dan disusun SOP penertiban. Tim tersebut melibatkan TNI Polri, dinas terkait, Satpol PP, serta pemerintah desa dan kelurahan. Penertiban dilakukan karena ternak yang dilepas liarkan dinilai dapat membahayakan pengguna jalan, mengganggu kebersihan, dan mengurangi kenyamanan lingkungan.
3: Di surat pemberitahuan itu kita mengambil kesepakatan bersama tim terpadu dan para pemangku kepentingan lainnya, kita memulainya di tanggal 14 September 2026 dan selanjutnya itu akan dilakukan secara berkelanjutan ya oleh tim dengan mengajak partisipasi dari seluruh masyarakat di kelurahan desa masing-masing.
2: Sementara itu, Lurah Mokdari Andreas Boy ketika dikonfirmasi RRI di ruang kerjanya menegaskan penertiban ternak di wilayahnya sudah dilakukan sejak tahun-tahun sebelumnya sebelum diterbitkannya edaran dari Camat Loba Lain.
4: Saya mensempatkan sekali lagi bahwa kita di Mokdari sudah jalani itu dari tahun 2020, kita sudah jalani. Bahkan setiap tahun kita dapat hewan di wilayah lokasi mamer, lokasi persawahan, tetap potong tindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Potong bukan tanggal 14 ini, Pak. Potong tindak lanjut ini aturan terkait dengan penertiban hewan. Potong sudah jalan sejak dulu. Dari tahun 2014 sampai sekarang, zamannya Pak Yun Zekain. Di aturan jelas kesepakatan semua sudah ada. Jadi masyarakat di Mokbal ini semua sudah pahami terkait dengan penertiban hewan.
2: Pemerintah Kecamatan Loba Lain menghimbau para pemilik ternak untuk menjaga ternaknya agar tidak dilepas liarkan. Ternak di wilayah yang dilarang harus dikandangkan atau diikat sesuai dengan ketentuan. Penertiban akan dimulai 14 September 2026 dan dilakukan secara berkelanjutan dengan mengutamakan kerjasama pemerintah dan masyarakat demi keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bersama. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Rote. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.go.id atau RRI Digital. Berita selanjutnya. Sebanyak 11 mahasiswa program studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi atau PJKR Stikip Simbiosis Ende resmi menyandang status sebagai sarjana. Laporan Ricardus Kota.
5: Sebanyak 11 mahasiswa program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi atau PJKR STKIP Simbiosis ND menjalani yudisium pada Sabtu 5 September 2026. Yudisium Sarjana S1 periode 4 ini mengusung tema alumni berdampak, ilmiah, bijaksana, beriman, dan dihadiri Ketua STKIP Simbiosis serta Civitas Akademika. Kegiatan Yudisium dipimpin langsung Ketua STKIP Simbiosis ND Edelbertus Witu. Dalam sambutannya, ia menyampaikan profesiat kepada para lulusan yang telah menyelesaikan pendidikan selama kurang lebih 4 tahun di tengah berbagai tantangan selama masa perkuliahan.
6: Tentu mereka diharapkan memberi dampak atau manfaat lah bagi masyarakat di mana mereka tinggal dan di mana mereka bekerja. Tentu mereka sesuai kompetensi yang dilatih di Prodi PJKR STKIP Simbiosis, mereka memiliki kompetensi khusus, yakni menjadi guru olahraga baik di level SD, SMP maupun SMA. Jadi tentu ke depan akan lebih banyak tantangan yang mereka hadapi, tetapi mereka dengan kompetisi yang ada diharapkan mampu bekerja secara maksimal.
5: Edelbertus menjelaskan, tema alumni berdampak menekankan 3 prinsip yang perlu diterapkan para lulusan dalam menjalankan profesinya. Ketiganya yakni ilmiah dengan terus memperkuat kompetensi, bijaksana dalam menghadapi kondisi peserta didik, serta beriman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Sementara itu, perwakilan peserta Yudisium, Hieronymus Tonda, mengaku bahagia karena Yudisium menjadi momen yang telah lama dinantikan. Ia mengatakan selama 1 tahun terakhir, dirinya telah bekerja sebagai guru di salah satu sekolah dasar Katolik di Manggarai. Menurutnya, Yudisium menjadi pencapaian penting karena dapat menyelesaikan pendidikan sekaligus menjalankan tugas sebagai guru.
7: Tentunya senang karena memang kami punya penantian itu sangat panjang. Jujur saja, saya itu NIM 2021, dan 1 tahun ini, puji Tuhan, saya kerja di salah satu SDK Katolik di Manggarai, dan ini adalah momen yang paling kami tunggu-tunggu.
5: Hieronymus berharap ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dapat terus diterapkan dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Yudisium ini menjadi penanda berakhirnya masa studi, sekaligus awal bagi para lulusan untuk mengabdikan kompetensinya di tengah masyarakat. RRI Ender Ricardus Kota melaporkan.
1: Umma Mapukab 2026 jadi wadah perkuat persaudaraan antar umat beragama. Berikut laporan Yunia Buling.
8: Turnamen bola voli antar umat beragama sedaratan Sumba Umma Mapukab 2026 resmi dibuka di lapangan voli GKS Umma Mapung Senin 7 September 2026. Turnamen yang diselenggarakan GKS Jemaat Umma Mapu ini merupakan pelaksanaan untuk ketiga kalinya setelah sebelumnya digelar pada tahun 2022 dan 2024. Tahun ini sebanyak 16 tim putra dan 11 tim putri dari berbagai lembaga keagamaan di Pulau Sumba ambil bagian. Ketua Panitia Umma Mapukab 2026, Yan Piranyawa, menyatakan kegiatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan prestasi olahraga dan sportivitas, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan serta persaudaraan antar umat beragama di daratan Sumba.
9: Kapan turnamen bola voli antar umat beragama sedaratan Sumba Umma Mapukab 2026 mengantar kita pada acara pembukaan turnamen Umma Mapukab pada saat ini. Turnamen ini telah dilaksanakan sebanyak 2 kali, setiap 2 tahun sekali.

0: Kesamaan yang ada di Pulau Sumba telah dilangsungkan dengan mendulang antusiasme yang tinggi dari masyarakat sederatan Sumba secara khusus bagi para pecinta bola voli. Sehingga pada tahun 2026 ini, turnamen kembali dilaksanakan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh GKS Jemaat Umamapu dengan tujuan yang pertama, mengekspresikan iman dengan cara yang kreatif dan sehat kepada Allah dan relasi kekeluargaan antara umat beragama sederatan Sumba. Yang kedua, meningkatkan prestasi dan memupuk sportivitas antara umat beragama sederatan Sumba. Yang ketiga, meningkatkan tali persaudaraan dan hubungan antar umat beragama sederatan Sumba. Yang keempat, memadahi kemampuan berolahraga dalam kalangan umat beragama sederatan Sumba. Pelaksanaan kegiatan waktu 7 September sampai dengan 2 Oktober 2026. Lokasi lapangan voli GKS Umamapu.
1: Pendeta GKS Umamapu Yusti Umbu Katanga STH menegaskan Umamapu Cup bukan sekedar ajang untuk mencari kemenangan dalam kompetisi. Kegiatan tersebut menjadi bentuk nyata penerapan kasih dan nilai-nilai yang disampaikan melalui khotbah di gereja. Ia mengajak seluruh peserta menjaga kejujuran, sportivitas, solidaritas, dan persaudaraan dengan tidak memandang latar belakang agama.
2: Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya kasihi, segala puja dan puji syukur marilah kita naikkan kepada Dia sang pemilik hidup ini. Oleh karena kasihnya dan kemurahannya dan atas izin kita sekalian, kita boleh ada dalam perjumpaan hari ini dalam sukacita. Kembali kami rep ke belakang bahwa ketika Umamapu Cup mulai dari tahun 2022 kami lakukan, itu semua ada kerja keras. Tidak semata-mata sebagai ajang untuk perebutan sebuah kemenangan, sebuah kompetisi, tetapi sesungguhnya kami menerjemahkan khotbah di atas mimbar dalam realistis atau tindakan nyata, dalam aksi dan tindakan pula. Karena berbuat yang namanya kasih, ketika kasih itu diterjemahkan dalam sebuah perjumpaan seperti ini, maka kasih itu akan menjadi realistis dalam mengimplementasikan iman dan khotbah di dalam mimbar itu sendiri. Itu harapan kami. Ketika kita ada di sini sebagai keluarga besar, tanpa memandang latar belakang, agama, dan lain sebagainya. Sebab kita adalah penghuni dan keluarga besar di persada tanah Sumba ini. Khususnya Padanjarahamu Matawai Amahu yang kita cintai.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani Eskom MAP mengapresiasi GKS Umamapu dan panitia yang telah bekerja menyelenggarakan turnamen tersebut. Ia berharap Umamapu Cup menjadi ruang kolaborasi dan persaudaraan bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan agama. Dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Wakil Bupati Sumba Timur secara resmi membuka turnamen Umamapu Cup tahun 2026 yang berlangsung dari 7 September hingga 2 Oktober 2026.
3: Tidak gampang memang buat pertandingan seperti ini. Oleh karena itu, kita mengapresiasi atas nama pemerintah daerah, kami mengapresiasi dan bersyukur ada inisiatif dari Gereja Umamapu beserta panitia yang telah bekerja semaksimal mungkin sehingga pertandingan antar umat bisa terselenggara dengan baik. Kami berdoa dan berharap pertandingan ini bisa berjalan dengan baik. Siapapun yang menang, dialah yang terbaik. Dan siapapun yang kalah masih ada kesempatan mungkin di pertandingan-pertandingan lain atau di pertandingan berikutnya Umamapu Cup di tahun 2027 atau Umamapu Cup di tahun 2028. Kami berharap pertandingan ini bisa menjadi ajang kolaborasi dan persaudaraan, tidak melihat kamu datang dari agama mana, tapi kita melihat semua kita adalah keluarga dan saudara yang harus hidup rukun dan bekerja semaksimal mungkin untuk kebaikan Kabupaten Sumba Timur.
1: Dalam kesempatan tersebut, Pendeta Yusti juga mengingatkan seluruh peserta dan penonton untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama turnamen berlangsung. Karena kegiatan dilaksanakan di lingkungan gereja, pihaknya menegaskan tidak ada toleransi terhadap minuman keras maupun benda-benda berbahaya yang dapat memicu gangguan keamanan. Ia berharap seluruh pertandingan dapat berlangsung aman, tertib, dan penuh suasana persaudaraan. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita

siang ini. Kami kembali sampaikan pokok-pokok berita. Terkait kasus pelecehan anak di bawah umur yang menimpa anak SDK Waik Kabubak, pengantar Kapolres Sumba Barat meminta masyarakat bijak dalam menggunakan media sosial. Sebanyak 11 mahasiswa program studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi atau PJKR, STKIP Simbiosis ND, resmi menyandang status sebagai sarjana. Sekian aneka berita siang dari Beranda Selatan NKRI. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Martin Luther Nenabais, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dah kau bicara, Dik. Kayak menteri ini saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar kita di pukul 13.30 ya, saatnya kita bergabung untuk masuk dalam program musik tradisional dan daerah ya. Seperti biasa, di musik tradisional dan daerah ini akan saya hadirkan beberapa lagu daerah yang mungkin mau nostalgia, yang lagi merantau terus dengarkan RRI Rote. Nah, ini saat yang tepat. Beta akan hadirkan duluan lagu dari John Seme untuk ketong semua orang Rote di sini yang sedang merantau ataupun yang sedang mendengarkan saat ini di Rote, biar sone merantau. Ketong bisa minimal nostalgia lah dengan lagu-lagu dari ketong pun daerah. Apalagi untuk anak-anak rantauan, itu bisa bikin lebih cepat mau pulang lah nanti. Ini ya lagu dari John Seme dengan judul Nusa Rote.

0: cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya, selamat sore pendengar, senang sekali hadir kembali saya Nero di Pro Dangdut Pro Satu RRI Rote di sore hari ini ya. Di edisi tanggal berapa nih? Tanggal 9 September ya. Nih tanggal cantik 99. Ini juga banyak diskon ya. Jadi mau belanja sambil dengar Pro Dangdut nih sangat bisa nih ini hari ini. Dan seperti biasa di sore hari ini ketemu langsung mulai sudah Pro Dangdut dengan yang mau salam-salam boleh, yang mau request lagu boleh lewat telepon di 0851-9591-9250 atau di TikToknya kami yang sekarang kami lagi live di RRI Rote. Sekali lagi yang mau gabung bisa di 0851-9591-9250 dan juga di TikTok kami di RRI Rote. Oke, ketong langsung mulai sah dengan lagu pertama yang beta susiapkan untuk ketong semua di Pro Dangdut hari ini, yaitu ada Rungkat dari Vira Cantika.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat sore pendengar, masih dengan Beta Nero di Pro Dangdut. Seperti biasa, ketung sudah buka ya Pro Dangdut yang baru bergabung. Ini bisa request lagu dangdut atau mau salam-salam juga bisa, nanti Beta siapkan semua. Yang mau lagu apa, yang penting lagu dangdut ya. Jangan lagu rohani, bahaya kalau lagu rohani. Di apalagi pintar lagu rohani di lagu dangdut nih. Dan untuk kebersamaannya ketung, nanti ketung sampai di jam 4 sore sampai jam 16. Oke, jadi ada 1 jam setengah ketumpung kebersamaan sampai di jam 4 sore. Dan Beta sudah buka untuk line telepon juga, yang mau gabung via telepon atau via WA bisa di 0851 9591 9250, atau yang mau gabung langsung lewat TikTok juga bisa, karena ketong sekarang ada live di TikToknya ketong di RRI Rote. Oke, Beta sapa dulu di TikTok yang sudah bergabung di ketong di TikTok. Ada kakak Kiana, ada kakak Yanti, ada kakak Adriana S, ada kakak Ning 17, dan ada kakak Kunci Pelangi. Kakak penama Kunci dan Pelangi nah. Oke, selamat siang, salam dari Rote. Siap kakak Kunci dan Pelangi. Kakak penama kan Kunci dan Pelangi nah. Ada juga Bang Kreli, ada juga kakak, ada Teo Rote juga baru gabung. Luar biasa, ada kakak Dek Voice. Dan ada kakak Vanessa Fanboy. Jadi yang baru gabung sekali lagi ketemu su beb nama Manja. Siap kakak Manja, salam kenal kakak Manja dari Nero. Siang, ada Mbok Rai Batu Kandik. Siang, kak, selamat siang semua. Rafael, anakku sudah masuk juga. Terima kasih yang semua yang sudah gabung di TikTok. Sekali lagi yang mau request lagu dangdut bisa nanti ketik sampai tersiapkan. Mau lagu dangdut apa. Dan aduh, lumayan dingin ya di studio saat ini. Kira-kira kayaknya bebo omong juga keluar asap nih kayaknya. Mungkin yang ada lihat di TikTok kayaknya lihat ya asapnya. Tapi kalau yang didengar radio kayaknya sendal nih. Saking dingin di studio nih. Kemudian ada kakak Kerry juga baru masuk. Halo kakak Krelions. Dan juga kakak Kerry. Lagu slow kok DJ kak? Lagu DJ lah. DJ boleh. Janganlah lagu dangdut. Request Mulyadi, kakak yang duet. Request Mus Mulyadi. Siap, request Mus Mulyadi. Itu judul lagunya apa Mbok Rai? Yang penting lagu dangdut ya kalau bisa ya. Nah, sambil menanti yang mau ini request, Beto siapkan lagi satu. Sayang Via Valen untuk ketong semua di sore hari ini.

Ya, itu dia lagu dari penyanyi yang legend ya, Mus Mulyadi, dengan judul Rodo Ngarep Oma. Jadi memang ini ada beberapa lagu-lagu Jawa, tapi karena dangdut jadi diputarkan nih. Tadi ada beberapa pertanyaan kenapa lagu Jawa, karena memang ketong pas di program Pro Dangdut. Jadi ketong Pro Dangdut nih bukan lagu dangdut Jawa sah. Kalau ada dangdut rote, kasih saya info, nanti beta cari. Oke, okay? Yang penting jangan rohani, jangan pop, jangan lagu lawas, karena kebetulan memang pas program Pro Dangdut. Oke, okay? Saudara dong semua. Dan sekali lagi beta masih buka line telepon, yang mau gabung bisa di 0851 9591 9250, 0851 9591 9250. Dan juga yang mau gabung bisa lewat TikTok, sangat bisa di channelnya ketong RRI Rote. Oke, beta menuju di Rote, di TikTok RRI Rote. Sudah ada Mbok Rai, ada Teo Rote, ada Kiana, ada Kakak Kreli, ada Anak Tungku, ada Hatak Ndian Day, ada Waket BF01, ada Ste Barber, ada Bungsu 2903, ada Capricorn, ada Kakak Veronica Varello, ada Kakak Lili Moe. Terima kasih yang sudah gabung ya, Tuhan berkati. Yang baru bergabung, kotong ini RRI Rote, kotong beda dengan ini suara Malole, kotong RRI Rote, kotong lokasi di kantor Bupati. Oke, okay, semoga ini info juga bisa bah saudara dong dapat info terbaru. Mungkin yang belum kenal RRI Rote, semoga semakin kenal lah. Karena tak kenal maka tak tak memiliki, tak sayang. Oke, okay. Bisa request lagu Tulus pun, lagu Teh Hijau. Sana bisa kakak istri Konan Naruto Kakashi Sasuke. Kakak penama TikTok luar biasa ya. Istri Konan Naruto Kakashi Sasuke. Kakak pencinta ini anime nih ya. Sambis ini sambis lagu pop sayang. Nanti lagu pop tuh ada di jam 10 malam. Itu bisa interaksi di situ. Ada Bang Barber, ZZ Barber minta goyang dumang. Siap Beto Sutaro. Kemudian request lagu Aperta. Inilah Aperta. Lagu dangdut abang, bukan lagu dansa. Oke, okay, Bang Barot. Kemudian ada Waket BF01 yang lagi merantau di Bali. Anak asli Sanggoen, mantap. Sehat-sehat anak rantauan di sana, Tuhan berkati. Kemudian Kakak Kreli minta lagu Azizah Nurmala. Siap, habis ini Azizah Nurmala. Kemudian ada Kakak Freki Meisak. Meisak, siap, saya pendengar setia dangdut adalah kita. Salam kenal Kak. Salam kenal dengan Nero di sini. Semangat Kakak penyiar, siap. Makasih anak tungku. Kemudian ada saya Gila 366. Beta penama Cio dari Nagakeo kakak. Siap abang Cio Nagakeo. Ganti nama saya kakak. Nama bagus baru kakak taruh TikTok nama begitu. Oke, bah saudara dong semua. Beta masih buka line telepon ya. Yang mau gabung via telepon atau WA ketik saya di sini juga bisa di WA di 0851 9591 9250. Lanjut ya. Lanjut ada salam Om Rudi kakak yang lagi tugas. Siap Om Rudi ada istirahat siang. Aku tak biasa bisa kok kakak. Aku itu lagu lawas kakak Yanti sayang. Sana bisa. Oke. Okay. Nama saya Netan Dun. Oke. Okay. Oh iya kakak Waketin kakaknya nama Netan Dun tinggal di Sanggoen. Salam kenal kakak Neta. Beta pun nama Nero. Kutendua sama-sama N. Lanjut. RRI Rote itu pas di mana tuh RRI itu dari kantor bupati tuh, kantor bupati yang orang biasa lari sore tuh. Ah, belok situ, lurus terus nanti sampai di desa Sanggoen situ sebelah kanan dekat. Kemudian anak tungku koplo perahu layar boleh request kok. Salam buat kakak Maya Seubelan lagi pantau sawah. Siap, kakak Maya Seubelan lagi disalam oleh kakak anak tungku nih. Semangat ya buat kakak Maya yang lagi pantau sawah. Semoga sawahnya menghasilkan hasil yang luar biasa banyak, bisa tonton nih. Amin amin. Kemudian ada Bungsu 2903. Halo, selamat sore kakak. Selamat sore Capricorn. Kakak Brian pun kakak kan? Betul Capricorn. Beta Brian adik kandung nomor 3 dia. Halo kakak Capricorn, salam kenal ya. Lagu Jawa. Iya, lagu Jawa. Lagu Jawa, betul. Tadi karena memang lagu dangdut Jawa. Nah. Ada, sini ada juga lagu Jawa, lagu dangdut Rote, Senyum Nona Rote. Kemudian lanjut ada, makasih semua yang sudah gabung ya di TikToknya, Tuhan berkati, Rote is the best. Betul. Halo Ricky Diaz, Rote.

Ya, ada Waket, ada Lili Moy, ada Barber, ada Bung 293, ada Ricky Diaz, ada Bapak Landun, ada Yeri Tovalita, ada Deva, ada Muresa Dilini, Dilani Manikari, ada Dapur Mbak Embul, ada Faraday, ada Sil Supadi, ada Lia Murman, ada Umi Sidan, ada Nona Henuk. Terima kasih semua saudara yang sudah gabung. Kan Air bisa ketik nomor WA Air Rote, kok soalnya Iki Pung WA ada kena spam, jadi nomor ganti baru. Siap, nanti kita ketiga habis ini. Dan ketemu lanjut sudah dengan lagu yang tadi sudah diminta oleh Kakak Krili, Aziza Nurmala untuk ketemu.

0: Ya, mendengar ada satu telepon, kau coba terhubung dulu ya, yang suka gabung. Halo, Prodangdut, dengan siapa di mana?
1: Ini Kanero.
0: Aduh, Kakek Emi. Kemana Kakek Emi? Aman kau?
1: Aman, Kak.
0: Oke, mau lagu apa? Mau salam-salam buat siapa?
1: Aman, Kak.
0: Mau lagu dangdut apa? Lagu dangdut apa dengan salam buat siapa? Halo? Nah, putus.
1: Halo.
0: Halo, halo. Kakek Emi.
1: Masih kasih kurang ini volume monitor, Kak.
0: Wah, oke, okay, kasih kecil.
1: Suaranya feedback.
0: Betul, Kakek Emi. Kakek Emi mau lagu dangdut apa?
1: Ini lagu dangdut, lagu daerah bisa kok, Kak.
0: Lagu dangdut kok, sayang.
1: Ini Doben Furak tujuh irama dangdut, Kak.
0: Doben Furak irama dangdut.
1: Iya, tapi dia punya ini album. Ini Berlan S.
0: Berlan
1: dia punya album Berlan S. Terus dia punya penyanyi Lorenzo Amaunur dengan Tio Avanta.
0: Tio Avanta. Oke, cawar bicar ya. Doben Furak. Sony muncul nak Kakak Emi.
1: Oh, Sony muncul.
0: Yang mana ya? Doben Furak lo nama
1: mu. Dia punya ini, dia punya album ini Berlan S.
0: Berlan S, sabar, oke. Okay. Ya. Demi Kakak Emi nih.
1: Ini apa? Dia punya penyanyi Lorenzo Amaunut.
0: Lorenzo.
1: Iya, Kak.
0: Doben. Mana?
1: Kamu pun ada nak biar suka ini daripada nanti habis waktu lebar ini apa saka? Bata hati sa dari Obi Mesa.
0: Oke, okay, sayang. Nanti beta cari ya, beta cari kau beta download memang ah.
1: Iya, Kak.
0: Nanti baru. Oke, batah hati saya. Makasih, Emi. Salam.
1: Salam kompak, kakak, kenapa meminta itu lagu? Karena itu beta pung ini. Kakak senior yang ini bermain, Kak.
0: Woi, keren, eh. Oh, dia penyanyi dangdut, kok?
1: Sonde, Kak. Tapi dia punya musik tuh kayak mirip-mirip ini dangdut.
0: Oh, begitu.
1: Iya, teman seperjuangan, sependidikan waktu ini.
0: Di mana tuh?
1: Panti PSBN.
0: PSBN.
1: Kusat dulu, Kak.
0: Oh.
1: Alumni. Pasti
0: sulam. Oh, nanti. Oke, beta cari, usaha cari. Atau Kak Emi ada nah, WA atau ketiksa. Kalau atau Kak Emi ada WA, nah Kak Emi ketiksa dia pun judul lengkap. Nanti beta cari.
1: Tidak ada, Kak. Soalnya me pakai HP noter nah.
0: Oh, nusun no, SMS ya, nusun apa-apa.
1: Ini apa di radio swasta ada nah, radio swasta ini Malole.
0: Oh, begitu ku sayang. Oke, nanti beta cari.
1: Ya, Kak.
0: Makasih Nona Emi. Ya, luar biasa. Tadi itu penelpon kotong Nona Emi ya, itu salah satu kotong penelpon setia yang selalu gabung di Prodangdut sore hari ini ya. Terima kasih sekali lagi Nona Emi. Tadi Nona Emi minta lagu yang beta cari sudah dapat tapi suganti dengan bahasa hatiku jadi bahasa hati. Nanti beta usaha cari sampai dapat ya, Kakak Emi. Ya. Semoga kotong dapat itu lagu. Kemudian lanjut lagi di TikTok. Aduh, wih, super rame nih mas. Jamar ya di TikTok ya, beta tadi ada angka telepon nah, jadi sana lihat. Terima kasih yang masih standby di TikTok, Tuhan berkati. Ada kakak siapa nih? Ada kakak Maya Inaya. Woi mantep. Kaget beta. Halo kakak Maya Inaya. Ini salah satu ketum punya penyiar dari RRI Sumba di Sumba Barat sana. Aman kabar kau kakak Maya? Terima kasih Supanto RRI Rote. Kemudian ada kakak Lili Moer. Sorry kakak, saya mau request lagu Mobil dan Bensin, lagu dari Lala Bunga. Siap, Lala Bunga ya, orang Sabu ya berarti kalau kakak Lili ya. Siap nanti beta cari ya. Kemudian lanjut, hai pria alfanya RRI Rote. Halo Nona Lia Mesa sayang, apa kabar? Aman kau bang? Ada kakak yang lagi siaran? Ada Mari yang muncul. Ma aman kau Mari? Bipu suara sudah mulai bagus kau belum Mari? Dengar. Halo RRI Rote. Halo, nama Cina. Wih, nama Cina Pak. Salam kenal semua yang suka gabung, Tuhan berkati. Kotong lanjut tadi goyang dumeng tadi belum taputar betul deh. Kotong ulang untuk saudara dong semua. Kotong bagoyang dumeng sore hari ini. Ayo.

Ya, ada Mama Ri. Mama Ri bilang suara bagus kalau siaran nih. Kalau menyanyi dilarang. Sampai dilarang nih, bahaya. Sedikit lain nanti Mama Ri bikin undang-undang melarang menyanyi nih. Dan ternyata teman-teman semua masih ada yang request salam-salam juga dari TikTok, dari WA ya. Ketung WA. Dari siapa nih? Dari kakak. Aduh, kakak pun nama sebenarnya ada deh. Salam buat keluarga semua yang ada di Rote kakak. Semua ketung semua sehat-sehat selalu. Siap, amin amin. Tuhan Yesus berkati juga. Ini kakak pun nama siapa ya? Kakak jangan lupa yang baru gabung, jangan lupa ketik nama ya, supaya beta tahu bisa baca nama, oke? Okay? Yang di WA ya. Kemudian ada request lagu goyang dombret. Penyanyinya siapa saya ikilu. Pokoknya sore-sore gini enak digoyang kan ero. Siap. Makasih kakak Riki.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, masih dengan Beta Nero di Prodangdut RRI Rote, Pro 1 RRI Rote. Kotong tadi sudah putar ada beberapa lagu, ada dari Nela Karisma ya, Perahu Layar. Tadi sudah yang direquest oleh teman-teman Don di TikTok. Lanjut, Beta baca dulu yang sugabung via WA. Ada Kakak Beni, aduh, salam dari anak Rotterdam, Rote Rama, asik, damai, memaafkan. Asik, keren nih. Salam dari anak Rotterdam, Rote Rama, asik, damai, memaafkan. Salam dari Malaysia. Salam buat penonton yang ada live di live TikTok. Jangan lupa nikmati musik dangdut Rote sambil berjoget. Asik. Salam dari Beni Adu. Terima kasih Kakak Beni Adu, Tuhan berganti, luar biasa ya. Ini hari baru tahu Rotterdam pun kepanjangan nih. Rote Rama, asik, damai, memaafkan. Kemudian ada yang gabung juga, ada Kakak Ricky Dias. Iki mau selamat ulang tahun tuh mamanya Iki Gita Dias yang hari ini genap 68 tahun. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Mama Gita Dias. Semoga selalu sehat dalam lindungan Tuhan dan selalu lancar rezeki. Tuhan memberkati. Amin, amin, amin, amin. Salam juga dari keluarga besar RRI Rote, Mama Gita Dias. Lanjut, ada di TikTok lagi. Kotong baca dulu yang di TikTok. Ya ampun, goyang melulu. Ya harus bergoyang supaya jangan mengantuk. Apa? Sonde boleh menyanyi, hanya boleh bergoyang. Siapa Mari mana? Mari bilang kotong Sonde boleh menyanyi, hanya boleh bergoyang. Siap, terima kasih. Lanjut. Ada, oh ini semua besok baca ya. Yang belum baca siapa-siapa lagi. Lagu dong semua ada yang mungkin Beta belum sempat dapat yang lagu yang pesan, kestau ulang, ketik ulang ya buat saudara dong semua. Ada dari Kakak Wela Marendes, selamat bertugas kali di udara, tetap di udara. Salam dari Jayapura, salam dari Rote, pulau terselatan Indonesia nih kotong nih. Ada kejadian di Bali, waduh, semoga bisa ditangkap cepat pelakunya ya, karena ini juga kurang bagus sebenarnya. Siap, makasih infonya Bang Christoffel. Iki pun salam-salam sudah, lo lagunya. Lagunya kenapa Kakak Malaika? Aduh Nero, lagu Madu dan Racun. Siap! Lagu Madu dan Racun. Hati-hati nanti Makaditi toh. De Polinsto, halo De Polinsto yang sudah gabung, terima kasih. Yang masih setia di TikTok RRI Rote, ada Kakak Hatak Dia, ada Lili Mawai, ada Kakak Ricky Dias, ada Kakak Christoffel. Terima kasih banyak yang masih setia di RRI Rote, Tuhan berkati. Ketong lanjut di lagu berikut yang tadi sudah minta, ada Bermain Tali.
2: Oke, kita dangdut bersama.
1: Ini ketong nyanyi lagu dangdut lagi. Halo Kakak Indri juga yang bergabung. Kakak saya punya lagu, jangan lupa Mobil dan Bensin.
3: Jangan pegang diriku.
1: Siap Kakak Lili.

Ya itu dia lagu Madu dan Racun ya. Kira-kira siapa yang jadi madu dan siapa yang jadi racun di kehidupan nyata ya? Apakah ketong laki-laki atau perempuan yang jadi madu dan racun? Lebih baik ketong jadi garam dan terang sah. Seperti di Alkitab ya. Oke, ketong lanjut. Ketong masih di Pro Dangdut dengan Beta Nero di sore hari ini. Ketong lanjut yang sudah gabung di TikTok, masih ada sekitar 7.000 orang yang gabung di TikTok. Terima kasih yang sudah standby dan setia. Masih di RRI Rote ada Kakak Ricky Diaz, ada Kakak Lili Moe, ada Kakak Christoffel, ada Kakak Stanley Barcelona, oi, Fiska Warka, ada Kakak Ayu Sayangku, ada Kakak Asri Henuk. Sekali lagi yang baru gabung, ketong lagu-lagu dangdut ya. Lagu-lagu dangdut, bukan lagu-lagu pop nasional dong, bukan juga. Ada Kakak Jesse juga yang baru bergabung. Terima kasih yang sudah gabung di RRI Rote, Tuhan berkati. Dan ketong juga buka line telepon yang mau gabung lewat WA juga bisa. Salam-salam lewat WA di 0851-9591-9250. Oke, 0851-9591-9250. Kemudian ada Kakak Stanley Barcelona, selamat sore Kakak Nero, selamat sore juga. Ada Kakak Asri Henuk, selamat sore, shalom, selamat sore. Shalom juga Kakak Asri Henuk, selamat sore. Minta biarlah cintamu berlalu. Itu kayaknya lagu lawas deh Kakak Asri. Lagu dangdut cek Kakak Asri sayang, oke. Okay? Pro dangdut closingnya jam berapa Kakak Nero? Jam 4. Oh ini, kotong lagi setengah jam ya, kotong kebersamaan ya. Berarti kira-kira masih bisa 3 lagu lah ya, kalau yang mau minta lagu. Kemudian goyang di tempat. Iya Kakak Ayu mau goyang, beta goyang tatoki kepala deh, kursi-kursi dong. Kemudian ada Bang Marco 07 ya. Ini ketumpung kakak satu adalah salah satu pegawai terbaik di Bandara Kabupaten Rotendao. Hormati Kakak Marco sudah gabung di ketumpung TikTok RRI Rote. Kakak Stanley Barcelona, ini siap fisik dan tenaga karena sebentar malam tim favorit akun main. Woi, semoga ya Barcelona menang ya, hasil yang terbaik ya Kakak Stanley. Lanjut, sudah ada Kakak Suraida Ida, ada Kakak M juga sudah bergabung. Terima kasih yang masih standby di TikTok. Ada Kakak Lili Moy, Kakak Ricky Diaz, Kakak Christoffel, Kakak Stanley Barcelona, Kakak Jesse, Ayu Sayangku, Asri Henuk, dan Suraida Ida. Oke, lanjut dengan lagu tadi, ada yang suminta lagu Goyang Dompret. Ini Kakak Ricky tadi yang minta. Langsung saya gotong dengar Goyang Dompret.

Ya itu dia lagu dari Vita Elvia, Goyang Dompet Special buat Kak Riki. Kayaknya ada teman Ica Kukun di RD juga kau kakak. Iya kakak Marcel Leli Manave. Betul kakak Marcel. Kakak Ica itu beta pun senior, penyiar senior di sini. Beta baru gabung nah di RRI Rote. Oke, semua yang baru gabung, ketong masih di Prodangdut dengan beta Nero . Yang baru bergabung ini Prodangdut, bisa request lagu-lagu dangdut . Lagu-lagu dangdut, bukan lagu-lagu rohani . Apalagi lagu lawas. Lagu-lagu dangdut yang baru gabung . Tapi sama, saya ketemu kebersamaan tinggal 30 menit . Masih tinggal 2 lagu. Halo Nona Bintang, Rote. Halo Nona Rote. Titip salam buat Ibu Ica Kukun, salam dari Jakarta. Siap, dari kakak Marcel Manave kok. Ada Marga Hartono enggak di RRI? Iya, ada kakak Kamelia loh, Om Rudi Hartono namanya. Itu kami punya teknisi dan wartawan, rangkap 2 1 kali. Oke. Yang baru gabung sekali lagi, ketemu masih 30 menit, masih bisa salam-salam dan request lagu lagi. Sekarang Goyang Dompet. Sudah, Goyang Dompet sudah tadi. Kakak Stanley Barcelona minta lagu Ria Amelia SMS. Siap SMS . Siap, buin lagu legend ya. SMS sekarang kan harus pakai WhatsApp deh. Kemudian ada kakak Jesse. Halo kak, salam semangat terus ya Kaner. Semangat terus kakak Jesse, ku sayang selalu semangat. Kakak Bintang, nama siapa nih kakak Bintang yang bilang rote nih? Kakak Bintang level 23 nih. Jaya selalu kakak. Terima kasih kakak Kamil Yelo, Tuhan berkati. Kakak Bintang 23 nih nama siapa supaya beta bisa sebut nama. Lanjut, yang masih standby di RRI Rote sekali lagi terima kasih. Ada kakak Rick Diaz, ada kakak Christopher, ada kakak Stanley Barcelona, ada kakak Jesse, ada kakak Bintang, ada kakak Kamel Yellow, ada kakak Ayu sayangku, ada kakak Ci Liman. Dan yang mau gabung di telepon masih bisa, di telepon atau di WA di 0851 9591 9250, 0851 9591 9250. Saya orang Rotendau kakak. Mantap, halo kakak Bintang, kakak Putri. Kakak Putri orang Rote, nah, Rote mana kakak? Kalau betul di Rote Sanggoen, kotong, kotong RRI Rote di Sanggoen. Kemudian ada kakak Nanda, ada kakak Jeremia, ada kakak Yurbay 25. Terima kasih yang sudah gabung siang Bang Nero, sore Bang Jeremia. Kotong sesore guys. Ada Abang Ivan juga, terima kasih yang sudah gabung. Tuhan berkati, Rote Ba'a. Oke, kakak Putri di Rote Ba'a, salam kenal dengan beta Nero di Rote Sanggoen . Semoga kakak Putri bisa jadi pendengar RRI Rote terus, penikmat RRI Rote terus . Kalau bisa gabung terus di RRI Rote kalau live. Lanjut lagu Ria Amelia Official. Ria Amelia SMS Official . Dangdut, ini dangdut spesial buat kotong semua. Yang mau gabung masih beta masih buka . Untuk yang mau gabung, jadi jangan pimana-mana, tetap standby di Pro Dangdut. Meskipun kotong masih 30 menit, tapi itu lumayan loh. Masih punya banyak waktu untuk kotong baketawa-baketawa. Ini lagu dari Ria Amelia SMS.

Ya itu dia lagu yang sangat semangat ya, dengan judul SMS Ria Amelia. Ini lagu tadi dari Paman Isbek bilang lagu sangat tenar di tahun 2004. Kayaknya Paman sudah lumayan legend nih, enggak? Paman kira-kira kelahiran 92 kok Paman. Oke, salam kenal buat semua yang bergabung di TikTok. Ada Paman Isbek, ada Kakak Ruta juga yang digabung di TikTok. Yang mau gabung lewat via telepon WA bisa di 92,5 di Ketong pun nomor HP 0851-9591-9250. 0851-9591-9250. Ini Ketong pun nomor telepon WA juga ya. Jadi yang menisani dapat lihat TikTok bisa ketik saya via WA, nanti beta baca. Mau salam-salam buat siapa sah. Oke, tapi kok masih tinggal 8 menit. 8 menit terakhir nih. Semua waktu adalah berharga. Nanti 8 menit habis baru ketong end live. Tapi kok tetap mengudara ya di RRI Rote. Jadi yang mau dengar lanjut terus, nanti download RRI Digital di Play Store. Nanti download RRI Digital habis cari RRI Rote. Ha, lanjut ada siapa-siapa nih yang baru gabung? Ada 9.000 orang yang gabung ya. Terima kasih buat Kakak Putri, Putri Polin tadi, Kakak Bintang. Pamit mau lanjut kerja, tetap semangat Mas. Tetap semangat. Makasih, selamat kerja juga Kakak Putri Polin, semangat kerja juga. Ini lagu gacor 2004. Kakak Christoffel, SMS pecah, RRI Rote, bah. Betul sekali Kakak Christoffel. Kakak Jesse, mau salam buat keluarga yang ada di Lole dan Termanu, khususnya Marga Pelo. Siap. Buat keluarga di Lole, yang di Lole dan di Termanu, khususnya Marga Pelo, ada salam dari Kakak Jesse. Kakak Jesse salam rindu pastinya ya Kakak Jesse. Semoga Kakak Jesse bisa datang di Lole. Kakak Jesse sekarang ada di mana? Merantau kah atau di mana? Kalau bisa nanti Kakak Jesse bisa pulang, kembali di Lole, di Termanu, pi kumpul keluarga sama-sama, makan sama-sama, bahagia sama-sama, asik kan? Bukan main, goyang tambering. Goyang tambering. Itu goyang apa le Bang Christoffel? Be baru belajar goyang, yang penting ketang jangan ngantuk saya tahu, kak. Lagu apa sih kakak? Aduh, tadi ada yang tanya lagu, ini lagu dangdut sih Kakak Putri Polin. Maaf ya, Kakak Putri suka luar deh. Terima kasih Kakak Putri. Semua yang masih standby ada 8.000 orang di TikTok. Ada Kakak Stanley Barcelona, ada Kakak Christoffel, ada Kakak Jesse, ada Kakak Hammer 20, ada Kakak Hana, ada Ayu Sayangku. Terima kasih yang masih standby, Tuhan berkati. Salam kenal RRI Rote, siap. Salam kenal Kakak Rutae dengan Nero di RRI Rote. Lanjut, ada siapa lagi? Minum obat sayang. Minum obat sayang, siap. Ah, ini Kakak Ayu datang suap obat, dah. Bisa kok Kakak Ayu. Ya, Kakak Rutae juga izin pamit dulu. Ada kerja, siap. Semangat Kakak Rutae. Semangat kerja. Semangat ya kakak, semangat. Ada di Batam, aduh banyak anak rantauan yang sedang nonton di RRI Rote. Semoga semua anak-anak rantauan dari Pulau Rote bisa kembali pi Rote dengan membawa uang yang banyak dan juga masih sehat walafiat ya. Biar bisa ketemu keluarga, bisa senang sama-sama dengan keluarga ya. Amin, amin, amin. Tuhan berkati setiap pergumulan kakak yang lagi merantau, yang lagi berjuang untuk keluarga di rantauan, Tuhan berkati. Amin, amin. Lanjut, yang masih standby ada yang baru gabung, ada Kakak Hana, ada Kakak Humer 20. Terima kasih, salam kenal Kakak Humer 20 yang baru gabung. Kakak Ayu juga, terima kasih. Kakak Ayu, amin, amin Kakak Ayu. Lagu terakhir nih, Mobil dan Bensin. Oh, masih ada satu. Oh, ada dua lagu terakhir ternyata. Dua lagu terakhir, karena ketong sudah di 45 ya. Sedikit lagi sudah mau habis. Ini lagu dari Vita Alfiah, Mobil dan Bensin. Menemani ketong lanjut di sore hari ini. Di Prodangdut dengan saya, Nero.

Iya, lagu Janita Janet diri je ke. Tapi sebelum itu kotong angkat dulu ada yang gabung lewat telepon. Ini juga penelpon terakhir. Halo, selamat sore. Pro Dangdut dengan Nero di sini. Halo. Dengan siapa di mana? Halo. Halo, dengan siapa di mana? Nah. Halo. Suara ini apa kembali tuh? Kakak kasih kecil radio monitor sa. Kakak kasih kecil radio monitor supaya dia suara jangan kembali. Halo, selamat sore. Hah, ini dengan siapa? Kok tutup? Oh, ini Kakak Novi kok. Halo. Nah, Kakak Novi sudah menghilang nih. Oke. Okay.

Terima kasih yang tadi masih telepon Kakak Novi kayaknya itu, hanya suara putus-putus. Ini dia, berikut lagu Cerita Janet di Reject yang masih menemani Ketong. Jadi tapi untuk lagu beta sudah tutup, tapi yang mau salam-salam masih bisa ya.

banyak setannya itu dia. Nenek bilang jangan main gelap-gelapan, nanti banyak setannya. Itu dia lagu dari Hesti ya, kelapa-kelapa. Itu kalau jatuh cinta tuh orang bilang, ini rumput juga rasa coklat, nah orang bilang. Dan itu lagu juga jadi lagu di penghujung acara Ketong ya, di Prodangdut. Terima kasih buat basudara semua yang sudah gabung dari jam setengah dua sampai jam empat saat ini. Setengah tiga. Dari jam setengah tiga sampai jam empat saat ini. Terima kasih yang banyak sudah gabung, baik dari 92,5, baik telepon tadi, kakak Emi, kakak Novi, ada Bang Benny Adu, ada Bang Ricky Diaz juga, terima kasih yang sudah gabung. Dan yang di TikTok ada kakak Stanley Barcelona, ada kakak Ricky Diaz, ada kakak Jesse, kakak Hangar 20, kakak Kanghar, kakak Marin Rao, kakak Eta Moy, dan basodara lain semua yang sudah gabung. Tuhan berkati. Nanti akan ketemu lagi di edisi Prodangdut lainnya. Ingat, Prodangdut itu jam setengah tiga. Buat informasi tambahan, buat pendengar, buat pemirsa semua yang baru gabung di RRI Rote, kalau Prodangdut itu jam setengah tiga sore. Terus kalau Ruang Rindu itu jam 10 malam. Kalau Ruang Rindu itu lebih banyak lagu-lagu lawas, lagu-lagu nostalgia dong, biasa putar di situ. Kemudian kalau Pro Dangdut nih jam setengah tiga nih, ini lebih banyak lagu-lagu dangdut, lagu-lagu bagoyang. Spesiensi yang jangan mengantuk sih kayaknya. Oke, okay, terima kasih sekali lagi buat saudara semua. Ini lagu terakhir untuk Ketong, Senyum Nona Rote, lagu dangdut ya. Dangdut, Senyum Nona Rote untuk Ketong semua. Habis ini beta su end live, tapi end live-nya di TikTok sa. Hanya Ketong pun siaran jalan terus sampai jam 12 malam. Dengan ada banyak macam program lain lah, selain Pro Dangdut ada banyak program lain lah. Jadi yang mau gabung sangat bisa lewat RRI Digital, terus cari RRI Rote. Oke. Okay? Kak Stanley bilang sebelum itu ingat, pacaran jangan main gelap-gelapan karena itu baha. Baha. Kak ketik belum lengkap, ingat pacar jangan main gelap-gelapan karena itu baha. Baha apa? Oh, baha. Oh, bahaya kok kakak. Terima kasih sekali lagi semua yang sudah gabung dan berganti. Babe Kak Nero pulang titi DJ, sampai jumpa di Ruang Rindu Jumat malam. Oke, okay, Kak Ricky, beta tunggu. Mas saudara dong semua, ini dia lagu terakhir di Ketong Pumprodangdut, spesial buat Ketong semua yang masih standby. Tuhan berkati ini dia. Senyum Nona Rote.

0: Itu dia lagu senyuman Nona Rota jadi penutup perjumpaan ketemu dalam rangkaian Pro Dangdut hari ini edisi tanggal 9 September 2026. Nanti ketemu akan ketemu lagi di edisi Pro Dangdut lainnya. Terima kasih yang maaf yang baru bergabung, ketemu langsung pamit. Ketemu dari jam 2:30 sore tadi nah sampai jam 4. Nanti ketemu akan ketemu lagi di Pro Dangdut edisi lainnya. Setiap hari ada ya, setiap hari ada 2:30. Oke, ketemu nanti ketemu lagi. Terima kasih banyak yang baru gabung. Tuhan memberkati. Dan buat tadi anak rantauan banyak yang gabung, Tuhan berkati. Semoga sukses terus di tanah rantau. Nanti semoga bisa pulang di Rote khususnya dengan keadaan sehat, bawa uang banyak. Yang penting bahagia. Amin, amin, amin untuk ketemu semua. Beta Nero pamit undur diri. Nanti ketemu akan ketemu lagi di Pro Dangdut edisi lainnya. Tuhan memberkati ketemu semua.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
1: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
0: Weh kakak sudah leko beta suburu-buru nih. Terlambat.
1: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
0: Sudah leka ke jantal mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
1: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan, toh.
1: Sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli helm ada di kak? Nah, kok beli helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada manager kan kok. Sana kok dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Umpi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kok curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mi pal itu kesen tamuku di rumah?
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bebe lu, apa na be?
1: Hau ba kampus eh?
0: Ai, o mahasiswa tian eh?
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak-diak
2: eh? Eh, Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kan pun bahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus bawa omong pakai ketumpung bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh? Hebat sudah. Kalau begitu, nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh?
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya, pendengar, lagu ini jadi penutup perjumpaan kita dalam rangkaian Rote Siang Sampai Sore ya. Untuk itu saya Nier Leolede pamit undur diri. Nanti selanjutnya ada kakak Mitra Sinlea yang akan menemani Anda sampai di pukul 24.00 sampai jam 12 malam ya, ada Nona Mitra Sinlea. Untuk itu saya Nier Leolede pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan ketemu di besok pagi di edisi Rote Pagi bersama saya Nero. Dan untuk hari ini saya pamit undur diri. Tuhan memberkati.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 kami hadirkan untuk Anda. Beredar unggahan video di media sosial yang memperlihatkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam sebuah kunjungan bersama rakyat disertai narasi peresmian bantuan kepada masyarakat Indonesia yang berusia 40-70 tahun. Dalam unggahan ini terdapat nomor kontak untuk mendaftar. Faktanya dilansir dari turnbackhoax.id, unggahan video dengan narasi tersebut disertai dengan nomor kontak tidak benar. Nomor kontak yang disampaikan di posting tidak terhubung dengan Kementerian Bidang Perekonomian atau Dana Bantuan. Penelusuran dengan menggunakan Google Lens, hasil yang ditemukan gambar serupa dari laman liputan sumber.com berjudul Presiden Prabowo Tinjau Progres Perbaikan Jalan Lembah Anai Pasca Bencana di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat pada 18 Desember 2025.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kupang sore ini.
0: Pro 1.

0: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore berjaringan Radio Republik Indonesia Kupang, ND dan Atambua untuk edisi hari ini, Rabu 9 September 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Program cek kesehatan gratis terus digenjot di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah menargetkan cakupan pemeriksaan mencapai 46% setiap tahunnya. Sebanyak 7 layanan perizinan aktif berikan pelayanan di Mall Pelayanan Publik Timur Atambua. Inilah Warta NTT Sore berjaringan selengkapnya. Program cek kesehatan gratis terus digenjot di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah menargetkan cakupan pemeriksaan mencapai 46% setiap tahunnya. Selengkapnya, Alfred Sengge melaporkan.
1: Saat ini kami sudah 21% dan kami berusaha untuk menggerakkan semua sumber daya yang ada di Kota Kupang.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjot di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah menargetkan cakupan pemeriksaan mencapai 46% setiap tahun. Hingga kini capaian di Kota Kupang baru mencapai 21% dan terus dikejar melalui strategi pelayanan jemput bola. Pelayanan cek kesehatan gratis digelar di 12 puskesmas di Kota Kupang. Tidak hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan, petugas melakukan pemeriksaan langsung ke sekolah, posyandu, organisasi perangkat daerah, tempat ibadah, hingga berbagai kegiatan masyarakat. Sasaran pemeriksaan juga diperluas mulai dari bayi, balita, anak sekolah, remaja, hingga lansia. Dinas Kesehatan Kota Kupang menyebut cek kesehatan gratis, CKG, tidak sekadar mengejar angka cakupan pemeriksaan. Hasil screening menjadi basis pemerintah untuk mengetahui pola penyakit masyarakat sekaligus menentukan intervensi kesehatan yang lebih tepat sasaran. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, ISPA masih menjadi salah satu penyakit yang paling banyak ditemukan. Sementara kelompok penyakit tidak menular, hipertensi dan diabetes melitus menjadi perhatian. Ya.
1: Sampai saat ini kami yang banyak itu adalah ISPA untuk kalau sebelum penyakit terbanyak ya, infeksi saluran pernapasan atas, itu yang paling banyak sampai saat ini. Tapi kalau untuk penyakit yang tidak menular, itu hipertensi masih memegang peranan, hipertensi dan penyakit gula, diabetes melitus itu masih memiliki peranan di dalam jumlah capaian CKG-nya masih lumayan, sehingga kami berusaha intervensi ke masyarakat bagaimana supaya kita bisa memberikan sosialisasi dan pendampingan untuk penyakit-penyakit kronis ini, penderita-penderita yang memiliki penyakit ini.
2: Strategi jemput bola juga dilakukan Puskesmas Penfui. Kepala Puskesmas Dr. Haryanto mengatakan telah menjangkau hingga 3 kelurahan. Petugas juga masuk ke lingkungan OPD serta berbagai kegiatan masyarakat.
3: Memang gerakan dari Puskesmas Penfui yang sangat berantusias untuk bisa melakukan CKG karena memang fungsi daripada CKG ini istilahnya kita lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Ya. Sementara Naoni dikatakan Kepala Puskesmas Ferry Jelalu terus memperkuat koordinasi bersama lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan guru di 3 wilayah kerja. Dengan sasaran intervensi melalui posyandu terintegrasi, sekolah, tempat ibadah, hingga kegiatan masyarakat.
4: Sampai dengan hari ini, kegiatan CKG masih kita laksanakan di sekolah, di posyandu, di tempat-tempat ibadat, kemudian di event-event yang memang di lakukan oleh masyarakat, kami tetap melakukan CKG di masyarakat.
2: Dinas Kesehatan Kota Kupang menargetkan cakupan cek kesehatan gratis CKG terus meningkat hingga mencapai 40% sebelum akhir tahun. Masyarakat didorong tidak menunggu sakit untuk memeriksa kesehatan. Deteksi dini menjadi kunci agar faktor risiko dapat dikendalikan lebih cepat sebelum berkembang menjadi penyakit yang lebih berat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 7 layanan perizinan aktif berikan pelayanan di Mall Pelayanan Publik Timur Atambua. Berikut laporan Feby Leolede.
5: Hingga tahun 2026, sebanyak 7 pelayanan perizinan masih aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat di Mall Pelayanan Publik Timur Atambua, Kabupaten Belu. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu, Onvinus Kote, mengatakan sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki kewenangan memberikan pelayanan perizinan dan non-perizinan dengan total sebanyak 173 jenis perizinan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7 instansi secara aktif membuka loket dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di Mall Pelayanan Publik Timur Atambua, sementara 2 lainnya telah dilaksanakan secara daring atau online. Onvinus Kote menjelaskan layanan yang aktif memberikan pelayanan di Mall Pelayanan Publik antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Lingkungan Hidup, Samsat, Nakertrans, Kepolisian untuk pelayanan SKCK dan sidik jari, serta Kejaksaan Negeri Belu. Dikatakan meskipun masih terdapat keterbatasan dari sisi fasilitas dan sarana pendukung, pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan secara optimal agar masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan yang dibutuhkan dengan lebih mudah dan efisien.
6: Melakukan pelayanan perizinan dan non-perizinan, yaitu sebagaimana ada loket-loket yang ditempati oleh teman-teman FO itu. Di sisi itu, satu sisi juga kami juga diberikan kewenangan salah satu itu untuk mengkoordinir Mall Pelayanan Publik Kabupaten Belu. Dalam Mall Pelayanan Publik itu diharapkan semua Mall Pelayanan Publik itu adalah untuk menyatukan seluruh layanan ada di satu tempat, sehingga masyarakat yang membutuhkan layanan baik itu perizinan dan administrasi lain-lainnya di satu tempat atau satu pintu, sehingga ketika masyarakat butuh apa masuk dan keluar membawa hasil. Itu harapan daripada Mall Pelayanan Publik itu sebenarnya. Nah, dalam Mall Pelayanan Publik sendiri itu sebenarnya itu ada sekian, kalau sesuai SK Bupatinya ada, kalau khusus untuk DPMPTSP itu ada kurang lebih 173 izin yang dikasih menjadi kewenangan dinas TMPTSP. Selain itu, selain dari izin-izin yang dikeluarkan oleh DPMPTSP sendiri itu, yang melakukan pelayanan di Mall Pelayanan Publik itu untuk sementara yang aktif ada 7, yang komunikasi secara online itu ada 2.
5: Menurut Onvinus Kote, setiap hari rata-rata sekitar 30 hingga 50 orang datang ke Mall Pelayanan Publik Timur Atambua untuk mengakses berbagai jenis pelayanan yang tersedia. Onvinus mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan terpadu termasuk mendorong pemanfaatan layanan secara online sehingga masyarakat dapat mengurus perizinan dan non-perizinan secara lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.
6: Rata-rata per hari itu di atas 20-30-an. Bahkan kalau ada waktu-waktu tentu itu ada sampai ratusan bahkan ribuan. Nah, ratusan sampai ribuan itu ada waktu-waktu tentu saya sampaikan tadi. Seperti contoh ada pemberkasan P3K, tes CPNS, tes TNI Polri, atau tes-tes kedinasan lainnya. Nah, seperti mau masuk perkuliahan. Paling banyak kalau untuk sementara ini urusan KTP, akta anak, akta nikah, dengan akta kematian. Untuk NIB-nya itu memang cukup banyak, tetapi lebih banyak online. Kan kita buka nomor call center sehingga pengunjungnya tidak ke sini, tetapi kita komunikasi lewat ini online.
5: Pihaknya juga akan terus melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang berjalan agar kehadiran Mall Pelayanan Publik Timur Atambua benar-benar memberikan kemudahan dan manfaat bagi masyarakat. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Sebanyak 11 mahasiswa program studi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi atau PJKR STKIP STKIP Simbiosis ND resmi menyandang status sebagai sarjana. Berikut laporan Ricardo Scotta.
7: Sebanyak 11 mahasiswa program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi atau PJKR STKIP Simbiosis ND menjalani yudisium pada Sabtu 5 September 2026. Yudisium Sarjana S1 periode 4 ini mengusung tema alumni berdampak, ilmiah, bijaksana, beriman, dan dihadiri Ketua STK Simbiosis serta Civitas Akademika. Kegiatan Yudisium dipimpin langsung Ketua STK Simbiosis ND Edalbertus Witu. Dalam sambutannya, ia menyampaikan profesiat kepada para lulusan yang telah menyelesaikan pendidikan selama kurang lebih 4 tahun di tengah berbagai tantangan selama masa perkuliahan.
8: Tentu mereka diharapkan memberi dampak atau manfaat lah bagi masyarakat di mana mereka tinggal dan di mana mereka bekerja. Tentu mereka sesuai kompetensi yang dilatih di Prodi PJKR.

0: di level SD, SMP maupun SMA. Jadi tentu ke depan akan lebih banyak tantangan yang mereka hadapi, tetapi mereka dengan kompetisi yang ada diharapkan mampu bekerja secara maksimal.
1: Edelbertus. Menjelaskan tema alumni berdampak menekankan tiga prinsip yang perlu diterapkan para lulusan dalam menjalankan profesinya. Ketiganya yakni ilmiah dengan terus memperkuat kompetensi, bijaksana dalam menghadapi kondisi peserta didik, serta beriman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Sementara itu, perwakilan peserta yudisium, Hieronymus Tonda, mengaku bahagia karena yudisium menjadi momen yang telah lama dinantikan. Ia mengatakan selama satu tahun terakhir, dirinya telah bekerja sebagai guru di salah satu sekolah dasar Katolik di Manggarai. Menurutnya, yudisium menjadi pencapaian penting karena dapat menyelesaikan pendidikan sekaligus menjalankan tugas sebagai guru.
2: Tentunya senang karena memang kami punya penantian itu sangat panjang. Jujur saja, saya itu NIM 2021, dan satu tahun ini, puji Tuhan, saya kerja di salah satu SDK Katolik di Manggarai, dan ini adalah momen yang paling kami tunggu-tunggu.
1: Hieronymus berharap ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dapat terus diterapkan dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Yudisium ini menjadi penanda berakhirnya masa studi, sekaligus awal bagi para lulusan untuk mengabdikan kompetensinya di tengah masyarakat. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya, mencegah penyakit mulut dan kuku pada ternak besar sapi. Dinas Peternakan Belu gencarkan vaksinasi ternak dilakukan dua kali setahun dengan dosis vaksin sebanyak 120.000 dosis. Berikut laporan Ferdi Asi.
4: Menjaga kesehatan ternak agar terhindar dari penyakit, salah satu upaya pemerintah melalui petugas Dinas Peternakan Belu melakukan vaksinasi ternak. Petugas peternakan yang turun ke lapangan melakukan kegiatan vaksinasi ternak dengan periode vaksin dua kali dalam setahun, bulan Januari, Maret, dan periode kedua yakni Juli, September. Umumnya merujuk pada Program Nasional Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku PMK pada sapi, kerbau, kambing, dan domba. Salah satu kendala dihadapi petugas di lapangan menyangkut ternak besar sapi yang tidak dikandangkan. Ternak yang dilepas bebas berkeliaran mencari pakan tidak bisa memperoleh suntikan vaksin. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu,

0: dulu sebelumnya oleh petugas kepada para pemilik ternak agar ternak-ternak piaraan yang ada sudah diikat atau dikandangkan. Ia mengatakan pelaksanaan program vaksinasi ternak oleh petugas di lapangan dilakukan real time. Setiap ternak yang telah divaksin didokumentasi untuk kemudian secara online dilaporkan ke pusat.
1: Sebelum kegiatan vaksinasi, petugas itu sudah menginformasikan kepada masyarakat. Memang ada juga sih yang mungkin dia lupa lepo sudah lepas. Setiap petugas pada saat melakukan vaksinasi itu mereka harus melaporkan secara online ke pusat melalui e-signas real time. Pada saat itu berapa ekor, begitupun dengan pelayanan kesehatan. Jadi data yang kami miliki ini itu terlalu di pusat biru. Jadi populasinya kami itu tidak akan salah karena laporannya kami secara online. Makanya pada saat kalau ada terjadi tidak connect dengan BPS, kami keluarkan data yang ini yang kami buat.
0: Ia menjelaskan setiap tahun pengadaan vaksin ternak khusus bagi ternak besar sapi yakni sebanyak 120.000 dosis vaksin. Dari jumlah dosis vaksin tersebut mengantisipasi penyakit mulut kuku PMK, sementara ini dilakukan dua kali vaksinasi dengan periode Januari-Maret dan periode Juli-September.
1: Pengadaan vaksinasi itu 120.000 dosis untuk satu tahun. Untuk sapi, babi sendiri lagi ada. Itu untuk maksudnya kan dalam satu tahun itu dua periode. Kalau kita vaksin 60.000 misalkan, berarti kan harus 120.000. Setiap tahun wajib dua kali. Kita takut PMK masuk. NTT itu daerah hijau yang non-PM. Bali NTT sudah kena. Makanya sekarang kan tidak ada pemasukan sapi dari luar.
0: Untuk saat ini wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT masih kategori zona hijau bebas penularan penyakit mulut kuku PMK. Program vaksinasi ternak gencar dilakukan sebagai salah satu langkah antisipasi penyakit mulut kuku. Selain itu, pemerintah daerah juga mengeluarkan ketentuan aturan berupa pelarangan ternak besar sapi masuk dari daerah luar.
2: Ajang Bintang Radio menjadi panggung adu suara sekaligus menjadi pintu bagi talenta muda Nusa Tenggara Timur untuk menembus panggung nasional. Selengkapnya Delvin Wandi laporkan.
3: Ajang Bintang Radio kembali menjadi ruang penting bagi talenta muda Nusa Tenggara Timur menunjukkan kemampuan sekaligus membuka peluang menembus industri musik nasional. Hal itu disampaikan Roy Bulan, pemilik Yayasan Luna Foundation yang hadir sebagai Dewan Juri Kehormatan dalam pelaksanaan Bintang Radio di Kupang. Menurutnya, kualitas peserta tahun ini cukup menjanjikan sehingga diperlukan perhatian dan pendampingan lebih serius, bukan hanya saat perlombaan berlangsung, tetapi hingga mereka siap bersaing di tingkat nasional.
4: Kita memberikan edukasi, kita memberikan pendampingan agar mereka benar-benar kita giring, benar-benar punya kualitas untuk dapat bersaing ke tingkat nasional dengan baik. Seperti itu. Dan kalau kita tahu bahwa Nusa Tenggara Timur sudah mulai dari tahun 2013-2014 sudah punya nama di tingkat nasional, khususnya Bintang Radio. Kualitas Bintang Radio itu luar biasa. Sehingga dari wadah Bintang Radio ini muncullah bintang-bintang yang bisa berkibar di tingkat nasional. Itu adalah hasil dari seleksi juga dari Bintang Radio ini.
3: Sementara itu, salah satu peserta Bintang Radio, Mariano Rafim dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, melihat ajang tersebut sebagai peluang rezeki bagi mereka yang selama ini bergerak di bidang musik dan tarik suara. Baginya, semakin banyak talenta dari daerah yang diberi ruang untuk tampil, semakin besar pula peluang NTT melahirkan penyanyi yang mampu berbicara di level nasional.
5: Ini menjadi salah satu pintu untuk bakat-bakat dan talenta muda dari Nusa Tenggara Timur, khususnya kita yang generasi Z, ya bisa bilang, ya, atau anak-anak muda sekarang, untuk mencapai tujuan kita semua menjadi seorang superstar seperti tadi yang sudah juri bilang, bahwa kita memiliki bakat dan talenta yang luar biasa. Dan ini merupakan salah satu pintu rezeki juga bagi kami, apalagi yang bergerak di bidang musik maupun bernyanyi.
3: Ajang Bintang Radio tidak hanya menjadi area kompetisi, tetapi juga menjadi ekosistem pembinaan talenta. Yayasan Luna Foundation memastikan bakat yang telah ditemukan tidak berhenti setelah pengumuman pemenang, melainkan terus mendapatkan pendampingan hingga benar-benar mampu menjadi bintang di panggung nasional. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Program cek kesehatan gratis terus digenjot di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah menargetkan cakupan pemeriksaan mencapai 46% setiap tahunnya. Sebanyak 7 layanan perizinan aktif berikan pelayanan di Mall Pelayanan Publik Timor Atambua.

Sekian Warta NTT Sore, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, ND, dan Atambua. Saya Linda Reru mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja, dilengkapi dengan teknologi terkini.

0: Aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Dengan selamat sore, selamat beraktivitas di sore hari ini. Saya hari ini Mitra Sinlay akan menemani pendengar semua di rangkaian program di sore dan juga malam hari. Yang pendengar di pagi tadi sudah ditemani oleh Kak Dina Yulianti dan juga Kak Yonas Ndolo, dan di siang tadi sudah ditemani oleh Kak Nerleolede. Dan di malam ini saya dan Kak Yona akan menemani pendengar semua dari 17.30 hingga 12.00 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian program di acara hari ini. Di sore hari ini kita akan masuk dalam program acara Sore Ceria. Nanti setelah ini ada azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Rotendao dan sekitarnya. Nanti di pukul 18.00 nanti ada Sore Ceria. Di pukul 19.00 nanti ada mini drama. Dan di pukul 20 nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita. Dan di pukul 20.30 nanti kita akan mengikuti mimbar agama Buddha dari RRI Pro 1 Kupang. Dan setelah itu kita akan mengikuti ruang rindu berjaringan bersama seluruh RRI di Indonesia. Pendengar, tetap bersama kami di edisi sore hari ini. Nanti di pukul 17.45 waktu Indonesia Tengah, nanti kita akan mengikuti azan maghrib.
0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, saatnya kita untuk mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Rotendao dan sekitarnya.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wah, wah, wah, wah, Bapak. Lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
2: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
1: Ingat Pak, jangan suka berkoya-koya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berhenti, berhenti. Tu apa tu?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampah berantakan di bawah tu. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandel pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah le kakak su puas kok, beta su bisa jalan toh.
0: Sudah su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli mana dika? Nah, kau beli.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat sore pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinlae dan juga rekan saya Yona Sape di sore hari ini. Ya pendengar, dan saatnya kita untuk masuk dalam program acara sore ini. Ya, kita akan masuk dalam program acara Sore Ceria, ya. Dan satu informasi untuk pendengar semua di sore hari ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan atau MenPPA Arifa Fauzi mendorong peningkatan kapasitas pekerjaan perempuan di sektor sawit. Pendengar, hal ini penting untuk mempersempit kesenjangan upah yang masih terjadi. Menurut Arifa, pekerja perempuan masih banyak menempati pekerjaan berketerampilan rendah, sehingga terdampak terhadap tingkat upah yang diterima. Pendengar, menurutnya pekerjaan yang membutuhkan keahlian dan memiliki upah lebih tinggi masih banyak dilakukan pekerja laki-laki, dan sementara perempuan lebih banyak mengerjakan pekerjaan yang tidak membutuhkan banyak keahliannya. Arifa menilai kesenjangan pekerjaan perempuan perlu menjadi perhatian bersama melalui penguatan akses peningkatan kapasitas pekerja. Menurut Arifa, penguatan kapasitas pekerja perempuan penting dilakukan untuk mereka yang memperoleh kesempatan lebih baik dalam dunia kerja. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

0: Pindah kau dulu. Nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada manager kan kau. Sana kau dulu.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kau mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Saya mau bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Hei, itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Saya mau bikinkan apa mipal itu kesen tamuku di rumah.
1: Mah, terserah me kamu. Tapi kalau bikin caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomoramu antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar, satu informasi untuk Anda. Perusahaan perlu memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat, termasuk potensi bencana erupsi gunung api. Bencana ini tidak hanya mengancam keselamatan pekerja, tetapi juga dapat mengganggu fasilitas dan keberlangsungan operasional. Badan Geologi hingga 7 September 2026 masih menetapkan aktivitas Gunung Anak Rakatau pada level 3 atau siaga. Meski episode erupsi sekitar 25 jam telah berakhir, aktivitas vulkanik masih terus dipantau. Tingkat kegempaan Gunung Anak Rakatau masih tinggi dan potensi letusan dalam beberapa periode mendatang dinilai masih besar. Potensi bahaya yang perlu diwaspadai meliputi awan panas, aliran lava, lontaran batu pijar, dan hujan abu lebat. Masyarakat, wisatawan, dan pengunjung juga direkomendasikan tidak memasuki kawasan dalam radius 3 km dari pusat aktivitas gunung. Dengan kondisi tersebut menjadi pengingat pentingnya kesiapsiagaan sebelum keadaan darurat terjadi. PT Nawakara Perkasa Nusantara, Panji Baskoro mengatakan mitigasi diperlukan untuk menekan resiko sebelum kondisi berkembang. Menurutnya, perusahaan perlu memahami potensi ancaman serta menyiapkan prosedur tanggapan darurat terhadap terstruktur. Menurutnya, perusahaan perlu memiliki peta evakuasi, titik kumpul, sistem peningkatan dini, dan komunikasi darurat. Ketersediaan perlengkapan P3K, masker, alat pelindung diri, serta pendataan pekerja juga perlu dipastikan. Pendengar, khususnya menghadapi abu vulkanik, perusahaan perlu membatasi aktivitas luar ruangan dan memperhatikan ganggu penggunaan masker. Abu juga berpotensi mengganggu fasilitas kendaraan, mesin, ventilasi, serta perangkat elektronik. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

0: Bebe lu, apa nih be?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, oh mahasiswa tian eh.
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak-diak eh.
2: Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kan pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus bawa omong pakai kampung bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real.

Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kementerian Perindustrian memperkuat pengawasan penerapan SNI wajib untuk wadah makanan MBG dan wadah bersekat dari baja tahan karat atau harus memenuhi standar mutu keamanan dan keselamatan. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan penerapan SNI wajib merupakan bentuk perlindungan pemerintah kepada masyarakat, terlebih bersentuhan langsung

Aku industri memahami ketentuan teknis sebelum memasuki tahapan audit. Mendengar itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami, Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar saja kita untuk mendengarkan drama radio dengan judul Legenda Gunung Maura. Maksud kami Legenda Gunung Maura di Kabupaten Lembata.

0: legenda Gunung Mauraja Kabupaten Lembata. Nah, ini dia sudah ketemu. Asik.
1: Memangnya apa yang sudah ketemu, Lid?
0: Ih, Dani, bikin kaget sah.
1: Hei, yang bikin kaget sesi perpustakaan ini siapa? Yang teriak-teriak bilang suka ketemu siapa, oh?
0: Oh, maaf, maaf. Beta terlalu senang sampai lupa kalau ini di perpustakaan. Nah.
1: Jawab dulu pertanyaan, Lid. Apa yang sudah ketemu terus bikin lu senang sampai teriak-teriak begitu? Bikin heboh satu perpustakaan.
0: Oh, itu. Begini, Dan. Masih ingat, toh? Tentang tugas cerita legenda yang Ibu Manda suruh siap untuk ujian praktek bahasa Indonesia nanti? Nah, akhirnya beta suka ketemu tentang cerita legenda yang akan beta coba bawakan nanti pas ujian. Judulnya, Legenda Gunung Mauraja dari Kabupaten Lembata.
1: Oh, Lite, berpikir apa kok sampai lu bikin heboh nih? tapi omong-omong, cerita legendanya karmana? Sesempat baca kok belum?
0: Nah, itu dia, Dan. Be mau pinjam di petugas perpustakaan supaya bisa baca dan paham jalan ceritanya seperti apa. Ayo, Dan, temani beta pi petugas perpustakaan.
2: Oke, bos.

akhirnya sampai rumah juga. Mumpung mama masih masak makan siang, beta baca-baca dulu ini buku tentang cerita legenda, biar be mengerti ini jalan cerita, dan akhirnya be bisa cerita ulang le pas ujian praktek nanti. Pada zaman dahulu, di Kabupaten Lembata hiduplah seorang anak laki-laki, Raja namanya. Wajahnya tampan, keras hati sifatnya. Jika ia menghendaki sesuatu, maka kehendaknya itu harus dituruti. Jika tidak dituruti, Raja akan merajuk dan tidak jarang marah-marah. Pada suatu hari, Raja melihat ibunya tengah memintal benang.

0: Raja amat senang mendengar rencana ibunya. Namun, beberapa saat kemudian, ia senantiasa menanyakan kapan selesainya sarung untuk dirinya. Pertanyaan itu pada akhirnya membuat sang ibu kebingungan. Ibunya yang senantiasa mengajarkan kejujuran, menghindari kebohongan, dan menepati janji itu, akhirnya hanya bisa terdiam. Setelah berulang-ulang kali raja bertanya padanya perihal kapan selesainya sarung untuk dia.
1: Mama no, mama ternyata Sone menepati janji. Mama selama ini ajar no supaya harus selalu tepati janji. Nyatanya mama no yang melanggar.
2: Raja, sabar sayang. Mama No sedang berusaha biar bisa selesaikan ini sarung buat No. Jangan menangis lagi.
1: Mama No janji?
2: Iya Noe,

0: Raja kemudian menyesal setelah menuduh ibunya tidak menepati janji. Pada malam harinya, Raja bermimpi. Dalam impiannya, Raja didatangi seorang kakek. Kepada kakek itu, Raja pun menjelaskan masalah sarungnya yang belum juga selesai dibuat ibunya. Kata kakek dalam mimpi Raja,
1: "Raja, besok hari bangunlah pagi-pagi sebelum ayam jago berkokok untuk ketiga kalinya. Berjalanlah ke arah timur dan jangan engkau berhenti sebelum engkau menemukan sebuah gua di dalam hutan. Tetaplah engkau berdiam selama engkau dalam perjalanan."
0: Keesokan paginya, Raja menjalankan perintah kakek dalam impiannya. Ia telah bangun pagi-pagi dan berangkat menuju arah timur ketika ayam jago berkokok dua kali. Ia terdiam selama dalam perjalanannya hingga akhirnya ia tiba di hutan. Ia menemukan sebuah gua yang terdapat mata air di dalamnya. Ketika Raja tengah memperhatikan gua itu, mendadak terdengar sebuah suara yang menyapanya.
1: "Raja, cucuku, mendekatlah engkau ke sini."
2: "Iya, kakek. Apa betul kakek No yang ada dalam mimpi?"

mendekatlah. Lihat di depan Noah ada biji-biji kapas. Tanamlah biji kapas tersebut di halaman rumah Noah. Ingat, setelah selesai menanam, segeralah minta maaf kepada Mama Noah. Hormatilah kedua orang tuamu itu.

Setelah berpesan, mendadak tubuh sang kakek menghilang. Tiba-tiba muncul seekor ular yang sangat besar di tempat sang kakek semula berada.

Ajaib, biji-biji kapas itu tumbuh menjadi pohon kapas dengan kecepatan tumbuh yang sangat mengagumkan. Dari tunas, kemudian berubah menjadi tanaman dan akhirnya berbuah hanya membutuhkan waktu seminggu. Buah kapas dari pohon kapas ajaib itu juga ajaib bentuknya, menyerupai gulungan benang yang dipintal ibu raja. Raja lantas mengubah sifat buruknya setelah mendapati keajaiban tersebut. Pada suatu hari, kambing-kambing milik orang tua raja hilang. Raja dan ayahnya kemudian mencari kesana kemari kambing-kambing tersebut. Dalam pencariannya, raja memasuki hutan seperti yang pernah dilakukannya ketika menuruti perintah sang kakek dalam mimpinya. Raja kembali sampai di gua tempat bertemu dengan kakek ajaib itu.

0: Seketika tiba di depan gua, ia melihat beberapa gadis sedang mandi di sebuah sungai. Raja terkejut melihatnya. Ketika dilihatnya baju-baju yang menumpuk di pinggir sungai, raja lantas mengambil satu baju itu dan menyembunyikannya di sebuah lubang yang terdapat pada pohon. Kegemparan pun terjadi ketika gadis-gadis itu selesai mandi. Gadis bungsu tidak menemukan pakaiannya. Semua kakak-kakaknya telah berusaha turut mencari. Namun, baju si gadis bungsu tidak juga dapat ditemukan. Si gadis bungsu hanya bisa menangis sedih.
1: Bagaimana ini? Pakaian hilang. Apa sudah jadinya, kakak?
2: Aduh, Owa tidak tahu kah? Owa juga bingung.
3: Ada apa, Nona-Nona?
2: Hei, siapa, No? Kenapa bisa masuk ke sini?
3: Maaf, Owa. Beta Raja, pemuda dari desa di luar sana. Beta sonde sengaja ke sini. Beta sedang cari beta pung kambing-kambing yang hilang, Owa.
2: Oh, seperti itu, No.
3: Owa, kenapa

0: Maka teringatlah raja akan kakek ajaib yang pernah hadir dalam mimpinya. Bersama-sama dengan gadis-gadis itu, raja lantas menuju gua dan kembali bertemu dengan kakek ajaib. Atas perkenanan kakek ajaib, raja diperbolehkan menikah dengan si gadis bungsu dengan satu syarat bahwa raja harus membuat rumah peristirahatan untuk cucunya. Raja pun menyanggupinya.
1: Akhirnya selesai juga. Baiknya Beta bilang ke calon istri No, rumahnya sudah selesai agar dia bisa istirahat.

0: Bebelu, apa nak be?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, o mahasiswa tian eh.
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak diak ke?
2: Eh, Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kan pun bahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus bawa omong pakai ketumpung bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, saatnya kita untuk bergabung bersama Pro 1 Kupang untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta.

0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau bus, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak.
2: Pemerintah menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan. Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Inilah warta berita selengkapnya.

0: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
2: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
1: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh. Kita kan kalau taruh rekening ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
2: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI, kata Anggoro, memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
3: Sebagai satu-satunya bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
2: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau BUS masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
4: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau BUS,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Bandung atau BUS masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
4: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau bus, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya, yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
5: Sementara itu, memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
6: Dari perencanaan di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan ya dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang ya, prediksi kemudian prediksi pendapatan. Kemudian yang kedua, proses pembangunan harus ditelusuri ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
5: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljanah melaporkan.
7: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
8: Bersedia.
9: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis

0: Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
1: Kita tahu bahwa kita penghasil, salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing di jurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference, dan at the end kita tentu harus sanggup dan mampu confident untuk menjadi price maker.
0: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK, serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
2: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut. Itu sudah kami bentuk struktur organisasi. Kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu deputi komisioner, kepala departemen, dan beberapa kursi direktur. Dan juga untuk anggaran juga ini semua tim kompak ya, Pak Waka juga sudah menyiapkan anggarannya.
0: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Berikut laporan Hana Syarif.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cusnunia Halim mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
5: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk. Nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
4: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
6: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya sekedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya, Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah, dan pasar modal.
4: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan

0: Talkshop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayyan Suryadi melaporkan selengkapnya. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci, salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi, karena menurutnya pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi.
1: Sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi-transaksi mana saja yang bermasalah, ya mana saja. Nah itu kalau misalnya melanggar aturan yang di apa diinikan TikTok, yang disarankan oleh TikToker, seharusnya transaksi-transaksi itu aja yang dibekukan uangnya.
0: Sementara eksekutif direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephani Susilo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephani, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.
2: Penjual atau seller dan juga pembeli adalah mitra yang penting bagi ekosistem platform kami, di mana seluruh keluhan yang disampaikan kami juga tanggapi dengan sangat serius dan juga kami tindak lanjuti secara menyeluruh. Dari sisi platform juga kami terus untuk penangguhan dana yang dilakukan itu bersifat sementara. Dan juga dari kenapa kami melakukan mekanisme perlindungan ini adalah untuk melindungi penjual maupun pembeli.
0: Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut dan meminta perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Generasi apa? Milenial ya, Gen Z ya.
0: Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya ke-81 ini. Berikut laporan Leni Kurniawati.
3: Diberikan challenge pada para bangun, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu mencapai tujuan nasional, ya. Dari pengalaman kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi.
4: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI, I. Hendrasmo, memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya, saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendrasmo menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional.
3: Bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu mencapai tujuan nasional, dari Pak Wamen kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi konkret. Bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house optimal, tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita tidak ada disrupsi era yang
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari berharap di tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat, ia berharap RRI tetap relevan dan menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
5: Namun kita menyadari di usia ke-81 perkembangan teknologi sudah sedemikian jauh, sudah sangat berubah, karena itu untuk tetap relevan dan bisa menjangkau pemilih seluas-luasnya, masyarakat seluas-luasnya, bukan hanya memperhatikan coverage berdasarkan jumlah stasiun, berdasarkan jumlah pemancar.
4: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan RRI bisa menggambarkan keberagaman ekspresi masyarakat Indonesia terhadap suatu isu melalui siaran yang RRI bawakan, dan itu merupakan potensi besar dari RRI.
6: RRI Indonesia kalau sedang mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar, gitu. Lalu menelpon ke seluruh Nusantara, menelpon ke Papua.
4: Sekedar diketahui, memasuki hari jadi ke-81, RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI kemarin, kini, dan nanti di Auditorium Jusuprono Dipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto, serta Irawan Prono Dipuro selaku anak pendiri RRI. Jusuprono Dipuro dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi mancanegara, otoritas Malaysia mengatakan pihaknya menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi kepada Indonesia terkait daftar aset sarana penanganan karhutla milik Malaysia yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman. Selanjutnya, kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Liliana Dea.
7: Hari ini Kemenpora bersama KOI, bersama cabang-cabang olahraga dan tentunya Chief Demission, kita benar-benar mengelola secara

0: disusun berdasarkan pemetaan potensi 430 atlet yang akan berlaga di 35 cabang olahraga. Dalam acara pengukuhan tim Indonesia di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta siang tadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan target 4 emas tersebut merupakan hasil pemantauan bersama Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia dan Chef de Mission Asian Games 2026. Sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dinilai menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.
1: Realitas kalau melihat kondisi hari ini, kita 4 emas itu menjadi target hari ini. Dari cabang-cabang yang mungkin kita semua paham lah, tidak berbeda dengan olimpiade, yaitu seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan tentu angkat besi. Nah inilah kenapa formula daripada pelatnas ini sekarang dirubah. Harus ada spesifik daripada target, ya, dan termasuk atletnya.
0: Erick menilai target tersebut juga harus diikuti perubahan pola pemusatan latihan nasional dengan sasaran yang lebih spesifik. Pemerintah kini memfokuskan 21 cabang olahraga unggulan, termasuk 20 cabang yang dipertandingkan di Olimpiade tanpa menutup peluang munculnya kejutan dari cabang lainnya. Sementara itu, ditemui di kesempatan yang sama, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai perjuangan kontingen Indonesia menghadapi tantangan sejak keberangkatan. Erupsi gunung menyebabkan penerbangan dari Indonesia terganggu, sehingga sebagian atlet harus menempuh rute yang lebih jauh untuk sampai ke Jepang. Tidak hanya itu, banjir yang tengah melanda Prefektur Aichi juga menjadi tantangan tersendiri bagi atlet yang akan berlaga di sana. Meski demikian, Okto berharap seluruh tantangan tersebut dapat dijawab atlet Indonesia melalui prestasi di Asian Games.
2: Bukan hanya di Nagoya yang banjir, ada kebakaran di Kalimantan, ada banjir di Sumatera, ada gunung erupsi di beberapa titik di Indonesia. Semua ini akan menjadi tantangan dan insya Allah jawabannya nanti prestasi olahraga di Indonesia. Kami menyampaikan kepada para atlet bahwa semua tantangan ini harus dijawab dengan prestasi. Semoga bisa menjadi penguatan spirit dari semangat masyarakat Indonesia menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi ini.
0: Asian Games 2026 akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Para atlet diharapkan dapat mengharumkan nama Indonesia dengan meraih target yang telah ditetapkan tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Tiba heula tanah di dieu mah sok nyarita.
1: Silakan. RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
3: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga.
1: RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa.
4: Buat beli bea sampai termajang.
5: Duh, Bah, enggak dulu deh.
3: Kenapa tuh tidak beli
1: kacamata? RRI ND dengan judul Kacamata Ibu.
3: Lalu ke Mama. Lihat Mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
1: RRI Jakarta dengan judul Bendera
6: Kenapa
1: Buat Babe.
6: Kenapa ini mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita?
1: RRI Nabire dengan judul Berasa atau Kopu Candaan.
7: Jangan saja bareng.
1: RRI Palangkaraya dengan judul

0: Agamira, ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati ini.
1: Aku nih lagi meet
2: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambang.
1: Penting-penting banget, enggak usah lah telepon-telepon.
2: Iya, Ibu Marta. RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja
3: dan Tanam Enbal Ubi-ubia.
2: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran website

aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 37 Nugroho. Selamat malam.

1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, pasti penuhi itu nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi, kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

kental. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi

0: Ada rindu yang tak perlu diucapkan, cukup biarkan lagu lama mengantarkan perasaan pulang. Lagu era 80-an dan 90-an bukan sekedar kenangan, tetapi jalan kecil menuju masa yang pernah kita rindukan. Ketika lagu lama kembali terdengar, ternyata yang paling sulit dilupakan bukan lagunya, melainkan kenangan yang ada di dalamnya. Satu lagu lama bisa membawa kita kembali pada seseorang, atau sebuah tempat, atau perasaan yang pernah begitu dekat. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Di malam ini kita berdua bintang bercahaya, bulan pun tertawa, luka dalam hati kini telah berganti. Usai cinta dulu bersama hadirmu, kasih biarkan cerita yang lalu pergi, kasih dengarlah nada-nada cinta ini. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Oh baiklah, lagu yang tadi dibawakan Mbak Ita liriknya ya, dari kemarin lagunya ini aja, lagunya itu aja.
1: Aku suka banget sama lagu ini, Mas.
0: Iya, karena memang itu lagu yang merupakan hits besar
1: dari tamu kita malam
0: hari ini. Tanggal berapa hari ini, Mbak Ita?
1: 9 September 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara dan yang lagi dengerin di streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan juga
1: RRI Pro 1 Jakarta.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Gak sabar, Mas. Ini bintang tamu aku malam ini, bestie aku juga, Mas.
0: Bestie,
1: kita
0: ya
1: sama-sama dulu jadi penyanyi TVRI Surabaya.
0: Oh begitu? Oh, Mbak Ismi itu dari Surabaya? Ya.
1: Kok udah disebut namanya? Oke, langsung aja.
0: Bentar, ini kita lagi menyambung. Begitu ya, mudah-mudahan
1: segera tersambung.
0: Mbak Ismi ngobrol sama kita. Iya. Oh, jadi sama-sama di RRI Surabaya.
1: Betul,
0: dulu.
1: Betul, sama-sama kita ini, Mas, berkarir di TVRI Surabaya.
0: Oke, okay. Ini kita sudah bersambung, langsung kita ajak ngobrol.
1: Selamat malam, Mbak Ismi Ajis.
2: Hai, Mbak Ita cantik sayang, Mas Yudi, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat ya?
2: Sehat. Alhamdulillah sehat, Mas Yudi, Mbak Ita sehat.
1: Iya, alhamdulillah. Tahu nggak, Mas Yudi, ini Mbak Ismi kan termasuk yang di-request oleh banyak pendengar.
0: Memang, pendengar Ruang Rindu kapan, Ismi Aziz?
1: Akhirnya malam ini kesampaian.
0: Kok putus lagi, Mbak Ismi? Sebentar, coba kita sambungkan kembali. Mudah-mudahan Mbak Ismi Aziz bisa tersambung lagi ya teleponnya. Wah, langsung. Mbak Ismi.
1: Sorry, keputus
0: sinyal
1: saya.
0: Ya.
2: Posisinya ya.
0: Nggak apa-apa. Oke. Okay. Jadi sama-sama di Surabaya dulu sama Mbak Ita.
1: Iya ya, Ismi ya.
2: Iya, dulu kan papa tugas di Surabaya.
1: Iya.
2: Jadi aku kan itu di Surabaya.
1: Papa Mbak Ismi itu para pengingat.
0: Betul.
1: Direktur TVRI. Itu kok putus lagi.
0: Enggak, masih ada sambungannya.
1: Masih ada.
0: Mbak Ismi.
1: Halo sayang.
0: Mbak Ismi, oke, okay, nanti mudah-mudahan bisa tersambung ya. Agak sinyal, mungkin karena abu vulkanik.
1: Nah itu dia, pengaruh juga kali ya, Mas ya. Tapi kan bukannya udah kelar ya, Mas?
0: Bukannya udah kelar. Ya, nah, ngomong-ngomong tentang Surabaya, jadi adiknya Mbak Ismi, itu kan namanya Mas Sani. Iya,
1: adiknya Mas Iwan.
0: Adiknya Mbak Ismi Sani.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Setahu aku Mas Iwan ya?
0: Itu kakak kelasku waktu
1: di
0: Universitas Airlangga. Kakak,
1: oh,
0: kalau nggak salah dua tingkat di atasku. Oh berarti karena papanya tugas di Surabaya, makanya kuliahnya di Surabaya ya? Mas Aninya maksudnya, adiknya Mbak Ismi.
1: Kemudian Mbak Isminya setelah itu pindah ke Jakarta.
0: Oke, siap. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali.
1: Mbak Ismi, please angkat.
0: Mbak Ismi. Halo.
1: Say.
2: Say. Kalau enggak, telepon ke nomor yang satu aja.
0: Oh, boleh.
2: Ke 0812.
0: Mbak Ismi, boleh dikirim ke Mbak Ita atau
1: Mbak Ismi, ke WhatsAppku ya. Boleh ke WhatsApp.
0: Siap. Iya, ke WhatsAppnya Wita dulu ya. Nanti ditelepon banyak orang kalau nomor. Oh itu ya. Itu ya. Oh ya udah. Kirim ke saya Mbak Ita, nanti supaya kita bisa ngobrol. Yo Kak, ngomong lah nih Kak. Lek dikirim nang aku rere.
1: Oke, siap.
0: Sabar ya pendengar Pro 1. Kita lagi mengupayakan sambungan dengan Mbak Ismi Aziz. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan gabung kembali, langsung bisa WhatsApp
1: atau telepon. Enggak bisa telepon ya?
0: Enggak, kalau di WhatsApp benar, WhatsApp enggak bisa telepon. Cuman boleh bisa voice kirim note ya.
1: Atau voice note atau kirim WhatsApp.
0: Kirim WhatsApp juga boleh. Atau di nomor telepon studio berapa, Mbak?
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nah, itu.
1: Itu dia pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Coba kita hubungi nomor
1: yang tadi dikasih Mbak Ismi.
0: Nomor yang tadi dikasih Mbak Ismi, yang ini ya. Mudah-mudahan tersambung. Halo Mbak Ismi. Halo
1: Mbak Ismi, kita kesambung lagi.
0: Mbak Ismi?
2: Nah.
0: Oke.
1: Okay. Halo sayang.
2: Ya, Sai.
0: Oh, hey, Sai. Udah kedengeran Sai.
1: Kita panggilnya Sai.
0: Gitu ya. Karena satu
1: kita bestie.
0: Kelompok.
1: Satu kelompok. Jadi aku sama Mbak Ismi Ajis itu kita membentuk kelompok Syiar Voice.
0: Tahu aku, kan pernah kesini waktu itu.
1: Ya, sudah ada 3 single ya. Mbak Ismi ya, kita Syiar Voice.
2: Betul.
1: Jadi anggotakan 5 orang.
0: Kan waktu itu sama Pak Sandiaga Uno kesini.
1: Ah, sama Mas Sandi. Sempat sama Mas Sandi jadi bintang tamu.
2: Iya, betul, okay. Betul.
0: Ya, wes lah ya.
2: Mas Sandi, terus KW, Kawendra.
0: Kawendra.
1: Nama ini, Almarhum Mas Bugi.
0: Ya,
1: Almarhum
0: Mas Bugi.
1: Iya.
0: Siap kalau begitu. Oke, okay, ini
1: Mbak Ismi. Ini banyak sekali pendengar yang sudah ngantri. Kita angkat teleponnya ya, Mbak Ismi ya.
2: Oke, siap.
1: Kita ke bau-bau ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam.
3: Rindu orang berbagirin memori lewat lagu.
0: Siap, silakan Bang Albert dengan Mbak Ismi Aziz.
1: Silakan Bang.
0: Mbak Ismi bisa dengerin suaranya Bang Albert?
2: Dengar ya, dengar banget.
0: Oke, siap.
1: Silakan Bang.
3: Terkenal keras ini dengar.
0: Oh ya benar.

0: suaranya masih merdu, Mas Yudi.
1: Betul.
0: Mbak Ita memang nggak berubah.
2: Alhamdulillah, Mbak Ita apa lagi?
0: Ya silakan Bang Albert.
3: Lagu terbarunya saja atau bagaimana rencana ke depan?
1: Oh, lagu terbaru ya.
0: Oke. Okay.
1: Siap, ditunggu ya.
0: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
1: Ya. Itu aja Bang Albert, ditunggu ya. Mbak Ismi nanti aja dijawabnya kita kumpulin.
0: Dijawabnya nanti Bang. Bang Albert ada yang mau disampaikan lagi?
3: Selamat ulang tahun saja tanggal 9 yang ulang tahun 9 September.
1: RRI 11 September.
0: 11 September Bang Albert.
1: Ya. Terima kasih Bang Albert.
0: Oke,
1: Bang. Dari bau-bau kita masih di Sulawesi ya.
0: Iya betul. Kita ke Palu.
2: Jauh banget.
0: Iya ya, betul Mbak Ismi, seluruh Indonesia ini Mbak Ismi.
2: Oke.
1: Bu Farida.
0: Farida, selamat malam Ibu Farida.
4: Halo. Assalamualaikum Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Bu Farida.
4: Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Siap. Silakan Bu Farida pertanyaannya.
4: Ya, assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam Bu, apa kabar? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat baik ya.
2: Alhamdulillah. Iya, dekat kampung aku dong, Makassar.
0: Oh iya, Mbak Ismi orang Makassar ya. Iya, berdarah Makassar ini Mbak Ismi, benar.
2: Bugis Makassar. Oh, iya. Gimana Bu kabarnya di sana di Palu?
4: Palu ya baik-baik saja, cuma cuaca begitu cerah ya. Makassar juga begitu panas ya, karena kemarin Bu Farida baru pulang dari Makassar. Wow, panas sekali ya. Sulawesi
0: memang cuaca sekarang ya. Cuaca panas nih Bu Farida.
2: Iya, di Jakarta juga gitu sama.
0: Betul.
4: Oh iya, alhamdulillah kita tetap bersyukur ya Mbak Ismi ya.
2: Iya. Gimana Bu?
1: Apa yang mau ditanyakan?
4: Iya. Iya, mau bertanya ini kan ada lagunya Bagaimana Mungkin. Kasih itu satu album kah atau dirilis tahun berapa? Terus okay. Yang kedua, bagaimana Mbak Ismi melihat perbedaan antara lagu di masa lalu dengan zaman sekarang ini, zaman digital
0: zaman sekarang ya? Oke, Bu Farida.
4: Mbak Ismi mungkin ada yang cover ya, mungkin aransemennya, liriknya ya. Gimana?
1: Siap. Oke, ditunggu ya Bu Farida.
0: Ditunggu Bu Farida.
4: Ya, untuk Mbak Ismi, Mbak Ita sama Mbak Yudi sehat-sehat ya.
0: Terima kasih. Boleh silakan.
4: Iya, ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Siguria Jakarta, terus ada sahabat kita pendengar setia yang ada di mancanegara di Jepang ya.
1: Okay.
4: Semua penyiar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat. Salam sehat juga buat Mbak Ismi, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
2: Iya, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari kita Sulawesi semua tampaknya. Sekarang kita ke Manado.
0: Manado ada Bung Beni. Bung Beni, apa kabar? Selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya Bang.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
1: Iya.
0: Iya Bung Beni.
5: Ya halo.
1: Halo ya. Silakan. Ya,
0: silakan Bang.
5: Oh, kita langsung ke Mbak Ismi.
0: Silakan Bang.
2: Oke Bang. Ya gimana Bang kabarnya? Sehat?
5: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ismi, apakah reba nih Mbak Ismi? Apakah reba?
2: Alhamdulillah baji-baji jika.
0: Wih, aku lama loh gak denger Mbak Ismi ngomong bahasa Makassar loh.
2: Bagaimana jika Barta? Baik-baik aja Ki. Baji-baji jito. Alhamdulillah.
0: Ya Allah, Bung Beni.
5: Pertanyaan Pak Ismi ini kan, bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik? Ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik?
1: Okay.
5: Terus pertanyaan kedua ya Mbak Ismi ya, itu apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain. Apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Itu aja ya pertanyaannya, nanti tolong.
1: Oh, iya. Oke. Itu dia Pak Benny.
0: Terima kasih. Boleh, silakan Bung.
5: Ada yang lagi bertugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila Balebu, salam sehat, semangat.
1: Kayaknya bertugas mulu Priscila ya.
5: Yang bersangkut ada Ayu di Palputengah, Angkel Gaji, ada juga Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Pak Mali Pekanbaru, ada juga Bang mungkin di Tole-Tole. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam.
0: Halo, malam.
6: Mbak Yudi Ismail bersama Mbak Ita.
1: Ya, Kupang gimana kabarnya Sisilia?
6: Kabar baik, kata Kupang. Saya mau ulang lagu terbarunya apa di hari ini?
1: Lagu terbarunya?
0: Oke, nanti Ismi dijawab ya.
6: Iya. Selamat saja namanya. Selamat malam Kak. Malam Mbak sama
0: Mbak Cecilia. Iya.
1: Oke, Mbak Cecilia, terima kasih. Kupang ini kan termasuk yang kemarin sempat kena gempa ya. Betul, ya. Betul. Mudah-mudahan.
0: Semoga baik-baik aja ya, Sisilia ya.
1: Oke, Mbak Ismi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Bang Albert di Bau-Bau tadi nanya lagu terbaru dan rencana kedepannya apa nih?
2: Kalau untuk lagu terbaru sih sekarang ini memang belum ada. Tapi untuk kedepannya sih pengen buat lagu, pengen rencananya.
1: Duh, kepencet tampaknya. Coba kita hubungi kembali Mbak Ismi. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Oke, Mbak Ismi.
0: Mbak Ismi, boleh dilanjutin Mbak Ismi?
1: Lagu rencana ke depan apa tadi? Belum disampaikan.
2: Pengen sih bikin lagu baru lagi, cuman lagunya tuh belum ada yang cocok gitu loh.
1: Okay.
2: Karena kan aku lihat-lihat dulu lagunya. Kalau misalnya
0: bener Mbak.
2: Iya kan? Iya Mbak Ita kan?
0: Iya ya. Harus yang benar-benar kita serak dan cocok sih dengan warna cocok, vokal kita. Bener-bener Mbak.
2: Iya bener gitu.
0: Pokoknya ditunggu loh Mbak ya. Keberakannya di tahun 2026 atau 2027.
1: Oke. Okay. Siap. Kemudian ada Ibu Farida. Lagu Bagaimana Mungkin, kemudian Basa-Basi dan Kasih, apakah ini semua satu album dan dirilisnya kapan?
0: Boleh dijawab Mbak Ismi?
2: Boleh. Lagu ini memang satu album, itu tahun 94.
1: Ya.
2: Basa-Basi. Iya, tahun 94 gitu. Ya. Gitu.
1: Kalau yang Bagaimana Mungkin sama Kasih?
2: Bagaimana mungkin kalau bagaimana mungkin itu sama Kasih.
0: Sama Makasih ya.
1: Sama Kasih ya.
0: Tahun 94 juga ya Mbak Ismi ya?
2: Iya, 94. Sama.
1: Siap.
2: Okay. Bagaimana mungkin duluan tahun
1: 93. 93.
2: Iya, 93.
0: Oke.
2: Okay. Kasih 94.
1: Siap. Ya. Kalau begitu. Nah,
0: pertanyaan apa lagi, Mas?
1: Dari Bang Benny Jo, cerita gimana pertama kali kok bisa
0: terjun ke dunia musik Mbak Ismi? Dari umur berapa Mbak Ismi?
2: Kalau terjun ke dunia memang kan hobi ya dari kecil. Jadi suka nyanyi gitu. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba Bintang Radio dan Televisi.
1: Oh, Bintang Radio.
0: RRI dong. Wah, aku baru tahu loh. Itu tahun berapa Mbak Ismi?
2: Itu kalau nggak salah tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an deh.
0: Iya, okay. Alhamdulillah jebolan Bintang Radio juga ini Mbak Ismi. Wah, luar biasa.
2: Iya, aku dari Bintang Radio. Terus alhamdulillah dapet juara 3 kalau nggak salah.
0: Itu seangkatan sama siapa Mbak Ismi? Angkatan, seangkatan... Oh, Sandro Tobing ya Bang Sandro.
2: Sandro Tobing juara satu.
0: Oh iya.
1: Oke.
0: Luar biasa ini. Setelah itu Mbak Ismi.
2: Dari situ.
0: Terus kemudian nah, diajak rekamannya tuh gimana, Mbak Ismi?
2: Terus diajak rekaman, diajak rekaman. Lagu itu dulu itu apa?
0: Bagaimana mungkin?
2: Hanya satu, hanya satu. Terus bagaimana mungkin? Terus terakhir itu apa namanya? Kasih. Terus 99, tadinya 94. Kasih itu ceritanya ribet banget karena Kasih itu banyak waktu itu kan zaman-zaman lagu-lagu apa namanya?
0: Kalau nggak salah Mbak Ismi itu bernaung di label apa ya Mbak? Aku lupa Mbak.
2: Blackboard.
0: Iya Blackboard ya, iya ya. Sama kan sama aku Mbak Ismi ya?
2: Iya.
0: Iya di Blackboard sama, ya, iya benar. Iya aku Billboard dulu, setelah itu di Blackboard.
1: Oh gitu.
2: Iya. Oh iya benar. Enggak, kalau produksi sih Union Artist kok Akian.
0: Cuman yang ngedarin Blackboard. Iya, iya Mbak.
2: Yang ngedarin Blackboard. Iya kan, Mbak Ita kan?
0: Betul, betul.
2: Oh, nah, terus ya. Waktu itu Kasih tuh ribet banget, enggak ada yang mau terima gitu karena dia bilang lagunya itu berat.
0: Wah,
2: gitu
0: padahal langsung boom. Itu juga video klipnya Mbak Ismi itu juga ikonik banget loh Mbak ya. Ngetop loh ya. Video
1: Kasih.
0: Sama model ya, model Marcelino kalau enggak salah ya.
2: Marcelino.
0: Oh, Marcel.
1: Marcel yang dari Malang.
0: Iya, orang Malang. Iya, iya, iya.
2: Iya.
1: Anak Malang.
0: Anak Malang, Arema. Iya,
1: lumayan. Oh, begitu.
2: Dan, alhamdulillah lagu Kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
0: Makanya. Iyalah.
1: Terus.
0: Mbak Ismi, ini pasti udah banyak banget ya penyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya di YouTube ya, kalau enggak salah ya. Banyak banget. Lagu Kasih ini loh, Mbak.
2: Kasih itu banyak yang minta sih banyak ini tapi ada susah karena itu kan
0: ini penciptanya siapa ya Mbak Ismi ya?
2: Kan penciptanya kan Noam Kahnel yang orang Prancis.
1: Ya,
2: jadi
1: iya.
2: Agak susah karena mahal royaltinya mahal banget jadi iya. Orang enggak berani.
0: Iya gitu.
1: Benar. Oke. Mbak Ismi. Kalau lagu Burung Malam masih ingat enggak sih?
0: Burung Malam. Iya. Mbak Ismi bukannya gimana malah ketawa coba. Ayo inget gak Burung Malam?
2: Iya aku ada lagu Burung Malamnya.
0: Itu kan nama Mbak Ismi itu.
2: Basa-basimu padaku.
0: Itu judulnya Burung Malam atau Basa Basi?
1: Yang ini Basa Basi.
0: Oh beda iya.
1: Nanti Burung
0: beda,
1: Malam beda. Abis ini aku puterin ya.
0: Bakal diputerin ya Mbak Ismi ya. Burung Malam.
1: Siap, kita break dulu nanti kita ngobrol lagi ya.
0: Kita ngobrol lagi nanti ya Mbak Ismi. Kita dengerin Burung Malam.
1: Selamat dengar buat Anda yang pengen ikutan gabung. Langsung bisa mengirimkan WhatsApp atau voice note ya. Kalau telepon WhatsApp gak bisa karena kita pakai ngobrol dengan Mbak Ismi. 0811-797-27912. Kalau telepon studio 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ini merupakan album pertama dari Ismi Aziz,
0: Burung Malam.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi.
2: Iya. Halo Mas Budi, Mbak Ita.
0: Hanya gimana satu ya?
1: Hanya satu.
2: Hanya satu.
1: Mantap lagunya Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Oh. Kebalik Mbak Ismi.
2: Apa tuh? Mas Yudi apa?
1: Katanya iya itu? Pas zaman sekolah gitu cinta monyet sama lagu ini Mbak Ismi. Oh. Oh, dibalik ya. Kok jadi aku?
0: Ya ya ya ya. Oke. Kita pasti ada yang sebelum ke pendengar, kita juga pengen nanya loh ya sama Mbak Ismi. Yang ingin kita tanyakan itu kan pertama kali apa namanya terjun itu banyak lagu-lagu hits dari Mbak Ismi, dan kebanyakan kenapa iramanya
1: mellow.
0: Slow dan mellow. Apakah memang ini yang diinginkan Mbak Ismi?
2: Iya, benar.
0: Gitu.
2: Karena aku kan dikasih beberapa lagu, biasanya kan ditawarin kan.
1: Iya, dari beberapa lagu gitu ya Mbak.
2: Jadi kita tinggal milih. Jadi aku milih, oh ini mungkin vokal aku cocoknya sih yang ini, lagu yang ini, kayak gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga sih lagu yang ngebeat kayak bahasa basi.
0: Bahasa basi ya.
1: Itu ngebeat.
2: Nah, bahasa basi. Aku pikir bahasa basi tapi enggak terlalu ini, jadi aku pikir aku kayaknya cocok.
1: Cocoknya
2: jadi aku
1: di slow ya, dengan mellow ya, benar.
2: Iya,
1: bikin baper loh Mbak Ismi, lagu-lagu Mbak Ismi bikin baper. Banyak yang punya kenangan dengan lagu-lagu Mbak Ismi.
0: Iya ta.
1: Iya.
2: Alhamdulillah. Mbak Ita juga, Mbak Ita apalagi deh. Wih. Sekarang
1: juga. Bisa aja di Mbak Ismi mah.
0: Ya wes.
1: Kita terima telepon dulu ya Mbak Ismi. Kali
0: kita
1: ini kita ke
0: Bondowoso.
1: Ada Pak Putra Magenda.
0: Pak Putra. Wah, tampaknya keputus. Kita ke Cumber. Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam, Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita Purnama Sari.
1: Iya, selamat malam, Pak Ahmad.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam bintang tamu yang terhormat.
1: Mbak Ismi. Alhamdulillah, selamat malam Bapak.
3: Alhamdulillah, ketemu lagi lewat RRI Pro 1 di Jakarta ya.
0: Siap.
3: Salam kenal dan salam sehat semuanya yang ada di studio.
0: Oke,
3: okay, ya.
0: Pertanyaannya apa nih?
3: Ya, pertama-tama saya mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Semoga bagi RRI Jakarta ini khususnya dan umumnya RRI Indonesia
0: lebih
3: tambah ke depan tambah hebat.
1: Amin.
3: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi.
1: Amin.
3: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi. Makanan ya, apa yang disenangi tiap harinya sampai menjadi bintang terkenal gitu? Makanan
0: siap.
3: Apa yang terkenal?
1: Siap. Ya. Nanti dijawab ya.
3: Olahraga apa yang disenangi? Ya,
0: okay.
3: Mohon pencerahannya.
0: Siap.
3: Dalam-dalam boleh.
1: Boleh.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita, Arsita di Pura 1 RRI Jember. Petugas RRI Jember semoga tambah sehat. Salam sehat semua.
0: Siap.
3: Ya. Juga ada Putra Magenda yang lagi putus, semoga tetap sehat dan tambah bahagia.
0: Amin.
3: Bondowoso punya.
0: Siap.
3: Juga ada Bang Roman, Mbak Petein.
0: Lah kan cuma tiga Pak.
3: Ya, Bogor. Semuanya goyang.
0: Sama-sama. Terima kasih Pak.
3: Selamat bertugas.
0: Siap, selamat bertugas. Kita ke Manado kembali. Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam, Bu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Mas Yudi ganteng.
0: Iya.
1: Siap.
0: Okay. Silakan Ibu.
4: Apa kalian berdua?
1: Alhamdulillah, Bu Fatmawati. Iya. Langsung dengan bintang tamu ya, Bu Fatmawati.
0: Mbak Ismi.
4: Ismi
0: ya. Iya betul. Mbak Ismi Aziz.
2: Bu Fatmawati, apa kabar?
4: Alhamdulillah, ada sehat Mbak yang cantik. Aduh, Mbak Ismi ini, aduh fans, saya suka sekali lagunya itu. Lagunya
1: kasih.
2: Janganlah cerita yang lalu.
4: Bagus sekali itu.
2: Ya, makasih. Alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Iya, mudah-mudahan lagunya
4: baik bisa. Aduh. Saya mau tanya lagunya itu ya, Mbak. Lagu Kekasih itu diciptakan di tahun berapa itu ya? Maksudnya dinyanyikan lagu itu tahun berapa ya? Itu aja ya.
1: Nanti dijawab Basmi ya, dikumpulin dulu pertanyaannya.
0: Oke.
4: Itu aja ya.
0: Sama-sama Bu Fatmawati.
2: Salam sehat selalu.
0: Oke, silakan
1: Bu.
4: Oke, mau salam teman-teman. Pak Benjo di Manado. Ada Omana, apa kabar? Ada Bang Leman. Itu aja ya, makasih.
0: Sama-sama. Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi.
0: Siap.
5: Ya, cuaca di sini sejuk, Mas Yudi. Habis hujan.
0: Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
1: Enak ini.
5: Ya, pasca hujan debu.
1: Hujan debu ya, Bang Leman ya. Untung sudah berakhir ya, Bang Leman.
5: Di Tanggamus Lampung, Mas Yudi.
0: Siap, oke. Silakan dengan Mbak Ismi Aziz.
5: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam, Mas Leman, apa kabar? Sehat?
5: Baik, sehat, Alhamdulillah. Begini Mbak Haji, pertanyaan saya. Iya. Apa plus minusnya kelebihan dan kekurangan sebagai penyanyi? Satu. Yang kedua, apa yang dibanggakan Ismi Haji sebagai penyanyi? Itu, Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Oke.
5: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap, tadi. Silakan.
2: Oke, makasih.
5: Ibu Fatmawati di Manado. Bapak Ahmad Abdullah di Manado dan semuanya yang di Kota Agung Tanggapun dan tanpa kecuali Mas Yudi Baita.
0: Siap.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman. Nah, ini yang dipanggil-panggil tadi sekarang muncul. Oma Ana.
1: Dari Palembang, Oma Ana.
0: Pedagang pempek.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ika Purnama Sari, cintaku padamu.
0: Kok jadi dangdut?
6: Keren. Apa kabar berduanya nih?
1: Alhamdulillah baik Oma Ana.
6: Alhamdulillah, walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas sih, nggak sih di Jakarta.
1: Lumayan sejuk sekarang, malam ini agak sejuk ya Bu Ana ya.
6: Gitu ya, paling sejuk di Palembang loh Mbak Ita, turun salju malah.
0: Bisa aja.
1: Oma, ayo langsung dengan Mbak Ismi Ajis ya, bintang tamu kita malam ini.
6: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
0: Siap.
6: Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Ismi.
2: Iya, Alhamdulillah sehat Oma.
6: Alhamdulillah sehat. Ismi Ajis ya, Amat Masin, saudara dengan Bang Ajis ya.
0: Ajis siapa?
1: Ajis siapa ini? Oma, Ajis siapa ini?
2: Oma, Ajis siapa Oma?
6: Ajis pelawak lah.
1: Oh, Ajis pelawak, iya.
2: Enggak, bukan. Ajis itu papaku, Oma.
6: Oh, gitu.
1: Oma, ya, enggak bisa aja deh.
2: Iya.
6: Oke deh. Ibu Ismi.
2: Iya, Oma.
6: Sehat selalu ya.
0: Siap.
6: Berkarir sejak kapan berkarirnya ini? Sejak kapan berkarirnya gitu?
0: Oke.
1: Jawab Om.
6: Terus masih keaktif sampai sekarang gitu. Suaranya masih ke seperti dulu.
1: Betul banget. Masih dong. Aku jadi yang jawab. Betul Oma.
0: Itu aja Oma.
6: Sukses selalu ya.
2: Iya. Makasih.
6: Boleh dong.
1: Salam.
6: Mas Yudi.
0: Iya, tiga.
1: Silakan Oma.
6: Iya. Ada itu Mbak Nadiar ya. kalau nggak salah lagi siaran deh ada Mbak Nadia.
0: Oh, di Palembang.
6: Iya dong, penyiar radio RRI yang paling ngetop ya.
0: Bukannya saya ya? Nggak mau kalah.
6: Iya dong, masih
0: utama. Nggak. Bercanda loh.
6: Ada itu ada Bunda Ana ya, di terus ada Ibu Fatima ya.
1: Iya.
6: Pokoknya semuanya aja deh, seluruh pendengar radio yang selalu setia dengan Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Siap.
6: I love you. Terima kasih ya.
0: I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru mana ya? Ini kayaknya lebih seru lagi di Bogor. Ada Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
7: Mengelang kembali Mbak Ita, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kumaha damang, Teteh?
7: Alhamdulillah saya pisan, kumaha
1: Apa kabarnya? Alhamdulillah api.
7: Iya. Lagu saya ruang rindu api.
1: Api, Teteh. Teteh.
0: Sehat dong.
1: Iya, langsung dengan Ismi Ajis ya, Teteh ya.
7: Ketemu Ismi Ajis. Apa Teteh, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabar Teteh?
6: Kabar Teteh, alhamdulillah baik. Barakallah, abu vulkanik sudah hilang nih di Bogor.
1: Iya ya.
7: Alhamdulillah, yang penting sehat semuanya ya. Syukurlah. Ya, amin. Begitu juga untuk Mbak Ismi Ajis ya. Pastinya karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar harusnya ada Ewako. Iya, itu semboyan orang Bugis itu Ewako, Ki.
0: Oh, oke. Okay. Terus pertanyaannya apa?
6: Iya, Mbak Ismi Ajis kalau nggak salah tadi sempat dengar kalau salah mohon dikoreksi.
1: Iya.
6: Papanya kan di Rut TVRI kan?
1: Betul.
6: Iya. Betul. Jadi ingat ada Bapak Ajis kan?
1: Iya.
6: Nah sebagai ini ya kan punya papa di Rut TVRI, di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya Mbak Ismi Ajis ya?
1: Iya banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI.
6: Iya betul. Hanya TVRI ya. Nah, sekarang sebagai penyanyi dan papa orang tua dalam hal ini itu di Rut TVRI. Ada kemudahan nggak? Misalnya kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan nggak? Terasa nggak begitu, Mbak Ismi? Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Oke.
6: Okay. Waktu sepertinya itu pertanyaannya.
0: Terima kasih Teh. Ditunggu ya.
6: Mbak Ismi bahagia lahir batin bareng keluarga,
1: juga Maita, sama-sama.
0: Siap.
6: Iya. Tadi Teh mau balas apa salamnya Pak Ahmad? Ahmad siapa yang tadi di Jember?
0: Ahmad Jember. Ahmad Abdullah.
6: Sama Bapak Ahmad Abdullah sama Yudi udah dikejar-kejar jadi
0: Pak. Iya Ahmad dong.
6: Seperti itu. Gimana sih jangan suka gitu lah dikejar-kejar. Terus ada Bang Jordi di Jayapura, ada juga yang punya Bengkulu nih Bang Andi Yudhistira enggak tahu kemana dia lagi bertapa kayaknya nih. Mudah-mudahan turun gunung deh malam ini ya.
0: Siap.
6: Gitu dari Teteh cukup dulu dilanjut.
0: Terima kasih Teteh.
1: Terima kasih Teh.
0: Terakhir sebelum break ini ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Pak Putra selamat malam.
8: Halo, selamat malam kembali Mas.
0: Oh iya, siap.
8: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Mbak Ismi Ajis.
1: Ada Mbak Ismi Ajis ya Pak Putra, silakan Pak.
8: Mbak Ismi, salam kenal.
1: Pak Putra, apa kabar?
8: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, Pak Putra juga sehat ya.
8: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Mas Apa tuh, Mbak
1: Yudi.
0: Tony.
8: Sama Mbak Ismi, alhamdulillah.
0: Siap.
8: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan
1: ulang tahunnya
8: yang ke-81 pada tanggal 11 kalau tidak salah.
0: Oke. Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
8: Kenapa?
0: Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
1: Ada yang mau disampaikan ke Mbak Ismi, Pak Putra?
8: Oh gitu, yang saya sampaikan ini mudah-mudahan RRI kedepannya lebih maju.
0: Siap, lebih sukses, amin.
8: Dan apa yang di yang apa yang kita laksanakan mudah-mudahan berjalan lancar.
0: Amin.
7: Amin, amin, amin.
8: Boleh request lagu?
1: Boleh.
0: Boleh, lagunya Mbak Ismi tapi ya.
8: Oh, lagunya Mbak Ismi.
0: Iya, siap.
8: Oke, ya ada terserah yang mana aja lagunya.
0: Oh, gitu. Baik kalau begitu.
1: Siap.
0: Terima kasih.
1: Boleh, boleh, salam, silakan.
8: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga bahagia. Dan semua kru RRI Jember, ada Mbak Retno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nova, ke semuanya yang ada.
0: Oke, okay, terima kasih Pak.
1: Dan siap,
8: sehat selalu.
1: Oke, okay. Pak Putra. Terima kasih Pak.
0: Sama-sama Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah tadi, makanan dan olahraga favoritnya apa sih?
1: Yang disukai Mbak Ismi.
7: Kalau makanan sih, senangnya sih yes. Ya biasa lah pakai nasi lah.
0: Nasi ya.
1: Yang enak dan kuenak.
7: Harus makan nasi pakai ikan.
1: Sama
7: biasanya.
0: Kirain makannya buras.
7: Oh, buras sama coto.
0: Oh, buras sama coto ya.
7: itu juga aku suka tuh.
0: Oke. Okay.
7: Gitu. Tapi kan nggak tiap hari. Tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
1: Ya, nasi pasti.
7: Pasti
1: ya,
7: ada ikan. Pasti karena ada, kalau ikan itu orang Makassar kan suka.
1: Suka banget sama ikan ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Bukan ikan, ikan tapi mas.
0: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
7: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
1: Kalau aku jalan-jalan di mall, Mbak Ismi, aku jalan-jalan di mall.
7: aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah, di teras, bulak-balik, bulak-balik.
0: Ini jalan jalan olahraga, Mbak Ita.
1: Gak tahu kan bercanda loh, Mas.
0: Gak boleh, gak boleh bercanda. Oke, oke, okay. Jadi jalan.
7: Kan orangnya kan, orang Mbak Ita kan orangnya kan enjoy.
1: Ember.
0: Namanya juga bonek, Mbak.
1: Mbak Ismi juga mantan bonek ya Mbak.
0: Oke. Okay. Kemudian pertanyaan dari Ibu Fatmawati, lagu Kasih itu tahun berapa?
7: Kasih itu dirilis tahun 93. Ini dirilis 94.
0: 94 ya. Oke. Iya.
7: Iya.
0: 94. Itu Ibu Fatmawati. 94. Kemudian Bang Leman, plus minus atau mungkin suka duka kali ya berkarir sebagai penyanyi. Silakan Mbak Ismi.
1: Pastinya banyak sukanya ya Mbak.
7: Sukanya lebih banyak. Iya benar Mbak Ita, benar banget. Alhamdulillah sih sukanya lebih banyak. Dukanya apa ya Mbak Ita ya?
1: Dukanya itu kalau kita lagi show nggak dibayar ya Mbak. Panitianya kabur.
0: Pengalaman pahit itu ya.
7: Atau kalau misalnya kita tuh pas mau show terus tiba-tiba tuh badan jadi nggak enak, nah, atau gimana?
1: Atau kita pas lagi gitu. Show kita lagi sakit itu nggak enak banget sakit-sakit, ya Mbak ya.
7: Iya,
1: terus suara kita itulah. Tuh yang serak, terus tenggorokan.

0: akan menginspirasi generasi muda.
1: Generasi muda sekarang ini.
2: Oke. Begitu ternyata. Kemudian pertanyaan dari Oma Ana di Palembang. Berkarir sejak kapan? Kemudian vokalnya sampai sekarang kok masih bagus kata ya, bagus Bu ya. Kata Oma Ana. Betul. Apa resepnya?
0: Resepnya apa Mbak Ismi?
1: Ya kalau misalnya suara sih kita ya namanya juga kita seneng nyanyi ya, nyanyi-nyanyi aja terus.
0: Oh, di kamar mandi kayak
2: benar-benar. Oke. Mbak Ita juga nyanyi terus.
0: Jadi,
2: bukan lagi kalau Mbak Ita.
1: Mbak Ita mah waduh eksis banget dia mah.
2: Iya, Jumat ini Jumat aja berangkat ke Surabaya konser. Ntar lagi konser.
1: Konser di mana-mana. Alhamdulillah.
0: Mbak Ita juga dong. Aduh.
2: Oke. Kemudian ada Teh Dinda. Dulu kan bapaknya direktur TVRI, apakah ada kemudahan
0: dalam berkarir Mbak Ismi?
2: Di support TVRI gitu kali ya?
1: Kalau misalkan itu kemudahan sih sebenarnya sih enggak juga, karena tetap aku ikut waktu itu di tes.
0: Wajah baru ya Mbak?
1: Iya, tetap.
0: Ada acara TVRI namanya Wajah
1: Baru. Walaupun aku anaknya direktur TVRI, tetap tetap ikut prosedur gitu.
0: Aku tahu banget.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Perjuangannya Mbak Ismi benar. Kan kita sama-sama di Surabaya soalnya, Mas.
1: Iya, sama-sama kita di Surabaya, Mbak Ita ya. Gitu. Jadi tetap aku ikut Wajah
0: tetap
1: Baru.
0: Melalui proses itu.
1: Proses. Kayak gitu. Gitu loh.
2: Siap kalau begitu. Sudah terjawab semua pertanyaan, kita dengerin lagu kalau begitu ya.
1: Oke, Mas Yudi.
2: Ini kalau untukmu sayang pasti inget lah ya.
1: Oh, untukmu. Iya, ikut ya dengar.
2: Papa, mama, mama papa kok papa mama.
1: Mama papa.
2: Ya sudah.
1: Sayang.
2: Siap, oke, siap kalau begitu.
1: Oke.
2: Mbak Ismi nanti kita lanjutin, kita muter lagu dulu ya.
1: Oke, Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Saudara pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya Halo, Cinta Ismi. Kita barusan kita puterin.
2: Iya.
0: Belum ngantuk kan?
2: Lagi nostalgia.
1: Mbak Ismi, ini udah pada kangen ya, loh. Jangan ngantuk ya, Mbak.
2: Seru apalagi ya sama Mbak Ita.
1: Yo, Mas Budi.
0: Udah kangen sama Mbak Ita, pengen bikin single lagi sama Mbak Ita ya, Mbak?
1: Mbak Ismi ya. Kita bikin project ya, kita bikin konser Ruang Rindu of Air dong, Mas Yudi.
0: Sama Mbak Ismi ya.
1: Salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya loh.
0: Oke. Okay. Ini yang di WhatsApp juga banyak, kita baca ya, satu-satu ya. Mana ini, mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan banyak. Siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke. Salam.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Rompong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Waalaikumsalam katanya. Oke, sebentar. Kemudian Assalamualaikum, langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat

0: Alhamdulillah. Masih. Benar, kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
1: Masih. Oh, siap.
2: Alhamdulillah masih.
0: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
2: Bareng ya kita loh. Bareng ya Mbak Ita, kita satu panggung. Oke,
0: Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan, gitu.
2: Mbak Ismi paling bisa ini ya.
1: Oke. Kita ke Batam dulu.
2: Batam dulu Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Oke. Assalamualaikum. Mas
1: Prabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi, Aji, selamat malam.
0: Selamat malam Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Ajis ini ya, dulu viral lah ya.
2: Betul Mas.
1: Sampai sekarang ya.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah.
2: Cerita yang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Ajis nih, apa paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
1: Oke.
3: Iya.
2: Nyanyinya.
3: Iya, konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
1: Ditunggu ya nanti ya.
2: Nanti dijawab ya Mas Prabu ya.
3: Iya. Yang pastinya kalau Mbak Ita Purnama Sari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
2: Aduh, kesel Mas.
3: Iya.
0: Mbak Ita mah udah kemana-mana dia mah.
3: Iya, udah luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya? Perdana Menteri kayaknya.
1: Boleh. Amin insyaallah. Amin didoain.
3: Salamnya 3 ya.
2: Boleh silakan.
3: Buat
2: Mas.
3: Iya buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara, terus sama pendengar setia juga Bang Thank You Ardiansyah di pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
1: Oke.
3: Iya. Insyaallah ditunggu
2: banyak.
3: Nanti ditunggu nanti konsernya di Batam ya.
1: Siap.
3: Oke. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita ke Bogor ada Mbak Venus.
2: Kayaknya kenal ini Mbak satu ini.
1: Iya ya. Kayaknya kemarin kita ketemu. Mbak Venus.
2: Halo Mbak Venus.
1: Mbak.
0: Mbak Venus.
1: Waduh.
0: Mbak Venus nggak dengar.
1: Mbak Venus hilang ya.
2: Oh.
1: Hilang
2: putus.
1: Ya udah kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling pernah ke negara mana aja ya Pak, atau paling jauh gitu ya?
0: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
2: Benar-benar.
0: Iya.
2: Itu tahun berapa Mbak Ismi?
0: Itu tahun berapa ya? Aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau nggak salah.
1: Oke.
2: Siap.
0: Sempat kita nyanyi di sana di kedutaan.
2: Iya, benar Mbak Ismi. Apalagi Mas?
0: Ya alhamdulillah.
1: Oke, siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada Ica.
2: Hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
4: Halo, assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng beta yang cuy.
1: Alhamdulillah.
2: Makasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi Ajis ya.
4: Mau Kak Ica, mau nyapa dong Mbak Ismi. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum.
0: Iya, kenapa Ki?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh.
4: Iya, sama-sama Ji.
0: Apa karena baju Ki?
4: Baju-baju ya Ki? Baju-baju Ji juga.
0: Ya alhamdulillah.
4: Mbak Ita, aku tadi ketawa lu pas bilang ikan.
2: Bener ya? Ikan kalau di Makassar jadi ikan kan? Bener gak Mbak Ica?
4: Iya tapi gak semuanya loh.
1: Gak semuanya ya?
4: Ya enggak lah. Masa semuanya bilang ikan enggak? Cuma sebagian aja kali. Ikan tetap ikan.
2: Iya. Oke Ica.
1: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya dong sama

0: sama Mbak Ismi Aziz.
1: Iya, kenapa
0: lagi
1: saya?
0: Bisa nggak nyanyi lagu Makassar?
2: Oh, nyanyi lagu Makassar.
0: Sudah bisa nggak?
1: Ella.
0: Aduh.
3: Lagi-lagi, Mak, say.
1: Lagi-lagi
0: dong, kita gitu. Aduh, sedih banget.

0: Ya.
1: Siap.
2: Ya, Ica ya.
1: Ya. Makasih, Ca.
3: Kang anak kucing.
0: Ya.
1: Itu anak aja, Ca.
0: Aku mau salam aja sama semuanya, pokoknya buat Mbak Ismi Asih semoga sehat selalu ya.
3: Amin.
0: Dan kita Mbak Ica juga dan Mas Yudi.
1: Siap.
2: Oke, okay, Ica.
0: Salam buat semuanya aja, Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga sehat selalu. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah. Ada Ayu.
3: Ah, Ambon.
1: Halo, Ayu.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam, Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
1: Selamat malam.
4: Silakan. Mbak Ismi Aziz, maksud saya.
1: Iya.
3: Gimana, Mbak? Gimana kabarnya, Mbak? Yudi,
4: saya bilang sangat baik. Saya baru nyampe di Maluku Tengah. Saya baru dari kota Ambon dan harus lintas
3: provinsi. Jadi saya dari Ambon.
4: Pernah ya, Mbak Ita, Mbak Bang Yudi. Saya tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya sehat ya, Mbak Ismi.
3: Iya. Iya, alhamdulillah, Mbak. Sehat.
4: Ya, semoga pertanyaan saya ini belum ditanyakan gitu. Sehat, Mbak Ismi.
3: Iya.
4: Saya menanya buat Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya, kalau
3: iya.
4: Tentang selain dari penyanyi ya, suara Ismi Aziz gitu ya, apa sih gitu, kegiatannya gitu ya di luar
1: okay.
4: sana. Iya, mungkin kemudian belum ada yang bertanya. Terus untuk yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, dan yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi.
1: Oke okay.
4: Atau mungkin ada kegiatan lain selain apa, kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
1: Iya. Siap, ditunggu ya, Ayu. Makasih, Ayu.
4: Saya mengapa ya buat
2: Ayu. Boleh, silakan.
4: Buat Ica juga dan semua yang mendengarkan Prosat TV seluruh Indonesia. Baik, kalian Bang Yudi,
1: terima kasih. Sama-sama. Selamat malam. Satu lagi, kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam, Bang Candy.
5: Selamat malam Yudi Kumai, Ica Purnamasari.
2: Iya, Bang.
1: Silakan, Bang. Pertanyaannya buat Mbak Ismi.
5: Tapi Ibu Ismi Asih agak terima.
3: Iya, Bang Candy. Alhamdulillah baji-baji Ji. Bagaimana jika mata? Baji-baji Ji.
5: Alhamdulillah Madeceng. Muka tangan.
3: Iya, Madeceng Jaki. Madeceng Jaki.
5: Iya, alhamdulillah Madeceng. Ibu Ismi itu masih dengan Bapak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan saudara ya? Halo?
3: Kayaknya ada,
5: Dengan Pak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan keluarga.
3: Oh, iya. Iya, ada hubungan keluarga. Tapi mungkin Bapak yang kenal.
5: Oh, iya. Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa, lagu Bugis juga kalau bisa sebentar.
1: Lagu Bugis?
2: Oke.
1: Okay. Oh, lagu Bugis. Silakan.
2: Silakan.
3: Lagu Bugis, enggak tahu kak, dong lagu Bugis.
5: Ya, untuk Yudi Ismail dan Mbak Ita, saya salam-salam ya.
2: Boleh, silakan.
5: Ya, untuk Benjo di Manado, terima kasih atas sepannya.
1: Sama-sama.
5: RRI Tol-Tol yang berdua semalam ini, Bang Jasmine, dan semua Pro 1 RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih. Assalamualaikum.
3: Ya, makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Minahasa, Bang Cliff, selamat malam.
2: Bang Cliff, selamat malam.
6: Halo,
2: Bang Cliff.
6: Selamat malam, Pro 1, Perjaringan Nasional.
1: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Cliff.
6: Oke, selamat malam, Mbak Ismi.
3: Bang Cliff, apa kabar? Sehat, Bang Cliff?
6: Puji Tuhan, dahsyat luar biasa, walaupun panas, sudah hampir 3 bulan, tetap.
1: Siap.
3: Iya. Yang penting sehat, Bang.
6: Saya langsung saja ya.
1: Siap, silakan.
3: Iya.
6: Mas, saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz.
3: Iya.
6: Apakah udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum gitu?
3: Belum. Manado belum.
6: Oh, belum ya.
1: Mm-hmm.
6: Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi, seorang penyanyi? Memang sudah dengar-dengar sih, Ismi Aziz. Tapi baru sekarang langsung interaktif langsung, kan, lewat RRI. Begini. Jadi, bebas untuk bertanya, sudah dari kapan?
1: Oke.
6: Okay. Jadi penyanyi.
1: Okay, siap, ditunggu ya.
6: Oke, okay, okay, saya mau salam sedikit saja ya.
1: Boleh, silakan.
6: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada, kalau tidak salah, temannya Yudis ya.
1: Hmm?
6: Ada Priscila Balebu, selamat malam.
1: Malam.
6: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
1: Oke. Okay.
6: Dan semua-semualah.
1: Siap.
6: Penyiar yang standby, duduk manis. Oh. Jangan lupa makan malam.
1: Oke, okay. Terima kasih Bang Klip.
6: Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam. Wah, ini gak, tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan. Kalau Ayu nanya, selain nyanyi kegiatannya apa Mbak Ismi?
2: Oh, jadi produser loh di TVRI.
1: Oh ya.
2: Program apa Mbak Ismi? Program di TVRI namanya?
3: Buah Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
2: Wes.
1: Pantes aku nggak pernah diundang, soalnya buah hati perempuan. Apa namanya tadi?
2: Buah hatiku sayang.
1: Oh iya iya iya. Oke.
2: Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser program. Okay.
3: Alhamdulillah.
1: Satu penelpon lagi. Dari habis Samarinda. Itu kita break. Nah,
2: dari Samarinda ada Mas Ori. Bang Ori, selamat malam.
1: Bang Ari, selamat malam.
2: Bang Ari,
7: selamat malam.
1: Oh, Ori.
7: Selamat malam. Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Silakan, Bang.
7: Ini dengan penyiar kita Rita Purnamasari dan Ismail.
1: Oh, betul. Sama Mbak Ismi Aziz.
2: Bintang tamunya Mbak Ismi Aziz.
7: Dengan bintang tamu Ismi Aziz ya.
2: Betul.
3: Iya.
2: Silakan Bang.
1: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin
7: langsung
1: lagi.
7: Langsung aja ya.
1: Siap.
7: Sejak kapan Ismi Aziz memulai rekamannya di dunia musik?
1: Oke.
3: Okay. Oke. Okay, Bang Ari.
7: Stand up dan lancar.
1: Siap.
3: Ya. Oke, Bang Ori.
1: Terima kasih, Bang Ori.
7: Terima kasih banyak.
3: Terima kasih, Bang Ori.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Riau. Ada Bang Hidayat. Selamat malam.
8: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
8: Iya, dengan Mbak Ismi ya. Ben, pengen tahu.
3: Iya, Pak Hidayat, apa kabar?
8: Alhamdulillah, baik. Dede kurang berapa kenal ya, cuma yang Dede pengen tahu aja, ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
1: Oke. Okay. Nah, Dede
8: ini kelahiran tahun berapa? Tahu.
1: Siap.
8: Cuman pengen ngobrol aja juga di mana itu kan?
1: Itu aja.
8: Salamnya boleh Mas?
1: Silakan boleh.
8: Ya. Salam buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau, buatnya, kayaknya buat semua yang pendengar lagi stay tune aja Mbak. Dengan ucapan toge ini
1: wear kita. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya.
1: Di WhatsApp ada Venus. Halo Ruang Rindu katanya.
2: Sahabat kita.
1: Betul.
2: Halo Venus yang sedang berada di Bogor.
1: Kemudian ada assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Aziz. Masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta Ruang Rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih. Oma Juniati, omanya Cio katanya. Oh, kemudian siapa lagi nih?
2: Ada siapa nih Mas?
1: B. Alok di Tanjung, Bang Alok kali ya.
2: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
1: Tolong.
2: Waduh. Aku diceritakan. Ingat kata nostalgia, aku ingat Tante Ismi aja.
1: Oh begitu. Mama Papa, tolong aku diceritakan nostalgia gaya bercinta dulu.
2: Oh nostalgia lagunya Mbak Ismi kali ya, nostalgia.
3: Iya, benar.
1: Nah, yang saya tanyakan, apa kata nostalgia itu memang asli teks lagu sebelum dinyanyikan? Karena kalimat tersebut hanya Tante Ismi yang menyanyikan. ini bahasa mana ya? Oh ya ya ya.
2: Boleh
1: ya,
2: dijawab ya. Sayang. Nostalgi, kata-kata nostalgi. Aku juga penasaran jadinya.
1: Nostalgi.
2: Kenapa enggak pakai A?
3: Ya itu hanya untuk supaya apa namanya? Orang tuh ya kayak gini, biar orang bertanya-tanya nostalgi itu apa, nostalgi gitu loh. Mestinya kan nostalgia ya, kan ya,
2: untuk lebih catchy kali ya, lebih catchy ini ya. Nostalgia gitu. Biar orang bertanya benar. Akhirnya orang aku juga penasaran kok nostalgia.
3: Nostalgia itu apa gitu kan? Padahal sebenarnya nostalgia, ya, nostalgia. Gitu. Emang sengaja sih dibikin nostalgia kayak gitu.
1: Ini pertanyaan Pak Hidayat, lahir tahun berapa?
2: Mbak Ismi.
1: Aduh.
2: Ada deh. Aduh. Yang pasti 17 tahun yang lalu ya Mbak Ismi ya. Oke deh.
3: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
1: Nah. Beda tipis ya sama Mbak Ita ya.
2: Ya udah berarti beda tipis. Berarti kan Pak Hidayat udah tahu nih.
1: Oke. Okay. Siap. Mbak Ismi kita break lagi, nanti kita lanjut ke
2: lagu-lagu ya.
1: Silakan minum teh dulu Mbak Ismi. Oke. Ini ada Aku Rindu dari Ismi Aziz.
3: Darahku. Oke. Indra Lesmana.

0: Yang barusan kita puterin lagu dari Mbak Ismi Aziz. Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta
2: ingat
0: kita.
2: Ingat gak judulnya apa Mbak Ismi?
1: Hayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin kita satu rasa? Iya. Wah, kayaknya emang Mbak Ismi harus dikasih tebak-tebakan Mbak Ita ya.
2: Iya. Mana musiknya Mbak?
0: Kita kasih tebak-tebakan berarti ya.
2: Wah, Mbak Ismi, kalau ada musik ini, kalau ada musik ini, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab akan ada hadiah kue.
0: Kue apa Mbak? Kue virtual.
2: Oke, siap ya Mbak Ismi ya.
0: Sudah siap? Oke. Pertanyaannya gampang-gampang kok. Ini pasti berkaitan dengan Mbak Ismi.
2: Untuk Karin Mbak Ismi. Okay.
0: Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi. Pertanyaan pertama.
2: Ismi Ajis merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut? Ayo
0: silakan
2: Mbak Ismi.
0: Mbak Ismi.
2: Nama labelnya
0: yang memproduksi album tersebut. Album Burung Malam.
2: Ingat gak Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya gak sih?
2: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh apa nih Mbak Ismi?
1: Union Artist.
0: Salah. Dikit-dikit lagi, dikit lagi.
2: Kasih satu kesempatan lagi Mbak Ismi.
0: Satu kesempatan lagi.
1: Hah? Blackboard? Bukan.
2: Ah udah
1: bukan.
2: Lewat Mas. Apa Mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Bener gak sih Mbak Ismi?
1: Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah Cashbox. Aku nggak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
2: Union sama Blackboard.
1: Kalau itu sih aku nggak tahu.
2: Wah jangan-jangan ini Mas Yudi salah.
0: Nah itu di kasetnya bunyinya gitu. Okay, Cashbox. Pertanyaan kedua. Dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
2: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo, Mbak Ismi.
2: Oh, Mbak Ismi ketawa. Oke, nyerah.
1: Siap-siap Sunda.
0: Satu lagi.
1: Mbak Duduk.
2: Ah udah, salah berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat, satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
2: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar di piano Farabi. Di Farabi Music School Mbak Ismi.
0: Ingat ya.
2: Oke. Okay, pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari. Yes. Mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Ajis dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Ya Allah. Seriusan gak tahu Mbak Ismi?
2: Mbak Ismi gak tahu.
1: Aku bukan gak tahu, aku lupa.
2: Ya Allah, padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi, kok satu lagi, silakan disebut.
2: Silakan Kian. Dijawab Mbak Ismi. Nyerah?
1: Aku rindu.
0: Salah, satu lagi.
1: Aku menunggu.
0: Akhirnya terjawab, ku menunggu sih lebih tepatnya.
2: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk mengingatkan
0: masa
2: lalu.
1: Masa lalu.
0: Pertanyaan keempat, dalam lagu Basa-Basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala-Jala. Siapakah nama-nama personil mereka Jala-Jala ini? Sebutkan dua saja. Trio Jala-Jala.
2: Ayo Mbak Ismi.
1: Aduh namanya siapa lupa lagi aku. aku lupa.
2: Walah.
1: Becky.
0: Nah. Oh benar satu lagi. Kan ada tiga tuh. Satu sebutin dua aja, nggak usah tiga.
1: Tunggu aku inget-inget dulu apaan ya, baking.
2: Ayo.
0: Di situ nggak boleh dibantuin browsing ya.
2: Mentang-mentang di rumah.
1: Ciptanya sih si Mas James.
0: Iya.
1: Terus, tapi kan ada itunya apa namanya, backing vokal si Becky, terus si Dea bukan Dea.
2: Lewat. Sudah. Salah Mas Mi.
0: Jadi ada Becky Tumewu,
2: ada Anne
0: dan Agne.
1: Agne, aku tahu Agne.
0: Oh ya. Oke, pertanyaan terakhir Mbak Ita.
2: Sebuah album Mbak Ismi Ajis berjudul Untukmu Sayang, ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih Mbak Ismi.
1: Ayo sayang. Usil ya.
2: Usil. Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet menimba. Aduh, pusing aku sendiri juga pusing.
0: Ini kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya Ade kita bantu.
1: Anca bukan Anca.
0: Oh ya, betul. Anca siapa?
2: Anca siapa? Anca siapa Mbakku?
1: Ha. Anca Hais bukan?
0: Wee.
2: Oke, ada dua kue.
0: Dua udah, kue ya.
2: Kue virtual.
0: Nanti. Ya. Terima kasih Mbak Ismi.
2: Terima kasih. Lumayan dari 5 pertanyaan ada 2 yang terjawab.
0: Oh, ya. Oke.
1: Okay. Banyak banget yang nggak dijawab.
0: Ini di WhatsApp banyak yang masuk ya. Coba kita cek. Ada voice note, kita dengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam untuk Mbak Ita, Mas Yudi dan bintang tamu kita, Mbak Ismi.
1: Iya, selamat malam.
3: Mbak Ismi punya putra putri berapa ya?
0: Oke.
3: Okay. Terus. Suami Mbak Ismi apakah artis? Kalau memang artis siapa ya? Kalau boleh tahu namanya. Tapi kalau memang bukan artis, nggak tanya namanya sih. Kalau
0: siap.
3: Memang artis siapa namanya? Okay. Oke, segitu aja untuk Mbak Ismi, sukses selalu dan terima kasih. Mas Yudi dan Mbak Ita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab kalau WhatsApp.
1: Kenapa?
0: Langsung jawab putra putrinya ada berapa?
1: Putri cuma satu, putrinya satu.
2: Namanya Ica. Udah gede. Namanya cantik Ica. Banget dan lawyer ya, weh.
0: Oh, iya. Siap kalau begitu.
2: Siap.
1: Kemudian, terus pertanyaan,
0: suaminya selebritis atau bukan gitu tadi?
1: Bukan. Aku
2: ya biasa.
1: Biasa pengusaha non-artis aja.
2: Non artis ya.
1: Iya, non artis.
2: Ya. Sudah terjawab ya. Oke.
0: Okay. Siap. Ini ada Brandy di Bogor. Kita dengarkan voice note-nya.
4: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Apa kabar?
1: Masih alhamdulillah baik.
0: Siap, alhamdulillah baik.
4: Saya boleh dong bertanya ke Mbak Ismi Ajis?
1: Oh, boleh Mas.
4: Sudah berapa album yang sudah dihasilkan dari Mbak Ismi dari mulai jadi penyanyi sampai sekarang? Dan nomor 2, sekarang fokus kemana Mbak Ismi Ajis? Itu saja Mbak Ismi Ajis.
1: Oke. Okay.
4: Semua pendengar Pro Satu FM di Indonesia. Lalu di Bogor community dengan Bang Ray, Tedinda, dengan Pak Hasanuddin dan teman-teman yang lainnya di Bogor.
0: Terima kasih Brandy. Kemudian ada siapa lagi ini? Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail, Indi dari
2: Indi
0: Bali.
2: Dari Bali menyapa.
0: Salam sukses katanya. Oke, ada siapa lagi? Oh. Masih ada penelpon, pendek aja ya Pak Hasanuddin di Bogor, selamat malam.
2: Selamat malam Pak Hasan.
5: Selamat malam Mbak Ita, iya. Bang Ismail.
0: Ya silakan Pak Hasan langsung.
5: Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam Mbak Ismail, gimana kabarnya?
2: Pak Hasanuddin.
5: Ya, Pak Hasanuddin.
1: Pak Hasanuddin, Pak Hasanuddin.
5: Pak Hasanuddin di Bogor.
0: Ya ya ya, silakan langsung bertanya Pak Hasan.
5: Oke, ini Mbak Ismi. Ya, masih aktif nggak untuk kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang, apakah masih eksis di rekaman lagu-lagu? Saya juga senang tahu lagu-lagunya beliau ini, Mbak Ita.
0: Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Hasan ya.
5: Oke, Mbak Ismi, selamat malam.
1: Ya, makasih Pak Hasan.
2: Oke, Pak Hasan.
0: Oh, baiklah. Wah, nggak terasa waktu berlalu. Mbak Ismi, sebelum kita tutup ya, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1
2: di seluruh Indonesia, Mbak Ismi?
1: Oh, aku mengucapkan

0: Terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih banyak bisa ketemu sama
1: pendengar Pro 1 ya.
0: Semuanya terima kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya alhamdulillah deh, senang banget, bahagia.
2: Alhamdulillah
0: ya. Pokoknya terima kasih sekali lagi atas undangannya Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Siap.
0: Dan juga teman-teman semuanya.
1: Semangat berkarya Mbak Ismi, ya. Ditunggu lagu-lagu barunya ya.
2: Sehat selalu sayang.
0: Insyaallah. Mbak Ita juga sama Sudi ya.
1: Siap.
0: Mudah-mudahan sukses terus. Udah mau kelar ya, enggak rasa.
2: Udah
0: ya.
2: Rasa kan Mbak Ismi. Seperti yang aku tadi bilang, enggak bakal berasa loh 2 jam itu.
0: Iya, ya ampun. Kayaknya masih baru.
2: Kayaknya baru aja ya. Belum sejam kayaknya.
0: Seru banget ya ampun.
1: Siap, Mbak
2: Ismi. Nanti kalau ada single baru datang lagi ya Mbak Ismi ya. Kali ini datang langsung.
1: Ya. Terima kasih. Okay, ya. Selamat malam Mbak Ismi.
2: Malam Mbak Ismi.
1: Assalamualaikum.
0: Sampai jumpa Mbak Ita. Waalaikumsalam.
1: Baik, ada lagu terakhir dari Ismi Aziz, tentunya kasih untuk Anda semua. Dan waktunya saya Yudi Ismail.
2: Saya Ita Purnamasari.
1: Sampai bertemu kembali
2: Rabu depan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Rabu 9 September 2026. Kami akan menjumpai pendengar semua di besok pagi, Kamis 10 September 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP RI bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN membahas pengembangan model desentralisasi dan otonomi daerah yang adaptif terhadap karakteristik wilayah perbatasan. Sekretaris BNPP RI Mahruzi Rahman mengatakan, pengelolaan kawasan perbatasan memiliki dua dimensi utama, yaitu keamanan dan kesejahteraan. Mahruzi mengatakan penanganan kawasan perbatasan tidak dapat dikerjakan oleh satu lembaga, melainkan merupakan tanggung jawab lintas kementerian, lembaga, dan juga pusat dan daerah, hingga koordinasi menjadi kunci dalam penanganan perbatasan di Indonesia. Informasi mancanegara, perusahaan kereta api nasional Belanda pada Rabu waktu setempat menyampaikan layanan kereta api di seluruh Belanda dihentikan akibat pemogokan serikat pekerja yang memprotes rencana pemerintah memangkas tunjangan sosial. Diketahui pada akhir Juli 2026, Federasi Serikat Pekerja Belanda mengumumkan pemogokan transportasi umum tanggal 9 September 2026 sebagai bentuk protes terhadap rencana pemerintah mengubah sistem jaminan sosial. Pemogokan itu ditujukan untuk menentang rencana yang akan memperpendek durasi tunjangan pengangguran, memangkas cuti sakit dan tunjangan disabilitas, serta mempercepat kenaikan usia pensiun. Dari dunia olahraga, manajer timnas panjat tebing Indonesia Aries Susanti Rahayu mengatakan keikutsertaan 5 atlet tanah air dalam World Climbing Series Guiyang di Tiongkok pada 11 hingga 13 September 2026 menjadi momentum menjaga performa atlet agar tetap kompetitif dalam ajang internasional. Aries mengatakan kelima atlet yang berangkat terdiri dari 2 putra dan 3 putri. Sektor putra diperkuat oleh Antasyafi Robi Al-Hilmi dan Raharjati Nur Samsa, sedangkan di sektor putri diperkuat oleh Berdikna Devi Surya, Rajia Salsabila, dan Kadek Adi Asih. Lebih lanjut, ia juga menjelaskan turnamen di Guiyang hanya melombakan disiplin ilmu dengan berbagai nomor seperti nomor speed perorangan putra, speed perorangan putri, speed relay estafet, campuran atau estafet, speed relay putra, dan speed relay putri. Demikian Warta Berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap

0: Utama Pro 3
1: RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad van Indie Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudumarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun.

0: Terima kasih berikan Anda masih bersama Pro 3 RRI dan seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, selepas Warta Berita pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan segmen khusus Ronda Malam.
1: Selamat malam pendengar. Ayo bergabung dalam Ronda Malam. Kita berkeliling menjaga lingkungan tetap aman.
0: Pendengar Ronda Malam edisi kali ini bersama dengan Polda Banten. Saya coba sapa dulu narasumber kami pada malam hari ini dari beberapa pos Kamling. Ada narasumber utama Kasubdit Satpam Polsus Ditbinmas Polda Banten, AKBP Adi Kusuma Esa. Pak Adi, selamat malam Pak.
2: Selamat malam Pak.
0: Pak Adi berada di pos Kamling Sumur Pucung ya Pak?
2: Ya betul Pak.
0: Oke. Kalau di Sumur Pucung berarti ada Bripka Dagus, betul ya?
2: Iya.
0: Ya, selamat malam. Juga Ketua RT 01 Pak Sigit, selamat malam Pak Sigit. Sama Pak RW,
2: malam, Pak.
0: Ketua RW 10 Pak Pancanova, selamat malam semuanya.
2: Selamat
0: malam, malam. Yang kedua saya bergeser dulu di pos Kamling Kelurahan Kali Gadu. Di sana ada Kompol Agustina Wijayanti dari Kasih Binlat Subdit Satpam Polsus Ditbimas Polda Banten. Ibu Agustina, selamat malam.
3: Selamat malam Pak.
0: Selamat malam. Ada Aibda Ferry, selamat malam Pak Ferry. Iya, lalu juga ada Ketua RW 13 Pak Mengki Dahana. Selamat malam Pak RW. Lalu juga ada Sekretaris RT 01 Pak Sohani. Selamat malam ya semuanya ya. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya malam hari ini. Saya ke narasumber utama dulu pada malam hari ini, ada AKBP Adi Kusuma dari Polda Banten. Pak Adi, halo.
2: Ya, halo Pak.
0: Pak, sebelum kita ngobrolin soal keamanan dan lingkungan pos Kamling, saya ingin tahu bagaimana kondisi masyarakat di Banten dan juga teman-teman yang berada di pos ronda malam hari ini soal abu vulkanik Pak di daerah Banten Pak. Pak Adi.
2: Ya, baik. ODJ memberikan informasi menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini di hari pertama ketika erupsi memang kondisi di Banten itu mengalami kendala kiriman abu vulkanik dari
0: Krakatau ya, anak dari Krakatau. Ya.
2: Ya. Namun saat ini sudah berangsur-angsur berkurang, Pak.
0: Oh, sudah berkurang.
2: Ya.
0: Betul, Pak. Berarti malam hari ini pun mohon maaf nih, enggak pakai masker kan ya? Aman ya, Pak.
2: Pak Adi. Iya, sudah aman, Pak.
0: Awan, alhamdulillah. Ya, kabarnya sudah mulai mereda. Batuk-batuknya anak gunung Krakatau semoga secepatnya pulih dan juga masyarakat bisa beraktivitas seperti biasanya. Kita masuk ke ronda malam ya tentang pos Kamling. Pak Adi, ini kalau di Kelurahan Sumur Pucung ini masuknya di mana nih, Pak? Daerah mana, Pak? Kabupaten apa, Pak?
2: Kabupaten Kota Serang, Pak. Kota Serang.
0: Oh, Serang Banten ya. Oh, Serang Banten.
2: Serang juga, Pak.
0: Iya, Pak. Untuk pos Kamling di wilayah Serang itu ada berapa, Pak, yang aktif, Pak? Sama yang enggak aktifnya, Pak? Totalnya, Pak.
2: Kalau di Serang ini mungkin banyak juga, Pak, yang aktif karena wilayahnya cukup luas, Pak. Kemudian jumlah penduduknya juga cukup padat sehingga banyak yang aktif, namun juga ada beberapa yang kurang aktif, Pak, karena memang kondisi masyarakatnya itu sebagian besar bekerja sebagai pegawai, Pak.
0: Sama dong, sama di rumah saya, nggak aktif juga, Pak. Jadi banyak yang akhirnya cuma urunan iuran gitu ya, uang keamanan. Jadi pos Kamlingnya sih ada, posnya, cuma orangnya nggak ada. Tapi ada kabarnya kan mencoba untuk menghidupkan lagi nih yang mati suri. Pos kan sayang pos Kamlingnya nggak ada orangnya. Itu ada rencana mengaktifkan kembali nggak, Pak? Beberapa pos Kamlingnya nggak aktifin, Pak?
2: Karena memang itu sudah menjadi program Polri, Pak, yang melibatkan kami dari jajaran untuk pengaktifan kembali kambing yang pasif menjadi aktif, sehingga belakangan ini kami juga terus-menerus memberikan kontribusi kepada masyarakat agar aktif kembali ke dalam kegiatan yang termasuk gotong royong untuk menjaga keamanan di lingkungan masing-masing, Pak.
0: Caranya gimana, Pak?
2: Caranya kita door-to-door system dengan ke masyarakat yang melibatkan Babin, Kamtibmas, kemudian Babinsa, dibantu oleh Ketua RT, Ketua RW, dan juga Pak Lurah untuk memberikan atau memotivasi masyarakat untuk adanya kesadaran dari masyarakat untuk bersama-sama membantu lingkungannya agar tetap aman, karena memang masyarakat yang majemuk ini banyak kegiatan sehingga mungkin butuh partisipasi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan saat kambing ini.
0: Dari berbagai unsur tadi, ada Babin Kamtibmas, ada Polda, ada RT, RW, itu yang paling efektif untuk ngerangkul masyarakat mau ngeronda tuh siapa ya kira-kira, Kak Padi?
2: Babin Kamtibmas bersama RT dan RW, Pak, dibantu dengan Pak Lurah sebagai leadership di kelurahan atau di desa gitu, Pak.
0: Oh gitu. Saya ngobrol sama Pak RW, Pak RT dulu deh. Pak RT, Pak Sigit ya. Pak Sigit, halo Pak Sigit.
3: Halo, Pak.
0: Ini di pos kamling Kelurahan Sumur Pucung ini pernah nggak aktif nggak? Atau dari dulu sejak didirikan aktif terus, Pak? Pak RT.
3: Ya, alhamdulillah, Pak. Dari masa didirikan aktif terus.
0: Emang nggak sibuk nih warganya? Kalau kata Pak Adi kan kota-kota besar seperti Jakarta ya, Serang, Banten gitu ya, itu banyak yang pekerja, jadi capek malam-malam untuk didinesin ngeronda, ngantuk gitu. Itu gimana tuh tipsnya tuh, Pak? Bisa aktif terus, Pak?
3: Pertama kami jadwal, Pak. Memang kalau yang untuk Senin sampai dengan Sabtu itu ada tim keamanan sendiri, juga ada beberapa warga yang nongkrong juga. Kadang-kadang kalau Minggu pun tempat ngumpulnya warga gitu, Pak.
0: Sebentar, ini jadi kolaborasi antara warga dengan
3: petugas keamanan.
0: Petugas keamanan, berarti mereka memang tugasnya sebagai menjaga keamanan ya, sama ya berarti ya?
3: Ya.
0: Dari unsur masyarakat juga, digaji atau di iuran dari masyarakat, Pak RT?
3: Iuran.
0: Oh gitu. Oke, jadi aktifnya itu karena kolaborasi antara warga yang ditugasin untuk ronda sama petugasnya ya, yang emang jaga keamanan itu ya?
3: Ya, betul, Pak.
0: Oh. Oke, ini ngomong-ngomong kopi sama gorengan nggak ada nih, Pak RT?
3: Ada.
0: Ada. Oke, oke, siap. Oke, Pak RT sama Pak RW, nanti saya balik lagi ke pos kamling Sumur Pucung. Saya beralih dulu ke pos kamling Kaligadu. Ada Ibu Agustina, Kompol Agustina. Ibu Agustina, selamat malam.
4: Selamat, Mas.
0: Iya, kabar baik ya, Ibu?
4: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Ini kalau di Kaligadu itu masuknya apa nih? Sama Serang juga atau beda?
4: Sama Serang.
0: Oh, sama. Sama Serang juga. Iya, berarti ada beberapa pos kambing juga yang gak aktif ya di daerah situ ya, Ibu Agustina?
4: Untuk yang aktif itu ada 250, yang pasif ada 101.
0: Hampir setengahnya.
4: Iya.
0: Wah, kenapa? Sebabnya sama.
4: Ya, nah, yang disampaikan tersebut tadi karena masyarakat juga banyak pegawai ya, jadi lah mungkin menentukan bangga.
0: Oh gitu. Ada, tapi kan ini program dari pusat juga ya untuk mengaktifkan kembali tuh, Bu Agustina.
4: Iya betul, ini adalah salah satu program dari Polri untuk mengaktifkan kembali. Kita berusaha selalu mendatakan satkamling yang pasif. Bagaimana caranya untuk kita berkoordinasi yang baik untuk bisa menjadi aktif kembali.
0: Bu Agustina, kalau misalkan mau aktifin pos kamling yang mati suri itu, yang pertama kali didatengin siapa? Pak RT-nya? Atau lurahnya?
4: Sama ya, kita lihat dulu wilayah bagaimana kondisi masyarakat, baru kita bisa berkoordinasi dengan baik RW, RT, atau lurah.
0: Oh gitu, yang Babinsa juga ya dilibatkan artinya ya?
4: Iya, wajib itu karena yang lebih mengenal wilayah itu Pak Babin Kamtibmas dan Pak Babinsa.
0: Oh gitu, oke, baik. Kalau gitu saya ke Pak RW. Ini Pak RT-nya nggak ada ya, diwakili Sekretaris RT ya, Pak Suhani ya, betul ya? Pak RW dulu, Pak RW.
4: Pak RT-nya
0: ada. Oh, ada Pak RT-nya? Pak Roni sebagai apa nih?
5: Ketua RT 01.
0: Oh ya, berarti ada ya. Sebentar, saya catat dulu. Pak Roni, RT 01 ya?
5: Iya.
0: RT 01. Pak Roni, ini di pos kamlingnya Pak Roni sempat sama pertanyaannya, sempat non aktif nggak? Terus kemudian aktif kembali gitu, Pak Roni?
5: Alhamdulillah Pak, kita normal aja. Aktif.
0: Dari sejak diberdirinya pos kamling?
5: Siap ya.
0: Oh, sama. Ini kolaborasi juga antara petugas keamanan sama warga.
5: Kita murni warga Pak.
0: Wah, kok bisa?
5: Bisa dong, apa sih yang gak bisa?
0: Waduh, nih, apa nih tipsnya nih? Kok bisa kesibukan warga, mungkin hampir sama lah ya, beda sama satu kabup, sama Serang gitu ya. Sibuknya mungkin juga sama, capeknya juga sama, didinesin untuk ronda, kok pada mau nih sama Pak RT-nya nih?
5: Gimana RT-nya Pak?
0: Siap. Jangan-jangan ada stimulusnya nih di sana nih. Ada apa nih WiFi? Siap, jangan-jangan di pos kamlingnya WiFi kali bisa main Mobile Legend gitu.
5: Di sini lengkap Pak fasilitasnya. Alhamdulillah.
0: Kebanyakan udah sepuh atau anak muda juga ikut aktif.
5: Ya, kita standar aja Pak. Paling dia bawa umur 50 lah.
0: Oh, jadi yang sepuhnya juga ada, yang tua ya, apa namanya Pak, lansia di atas 60 yang dinas.
5: Kalau sepuh ada Pak
0: 60
5: tahun kita bebasin Pak.
0: Maksudnya gimana tuh?
5: Berenang boleh enggak?
0: Oke, yang wajib siapa?
5: Yang wajib
0: anak mudanya, pekerjanya.
5: Ya warga Pak yang wajib.
0: Iya, warganya kebanyakan tuh anak muda atau pekerja atau gimana nih usianya rata-rata?
5: Pekerja campur Pak, pekerja berasal campur Pak.
0: Yang paling muda ada nggak yang ngeronda?
5: Oh, hampir semua keluarga Pak.
0: Semua sudah berkeluarga. Iya.
5: Yang dibantu pemuda juga Pak.
0: Ada nggak sih yang sempat nolak Pak? Saya besok pagi kerja Pak, nggak bisa ronda gitu?
5: Ada Pak.
0: Terus gimana? Ada apanya nih? Kompensasi atau ganti hari atau apa? Denda atau apa?
5: Kalau kompensasi nggak ada Pak ya. Kalau kita untuk ini aja, paling untuk kebutuhan di pos aja. Seikhlasnya.
0: Oh, apa? Kayak kopi, gorengan gitu?
5: Ya, ya itu Pak.
0: Oke, wah ini menarik nih. Baik, saya balik lagi ke pos kamling Sumur Pucung. Saya ke Pak RW-nya, Pak Panca Nova. Pak Panca, malam, Pak RW. Ada. Oh, Pak RW. Iya, ini tentang, jadi hampir sama ya, kan ini kan satu kabupaten ya, di Serang ya. Jadi banyak juga nih daerah-daerah yang nggak aktif nih pos kamlingnya. Sudah pernah ngedatengin belum, ngedata belum warga di RW 01 ya, RW 10, RW 10. Pos kamlingnya ada berapa nih yang nggak aktif nih Pak? Pak RW?
6: Kan kita di sini ada satu RW itu ada 2 RT Pak ya?
0: 2 RT? Yang
6: ya, dan di RT 1 kita sudah lama aktif. Baik, baru tahun ini Pak aktif karena kita galakan supaya kita kembali, aktif kalau sudah kembali itu Pak.
0: Oke, ada 2 RT, satunya sekarang ini aktif, yang satu lagi aktif nggak?
6: Pak, sudah.
0: Oh, sudah aktif? Dan sejak kapan? Sejak kapan tuh aktifnya?
6: Januari 2006. Januari 2006.
0: Wah, baru banget. Nah, ini kiatnya apa nih? Kok bisa dari yang nggak aktif terus Januari 2026 tiba-tiba aktif lagi, Pak RW. Kenapa tuh?
6: Mulai dari apa untuk keamanan Pak ya. Jadi kita menjaga, kalau menjaga keamanan di warga, kita pun menjadikan kontak kemudian dia aktif apa, sambut baik untuk mengadakan rendah kembali gitu Pak.
0: Oh.
6: Mengadakan dekat operasi.
0: Oke, baik, baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya undang pendengar boleh ya malam hari ini ya. Mungkin ada yang ingin langsung bertanya atau mungkin kebetulan pendengar kita ada yang dari daerah Serang, dari Banten gitu ya, dari Jawa Barat, mungkin bisa langsung ngobrol juga. Di daerah Anda aktif nggak poskamlingnya? Ini menjadi pertanyaan yang biasanya saya tanyakan dalam kesempatan ronda malam. Saya ke Pak Adi. Pak Adi, masih relevan nggak sih poskamling bisa menurunkan angka kriminalitas atau apa nih, gangguan keamanan dan ketertiban gitu, Pak Adi?
2: Saya rasa kalau relevan memang sangat relevan, karena memang kegiatan itu berada di bawah, artinya di masyarakat yang di lingkungannya, sehingga satuan keamanan lingkungan itu memang diperlukan sekali berdasarkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungannya masing-masing.
0: Kalau saya tanya di daerah Serang, di tempat wilayah kewenangan dari Pak Adi, tingkat kriminalitas atau gangguan keamanan keterlibatan masyarakat yang paling tinggi apa?
2: Curanmor.
0: Waduh, curanmor. Tawuran enggak? Geng motor enggak?
2: Geng motor enggak, tawuran enggak.
0: Curanmor ya. Lalu apalagi? Narkoba enggak?
2: Narkoba sedikit lah.
0: Sedikit. Yang tertinggi curanmor.
2: Curanmor.
0: Oh iya, baik. Jadi sejak adanya poskamling, setiap poskamling yang aktif itu curanmornya
2: menurun.
0: Ya. Oh, oke. Okay. Baik. Jadi saya ke Bripka Dagus ini sebagai apa, Pak Adi? Bripka Dagus.
2: Babin Kamtimas.
0: Babin Kamtimas. Oke, okay, Bripka Dagus, Pak Dagus. Halo. Babin Kamtimas ini sebagai medium penyambung antara kepolisian dengan unsur masyarakat, tengah-tengahnya yang paling dekat dengan masyarakat. Jadi biasanya apa nih yang ketika berkunjung ke masyarakat yang dilakukan Babin Kamtimas itu apa untuk agar poskamling yang aktif itu efektif untuk menekan apa namanya kriminalitas, Pak Dagus?
6: Biasa petugas Babin Kamtimas hadir di masyarakat, kita menyampaikan pesan-pesan pimpinan, pesan-pesan Kaptimas, mengajak untuk mengaktifkan siskamling. Jadi bukan siskamling itu bukan untuk mencegah keamanan saja, karena dengan hadirnya ada petugas di malam hari sampai dini hari, masyarakat itu sangat terbantu sekali. Terbantunya manakala membutuhkan pertolongan, membutuhkan kehadiran warga sekitarnya bisa membantu, apakah itu minta diantar ke rumah sakit ataupun minta bantuan yang lain. Jadi menyampaikan hal-hal seperti itu agar kesadaran dari masyarakat untuk mengaktifkan siskamling itu tumbuh. Alhamdulillah di lingkungan Kelurahan Sumur Pesung ini sudah mulai banyak beberapa RW, beberapa RT ini mengaktifkan kembali siskamlingnya. Begitu Pak.
0: Oke, okay. Ini misalkan nih ada kejadian curanmor. Prosedur bagi sipil, bagi warga itu apa yang boleh dan yang nggak boleh? Kan banyak nih kejadian-kejadian kita baca berita gitu ya di sosial media, di online, main hakim sendiri sampai terduga pelakunya meninggal dunia sampai Nah ini gimana nih, Pak Dagus?
6: Di sini juga Babinsa Tipmas menyampaikan layanan kepolisian 110.
0: Oke.
6: Okay. Itu sudah berjalan untuk masyarakat kita di sini. Setiap ada kejadian lapor 110 dengan quick responnya dari Polsek ataupun Polres bisa terbantu dengan itu. Nah, untuk apabila ada yang diamankan dengan pelaku curanmor, ini pun alhamdulillah untuk masyarakat sudah sadar untuk tidak main hal sendiri. Mereka pun biasanya mengamankan dan lalu menghubungi Babinkamtibmas ataupun dengan 110.
0: Oh gitu, oke. Okay. Saya kalau gitu nanya sama yang petugas rondanya deh. Ada anak mudanya nggak di Sumur Pucung? Saya anak mudanya dong. Ada nggak anak mudanya? Wah.
6: Ada.
0: Alam, dengan siapa nih? Dengan siapa? Saya ngobrol.
6: Siapa?
0: Dengan siapa?
6: Indra.
0: Indra, bener ya? Indra ya? Oke. Indra, malam ini emang tugas dinas sesuai jadwal ronda malam ini atau disuruh Pak RW nih sama Pak RT suruh datang? Tiba-tiba aja lagi tidur enak-enak disuruh datang lagi sama Pak RT gitu, enggak? Halo?
6: Kebetulan ya malam ini Pak.
0: Oh Dina, apa namanya jaga malam ini?
6: Oh benar.
0: Emang sekarang kan hari Rabu ya, besok hari Kamis masih hari kerja. Emang nggak kerja besok pagi atau gimana?
6: Oh kalau saya sih nggak ini Pak, kerjanya freelance.
0: Oh freelance. Iya. Oke, ini setiap ditugasin jadwal ronda selalu datang, selalu ngeronda.
6: Kalau ada alangan sih ya Pak.
0: Oh iya, kenapa? Kenapa datang ronda malam? Kan enakan di rumah, push rank, Mobile Legend misalkan gitu, atau apa? Ah,
6: biasanya nggak apa?
0: Waduh. Tapi sudah berapa lama nih aktif ngeronda, Indra?
6: Setahun, Pak.
0: Sebelumnya setahun yang lalu. Itu nggak pernah mau.
6: Iya benar Pak.
0: Ada apa perubahan mendasar Indra nih setahun yang lalu kok tiba-tiba akhirnya ya udah deh saya ngeronda gitu.
6: Bos Kamliu ada WiFi Pak.
0: Pantesan, ya. Nah, tapi jangan apa namanya lihat handphone terus gara-gara ada WiFi akhirnya. Nggak diamanin lingkungannya. Kelengkapannya gimana nih? Dari center, dari apa? Kalau sekarang ini apa sih? Walkie talkie ya? Atau apa sih? Borgol atau apa gitu?
6: Aman ada Pak.
0: Ada semua? Nggak ada yang kurang?
6: Ada.
0: Mumpung ada Pak Adi loh. Ngobrol aja. Mumpung ada Pak Adi di sini. Kali ada yang kurang gitu. Kalau kopi mah Pak RT aja bilang Pak RT kopinya kurang gitu ya. Oke, okay, ini seangkatan dengan Indra ada berapa orang yang seusia gitulah, sepermainan sama Indra?
6: Ada nih Pak, di sini juga nih Pak.
0: Oh ada banyak ya?
6: Ada dari ini RT buahnya ada nih Pak.
0: Selama setahun aktif pernah nggak ada kejadian kriminalitas, pencurian rumah kosong, curanmor, tawuran, balap liar, apapun itulah ketika Indra pas giliran jaga gitu?
6: Gak ada sih Pak, belum ada.
0: Belum ada, jangan dong, jangan sampai, mudah-mudahan gak ada ya. Aman ya berarti ya, Indra ya di sana ya?
6: Ya aman Pak.
0: Aman, baik, jadi gara-gara RT-nya galak. Oke, terima kasih Pak RT, terima kasih Indra, saya balik lagi nih. Ke silakan duduk, silakan ngopi. Saya balik lagi ke Pos Kamling Kaligandu. Iya, Kaligandu itu ada Babin Kamtipmasnya siapa ya di sana? Ada nggak? Aibda Ferry kah? Betul Pak, dengan Aibda Ferry Pak. Iya, ini sebagai penyambung medium antara pihak kepolisian dengan masyarakat yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Pak Ferry pernah ada pengalaman apa nih berjumpa dengan masyarakat? Ada yang tiba-tiba kabur nggak ketakutan pas Pak Ferry datang?
5: Kebetulan ada Pak, cuman bukan di wilayah sini.
0: Oh.
5: Di wilayah, bisa nggak wilayah lain? Kalau di tempat sini, alhamdulillah aman Pak.
0: Kalian udah kenal semua kali ya? Pak Ferry sering datang ya?
5: Kadang-kadang nggak mungkin Pak.
0: Oh, kadang-kadang.
5: Kadang-kadang karena di sini terbagi 19 RW dan 82 rukun tetangga, 81 rukun tetangga Pak.
0: Oke, nah dari beberapa RW itu ada beberapa pos kamling yang nggak aktif dari pantauan Pak Ferry?
5: Ada Pak, mungkin sebagian kecil, sebagian besar. Kami tiga pilar Pak, Kelurahan, Babinsa dan Babinkamtibmas, lalu mensiarkan mungkin Pak, atau
0: waduh, berat ini,
5: mengajak
0: mensiarkan
5: Ketua RW ke Ketua RT juga Pak, untuk mengajak menghidupkan kembali sistemnya Pak.
0: Oke, jadi langsung ke Ketua RT sama RW-nya ya, berkoordinasi. Jadi biar Pak RT sama Pak RW-nya yang mengkondisikan nih untuk ngajak warganya gitu ya, Pak Ferry ya?
5: Siap, betul Pak. Kadang-kadang Pak.
0: Ada beberapa yang akhirnya aktif nggak sejak awal tahun 2026 ini?
5: Oh banyak Pak.
0: Oh banyak?
5: Banyak. Alhamdulillah di Kali Gandul mulai berjalan Pak, berangsur-angsur.
0: Pak, untuk di wilayah Pak Rendi di daerah Kelurahan Kaligaduh, tingkat kriminalitas ataupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat itu yang tertinggi apa? Kalau di situ kan di Sungai Pacung kan curanmor ya?
5: Kebanyakan mungkin sama Pak, curanmor Pak.
0: Waduh, curanmor juga. Betul. Tapi tawuran, geng motor yang meresahkan warga gitu ada nggak?
5: Itu tidak ada Pak, mungkin di sini Pak.
0: Oh.
5: Curanmor mungkin.
0: Oh, curanmor yang tinggi. Pencurian-pencurian di rumah atau rumah kosong atau apapun itu nggak ada kalau itu tingkat itu?
5: Ada yang mungkin sebagian burung warga atau jemuran Pak, mungkin itu
0: Pak. Gitu ya?
5: Enak betul ya.
0: Iya. Ini musim kemarau nih kan, panas banget. Beberapa betul. Wilayah di Indonesia, Kalimantan, kita turut berduka ya di Kalimantan, di sebagian Sulawesi, di Papua Barat ya, lalu juga di Sumatera itu ada kebakaran hutan dan lahan. Itu karena memang wilayahnya seperti itu. Tapi kalau di Serang gimana nih musim kemarau ini? Kebakaran rumah kah atau lahan-lahan kosong gitu? Rumput? Enggak ada ya.
5: Ada paling dari sampah Pak, lahan-lahan kering, kebetulan Pak Lurah selalu siaga terus Pak, alhamdulillah terjun langsung Pak.
0: Terjun langsung, ada imbauan supaya enggak bakar sampah kali ya.
5: Betul Pak, bakar sampah niatnya ditinggal begitu
0: lah. Bakaran rumah jadinya.
5: Kebakaran gitu Pak.
0: Iya. Baik, saya coba terima dulu pendengar melalui line WhatsApp yang akan dibacakan oleh Bung Randi. Bung Randi, silakan.
7: Oke, terima kasih Bung Fajar.
0: Iya.
7: Di sini ada Vina dari Jakarta.
0: Oke.
7: Saya mendukung ronda malam bersama kepolisian ini, tapi keamanan tidak bisa hanya dibebankan kepada warga dan polisi. Nah, pemerintah daerah juga harus ikut memastikan penerangan jalan, keamanan lingkungan, dan fasilitas publik terpenuhi.
0: Karena
7: mencegah kejahatan bukan hanya soal patroli, tetapi juga bagaimana menciptakan lingkungan yang membuat pelaku berpikir dua kali untuk bereaksi.
0: Wah, keren. Oke, baik.
7: Selanjutnya ada Mas Danu di Bogor.
0: Bogor.
7: Oke. Menurut Mas Danu nih, ronda malam bersama Polda Banten jangan hanya fokus pada keamanan dari tindak kriminal saja.
0: Oke.
7: Nah, dengan terjadinya aktivitas Gunung Anak Krakatau yang perlu terus dipantau, ronda malam juga bisa menjadi bagian dari kesiapsiagaan masyarakat menghadapi kondisi darurat.
0: Menarik.
7: Nah, warga harus tahu informasi resmi, jalur evakuasi, dan siapa yang harus dihubungi jika terjadi situasi yang membahayakan.
0: Oh. Nah, seperti itu. Oke, itu dulu.
7: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Bung Randi, dan terima kasih pendengar yang sudah melalui pesan WhatsApp. Anda juga bisa terus melayangkan WhatsApp pertanyaan langsung ya di 081-399-399-888. Baik, saya ke sebentar. Pak Adi lagi deh ke Sumur Pecung ya, Pos Kamling. Pak Adi.
8: Ya, siap.
0: Pak Adi, ini pertanyaan pertama itu bukan pertanyaan sih, masukan ya. Mendukung Pos Kamling, ronda malam, warga bersama kepolisian, tetapi pencegahan ini menjadi hal penting, terutama untuk kewenangan dari pemerintah daerah. Jangan sampai ada istilah ini daerah rawan, jadi jangan pulang malam, jangan lewat sini, ini daerah rawan. Kalau bisa semua daerah di sana, di Serang itu nggak ada yang rawan, karena jalannya berlubang, karena penerangan jalannya kurang, sehingga mau pulang jam berapapun aman. Nah, koordinasi dengan Pemda ini, Pak Adi, kaitannya nih Pak Adi.
8: Baik, mungkin kalau dari masyarakat itu ada dari tingkat RT, KRW, kemudian dikompulir murah kepala desa. Sehingga masukan dari atau permintaan atau kebutuhan dari masyarakat itu diakomodir oleh kelurahan di tingkat bawah, kemudian disampaikan ke kecamatan sampai ke wali kota, dan nanti mungkin dibahas di DPRD kabupaten kota gitu Pak.
0: Baik, kalau begitu dari tingkat saya ke Pak RT dulu, Pak Sigit. Pak Sigit, halo Pak Sigit.
8: Ya.
0: Pak Sigit, halo, di wilayah RT 01 dan sekitarnya, jalan utama dan lain sebagainya, itu ada daerah rawan nggak yang dikenal oleh warga, oleh sama Pak RT juga, ini daerah rawan nih kalau malam gelap banget, nggak ada penerangannya atau apa gitu?
8: Kita udah terang semua Pak.
0: Wah, alhamdulillah, jadi nggak ada daerah rawan ya?
8: Alhamdulillah nggak ada.
0: Aman, alhamdulillah. Baik, kalau gitu terima kasih Pak RT. Saya langsung bergeser ke Pos Kamling Kaligadu, ada Kompol Agustina. Ibu Agustina, ada daerah rawan nggak di sana? Kalau rawan kejahatan, wah daerah ini terkenal nih, ada begalah, ada pencurian dengan kekerasan lah, penyambretan gitu. Daerah-daerah situ ada nggak? Karena mungkin gelap, lampu penerangan jalannya kurang gitu.
9: Saat ini untuk yang dikategorikan rawan, terlalu rawan itu tidak ada.
0: Terlalu rawan, tapi rawan aja ada nggak? Kalau rawan aja ada nggak daerah-daerah tertentu?
9: Belum ada.
0: Oh, belum ada. Jangan sampai. Berarti mudah-mudahan nggak ada terus ya. Jangan belum ada. Baik, saya ke Pak RT-nya. Pak RT, Pak Roni. Pak Roni, ada ini nggak daerah-daerah yang perlu diwaspadai oleh masyarakat? Ada yang kurang nggak gitu? Mumpung ada Ibu Agustina juga nih dari Pak RT.
10: Ada sih Pak.
0: Daerah mana?
10: Paling jalan pinggir kali aja Pak.
0: Kenapa itu rawan?
10: Rawan jarang lewat Pak. Sepi.
0: Malam. Sepi.
10: Ya kalau malam.
0: Gelap.
10: Kalau untuk penerangan sih masih inilah, masih cukup.
0: Oh, penerangan cukup, tapi terkenal rawan itu kenapa? Karena ada sering banget tindak kriminalitas di situ, atau rawan apa nih? Banjir atau apa?
10: Ya akses mungkin Pak, akses jalan maling lewat situ Pak.
0: Oh gitu. Oh iya. Jadi itu rawan ya. Nah itu saya ke Pak siapa nih? Pak Ferry, Babin Kaptipmas. Pak Ferry.
11: Siapa?
0: Pak, ini kan ada masukan juga nih dari pendengar kita, dari masyarakat juga yang mengatakan kalau bisa pencegahan itu lebih bagus nih, jangan sampai ada tindak kejahatan. Salah satunya adalah menghilangkan daerah-daerah rawan kejahatan atau daerah-daerah rawan lah. Tadi Pak RT bilang ya itu daerah rawan karena sering aksesnya maling lewat situ nih. Bagaimana nih respon dari kepolisian, dari Babin, Pak Ferry?

0: portal, Pak, di perumahannya.
1: Di portal ya, salah satu solusinya di portal, sehingga tidak bisa ada akses keluar masuk bagi pelaku kejahatan lah ya, batu maling atau apa gitu ya.
0: Meminimalisir, Pak.
1: Meminimalisir. Oke, saya Bu Agustina, halo Bu Agustina. Tadi ada pertanyaan juga atau mungkin masukan juga dari pendengar kita. Tidak hanya bicara soal keamanan menurunkan angka kriminalitas, tapi kalau khusus di Banten yang dekat dengan anak Gunung Krakatau, ini tentu perlu mengantisipasi edukasi kepada masyarakat soal bahaya abu vulkanik dari cara sering himbauan soal menggunakan masker atau jalur evakuasi jika terjadi sesuatu yang kita semua tidak inginkan lah gitu. Ada nggak sih himbauan-himbauan gitu, Bu Agustina?
2: Ada, Mas. Jadi sejak hari pertama itu diberitahukan adanya terkait Gunung Krakatau, sudah himbauan-himbauan terutama untuk pemberhentian pembelajaran ya bagi anak-anak sekolah, sudah langsung diberhentikan dan langsung ada pemberitahuan untuk wajib menggunakan masker.
1: Ini masih berlaku atau sudah dicabut nih penggunaan maskernya ini, kewajiban untuk menggunakan masker, dan juga kegiatan belajar mengajarnya sudah aktif kembali atau masih pembelajaran jarak jauh?
2: Pembelajaran masih belum aktif.
1: Oh, belum.
2: Ya, kalau untuk pencabutan masker belum ada resmi untuk pencabutan, tapi mulai berkurang.
1: Sudah mulai berkurang. Oke, baik. Sebagai ini tanpa terasa pengarah acara kami sudah menuliskan siap-siap landing. Jadi sebagai closing statement mungkin apa yang ingin disampaikan Ibu Agustina, silakan Ibu kepada masyarakat di wilayah. Serang ya, silakan.
2: Untuk saat ini bagi masyarakat terutama Kota Serang, saya harapkan memang masih diperlukannya untuk kita bersama-sama menjaga lingkungan, di mana mari kita bersama-sama hidupkan pos-pos Satkamling yang ada di tempat tinggal kita, karena ini dari kita untuk kita sendiri. Dan untuk menanggapi situasi yang terjadi, mari kita patuhi dan tertib terkait himbauan apapun yang diberikan oleh pemerintah. Kalau memang untuk pemberhentian pembelajaran, silakan diikuti. Kalau memang untuk menggunakan masker, silakan diikuti. Karena kembali lagi, itu juga himbauan untuk kita, dari kita, untuk kita sendiri.
1: Oke, baik kalau gitu. Terima kasih Ibu Agustina, terima kasih Pak RT, Pak Roni, lalu Pak Sekretaris RT 01 juga, Pak Suhani, lalu ada Ketua RW, Pak Mengki Dahana, Aibda Ferry, dan semuanya yang berada di Kelurahan Kaligadu, Poskamling Kaligadu. Terima kasih banyak, mohon maaf gak bisa semuanya saya ajak obrol karena keterbatasan waktu ya. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Ada yel-yel gak nih? Gak ada ya? Gak ada kan? Gak ada yel-yel kan? Oke, saya langsung ke Pak Adi Kusuma. Pak Adi.
3: Ya, ya.
1: Poskamling juga bisa menjadi salah satu jalur informasi bagi warga ketika terjadi bencana, entah itu ketika COVID-19, ketika itu ada kegempaan, ketika itu ada kebakaran, ketika itu termasuk di wilayah Serang Banten ini yang sekarang sedang fokus adalah aktivitas anak Gunung Krakatau ya, abu vulkanik. Mungkin ada yang disampaikan, Pak Adi, silakan Pak.
3: Baik, untuk kemanfaatan Poskamling Satkamling ini cukup banyak, Pak. Pertama, sarana berkumpul komunikasi masyarakat terkait dengan strategi pengamanan lingkungan setempat, kemudian sarana komunikasi dan informasi sehingga masyarakat tidak bisa mengantisipasi segala gangguan. Kemudian sebagai sarana CCTV yang terbaik, Pak, karena CCTV yang terbaik itu adalah tetangga, di mana tetangga bisa menitipkan apabila dia keluar kota ke tetangga, dan apabila ada tamu yang tidak dikenal, tetangga bisa melapor kepada 110 atau langsung telepon ke Babin sehingga reaksi dari petugas keamanan polisian bisa langsung ke TKP gitu. Kemudian ini kami ini juga menjadi sarana komunikasi yang bisa menjadi titik balik dari masyarakat untuk mengamankan lingkungannya masing-masing. Gitu, Pak.
1: Baik, kalau begitu. Semoga aman-aman aja. Semoga aktivitas Gunung Anak Krakatau belandai, masyarakat bisa beraktivitas kembali, dan siswa-siswa terutama ya, tadi sempat disinggung juga oleh Bu Agustina, masih dalam PJJ kalau nggak salah ya, ada beberapa sekolah mungkin yang sengaja diliburkan, dan jangan lupa untuk menggunakan masker ketika beraktivitas, apalagi ketika abu vulkaniknya bertiup ke arah Serang Banten. Tapi terima kasih banyak Bapak-bapak, Ibu-ibu, sehat selalu semuanya. Terima kasih sudah berbincang di Pro 3 RRI pada malam hari ini. Salam hormat kepada semuanya, warga dan juga para Babin Kaptimas dan juga pihak kepolisian. Salam presisi ya. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat malam. Ya, demikian pendengar ronda malam pada edisi kali ini bersama dengan Polda Banten. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan dengan topik yang berbeda.
4: Ronda malam usai. Terima kasih sudah ikut berjaga di ronda malam ini. Mari kita jadikan lingkungan

tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI. Menjadikan rri.co.id mudah diakses.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, mengatakan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah sebanyak 6% pada akhir 2026 melalui pemetaan sektor potensial agar target pertumbuhan ekonomi dapat memberi dampak nyata bagi masyarakat. Laporannya disampaikan Alfred Stuter.
1: Kepala Badan Pusat Statistik BPS, Amalia Dinigar Widyasanti mengatakan setiap daerah harus memiliki strategi pertumbuhan ekonomi sesuai keunggulannya masing-masing. Menurut Amalia, strategi pertumbuhan tidak dapat diterapkan seragam karena setiap daerah memiliki karakteristik dan persoalan berbeda. BPS mencatat 99 kabupaten dan kota tumbuh di atas 6% pada semester pertama 2026. Jumlah tersebut meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan 48 kabupaten dan kota sepanjang 2025. Amalia mencontohkan Batam yang pertumbuhan ditopang investasi dan industri. Sumatera Sidrap memiliki potensi melalui pertanian, perkebunan, peternakan, dan pengolahan.
2: Stabilisasi pangan badan pangan bulan 2 2026. Seperti kita ketahui bersama bahwa secara nasional pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan 2 adalah 5,29% atau secara semester 1 2026 ekonomi Indonesia tumbuh pada 5,45%. Bapak Ibu yang saya hormati, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 ini adalah yang tertinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan 2 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan kalau kita lihat tahun 2025, 2024, bahkan di 2023, ini terlihat bahwa dalam 4 tahun terakhir triwulan 2 2026 adalah yang tertinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan 2 di tahun-tahun sebelumnya.
1: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi rendah perlu didalami penyebabnya. Kemendagri juga telah menunjuk penanggung jawab wilayah untuk berdiskusi dengan pemerintah daerah dan mencari solusi atas persoalan pertumbuhan. Tomsi mencontohkan Bengkalis, Bojonegoro, dan Kutai Kartanegara yang memiliki kapasitas APBD besar, tetapi pertumbuhan ekonominya masih rendah.
3: Dalami, kemudian dari Kementerian Dalam Negeri sudah ditunjuk perwakilan-perwakilan yang nanti akan menghubungi untuk berdiskusi bersama berkaitan dengan capaian pertumbuhan ekonomi, ya, saling bertukar informasi, berdiskusi, kemudian sama-sama mencari solusi. Dan itu dilaksanakan setiap minggu dari teman-teman eselon 2 Kemendagri, ya, yang sudah ditunjuk kita bagi habis, termasuk eselon satunya yang berkaitan dengan provinsi, yang setiap bulan nanti akan dikeluarkan angka dari BPS berkaitan dengan seperti proksi, ya. Selanjutnya per 3 bulan sekali dikeluarkan angka pertumbuhan ekonominya.
1: Tomsi menegaskan pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghilangkan kemiskinan masyarakat. Pertumbuhan harus memberikan manfaat melalui investasi, lapangan kerja, pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Komisi Pemberantasan Korupsi dan wilayah lainnya di Bengkulu serta mengamankan sejumlah barang bukti elektronik. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Di mana penggeledahan hari ini dilakukan di rumah Direktur PT CMC, yaitu Saudara EY.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Direktur PT CMC Eko Yusanto yang berlokasi di Jakarta Timur. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Rejang Lebong dan wilayah lainnya yang berlokasi di Bengkulu. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari penggeledahan tersebut. Budi juga mengatakan seluruh barang bukti elektronik yang diamankan akan ditelaah dan dianalisis penyidik untuk mendukung proses penyidikan perkara.
1: Di mana penggeledahan hari ini dilakukan di rumah Direktur PT CMC, yaitu Saudara EY, yang berlokasi di wilayah

0: elektronik yang diduga terkait dengan perkara yang sedang dilakukan penyidikan.
1: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus mengumpulkan alat bukti tambahan untuk melakukan pengembangan terkait dugaan korupsi di wilayah Bengkulu.
2: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
1: KPK sebelumnya telah memeriksa sejumlah anggota DPRD Kota Bengkulu serta melakukan penyitaan aset dari penggeledahan terhadap sejumlah

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Lembaga penyiaran publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk

kita memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul

kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang sentiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bane Raja Manalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI,

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh

dalam surat kabar Kavase Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston.

0: Sejarah TNI Angkatan Laut dimulai pada 10 September 1945 setelah masa awal diproklamasikannya kemerdekaan negara Indonesia. Saat itu pemerintah awal Indonesia mendirikan Badan Keamanan Rakyat Laut atau BKR Laut. BKR kemudian berganti nama sebagai Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. Indonesia pun mulai membangun pangkalan-pangkalan militer laut sebagai bentuk kedaulatan, sekaligus membuktikan diri sebagai negara berdaulat. Di bidang organisasi, ALRI juga membentuk armada, penerbangan angkatan laut, dan sejumlah komando daerah maritim sebagai komando pertahanan kewilayahan aspek laut. Pada 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto menghadap notaris di Solo untuk membuat Syarikat Islam sebagai badan hukum dan anggaran dasar Syarikat Islam yang baru sesuai dengan keadaan politik dan sosial pada saat itu. Kemudian pemerintah Belanda mensahkan dan mengakui Syarikat Islam tersebut pada 14 September 1912. Cokro Aminoto mengubah yuridiksi Syarikat Islam yang semula hanya mencakupi permasalahan ekonomi dan sosial, bertambah ke arah politik dan agama.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, menjumpai Anda pada program Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Dan seperti biasa hingga pukul 2 pagi nanti kami akan hadirkan segmen kopi, komentar dan opini, yang kali ini kami mengangkat tema terkait dengan mayoritas publik setuju harta koruptor disita.

janji dari DPR ya, yang akan merampungkan RUU perampasan aset di akhir tahun nanti. Ini ada sebuah survei dari Parameter Politik Indonesia yang menyatakan bahwa mayoritas publik setuju harta koruptor disita negara. Sekitar 94,3% masyarakat setuju aset dan kekayaan koruptor disita dan dirampas oleh negara. Ini berdasarkan rilis dari survei Parameter Politik Indonesia yang ditayangkan pada hari kemarin ya, Rabu 9 September. Kita sudah masuk hari Kamis 10 September. 94,3%. Tentu saja ini kebanyakan akan setuju. Namun yang jadi masalah adalah mekanismenya, karena tidak semua harta koruptor itu harta yang haram. Siapa tahu memang dia dan keluarganya punya usaha yang halal gitu ya, di luar dari jabatannya sebagai pejabat publik. Misalnya memiliki usaha atau memiliki pelayanan seperti artis misalnya, artis sinetron gitu ya, dapat uang dari karyanya, dari jasanya, dan itu di luar jabatannya. Apakah itu termasuk yang akan dirampas? Khawatirnya nanti ini justru akan ikut-ikutan merampas harta yang halalnya, bukan hanya

Harta yang memang selayaknya menjadi milik negara kembali, harta korupsinya ya. Ini yang jadi perdebatan, bagaimana cara memisahkan antara harta pribadi yang memang merupakan jerih payah halal dari oknum tersebut dan keluarganya, termasuk istri dan anaknya barangkali ya, atau memang itu murni adalah hasil kejahatan korupsi yang dia lakukan.

Nah, pendengar, kami nanti mengundang Anda juga untuk berkomentar dan beropini terkait dengan hal tersebut ya. Memang yang menjadi polemiknya di sana. Kalau soal harta koruptor dikembalikan kepada negara, saya rasa 100% publik akan setuju. Walaupun dari survei parameter politik Indonesia tadi menyatakan 94,3, namun yang membuat 5,7%-nya ini tidak menjawab atau tidak setuju bukan karena tidak setuju harta koruptor yang hasil korupsi itu dikembalikan ke negara, namun lebih ke mekanismenya, bagaimana memastikan bahwa yang diambil betul-betul hanya harta haramnya, bukan harta halalnya. Nah, ini yang menjadi polemik juga dalam pembahasan kita. Silakan Anda bisa beropini ya terkait hal tersebut di line telepon kami di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, dan 021 386 6712, atau bisa melalui

Dan pendengar, untuk lebih memahami terkait dengan bagaimana prosedur yang terbaik untuk mengembalikan aset negara yang sudah diambil, dikorupsi oleh oknum-oknum pejabat negara yang nakal begitu ya, kita nanti akan putarkan kembali rekaman dialog yang sudah berlangsung sejatinya semalam tadi. Yang pertama, di sesi pertama akan saya putarkan kembali paparan dari Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Sebelum nanti kita akan buka sesi interaktif. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Roni Sianturi, Sudikah Kamu?

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Akan bahas tentang RUU perampasan aset. Jadi hasil survei dari Parameter Politik Indonesia atau PPI menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia mendukung tindakan tegas terhadap para pelaku tindak pidana korupsi, khususnya terkait penyitaan kekayaan mereka oleh negara. Hasil dari survei itu diketahui 94,3% masyarakat setuju jika aset dan kekayaan koruptor itu disita dan dirampas oleh negara. Dukungan publik menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan adanya penegakan hukum terhadap kasus korupsi. Survei PPI atau Parameter Politik Indonesia dilakukan pada 20 Juli hingga 3 Agustus 2026, dilakukan melalui wawancara tatap muka. Nah, metode dan lain sebagainya kita akan bahas juga tentang hal itu. Secara malam hari ini kita akan berbincang bersama dengan Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Pak Adi, selamat malam, Pak.
2: Malam, Mas.
1: Kabar baik?
2: Alhamdulillah.
1: Ini tidak mengejutkan mungkin karena banyak yang mendukung tentang segera mungkin disahkan RUU perampasan aset. Tapi mungkin bisa disampaikan juga nih dari hasil survei PPI, Parameter Politik Indonesia 94,3% dari sampling ataupun bagaimana metodenya yang digunakan, dan mungkin bisa digambarkan nih, Pak Adi, silakan.
2: Kalau jelasin metode bisa 2 jam, Mas.
1: Oke. Yang diambil ya.
2: Jadi sampelnya ini 1200 responden yang disurvei itu tentu adalah minimal mereka yang sudah berumur 17 tahun, dan tentu saja sampelnya ini adalah ada di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Surveinya dilakukan secara tatap muka, tidak melalui telepon, tapi wawancara secara langsung. Margin of error-nya 2,9%. Banyak isu yang sebenarnya kita dalami. Misalnya salah satunya terkait dengan partai dan isu-isu kekinian soal apa yang seharusnya dilakukan oleh bangsa dan negara ini terhadap para koruptor itu. Ya, salah satunya adalah soal publik, masyarakat kita setuju jika para koruptor itu aset-asetnya itu disita dan diambil alih oleh negara. Argumennya ya tentu karena itu adalah hasil korupsi, hasil ngambil duit negara, maka harus dikembalikan kepada negara. Koruptor itu juga sangat disetujui jika dimiskinkan lah secara umum. Ini tentu sebagai bentuk akumulasi dari publik selama ini yang seakan-akan tanpa henti soal berita terkait dengan koruptor itu selalu bermunculan. Dan bahkan korupsi itu jauh lebih mengerikan, extraordinary crime, dan terjadi cukup sistematis, bukan hanya di pusat tapi juga di daerah-daerah. Dan terbukti misalnya sejumlah OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap sejumlah kepala daerah itu kan menjadi penanda tegas betapa korupsi itu ya mengalir sampai jauh. Jadi puncak akumulasi terkait dengan kekecewaan dan kemarahan publik terkait dengan para koruptor yang merajalela ini, akhirnya 94,5% setuju jika kekayaan mereka hasil korupsinya itu disita oleh negara, Mas.
1: Dengan kata lain setuju segera mungkin RUU perampasan aset segera disahkan, gitu maksudnya, Pak Adi?
2: Ya pasti inline di situ. Ya kalau memang koruptor itu disita atau dimiskinkan, ya tentu alat dan instrumen hukumnya harus ada. Ya salah satunya adalah rancangan pembahasan undang-undang perampasan aset. Dan yang kedua yang menarik juga dari survei yang kita lakukan itu, misalnya hak politiknya dicabut seumur hidup, coba bayangin.
1: Jadi nggak 5 tahun ya?
2: Bukan hanya 5 tahun atau 10 tahun, tapi seumur hidup. Ada sekitar 70% lebih.
1: Wow.
2: Masyarakat kita yang berharap ya semoga para koruptor itu dicabut hak politiknya seumur hidup. Karena kita mau jujur, sebenarnya banyak sekali mantan koruptor-koruptor di negara kita ini masih tampil lagi sebagai pejabat publik, ya, baik sebagai anggota dewan atau misalnya kepala-kepala daerah, gitu maksudnya, Mas.
1: Oke, ini menarik ya. Jadi meskipun terpilih secara demokratis, hak tertinggi ada di tangan rakyat, yang memilih adalah rakyat, tapi opsi itu ditawarkan oleh partai politik. Artinya mereka menginginkan agar ya udah jangan ditawarin kepada publik dulu gitu ya Pak Adi ya. Kalau yang koruptor itu dicabut hak politiknya seumur hidup Pak Adi.
2: Betul, betul.
1: Baik, kalau begitu
2: jadi, kan survei ini kan adalah untuk mendeteksi bagaimana pendapat dan persepsi publik kan terkait dengan isu-isu tertentu, salah satunya soal korupsi ini.
1: Oke, baik. Jadi Pak Alvin, Pak Teguh, Pak Dasrun mungkin termasuk di antara 94% lebih yang setuju ya Pak Adi ya. Mungkin bisa direspon, silakan Pak Adi.
2: Ya, saya kira ini adalah potret dari masyarakat kita yang sudah muak dengan perilaku korupsi di negara kita. Karena korupsi ini kok semakin hari bukan semakin hilang, tapi justru bertumbuh kembang dengan baik. Iya kan? Bahkan kalau kita mau men-tracking satu persatu, baik yang dilakukan oleh KPK dan Kejaksaan, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, baik yang dilakukan oleh oknum-oknum kepala daerah ataupun oknum-oknum penegak hukum, itu kan cukup meyakinkan. Bahkan kalau menjujur mas, ada data yang tidak saya publikasikan, apakah koruptor itu layak dihukum mati. Mayoritas setuju dihukum mati.
1: Berapa persen pak dalam survei itu?
2: 81% yang setuju. Jadi bagi saya terlepas ini apakah boleh ataupun tidak, perdebatannya kan adalah perdebatan soal HAM kan sejak lama.
1: Oke.
2: Tapi yang ingin saya tangkap itu adalah soal bagaimana caranya korupsi itu tidak lagi terjadi, itu saja sih sebenarnya.
1: Iya, efek jera gitu ya.
2: Iya, efek jera, bahkan urusan hukuman mati, dimiskinkan, hak politiknya dicabut seumur hidup, ini adalah satu argumen-argumen yang sifatnya ekstrim betul loh mas.
1: Iya.
2: Masyarakat kita itu sebenarnya adalah masyarakat yang lunak, masyarakat yang moderat, kira-kira begitu, dan tidak terlampau ekstrim dalam memberikan pandangan. Tapi kalau urusan korupsi, tanpa ampun, hak politiknya bisa dibayangkan, dicabut seumur hidupnya, Pak. Karena tentu publik kita itu kan jengah, kok bisa
1: mencalonkan lagi koruptor. Gitu ya.
2: Iya, kok bisa mantan-mantan koruptor itu ada yang pernah, ada yang menjabat lagi sebagai kepala daerah, ada lagi yang misalnya jadi anggota dewan dan seterusnya. Jadi seakan-akan kok ini tidak pernah mau serius gitu menanggulangi hal-hal yang macam ini. Oleh karena itu, ketika publik kita misalnya dalam banyak hal itu setuju dengan hal-hal yang cukupnya serius, dimiskinkan, asetnya disita, hak politiknya dicabut, dan bahkan urusan
1: hukuman mati,
2: bagi saya itu adalah ekspresi dari kemarahan yang cukup membuncah sebenarnya dari perilaku korupsi di negara kita yang sudah masuk kategori mengerikan. Ini kalau kanker sudah stadium 10
1: mas, bukan 4 lagi.
2: Bukan 4, terus sudah 10 ini. Ke kulit-kulitnya udah kena ini.
1: Oke. Nah, ini menarik ya karena metodenya kan tetap muka. Artinya tidak ABCD, tidak pilihan ganda. Artinya responnya itu beragam banget Pak Adi. Apa yang ditemukan selain 3 poin tadi yang menurut saya itu menarik untuk disikapi Pak Adi? Dari 3 poin lagi itu tuh, Pak.
2: Jadi pertanyaannya itu pertanyaan terbuka sebenarnya. Pertanyaan terbuka itu Bapak Ibu, bagaimana caranya untuk memberikan efek jera kepada koruptor di negara ini? Yang muncul itu 3 besarnya adalah asetnya disita oleh negara, karena duit itu adalah duit nyolong dari negara. Yang kedua itu dihukum mati, hak politiknya dicabut. Yang ketiga mas, 3 besar itu.
1: 3 besar itu ya.
2: Iya, itu menurut saya cukup mewakili secara keseluruhan bagaimana perasaan publik, kemarahan publik terhadap para koruptor yang seakan-akan sering memainkan hukum. Nah yang kedua, publik juga tahu koruptor itu tidak pernah takut dengan masa hukuman yang diberikan kepada mereka. Mungkin ada yang 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun.
1: Ya
2: tergantung seberapa besar korupsi yang mereka lakukan. Satu-satunya yang ditakuti oleh koruptor itu jika mereka dimiskinkan, jika asetnya itu diambil alih oleh negara. Karena kan banyak sekali di negara kita ini mantan koruptor itu ya hidupnya masih glamor gitu, bergelimangan harta, kan cukup menyakitkan mas. Ini yang saya kira menjadi sesuatu yang make sense jika banyak sekali pihak yang berharap ya para koruptor udahlah dimiskinkan, hukum pantung aja udah hukum mati gitu loh.
1: Pak Adi, ini artinya ya tadi kan Pak Adi mengatakan ini tentu linear sejalan dengan aturan yang sedang dibahas yaitu RU perampasan aset. Apakah hasil survei ini juga sebagai bentuk dorongan atau pesan bagi DPR dan juga pemerintah dalam membahas RUU ini gitu, Pak Adi?
2: Ya mestinya ini inline dan menjadi semangat ya, terkait dengan semangat pemberantasan korupsi di negara kita, Mas. Apalagi kan pada saat yang bersamaan kita juga mendengar secara terbuka bagaimana DPR itu kan berkomitmen untuk mengesahkan rancangan undang-undang aset yang di bulan Desember tanggal 15. Bagi saya, DPR itu secara moral dan secara politik mendapatkan legitimasi dalam hal ini. Iya, ya legitimasi moral politiknya adalah karena mayoritas responden rakyat di seluruh Indonesia sepakat dan setuju bahwa koruptor itu dimiskinkan. Itu saja kan jalan ceritanya.
1: Baik, baik, baik. Itu kayaknya udah kesel banget itu tuh, Pak Roni tuh.
2: Iya, Mas. Betul, setuju lah. Oh, kasih stempel itu ya, kayak apa namanya, kayak stempel tetap kan.
1: Permanen, spidol permanen gitu ya.
2: Ya bagi saya itu adalah bentuk ekspresi dari kemarahan, Bang.
1: Iya.
2: Kemarahan rakyat itu tidak main kalau soal korupsi gitu loh.
1: Iya.
2: Dan itulah yang saya sebutkan. Tentu ini adalah semacam suntikan moral politik dari publik lah gitu ya, kepada penegak hukum, kepada kawan-kawan DPR yang dalam bulan Desember ini akan mengesahkan rancangan undang-undang ini.
1: Pak Adi Prayitno kan sebagai Direktur Parameter Politik Indonesia, politis secara keseluruhan ini juga menjadi pesan bagi partai politik, terutama untuk soal hasil survei menghilangkan hak politik seumur hidup bagi para koruptor ini, Pak Adi. Ada tanggapan tentang hal itu?
2: Iya betul, ya kita berharap semoga ada keseriusan dari para pemangku kepentingan supaya tidak lagi ada korupsi-korupsi. Kan para koruptor itu kalau hak politiknya dicabut dia tidak punya kemewahan untuk tampil ke ruang publik.
1: Iya.
2: Dan tidak punya kesempatan lagi untuk melakukan tindakan-tindakan korupsi.
1: Iya. Iya. Iya kan? Apalagi jangan sampai kena jadi PAW gitu misalkan. Tahu-tahu naik.
2: Ada, ada cerita. Karena kita tahu, Mas, salah satu sumber dari korupsi itu adalah akses terhadap kekuasaan. Akses terhadap kekuasaan itu salah satunya ya seseorang menjadi pejabat publik, jadi anggota dewan, bisa jadi menteri, bisa jadi gubernur, bupati dan wali kota. Di situ dia tidak tobat, tapi punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang serupa korupsi itu. Kan mengerikan.
1: Iya.
2: Ya.
1: Jangan-jangan
2: itu aja sih menurut saya.
1: Iya, jangan-jangan juga sudah dihukum, sudah dipidana, terus akhirnya terpilih lagi. Modusnya lebih canggih lagi gitu ya, Pak Andi.
2: Betul, memperkaya lagi gitu kan.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Pak Adi atas waktunya bersama Tiga Hari. Selamat malam Pak Adi.
2: Terima kasih Mas.
1: Yo, Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno sudah kami ajak berbincang.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Anda masih bersama kami pendengar di segmen Kopi Komentar dan Opini Pro 3. Dan kini saatnya kita memasuki sesi interaktif ya. Tadi sudah sama-sama kita simak penjelasan dari Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Selain tadi 94,3% publik setuju harta koruptor disita, ada juga survei terkait dengan hak politik yang dicabut. Jadi mantan koruptor itu seharusnya tidak boleh lagi mendaftarkan diri sebagai tokoh politik atau apalagi pejabat publik. 70% publik menginginkan hal tersebut dan 81% mendukung adanya hukuman mati bagi koruptor. Nah, tentu saja opsi-opsi hukuman bagi para koruptor untuk membuat efek jera dan menghilangkan korupsi di negeri ini ada banyak kendala ya. Di antaranya terkait dengan hak asasi manusia, di mana hukuman mati terhadap koruptor ini seringkali dihadap-hadapkan dengan hak asasi manusia, di mana mereka yang bersalah masih punya ruang untuk bertobat gitu ya. Dan hukuman mati dianggap tidak memiliki hukuman jera yang pasti, dikarenakan ya kadang-kadang kejahatannya muncul lagi gitu meskipun hukuman matinya sudah diterapkan. Itu yang menjadi alasan kenapa hukuman mati tak kunjung diterapkan. Kemudian juga hak politik yang dicabut, kita miris juga ya, banyak sekali fenomena koruptor yang pernah tercatat korupsi, mantan koruptor, namun bisa kembali mencalonkan diri sebagai pejabat publik atau tokoh politik, menjadi anggota DPRD dan lain sebagainya. Ya seharusnya 70% publik menginginkan agar hak politik mereka dicabut saja. Silakan, bagaimana dari perspektif Anda di line telepon dan juga chat WhatsApp kami? Dan sudah ada pendengar yang ingin masuk, saya sapa terlebih dahulu. Pertama ada dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat dini hari Bung Sabil Sapitri. Salam sehat, salam tangguh. Yang gantengnya se-Jakarta, yang hidungnya mancung, matanya sipit, orangnya ganteng. Selamat pagi, sehat selalu.
0: Selamat pagi, sehat selalu Pak Caswa juga yang baik hati. Bagaimana Pak Caswa menanggapi tema kita ini?
1: Alhamdulillah, ini tema yang saya tunggu-tunggu. Seperti ini. Jadi komentar saya, para koruptor tadi hartanya akan dirampas, tapi saya akan bertanya dengan Bung Sabil, apakah ada efek jerahnya hukuman mati?
0: Ya, itu. Ya karena belum pernah diberlakukan di Indonesia, belum tahu nih.
1: Iya. Saya minta kepada pemerintah, mudah-mudahan biar Indonesia tersebut maju segala-galanya, biar menuju negara emas. Mudah-mudahan para koruptor jangan sampai cuman hanya dirampas hartanya doang. Yang satu harta dirampas, kedua hukuman mati, itu akan jaya Indonesia. Begitu Bung Sabil Sapitri.
0: Okay.
1: Selamat pagi, salam sehat semuanya dengan krunya yang tadi menerima telepon dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai dengan survei tadi, 70% hak politik dicabut, 81% hukuman mati. Setuju juga Pak Caswa ya. Lanjut dulu kita ke Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat dini hari Pak Matauli.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sehat Pak Matauli, betul Pak?
2: Iya, salam sehat tangguh Bung Sabil.
0: Iya, salam tangguh Bapak.
2: Mayoritas publik setuju harta korupsi disita itu ya?
0: Iya.
2: Iya. Ya tidak hanya mayoritas, tetapi semua sejabat NKRI ini, 280 juta penduduk, bahkan yang masih di dalam rahim juga setuju. Dan bahkan para apa namanya pahlawan kita yang di bawah tanah sana setuju, yang udah jadi fosil Bung Sabil.
0: Waduh.
2: Ya iyalah, bahwasanya yang menjadi penjajah, penjahatnya, kriminalnya itu adalah pejabat negara. Yang trias politika ini, legislatif, eksekutif ini, yang dari partai politik ini. Gua nggak bisa, kenapa sih harus nunggu 15 Desember
0: pun ya, karena kan masih apa namanya meramu mekanismenya, karena ada harta yang halalnya juga, karena kan mereka kan barangkali punya usaha yang halal loh Pak, di luar dari korupsi yang dilakukan, hartanya ada yang halal loh.
2: Sekarang bagaimana nanti undang-undang 15 Desember itu menjamin itu? Ada nggak parameternya? Ada nggak alat ukurnya?
0: Iya, nanti kita putarkan di rekaman yang kedua, nanti dilihat dari LHKPN-nya.
2: Sekarang begini, itu sama saja mengulur waktu, Bung Sabil. Karena kenapa? Sudah 20 tahun, dan bahkan hitung sampai reformasi 98, 32 tahun lebih. Kita sudah, masyarakat ini terlalu banyak bersabar untuk itu. Ya, untuk bagaimana membuat perampasan aset dan pembuktian terbalik. Nah ini variabel pembuktian terbalik, kita gak pernah dengar. Itu kan berhubungan dengan yang Bung Sabil katakan, itu kan nanti harta warisan dia. Kenapa variabel pembuktian terbalik nggak di apa-apakan dan diseru-serukan? Hak politik dicabut, kenapa itu juga nggak diseru-serukan? Dan makanya saya bilang gini aja, cek ombak aja seminggu ini kita kasih, bisa nggak? Karena DPR bisa kok bikin kuhab baru 1x24 jam bin salabim.
0: Iya.
2: Memang kualitas kita DPR kita gitu kok. Kita nggak berdosa ngomonginnya. Memang betul mereka itu parlemen pinggir jalan. Semua itu partai politiknya. Sampai sekarang kan nggak ada mereka mengakui kami koalisi, kami oposisi di sini. Nggak ada. Yang penting dapat jatah kursi dulu nih. Baru di tengah jalan mari kita buat suatu apa dan sebagainya. Jadi ini lingkaran setan demokrasi yang kita akan putar terus menerus. Bung Sabil, yang 1x5 tahun. Sekarang mereka sedang mengembalikan modal dulu. Nanti di injury time deadline 2028-2029 mereka udah ngemis. Tolong pilih saya dengan nomor saya akan berjanji begono dan begame 1001 kibul-kibul, ngibul-ngibul. Jadi kualitas DPR kita memang kualitas ngibul dan badut.
0: Jadi efek jera agar korupsi tidak lagi dilakukan oleh mereka, ada hukuman tegas berupa itu tadi ya, butik cabut, bahkan sampai hukuman mati, setuju berarti Pak Matauli ya?
2: Pembuktian terbalik, jangan dilupakan. Dan ini Bung Sabil yang dilupakan, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dilupakan dua kali ben lagi. Apa itu? Kolusi nepotisme. Itu yang namanya oligarki. Dinasti, benar kan?
0: Iya.
2: Paman, bibi, tante, om, kakek, neneknya ada di sana. Raffi Ahmad itu dan kawan-kawannya semua dari pembantu-pembantunya megang Raffi Ahmad
0: ini. Iya, saya rasa itu masih dugaan ya Pak ya. Kita jangan sebut nama dulu lah.
2: Tidak dugaan, mohon maaf gini Bung Sabil. Bisa gak sekarang tanpa menunggu tanggal 15 Desember? Raffi Ahmad itu sebelum wakil menteri di sana hartanya berapa dan sesudah. Kemarin kan Jokowi bilang begitu, dia sebelum jadi presiden sekian hartanya, tapi perusahaannya sudah pada tutup dan sebagainya.
0: Baik,
2: bukan terbalik seperti itu di dihadapkan kepada pejabat elit kita yang parkir hartanya di luar negeri.
0: Oke,
2: salam sehat tangguh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sekali lagi itu dugaan, karena yang bersangkutan bisa aja pengusaha ya, jadi hartanya yang bertambah itu karena usahanya juga berkembang gitu. Jadi saya rasa masih dugaan ya dengan inisial RA tadi ya. Dan coba kita lanjut dulu ke Makassar, ada Pak Wibi. Selamat dini hari Pak Wibi.
3: Selamat dini hari Bang.
0: Iya, Pak Wibi sehat Pak di sana?
3: Alhamdulillah sehat Bang, tapi kondisi Makassar tidak sehat Bang.
0: Apa tuh nggak sehatnya?
3: Ya, gas 3 kilo susah dicari dari masyarakat. Pertalite juga hilang. yang ada pertama saja itu harus antri bang, panjang sekali antriannya. Pertama gini, solar juga begitu bang, mobil-mobil pengguna solar, antri panjang sekali. Pokoknya susah ini.
0: Sudah berapa lama itu pak terjadi pak?
3: Sudah satu minggu ini.
0: Satu minggu,
3: iya. Ya kita mendapatkan untuk bahan-bahan seperti itu sangat sulit sekali. Keliling Kota Makassar saya tidak dapat tuh gasnya 3 kilo.
0: Kalau Pertalite mungkin masih bisa lah beli Pertamax. Kalau gas 3 kilo, lalu warga gimana? Kalau gas 3 kilo langka, apa yang lakukan warga?
3: Ya itulah, mungkin pakai minyak tanah atau pakai minyak tanah masih ada, tapi harganya mahal.
0: Oh, mereka balik lagi ke minyak tanah? Pakai kompor ya, biasa?
3: Yang gas semua yang gas merah saja itu yang ada, yang harganya berapa itu?
0: Oh, yang non subsidi ya?
3: Ya, yang 3 kilo itu aduh hilang, tidak bisa didapat sekali. Semuanya itu dari solar, Pertalite juga tidak ada. Pertama ada tapi aduh antriannya bukan main panjangnya.
0: Ya, semoga ini bisa segera ditindaklanjuti ya oleh apa Pertamina juga ya bisa segera menangani ya Pak Wibi ya.
3: Saya tidak tahu apakah di Makassar saja begitu atau di kota-kota lain juga begitu, saya belum tahu ini, mudah-mudahan ada informasi dari teman-teman. Begitu bang.
0: Iya.
3: Kalau korupsi, saya juga usul supaya tahanannya dua hukumannya yang mewah dong. Sama kan dengan itu penjahat-penjahat itu gabung dengan mereka. Sekarang kita tahu para koruptor itu kan penjahatnya mewah. Ibarat hotel bintang 5 atau hotel bintang berapa. Selain korupsi mencuri uang rakyat di penjara hidupnya mewah juga. Ini kan tidak adil. Ya harus hukumannya juga sama dengan itu yang dianggap perampok-perampok atau pencopet-pencopet itu. Masa pencopet uang 10.000, 50.000 digebukin, masukkan ke penjara, sementara koruptor yang uang ratusan M jadi apa-apa, kan tidak adil. Jadi saya usulkan penjaranya juga harus sama dengan itu. Penjahat-penjahat kelas berat, ini kan kelas berat ini korupsi.
0: Iya, kejahatan luar biasa.
3: Iya, jadi harus dihukum dengan yang penjahat-penjahat kelas berat ini sebagai pembunuh perampok itu. Terima kasih, Pak.
0: Ya, terima kasih Pak Wibi dan terima kasih tadi informasinya. Rangkaian gas LPG dan juga BBM jenis Pertalite ya. Yang ada Pertamax, tapi Pertalite sekalinya ada juga langka. Harus ngantri berjam-jam, bahkan seringkali hilang. Gas LPG beberapa warga katanya kembali lagi menggunakan kompor minyak. Minyak tanah ya. Semoga segera ada penanganan dari Pertamina khususnya segera mendistribusikan secara normal dan warga bisa kembali dapat beraktivitas dengan lancar BBM Pertalite-nya dan juga gas 3 kg-nya untuk kebutuhan memasak ya. Dan terakhir kita ke Pak Sutisno di sesi pertama ini dari Merauke. Selamat pagi Pak Sutisno.
4: Selamat pagi Bung Kambir.
0: Iya, Merauke gimana kabarnya Pak? Aman saja cuaca atau kondisinya di sana?
4: Alhamdulillah, sudah oke, cerah. Dari bulan 7 kemarin, bulan Juli itu belum ada hujan sampai sekarang.
0: Tapi gimana? Dampaknya ada kekeringan, kekurangan air bersih?
4: Kalau masalah kekeringan, Merauke sudah terbiasa itu, Bang Samir.
0: Sudah terbiasa? Waduh, jadi biasa kan, Pak?
4: Memang tidak terbiasa karena masyarakat juga tidak selalu mengandalkan dari bantuan pemerintah daerah, enggak. Jadi dari masyarakat itu berusaha membeli air di tangki.
0: Oh, membeli?
4: Membeli.
0: Kalau sedang ada air biasanya dari pam atau dari sumur pribadi? Warga sana.
4: Dari ada yang kecil-kecilan itu dari sumur pribadi yang pakai motora itu satu motora itu 70.000. Kalau tangki yang 5.000 liter itu 200.000.
0: Jadi apa banyak keluar uang ya untuk air bersih ya kalau musim kering.
4: Oke.
0: Silakan Pak Sutisno langsung ke tema saja.
4: Kita langsung aja ya. Tadi kalau perampasan aset itu saya sangat setuju. Yang kedua itu pencabutan masalah hak politiknya itu tercabut.
0: Iya.
4: Saya Gitu. Tapi kalau mengenai hukuman mati terus terang, pertama di Indonesia itu belum pernah terjadi. Terus itu juga mungkin di undang-undang pun itu sih belum ada ya. Tapi saya setujunya begini, bagi koruptor itu kan ada hukumannya itu.
0: Apa yang pantas untuk memberikan efek jera nih?
4: Kalau saya setuju pemerintah membuatkan satu tempat, yaitu di wilayah-wilayah terasing, misalnya di Pulau Buru atau di Nusa Kambangan.
0: Iya.
4: Jadi diasingkan, jangan dipenjarakan di perkotaan, jangan di Jakarta, di mana itu jangan, itu buang aja. Artinya bukannya diasingkan ya, kalau dibilang diasingkan oke lah, tapi masalahnya itu supaya dia bisa berintrospeksi diri.
0: Yeah.
4: Nah, terus masalah jangka waktunya, dari batas dihukum mati pasti aja dia itu seumur hidup.
0: Seumur hidup di pulau yang tak berpenghuni gitu, jauh kemana-mana.
4: Ya, itulah. Jadi mungkin ya, mungkin bisa menjadi efek jera dari ya kalau dihukum mati kan terus sama saja hilang, dan itu sangat menyakitkan dari pihak keluarga, dan kita harus menghormati itu.
0: Iya.
4: Yang salah kan yang bersangkutan, bukan keluarganya.
0: Oke. Baik, Pak Sutisno.
4: Oke, makasih. Bang Sabe, maaf. Iya. Itu pendapat aja.
0: Oh iya, oke. Iya. Kan namanya komentar dan opini. Terima kasih Pak Sutisno ya.
4: Makasih.
0: Sehat selalu, selamat pagi di sana, Merauke.
4: Sama-sama.
0: Iya. Dan pendengar, Pak Sutisno menjadi pendengar terakhir di sesi interaktif pertama kita. Dan terkait dengan siapapun tokoh publik yang mungkin disoroti, diduga gitu ya, kita harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Jadi tolong jangan langsung sebut nama begitu ya. Ini tentu saja bisa panjang urusannya nanti ya. Dan terkait dengan tema kita ini, memang ada pro kontra. Tadi Pak Sutrisno termasuk yang tidak setuju hukuman mati. Namun dibalik itu semua, tentu saja pengawasan, sistem pengawasannya ini yang membuat orang jadi korupsi kan, karena ada ruang dan kesempatan gitu ya. Dan kesempatan itu bukan hanya dibuat, tapi diciptakan, bahkan dipaksa. Kadang-kadang ada praktik korupsi yang orangnya ini terpaksa melakukan gitu loh, karena sudah satu sistem. Kalau dia tidak melakukannya, ya dia nanti bakal jadi kambing hitam. Justru malah dia yang nanti akan jadi korban sendirian, padahal pelakunya bukan hanya dia gitu. Dan ini sering kejadian gitu. Nah, bagaimana sistem pengawasan ini yang harus dibentuk? Ini yang lebih efektif dari sekedar hukuman. Hukuman bagus untuk efek jera, namun kalau sistem pengawasannya tidak dibentuk secara ketat, maka berjuta-juta hukuman, berjuta-juta itu pula kasus korupsinya akan terjadi lagi gitu ya. Nah, seperti apa pandangan Anda sendiri terkait ini? Nanti kita lanjut di sesi kedua. Tadi pendengar kita di sesi pertama sudah sangat menarik sekali komentar dan pendapat Anda. Terima kasih untuk itu. Kita lanjut nanti bagi yang belum bergabung ya, bisa nanti di sesi kedua. Namun kita jelang dulu Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
5: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi 3 DPR RI meminta Badan Pemulihan Aset meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset negara. Laporan selengkapnya yang disampaikan Hana Syarif.
1: Saya juga jadi penasaran juga, berapa sih yang berhasil dieksekusi sebenarnya? Outstanding ini masih ada berapa sampai dengan hari ini? Karena kami hanya melihat angka agregatnya aja nih, yang besarnya aja 26 triliun. Bedahnya tuh nggak ada, detailnya tuh nggak ada.
2: Badan Pemulihan Aset atau BPA diminta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam upaya mengembalikan aset negara. Permintaan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI Dimantoro Wiono dalam rapat dengan pendapat bersama Kepala BPA. Ia menyoroti capaian pemulihan aset pada tahun 2025 yang mencapai 19 triliun rupiah. Ia juga meminta BPA menyampaikan tingkat keberhasilan aset yang berhasil ditelusuri dan dikonversi menjadi penerimaan negara.
1: Saya juga jadi penasaran juga, berapa sih yang berhasil dieksekusi sebenarnya? Outstanding ini masih ada berapa sampai dengan hari ini? Karena kami hanya melihat angka agregatnya aja nih, yang besarnya aja 26 triliun. Bedahnya tuh nggak ada, detailnya tuh nggak ada. Kami di sini melalui pimpinan ingin mendorong kepada BPA pimpinan, kalau bisa, kita bisa diberikan laporan 10 daripada penanganan aset terbesar yang ada di BPA.
2: Sementara itu, Kepala BPA Patris Yusrian Jaya mengungkapkan masih terdapat kendala dalam proses pemulihan aset, terutama terkait penetapan status barang temuan. Menurutnya, BPA masih menemukan perbedaan persepsi dengan pengadilan mengenai status barang temuan. Kondisi ini berdampak pada proses eksekusi aset yang menjadi terlambat, bahkan ada yang tidak dapat diselesaikan.
3: Kendala yang dihadapi oleh Badan Pemulihan Aset ini yang pertama mengenai status barang temuan. Masih ada di lapangan perbedaan persepsi dengan teman-teman di pengadilan tentang penetapan status barang temuan. Sehingga ini eksekusinya kadang terlambat atau bahkan tidak bisa diselesaikan sama sekali.
2: Adapun Patris juga menyebut sekitar 30% aset rampasan negara yang masuk proses lelang tidak laku karena tidak mendapatkan penawar. Salah satu penyebabnya adalah nilai limit aset yang dinilai berdasarkan harga pasar, sementara peserta lelang cenderung mengharapkan harga di bawah nilai pasar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Laporannya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
2: Bersedia.
3: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis termasuk nikel yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya, pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
4: Kita tahu bahwa kita penghasil, salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di jurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa, paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker, tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference. Dan at the end, kita tentu harus sanggup dan mampu

0: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi mengatakan, pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK, serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
1: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut. Itu sudah kami bentuk struktur organisasi, kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu deputi komisioner, kepala departemen, dan beberapa kursi direktur. Dan juga untuk anggaran, juga ini semua tim kompak ya, Pak Waka juga sudah menyiapkan anggarannya.
0: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia, saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali dulu.

0: tamu sebelum Indonesia memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Para pendiri bangsa harus melewati perdebatan panjang di sebuah ruang sidang. Tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI, badan yang bertugas menyelidiki berbagai hal untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertamanya berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Disinilah muncul pertanyaan besar, apa yang akan menjadi dasar bagi negara Indonesia yang merdeka? Berbagai tokoh menyampaikan gagasannya, mulai Muhammad Yamin, Supomo, hingga Soekarno menyampaikan pandangan tentang dasar negara. Hingga pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dan memperkenalkan 5 dasar yang ia namai Pancasila. Namun perjuangan belum selesai. Sidang kedua BPUPKI berlangsung 10 hingga 17 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan berbagai hal penting bagi negara yang akan lahir. Jadi, Indonesia tidak dibangun dalam sehari. Ia lahir dari gagasan, perdebatan, dan kompromi panjang para pendiri bangsa.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: Tokoh Dunia. Banyak dari kegagalan hidup adalah orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Alva Edison.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, pendengar Pontika dimanapun Anda berada, kita masih dalam segmen dialog soal RU perampasan aset sebenarnya. Tapi hasil survei dari Parameter Politik Indonesia, 94,3% masyarakat Indonesia setuju jika aset dan kekayaan koruptor itu disita dan dirampas oleh negara. Kami tadi sempat berbincang dengan Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Ternyata dari hasil survei tersebut, itu hanya satu bagian saja. Ada dua poin yang menarik lagi. Jadi untuk koruptor ketika disurvei dengan pertanyaan terbuka kepada 1.200 responden di seluruh Indonesia, 38 provinsi, itu mengatakan selain dirampas asetnya, untuk membuat efek jera, hukuman mati, dirampas asetnya, hak politiknya dicabut seumur hidup. Saya akan berbincang bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK periode 2015-2019, Saud Situmorang. Pak Saud, selamat malam, Pak.
2: Selamat malam, dengan siapa ini?
1: Fajar, Pak Saud.
2: Mas Fajar, oke.
1: Iya, Pak Saud. Saya ingin tahu bagaimana respon Pak Saud sebagai mantan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 tentang kegeraman masyarakat. Saya bacanya kegeraman masyarakat karena tiga poin hasil survei itu, selain dimiskinkan, yang pertama itu 80% itu sebenarnya hukuman mati juga, kedua, yang ketiga adalah dicabut hak politiknya seumur hidup bagi para koruptor. Saya ingin tahu responnya Pak Saud, silakan Pak.
2: Ya, yang paling penting kita jangan sesat pikir ya dalam berantas korupsi.
1: Oh,
2: itu
1: gimana? Gimana tuh sesat pikir? Maksudnya gimana, Pak Saud?
2: Ya, di dalam berantas korupsi itu kita filosofinya harus kuat, teorinya harus kuat. Apa akar masalahnya? Jadi kalau kan di dalam hukum itu kan yang paling penting itu kan logika, nalar dan argumentasinya. Makanya kalau membahas undang-undang tuh ada naskah akademik,
1: nah yeah,
2: itu kan dasar pemikirannya, yeah, pakai teori-teori segala macam ya.
1: Mm-hmm.
2: Jadi yang dimaksudkan sesat itu kadang-kadang kan orang bilang apa namanya, contohnya nih sesat pikirnya nih ya, kategorinya itu kan ada macam-macam atau ada belasan contoh sesat pikir. Contohnya dia bilang kamu korup, ya kamu juga korup, nah kayak gitu-gitu loh. Ya, misalnya gitu loh. Terus kemudian orang yang kritis tuh disebutnya jadi anti pemerintah gitu loh, yang kayak gitu-gitu.
1: Okay. Ya kan?
2: Jadi itu sering sesat pikir, termasuk umpamanya kalau dibilang hukuman mati harus dilakukan, terus yang lain bilang wah kamu berarti melanggar HAM dong,
1: yeah,
2: kan
1: yeah,
2: gitu kan,
1: yeah.
2: Nah ini tuh sesat pikir kayak gitu tuh banyak sekarang terjadi, dan ini yang saya paling khawatirkan selama 4 tahun jiwa di KPK, banyak orang sesat pikir seperti itu kan ilmunya dalam ya, terus termasuk yang menyerang pribadi gitu loh, ad hominem yang disebutnya itu,
1: yeah.
2: Ya kan, kamu iri ya, kamu bilang orang lain korup, nah gitu kan.
1: Oh, gini,
2: jadi di dalam membahas undang-undang ini,
1: yeah,
2: juga banyak sesat pikirnya tuh. Jadi itu kita harus waspada. Itu sebabnya ada yang disebutnya meaningful participation, harus undang banyak orang sebanyak mungkin, karena orang banyak tuh pasti lebih bijaksana dari sekitar momennya 12 atau 20 orang di DPR atau hanya sekedar ratusan orang yang unjuk rasa di parlemen, ya kan, ukuran sesat pikir itu bukan berarti kemudian kalau orang banyak bilang kayak begini jadi kayak begitu gitu kan.
1: Okay.
2: Jadi ini maksud saya itu sebabnya makanya kalau kita kembali ke membahas undang-undang ini kan dari awal kan bertele-telenya kan karena memang ada sesat pikirnya, sedangkan apa namanya awalnya itu kan ketika tahun 2003 kita tanda tangan piagam PBB, di situ ada perampasan aset, ada illicit enrichment, ada perdagangan pengaruh, terus ada juga suap di swasta ke swasta, misalnya tukang marung disuap sama tukang ikan dan seterusnya. Ada banyak problem yang di situ yang menurut saya kita harus beresin dulu gitu loh. Jadi artinya gini, kalau memang kemudian undang-undang ini problemnya dari awal adalah memang hanya sesat pikir, termasuk diantaranya kan di sini kan disebutnya inrem ya, kita nggak urusan orang itu koruptor itu atau penjahat itu atau penyeludup itu atau siapapun dari 13 jenis yang kemarin itu.
1: Iya, 13 tindak pidana yang termasuk.
2: Nah, ada orang bilang kan nggak usah disebut, pokoknya semua tindak pidana yang membuat
1: kerugian negara.
2: Barang barang jadi terlantar gitu ya. Karena gini, filosofi berpikirnya itu, perampasan aset yang non-conviction based asset perpetuity itu kan, bahwa kalau dalam teorinya itu sejak zaman kuno dulu ya disebutnya, bahwa barang rampasan itu barang yang dirampas, yang ada hasil kejahatan, entah itu bunuh orang, entah itu nyeludup, entah itu korupsi, entah itu katakanlah pajak, atau katakan lagi umpamanya pencucian uang. Nah, hasilnya itu yang diperoleh itu sebenarnya itu dianggapnya itu barang tidak bertuan. Okay. Apapun bentuknya. Nah, barang yang tidak bertuan itu tanggung jawab negara. Nah, itu mikirnya benar kayak begitu tuh. Jadi hasil apapun, entah itu nyeludup, entah itu ngerampok, entah itu perdagangan illegal logging atau pertambangan ini, itu sebenarnya hasilnya itu sebenarnya barang tidak bertuan sebenarnya, karena orang itu tidak berhak mendapatkan itu.
1: Yeah.
2: Ya kan, gitu kan Mas ya.
1: Yeah.
2: Negara harus ngambil, negara harus ngambil, nggak urusan orang itu lari, orang itu pergi, orang itu bagaimana caranya mengambilnya, tetapi kita yakin ada peristiwa pidananya. Nah, untuk sebabnya nanti di situ dalam hukum acaranya nggak ngambil-ngambil gitu aja, nggak sembarangan, itu ada penyelidikan, nanti ada hakim yang memutuskan. Kalau kemudian saya ngerampok 3 hektar, izin saya sebenarnya 2 hektar, yang 2 hektar jangan dirampas, nggak boleh.
1: Oh.
2: Ya kan? Nggak enak aja main ngambil itu kan, makanya PKH kan diributin tuh sekarang tuh.
1: Iya
2: kan? Gak boleh gitu kan, tadi definisinya udah jelas. Definisinya di depan tadi itu, hasil kejahatan itu bukan punya lo bro, itu punya negara, sini gua ambil. Gua buktikan nih ya, ini kamu punya izin cuma 2 hektar nih, kenapa kamu bisa jadi 80 hektar nih? Nah gitu kira-kira. Nah maksud saya, kita gak boleh dendam terus kemudian, karena orang kayak gitu aja terus kita matiin gitu.
1: Oke, jadi dalam kita fokus dulu nih. Tadi kan saya sebutkan di awal tuh hasil survei dari Parameter Politik Indonesia ya atau PPI, ada pertanyaan kepada responden itu tentang apa sih efek jera yang efektif menurut masyarakat Indonesia. Jadi ada perampasan asetnya disita atau dirampas oleh negara untuk koruptor, lalu juga hukuman mati yang kedua, yang terbanyak, yang ketiga adalah hak politiknya dicabut. Jadi kita fokus dulu nih soal perampasan aset dulu ya, Pak Saud ya. Tadi sempat disinggung soal RUU perampasan aset harus tidak sesat logika. Jadi, jangan sampai menyasar aset-aset non pidana, aset-aset yang legal gitu maksudnya Pak Saud.
2: Iya, itu udah Undang-Undang 45 itu isinya, ada orang hak hidup, setiap orang berhak memiliki barang dan seterusnya. Ini yang kita harus luruskan. Jadi yang saya bilang di banyak tempat di forum ini kita nggak boleh itu dendam segala macam, ya kan? Itu yang makanya harus ada prosesnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu kemarin dari 3 poin yang ditanyakan itu juga kita harus tetap memastikan yang disebutnya due process of law. Nanti kan hakim-hakim harapan kita kan mereka lebih bijaksana dari kita juga, karena dia mewakili publik untuk kemudian memutuskan apa tindakan yang harus diambil. Apakah kemudian itu bentuk hukumannya dirampas, dihukum mati, terus kemudian dia apa tadi itu hak politiknya dicabut dan seterusnya, yang mengemuka yang ditanyakan oleh apa tadi
1: survei,
2: survei tadi. Nah itu kita bisa apa namanya klarifikasi satu persatu untuk kemudian kan kita tahu juga survei itu kan metodenya seperti apa, siapa yang ditanya, kapan surveinya, itu juga bisa diperdebatkan juga.
1: Okay.
2: Jadi artinya ya hati-hati kalau namanya statistik itu, makanya di bumi ini katanya Mas, di bumi ini ada 3 kebohongan tuh. Katanya lo kata para ahli, damn lies, statistik. Jadi statistik kita bisa juga saru. Lo kemarin kan katanya pertumbuhan ekonomi kita 8% kan? 5% atau 6%?
1: 5.
2: Ribut kan itu?
1: Iya.
2: Antara versi PBB dengan versi ini.
1: Oh, yang kemiskinan, tingkat kemiskinan.
2: Ya kemiskinan juga desil segala macam itu kan?
1: Iya.
2: Jadi itu makanya hati-hati metodenya gitu. Jadi maksud saya kita nggak debat itu, nggak debat metode.
1: Oke. Okay, jadi kita fokus soal debat RU. Substansi. Ya RU ya, RU perampasan aset aja.
2: Kita debat substansinya bahwa hati-hati. Yeah. Peringatannya adalah hati-hati dengan hasil survei. Tapi 3 survei itu menunjukkan bahwa memang ada keprihatinan. Gambar besarnya sih, pokoknya rakyat kita udah sebel banget.
1: Nah itu yang ditangkap bahwa sebenarnya sudah muak sekali dengan kasus korupsi yang lagi-lagi muncul, ada OTT lagi dan lain sebagainya, sehingga langsung berbicara soal muaranya, efek jera, efek jeranya dari tiga itu tadi yang terbanyak. Oke, kita bicara soal RU perampasan aset. Tadi sempat disinggung oleh Pak Saud bahwa illicit enrichment, sebuah kekayaan seseorang yang tidak wajar. Ternyata itu masih belum dimasukkan nih, Pak Saud.
2: Ada itu makanya. Itu makanya kemarin saya katakan kalau bisa undang-undang ini benar-benar lex specialis, nantinya ada badan khusus, tapi badan khususnya itu tidak nanti di bawah KPK, di bawah Polri dan Kejaksaan,
1: independen.
2: Benar.
1: Independen.
2: Badan itu yang saya bilang lex specialis itu nanti dia piagam PBB yang kita tanda tangan itu yang belum masuk, kita masukin di situ. Di antaranya tadi illicit enrichment, terus influence trading, perdagangan pengaruh, terus kemudian swastanya cuman juga bisa. Karena gini, kalau swasta dengan swasta nyuap gitu, itu kan belum kita masukin. Yang saya bilang tadi itu untuk pedagang ikan nyuap restoran segala macam, sehingga ikan yang basi juga dibeli sama dia. Konsumen marah-marah, turis malas ke Indonesia karena orang Indonesia restorannya makanannya basi. Sih bisa gitu ya. Kan itu dampaknya, jadi itu korupsi juga kan. Nah itu dimasukin di undang-undang ini bisa. Jadi artinya tidak hanya pejabat ya, illicit enrichment itu kan pejabat, terus influence trading itu pejabat, money laundering itu juga cenderung begitu, korupsi juga begitu. Nah swasta dengan swasta ini juga pokoknya intinya nggak usah disebut 13 itu, kalau dia hasil yang disebutnya dilakukan berpotensi tindak pidana ya kan, yang contohnya saya bilang tadi itu swasta ke swasta, itu bisa dimasukkan di situ seperti yang Mas bilang tadi. Arrangement-nya juga masukin aja sekalian. Makanya saya bilang kalau bisa di sini dia badannya khusus. Ya nanti kan gini loh, saya yang membayang gitu. Kita ini kan kita bicara barang tadi yang disita tuh. Umpamanya pabrik nih.
1: Iya.
2: Pabrik disita, pabriknya 55.000 orang.
1: Iya.
2: Begitu disita kan, ya, yang pekerjanya besok padahal
1: nganggur,
2: mau ujian tuh.
1: Iya.
2: Anaknya mau ujian kan nganggur tuh pabrik.
1: Nganggur, pabriknya tutup, disegel.
2: Makanya kita harus mempunyai badan ini nanti khusus ada ahli-ahli industri, ahli ekonomi.
1: Sehingga pabrik itu tetap beroperasi, pegawainya tidak dirugikan. Yang menerima kan hukuman tadi, adalah yang menerima hukuman adalah si ownernya ya, si pelakunya aja, tanpa berdampak kepada pekerja-pekerjanya gitu, Pak Saud.
2: Iya kan, katanya udah kita berkatakan di bagian depan, definisinya adalah ini barang-barang hasil tindak pidana ini sebenarnya milik negara. Nah kalau kemudian negara menyita terus dianggur-anggurin, itu koplo namanya.
1: Iya kan? Udah gitu ada penyusutan aset lagi, dianggurin lama-lama asetnya nyusut.
2: Makanya Mas, waktu tahun berapa itu, tahun 2000 saya ke Thailand tuh sama Pak Yunus Hussein. Di sana kalau habis disita, umpamanya mobil Ferrari nih.
1: Iya.
2: Nyitanya sekarang. Inkrahnya kadang-kadang sampai 5 tahun kan?
1: Iya.
2: Ya, Ferrarinya kan turun tuh harga, benar enggak?
1: Benar.
2: Makanya waktu disita, udah yakin tinggal nunggu inkrahnya aja, ya udah kita jual aja tahun ini daripada nanti jualnya tahun 2030 harganya turun. Nanti kalau kita kalah, balikin tuh duitnya. Walaupun kita kalah, pasti yang punya mobil seneng kan?
1: Iya, asetnya nggak turun, harganya nggak turun, malah ya.
2: Iya kan?
1: Iya,
2: bisa beli Ferrari tapi
1: yang baru, lebih tipe baru. Iya.
2: Kalau dia tidak korup.
1: Kalau nggak korup.
2: Makanya kita nggak boleh asal sita. Benar nggak?
1: Iya.
2: Supaya kita selalu menang di pengadilan. Nah sekarang kan orang jadi skeptik. Aduh Pak Saud, diserahin kejaksaan lagi. Katanya kemarin ada emas 73 kilo Pak, katanya. Dikasih ke KPK Pak Saud. Loh kemarin tuh ada pegawainya katanya ngirim informasi sama papanya, terus papanya meres katanya gitu kan. Iya nggak? Kan ada kan kemarin tuh.
1: Oke.
2: Okay. Ya kan? Begitu juga diserahin yang lain. Jadi maksudnya daripada alternatif terbaiknya yang saya bilang kembali lagi, dia dibuat seperti KPK dulu, bukan KPK sekarang. KPK dulu itu sangat independen, baru kemudian nanti ini undang-undangnya nggak omon-omon. Saya khawatir, saya bilang kemarin di media mana ya, saya khawatir tuh teman-teman yang datang ke Jakarta itu pada bunuh diri semua tuh nanti. Wah, kita capek, udah rekening kuat diblokir nih. Undang-undangnya kayak gitu, nggak bisa diimplementasi, katanya gitu kan. Kecewa dong, kita kan hargai mereka udah datang ke Jakarta, apapun kejadiannya waktu mereka pergi ada insiden apa segala macam itu. Tapi mereka udah mengingatkan kita, ini loh Mas Awad, lu ada kerjaan, lu jangan ngomong di TV aja, lu bantuin kita ini kan gitu kan.
1: Ya, jadi gitu-gitu, Mas. Oke, baik. Jadi kita harus mengadopsi juga apa yang sudah kita ratifikasi dari tahun berapa? 2003 tadi ya, Pak Sawat ya.
2: 2003, 2006 piagam PBB-nya kita datangin 2003, 2006 kita ratifikasi di eranya Pak SBY ya waktu itu. Itu cukup lama, Mas. 2008 udah mulai undang-undangnya.
1: Iya.
2: Ya kan? Dan 2022 baru... kemarin itu malah udah kelihatan itu yang namanya
1: draft.
2: Apa namanya? Draftnya itu udah mulai nyata sampai kemudian hukum acaranya udah sampai kayak gitu, tapi ini kita nggak tahu seperti apa mereka sedang mengerjakan. Kita biarkan dulu orang-orang pintar berdiskusi di DPR. Nanti kalau nggak sesuai atau mereka nggak terbuka ke publik, ada sesuatu berarti kan gitu.
1: Oke, jadi bisa di nanti kalau sudah keluar draftnya dan kita bisa diskusi lagi ya, Mas Saud ya. Tapi
2: jadi kalau gini, bisa kita diskusi jangan setelah itu diketok
1: gitu. Mas Saud, ada kekhawatiran bahwa ini menjadi alat bagi politisi lah atau pejabat publik.
2: Iya. Kita punya pengalaman ya.
1: Itu gimana tuh? Kekhawatiran itu beralasan juga atau tidak, dan apa yang perlu diwaspadai agar RUU ini tidak ketika disahkan menjadi sebagai alat?
2: Itu kan pertanyaan. Itu kalau itu bukan sesat pikir namanya, malah itu jenius kalau kayak gitu kan.
1: Oh gitu, oke.
2: Karena kan kita selalu warning kan. Hidup kita ini kan warning. Kalau kita nggak warning berarti kita gagal gitu. Itu kita terima, tetapi yang paling penting adalah bagaimana menutup celah-celah itu. Itu sebabnya saya mengatakan ini arti badan yang baru ini nanti, kalau mereka mau bentuk badan baru, kalau enggak ya saya enggak mengambil keputusan toh. Kalau dia badan baru ini yang terbentuk, nanti di situ mesti, makanya saya bilang mirip dengan KPK dulu, itu kode etiknya mesti tinggi banget. Tinggi banget kode etiknya. Sekarang saya bayangkan coba tadi kita sebut KPK kan ya. Ada pegawai KPK ngirim informasi ke papanya, papanya meres di lapangan kan gitu kan. Bagaimana ceritanya dia dapat informasi? Dari mana dia? Padahal dia bukan penyidik. Dari mana dia dapat informasi? Mungkin ada pegawai yang ngomong di lift, bisa aja kan? Kedengaran sama dia kan? Bro, lo lagi nanganin apa bro? Ini gue nanganin ini kabupaten ini. Artinya, jadi sedetail mungkin lo kalau ngomong kasus jangan di lift. Kalau lu punya mapnya jangan diletakin sembarangan di meja, nanti OB masuk dibuka filenya, dibacain, dikasih tahu sama orang lain. Jadi harus detail. Jadi kita gagal, sama dengan yang saya bilang, Mas 73 kilo, 74 kilo itu kan terjadinya nggak ujuk-ujuk. Ada proses kan. Nah makanya saya bilang di badan ini, supaya dia nanti tidak menyasar orang-orang kenal lawan politiknya, kode etiknya, pengawas internalnya.
1: Jadi fit and propernya harus benar, integritasnya, syaratnya harus tinggi, integritasnya dan lain sebagainya. Sehingga
2: integritas yang paling penting, Mas.
1: Ketika sudah dikumpulin, takutnya nih asetnya sudah disita, nanti malah digunain sendiri. Diri pribadi gitu ya pasal.
2: Iya. Jadi rekrutmen orang juga, kita kan pernah dulu tahun berapa, tahun waktu saya di dalam tuh, kita merekrut hanya sekitar 100 orang, tapi yang daftar tuh sampai 36.000 loh. Jadi ada
1: seleksinya
2: orang bangga masuk
1: banget
2: ke badan ini nanti gitu kan.
1: Seleksinya ketat banget. Iya,
2: jadi ada kebanggaan orang untuk bekerja di sini. Jangan juga orang-orang job seeker yang kerja di sini rusak ntar dia. Iya kan?
1: Baik, kalau gitu terima kasih atas analisisnya, Mas Saud. Terima kasih banyak. Selamat malam, Mas Saud.
2: Iya, sama-sama, Mas.
1: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK periode 2015-2019, Saud Sitomorang sudah kami ajak berbincang.
0: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
3: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja, ya. Sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Komentar dan Opini Kopi Pro 3 Radio Republik Indonesia. Masih bersama saya, Adani Sabil, dan ada rekan-rekan saya di ruang gatekeeper, pengarah acara Wisnu Wardana, Mutia, dan juga Randi, ya, yang menemani kita, membantu Anda nanti untuk bisa terhubung bersama saya langsung di studio. Dan pendengar, kita masih membahas terkait dengan mayoritas publik setuju harta koruptor disita. Sebelum kita lanjutkan sesi interaktifnya, saya mengingatkan kepada Anda semua untuk tidak menyebut nama tokoh publik atau pejabat tertentu yang memang belum inkrah di pengadilan, belum terpidana, ya, baru dugaan gitu. Bahkan yang masih dalam dakwaan, masih terdakwa, itu juga masih harus kita kedepankan asas praduga tak bersalah. Jadi mohon kerjasamanya untuk tidak menyebut, ya, terduga, menurut dugaan Anda sendiri, ya, nama atau tokoh publik pejabat tertentu, karena belum ada keputusan inkrah dari pengadilan, kecuali yang sudah ada keputusannya, sudah terpidana gitu. Tidak apa-apa, kita sebut aja namanya, korupsinya apa, sebagai apa korupsinya waktu itu, pejabat bagian mana gitu. Gak apa-apa kalau sudah jelas terpidana, tapi kalau belum, mohon dengan sangat jangan sembarangan menyebut nama tertentu, ya. Dan memang soal korupsi ini, kita juga perlu adanya langkah preventif. Ini kan kita bicara soal langkah hukuman setelah adanya kasus korupsi. Tapi langkah preventifnya ini sebetulnya, kalau kita bicara efektifnya itu langkah preventifnya, adanya pengawasan yang ketat, sistem pengawasan. Karena korupsi ini sudah menjadi budaya di masyarakat kita. Salah satu faktor terbesarnya adalah diamnya orang-orang baik. Jangankan korupsi deh, di lingkungan kita aja ada yang buang sampah sembarangan. Kalau kita lihat orangnya serem gitu, ya, orangnya, kita takut sama orangnya, kita gak berani negur tuh. Hei, kamu jangan buang sampah sembarangan, itu hal kecil gitu. Nah, kadang diamnya orang-orang baik ini adalah salah satu faktor terbesar munculnya budaya korupsi di suatu organisasi apapun itu. Tapi bagaimana menurut Anda pendengar supaya memberikan efek jera kepada mereka kalau korupsinya sudah terjadi nih? Harus diapain korupturnya ini, ya? Hartanya disita. Seperti apa mekanismenya? Bagaimana memisahkan antara harta dia yang halal dari usaha dia di luar jabatannya, di luar korupsinya, dengan harta yang betul-betul dipastikan itu hasil nyolong? Nah, seperti apa pendapat Anda? Silahkan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Saya sudah tersambung ini sepertinya dengan Pak Doni, ya, di Banyuwangi. Selamat dini hari, Pak Doni.
1: Halo, selamat dini hari, Adam Sabil.
0: Ya, kabar sehat, ya, Pak Doni, ya.
1: Ya, tahu sehat. Kamu sehat juga, ya?
0: Ah, iya, alhamdulillah sehat, Bapak.
1: Oke. Untuk koruptor, ya, Pak Sabil, ya.
0: Iya.
1: Saya sendiri gimana, ya? Saya sendiri geram nggak geram itu sebenarnya geram kalau ada korupsi, apalagi dengan sesuatu apa, misal korupsi uang negara itu banyak gitu. Tapi gimana, ya, namanya saya hanya manusia, jadi saya masih punya rasa untuk mengkasihani sesama. Jadi kalau untuk perampasan aset itu dimiskinkan itu untuk beberapa persen saya setuju, tapi cuma beberapa persen aja, loh, ya.
0: Iya.
1: Baik, gini, jangan asal terusal ada yang korupsi terus dengan semena-mena dengan ceritanya pemerintah atau rakyat itu atau masyarakat itu memiskinkan dengan seenaknya saja. Ya, kalau orang itu tadi sebelum jadi pegawai itu sudah kaya, bagaimana?
0: Iya.
1: Apakah harus dirampas semuanya? Kan enggak mungkin.
0: Iya, kasihan anak istrinya. Enggak terlibat sama sekali, hartanya sebenarnya ada yang halalnya tapi semuanya diambil.
1: Padahal semua pegawai atau semua untuk kayak semua pejabat itu belum tentu semuanya bersih seperti itu.
0: Iya, iya.
1: Jadi harus mikirin lah. Soalnya yang ketahuan sama yang enggak ketahuan. Yang ketahuan satu, yang belum ketahuan mungkin ada 100.
0: Iya,
1: itu juga harus pilih lah. Seperti itu. Kalau untuk apa hukuman mati 100% saya tidak setuju. Soalnya apa? Kita hanya sama-sama manusia, kita hanya sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi sama-sama ciptaan Tuhan itu gak boleh menghilangkan nyawa orang lain untuk semena-mena. Tapi kalau untuk pelaku pembunuhan, pelaku menghilangkan nyawa orang lain, saya setuju kalau dihukum mati.
0: Tapi korupsi katanya sebenarnya juga membunuh secara pelan-pelan ini Pak Doni.
1: Alah tidak. Kalau semuanya itu dapat berkesempatan menjadi pejabat,
0: korupsi semua.
1: Tentu semua masyarakat itu bersih dari korupsi. Kalau saya seperti itu, kalau bisa ngomong belum ada kesempatan. Saya melakukan sudah pasti ada kesempatan. Seperti itu aja menurut saya.
0: Oke, baik Pak Doni, luar biasa ini.
1: Manusia jangan sok suci, seperti itu aja lah.
0: Iya.
1: Itu aja, tapi saya selalu dan pokoknya saya dan setuju kalau apa itu. Hukuman mati saya tidak setuju. Kalau perampasan aset kita nggak boleh brutal. Soalnya belum tentu semuanya itu harta dari korupsi.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat dini hari juga Pak Doni. Ya, luar biasa ini insight yang berbeda dari yang lain ini Pak Doni. Kita ke Purwokerto ada Pak Dasrun. Selamat dini hari Pak Dasrun.
2: Selamat demi hari Mas Abil.
0: Iya, Pak Dasrun baru bangun atau gimana ini?
2: Gimana?
0: Baru bangun tidur.
2: Ya belum sih.
0: Oh, belum. Wah, luar biasa. Nah, gimana ini Pak Dasrun supaya memberi efek jera para koruptor nih?
2: Ya, supaya ya itu kalau di Sipta apa namanya
0: aset-asetnya, hartanya
2: setuju-setuju saja. Ya itu harus yang jadi koruptor ya harus menyadari jangan mempermainkan orang lain. Nanti akibatnya seandainya diatasi secara hidup-hidup pakai jalan apa saja tidak jadi. Ya memang yang namanya hukum mati itu memang jalan pintasnya ya boleh-boleh saja lah itu kan. Itu sama saja itu menghabiskan kesabaran orang lain, Mas Abil. Cuman sayang disayang, orangnya lagi dikritik malah orangnya lagi tidur ngorok mendengkur ya sama sekali tidak mendengarkan. Tapi ya andanya ya sudahlah yang sudah ya sudah, yang belum jangan dilakukan lagi. Seandainya uangnya diambil ya harus menyadari lah tidak akan melakukan lagi. Jadilah orang yang benar. Seperti itu komentar saya, Abil.
0: Baik, Pak Dasrun.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Sehat selalu, Pak Dasrun di Purwokerto. Kita ke Sumatera Barat. Ada Pak Asep. Selamat dini hari, Pak Asep.
3: Iya, selamat dini hari juga, Bung. Siapaannya salam kenal.
0: Ya, saya Sabil, Bapak. Salam kenal juga. Ini Pak Asep asli Sumatera Barat atau perantau nih?
3: Apa, Bung Sabil?
0: Asli Sumatera Barat atau perantau?
3: Perantau, kita asli orang Bengkulu.
0: Oh, aslinya Bengkulu, saya kira dari Jawa Barat.
3: Iya, apa namanya logatnya aja Jawa Barat, akhirnya di Bengkulu.
0: Oh gitu ya, tapi orang tua atau keturunan Sundanya ada kali ya, namanya Asep. Ya silakan Pak Asep, cara membuat jera para koruptor ini gimana ya?
3: Kalau menurut aku pribadi, Bung Sabil gini, Saya sangat setuju juga yang katanya di sisa itu. Tapi menurut saya misalnya gini, keropsinya 1 miliar umpama ini gambaran kan.
0: Iya.
3: Sudah itu ditarik yang nilai dominalnya 1 miliar ini tadi ditarik oleh negara kan. Istilahnya dikembalikan lah, kembalikan ke negara. Nah sudah itu didenda berapa misalkan, misalkan didenda 500 juta misalkan. Nah, sudah itu kemudian setelah didenda terpenjara atau dipidana
0: ya.
3: Nah, misalnya nggak usah panjang-panjang, nggak usah lama-lama istilahnya 3 tahun saja.
0: Iya, misalnya 3 tahun.
3: Nah, misalnya ini sudah itu dicabut juga dari itu apa namanya?
0: Hak politik.
3: Dari politik tadi. Nah, itu saya sangat setuju tuh. Kayak apa namanya efek jeranya? Dia kan dampaknya tuh kan malunya sampai mati itu.
0: Iya harusnya. kalau manusia normal ya harusnya kalau manusia normal harusnya malu dan jera ya.
3: malu dan jera jadinya. Oh si Anu dulu neneknya dia anggota apa misalnya? Anggota Anu misalnya. Karena dulu ketahuan korupsinya jadi begini-begini ceritanya akhirnya dia jadi orang biasa. Kan ingat-ingat orang terus malu dia, nggak usahlah hukum mati.
0: Iya. Kalau yang tahu malu, tapi faktanya ada yang sudah mantan koruptor pernah terpidana nyalonin lagi, jadi lagi pak.
3: Makanya jangan diperbolehkan lagi.
0: Iya, harusnya politiknya dicabut seumur hidup berarti setujunya ya.
3: Kalau masih diperboleh itu kan namanya belum dicabut.
0: Iya.
3: Jadi dia nggak ada, kalau orang nggak ada malu seperti itu dia. kalau orang punya malu sadar sendiri lah, malu aku. Kalau dicabut, jangankan untuk DPR, untuk ini misalnya, untuk jadi Pak RT aja nggak boleh lagi, seperti itu
0: contoh. Iya.
3: Saya rasa cuma itu.
0: Oke. Baik, Pak Asep, kalau begitu ya.
3: Mudah-mudahan apa namanya nanti pemerintah dan semuanya dapat keputusan yang terbaik dari yang lain.
0: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu Pak Asep ya, bicara soal norma ya. Rasa malu dan juga rasa kapok melakukan suatu kesalahan, rasanya kita sulit ya, manusia zaman sekarang kayaknya gak ada malunya, gak ada takutnya, itu sama norma ya. Lanjut kita ke Sidoarjo, ada Pak Awe. Selamat dini hari Pak Awe.
4: Selamat dini hari.
0: Iya Pak Awe.
4: Sabil ya.
0: Betul, dengan Sabil di sini. Pak Awe gimana melihat harta koruptor disita, setuju gak nih?
4: Oh, sangat setuju. Tidak perlu dilebihi.
0: Tidak perlu apa?
4: Dilebihkan hukumannya. Tadi yang belum, ya sudah disinggungkan, dicabut hak politiknya bahkan sampai seumur hidup ya.
0: Iya.
4: Nah, ini menghindari dia melakukan di korupsi itu ada tindak pidana pencucian uang, money laundry, maka di politik ada tindak pidana pencucian politik ini, yakni harus dicegah ini, pencucian dosa politik ini, karena kalau nggak dicegah, ya nanti dinasti-dinasti akan bermunculan. Sekarang saja istilah dinasti ini mulai dikabur-kaburkan, sama dengan logika-logika tadi. Wah, jangan dihukum mati, kamu melanggar HAM. Wah, jangan perampasan aset, nanti begini-begini. Nah, maksud saya adalah di samping dicabut hak politiknya bagi terpidana, itu juga harus dilarang keluarganya pula untuk melakukan aktivitas politik.
0: Ya, bukan hanya yang bersangkutan, tapi anak istrinya ya. kalau gitu.
4: Bisa tingkat atau derajat tertentu, misalkan istri, anak, keponakan.
0: Iya.
4: Itu istri, anak, keponakan. Nah, cuma mereka kan tidak perlu seumur hidup, tapi misalkan 10 tahun. Atau 15 tahun. Jadi 5 periode pemilu, pilkada dan lain-lain.
0: Iya.
4: Itu tidak perlu seumur itu.
0: Baik, Pak Awe.
4: Tidak bisa melakukan pencucian dosa politik yang dilakukan oleh keluarganya.
0: Iya, iya, iya.
4: Kita akan ayah saya, istri saya, ibu saya ini apa korban politik, korban rekayasa, kriminalisasi. Pasti kampanyenya begitu. Kampanyenya akan begitu kalau keluarga tidak diikut-ikut, yang terlepas dari nanti ini pro kontra, tetapi harus seperti itu.
0: Oke.
4: Karena sudah banyak akalnya lah, koruptor ini banyak akalnya. Kita dongeng di masa kecil itu adalah kancil nyolong timun.
0: Baik, Pak Awe. Terima kasih, Pak Awe. Sehat selalu ya. Iya. Terakhir kita ke Pak Abdurrahman. Selamat dini hari, Pak Abdurrahman.
5: Selamat dini hari, Mas Abdi.
0: Iya, Pak Abdurrahman di mana ini ya tinggalnya?
5: Di Malang, Jawa Timur.
0: Oh, Malang. Malang aman ya, Pak ya? Enggak kekeringan di sana?
5: Wah, alhamdulillah kalau Malang ini, kalau tentang air masih melumpah ya.
0: Alhamdulillah.
5: Tapi khususnya di kota, tapi.
0: Oh, iya. Silakan, Pak Abdurrahman.
5: Begini, saya sangat setuju sekali ya, kalau asetnya orang koruptor itu dirampas. Kenapa? Kalau nanti dan juga hak politiknya dicabut gitu. Karena kalau nggak hak politiknya dicabut, nanti dari pusat dicabut, nanti akhirnya pulang ke desa mencalonkan lagi kepala desa. Karena masyarakat nggak tahu persis kan yang di bawah itu. Tahu persis itu masyarakat di atas yang tingkatnya tinggi itu. Jadi di samping asetnya dicabut, dan juga dicabut semuanya hak miliknya, walaupun dari kota maupun dari desa. Nanti yang terlalu begitu, takutnya kalau nanti hanya di pusat saja yang tahu, akhirnya pulang ke desa, dia mencalonkan Pak Camat atau Pak Bupati atau bahkan Pak Kepala Desa, kan itu kan juga merugikan masyarakat, kan masyarakat yang banyak yang aman kalau yang ada di desa. Tapi tentang hukuman mati ya, kalau tentang hukuman mati itu ya saya kira terlalu ekstrim ya. Karena apa? Orang itu berhak untuk bertobat kepada Allah ya. Kalau orang Muslim itu bertobat kepada Allah, diberi kesempatan untuk bertobat kepada Allah SWT. Jauh lebih bagus. Tapi kalau toh memang tidak bisa diampuni seperti itu ya, terserah pemerintah saja. Kalau di luar negeri itu kalau namanya korupsi, koruptor yang besar-besaran ya, hukumnya pasti hukum mati gitu. Karena apapun agama juga mengizinkan kalau koruptor itu sangat menyakitkan rakyat. Karena rakyat Indonesia itu banyak yang yang kekurangan, tetapi sedangkan dia enak-enakan duduk karena dia orang kaya. Nanti kalau di penjara difasilitasi berbagai macam
0: hiburannya. Ada tuduhan begitu ya. Baik, Pak Rahman.
5: Terima kasih, Mas Abi.
0: Terima kasih, Pak. Sehat selalu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih pendengar semua telah berpartisipasi di Kopi Pro 3 dengan tema mayoritas publik setuju harta koruptor disita. Sangat menarik sekali pendapat dan komentar Anda semua. Dan ya, membahas soal koruptor tentu saja kita tadi harus berani. Langkah preventifnya adalah berani mengatakan bahwa ini salah, ini tidak boleh dilanjutkan gitu ya. Perlu ada orang-orang baik yang tidak boleh menormalisasi atau cuek saja terhadap hal-hal seperti ini. Kadang-kadang hal seperti ini tuh terjadi di banyak sekali elemen masyarakat ya, tidak melulu di DPR atau di kementerian gitu ya. Di sekitar kita saja itu banyak sekali hal-hal yang perlu kita koreksi, yang perlu untuk kita berani speak up, berani bicara bahwa ini salah, tidak boleh dilakukan. Namun sebagian besar orang-orang baik yang tahu aturan justru malah diam. Nah, inilah budaya-budaya korupsi semakin merajalela karena orang-orang ini ya santai-santai saja, merasa bahwa ini hal yang normal dilakukan padahal salah. karena tidak adanya sistem pengawasan secara sosial, orang-orang baiknya diam saja. Sistem pengawasannya lemah sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para pelakunya. Hukuman apapun itu bisa saja memberikan efek jera, namun kalau sistem pengawasan dan juga dari apa namanya ketegasannya lemah, ya nantinya akan muncul lagi, nggak ada habisnya gitu. Kita sudah 81 tahun merdeka dan

0: pukul 2.02 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman membentuk Satuan Tugas Penyaluran Bahan Bakar Minyak atau BBM Bersubsidi. Laporannya disampaikan Iin Nur Fahraini.
1: Dalam beberapa pekan terakhir, stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Makassar dan sejumlah daerah terus dipadati antrian kendaraan mengisi BBM subsidi. Jika sebelumnya jenis BBM subsidi yang diburu adalah solar, dalam beberapa terakhir masyarakat mulai mengantri BBM subsidi Pertalite. Menyikapi kondisi tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengaku telah mengeluarkan surat edaran untuk pembentukan Satgas khusus yang mengawasi antrian BBM ini dengan melibatkan langsung kepolisian, Satpol PP, Pertamina, di mana nanti artinya Satgas ini mengatur terkait antrian BBM di jalan hingga mengawasi penyaluran.
2: Kita sudah kasih bentuk buat edaran untuk pembentukan Satgas terdiri dari kepolisian, TNI, Satpol PP, kemudian Pertamina untuk bagaimana tertib pengisian bahan bakar. Karena banyak indikasi-indikasi antri berulang yang mengakibatkan antrian di SPBU.
1: Gubernur lebih lanjut mengatakan sejumlah faktor ditengarai menjadi penyebab antrian panjang kendaraan seperti kekhawatiran tidak memperoleh jatah BBM. Selain itu adanya oknum yang diduga melakukan modifikasi tangki bahan bakar untuk kembali dijual. Sementara itu salah seorang warga, Fritz Wongkar, mendukung pembentukan Satgas ini. Namun yang menjadi pertanyaan apakah ini bisa efektif menyelesaikan permasalahan tersebut. Jangan sampai Satgas ini hanya turun ketika sudah antrian panjang. Yang masyarakat butuhkan adalah kepastian ketersediaan BBM, distribusi tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan karena dampak dari ketersediaan BBM paling dirasakan oleh masyarakat.
3: Jadi sebagai masyarakat tentunya kita masih tetap dukung untuk langkah-langkah ini, tapi yang penting bagaimana pembentukan Satgas benar-benar menyelesaikan akar persoalan ini. Jadi jangan sampai hanya turun ketika antrian yang sudah panjang dan kemudian hanya sekedar mengawasi seperti itu. Dan kita butuhkan ini adalah kepastian BBM yang tersedia.
1: Fritz juga meminta jangan hanya membuat Satgas, namun juga perlu melakukan evaluasi dalam penyaluran distribusi, pengawasan, dan penyebabnya.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

السلام عليكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pemirsa, saya Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan barokah alfa mabruk atas hari milad

Informasi itu hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri, dan cinta NKRI ini didasarkan berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan. Memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid. Tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi membangun kemajuan negeri. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriqin siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nurdin, pendengar RRI Bandar Lampung. Selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Terima kasih RRI karena selalu menemani saya, aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Peristiwa.
4: Sejarah TNI Angkatan Laut dimulai pada 10 September 1945 setelah masa awal diproklamasikannya kemerdekaan negara Indonesia. Saat itu pemerintah awal Indonesia mendirikan Badan Keamanan Rakyat Laut atau BKR Laut. BKR kemudian berganti nama sebagai Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. Indonesia pun mulai membangun pangkalan-pangkalan militer laut sebagai bentuk kedaulatan, sekaligus membuktikan diri sebagai negara berdaulat. Di bidang organisasi, ALRI juga membentuk armada, penerbangan angkatan laut, dan sejumlah komando daerah maritim sebagai komando pertahanan kewilayahan aspek laut. Pada 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto menghadap notaris di Solo untuk membuat Syarikat Islam sebagai badan hukum dan anggaran dasar Syarikat Islam yang baru sesuai dengan keadaan politik dan sosial pada saat itu. Kemudian pemerintah Belanda mensahkan dan mengakui Syarikat Islam tersebut pada 14 September 1912. Cokro Aminoto mengubah yuridiksi Syarikat Islam yang semula hanya mencakupi permasalahan ekonomi dan sosial

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Hingga 750 entitas yang tidak produktif agar ekosistem BUMN lebih ramping nantinya pada akhir 2026, maksimal hanya ada 300 entitas yang sehat dan menguntungkan. Kebijakan ini menyasar perusahaan plat merah yang merugi atau tidak memberikan nilai tambah bagi rakyat. Sampai saat ini dari total 1.074 entitas termasuk anak dan cucu usaha, sebanyak 290 sudah ditutup. Dan sisanya terus dipangkas sehingga nanti tinggal tersisa 300 BUMN yang produktif saja. Dari pemangkasan 290 sebelumnya ada efisiensi overhead seperti gaji direksi, komisaris, sewa dan perjalanan dinas, di mana pemerintah menghemat anggaran mendekati 70 triliun rupiah. Nah, apakah pemangkasan ini memang akan membuat BUMN nantinya lebih efektif, lebih lincah, lebih sehat dan lebih menguntungkan, terutama manfaat besarnya bagi rakyat? Lalu apa plus minusnya juga, kita akan membahas soal ini ya.
0: Wawancara Pro 3.
1: Dan kami sudah bersama dengan pemerhati BUMN, Kiki Rizky Yoktavian. Jadi pemangkasan BUMN ini sejauh mana sebenarnya nanti bisa membuat entitas lebih lincah, lebih produktif, bahkan lebih menguntungkan?
2: Ya, sebenarnya program ini harusnya dilakukan dari dulu.
1: Ya.
2: Kenapa memang terlalu banyak ya anak usaha BUMN serta entitas dan afiliasinya.
1: Terlalu banyak kepentingan ya, begitu ya Pak?
2: Iya, yang membebani perusahaan induk. Tapi sebenarnya masalahnya juga bukan berhenti sampai di situ juga.
1: Ya.
2: Karena ketika BUMN tersebut dibubarkan atau di merger, ini menimbulkan masalah
1: baru begitu.
2: Beban hutang.
1: Ya.
2: Nah, beban hutang ini juga harus dipikirkan oleh Danantara sebagai manajemen asetnya. Apakah ditanggung perusahaan induk atau bagaimana? Apalagi kalau sampai terjadi dipailitkan.
1: Ya. Yeah.
2: Pailitkan ini merugikan banyak pihak juga yang mempunyai utang, termasuk juga para pekerja konstruksi misalkan, atau pihak-pihak yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut.
1: Yeah.
2: Ini harus dipikirkan bagaimana caranya begitu.
1: Jadi tidak sederhana itu ya, menutup BUMN tidak begitu ya Pak Kiki ya?
2: Iya. Bagus, programnya bagus, saya akui bagus. Tapi tidak menjadi sesederhana itu untuk menjalankannya.
1: Yeah.
2: Karena kita udah terlalu banyak anak usaha ya, beserta cucunya.
1: Nah, sebelumnya kan sudah ada 290 BUMN yang ditutup begitu ya. Nah, Pak Kiki melihat keberhasilan menutup itu di mana kuncinya sebenarnya Pak? Apakah memang masalah utang sudah selesai atau bagaimana sebenarnya?
2: Sebenarnya masalah keputusan.
1: Yeah.
2: Keputusan saja itu, karena banyak anak usaha yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan perusahaan induk. Apabila itu di merger atau ditutup, itu tidak mempengaruhi induk secara ini ya, secara kinerjanya.
1: Yeah.
2: Tetapi lebih mengefisienkan pengeluarannya, bebannya. Yang menjadi masalah ketika berbenturan dengan perusahaan atau anak usaha yang mempunyai beban hutang, atau dia bekerja sama dengan perusahaan swasta, afiliasi.
1: Yeah.
2: Sebagai contoh nih, Semen Indonesia bekerja sama dengan perusahaan lokal untuk membangun Semen Indonesia Aceh 2016. Ini tidak jalan investasinya.
1: Ya.
2: Ketika tidak jalan mau diapain? Apakah mau dibubarkan? Ketika dibubarkan ada perusahaan patungannya, ada perusahaan swasta yang ikut di situ. Nah, ini harus dicari jalan keluarnya bagaimana?
1: Ya. Jangan sampai menimbulkan sengketa hukum begitu ke depannya.
2: Iya,
1: pagi ya.
2: Betul. Apakah saham di perusahaan swasta ini mereka beli dulu sehingga menjadi total penguasaan oleh Semen Indonesia, baru ditutup perusahaannya, atau Semen Indonesia menjual sahamnya kepada perusahaan swasta ini?
1: Iya.
2: Kalau menurut saya lebih bagus Semen Indonesia menjual sahamnya ke perusahaan swasta ini biar tidak menambah beban si Semen Indonesia lagi. Karena apa? Karena asetnya masih ada.
1: Yeah.
2: Pajak harus dibayar, pekerja harus dibayar, sementara investasinya tidak jalan.
1: Jadi begitu. Apabila memang BUMN itu punya skema patungan atau joint venture atau ada kepemilikan silang dan investor swasta, nah ini harus diselesaikan. Jangan sampai menimbulkan masalah hukum baru ke depannya dan itu bisa memicu ketidakpastian investasi juga ya Pak, kalau begitu ya.
2: Betul. Kecuali kalau perusahaannya jalan ya.
1: Iya.
2: Beroperasi, menghasilkan. Enggak masalah. Nah, ini tidak jalan, investasi tidak jalan. Tapi bebannya jalan terus.
1: Iya.
2: Artinya rugi kan? Tidak ada pendapatan dari situ, pengeluaran terus, tidak ada pendapatan. Nah, ini bagaimana jalan keluarnya? Begitu, itu juga yang harus dipikirkan.
1: Iya. Nah, dari 290 yang sudah ditutup, masalah ini belum ada kabar apa-apa begitu, Pak Kiki, yang Pak Kiki dengar juga begitu, Pak. Sudah munculkan masalah baru soal hukum begitu misalkan.
2: Belum ada.
1: Belum ada ya, belum ada informasi itu ya.
2: Iya, paling tentang masalah bagaimana nasib pekerja seperti itu.
1: Iya.
2: Tapi kalau secara dengan swastanya, kalau saya lihat belum menyentuh ke sana ya.
1: Iya.
2: Mungkin di 750 nanti.
1: Baru kelihatan begitu ya problem hukumnya.
2: Baru kelihatan.
1: Karena banyak BUMN yang joint venture juga kalau tidak salah begitu. Atau ada kepemilikan silang juga ya Pak, atau investor swasta.
2: Betul.
1: Begitu ya.
2: Betul. Termasuk juga dengan perusahaan, dengan pemerintah daerah ada juga. Saham BUMN dengan saham pemerintah daerah ada juga gitu.
1: Iya.
2: Nah ini bagaimana, apakah tidak produktif? Kecuali produktif ya, menghasilkan segala macam, oke lah bisa di merger. Yang tidak produktif, yang tidak menghasilkan apapun, yang cuma menimbulkan kerugian, ini bagaimana? Kalau diteruskan menjadi beban BUMN-nya.
1: Iya.
2: Begitu.
1: Nah Pak Kiki, ini kan ada satu masalah lagi yang tadi sempat disampaikan para pendengar juga ya, tanggapannya soal nasib para karyawan. Kan bisa saja kalau di merger ada penumpukan, otomatis ada rasionalisasi. Nah nasib mereka itu bagaimana? Penyelesaian ini kan juga harus dipikirkan Pak, jangan sampai timbul masalah baru juga nanti Pak, soal ini begitu.
2: Betul, ada dua metode yang menurut saya bisa dilakukan. Yang pertama, menempatkan mereka di unit lain.
1: Ya.
2: Atau di perusahaan lain yang produktif. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Dini, ada program Pak Dini yang dikeluarkan oleh perusahaan. Bagi karyawan mau melakukan pensiun dini, ada programnya begitu. Jadi tidak membebani karyawan.
1: Iya. Jadi ada beberapa sistem memang, lah yang bisa diatur begitu ya untuk menyelesaikan masalah karyawan.
2: Iya, kalau untuk Pak Dini memang beban di depan muncul. Karena harus membayarkan hak-hak karyawan di depan semua. Nah, tapi ini bisa mengurangin resiko beban ke belakangnya nanti.
1: Iya.
2: Nah, yang kedua tentang tenaga ahli daya. Kan banyaknya anak usaha BUMN yang melakukan, mempekerjakan tenaga ahli daya.
1: Iya.
2: Belum karyawan tetap atau belum karyawan di perusahaan induk. Di ahli daya. Nah, di ahli daya ini ya harus disesuaikan dengan klausul kontrak mereka bagaimana. Tentunya akan menimbulkan penambahan pengangguran untuk sementara.
1: Iya.
2: Makanya pemerintah juga harus siap juga untuk membuka lapangan kerja yang lebih banyak lagi.
1: Nah ini juga satu problem lagi begitu ya, yang harus diselesaikan problem. Masalah SDM. Ya. Oke. Ya. Nah kemudian yang berikutnya, ada kekhawatiran masyarakat juga layanan publik, tadi disampaikan juga oleh para pendengar ya, dikhawatirkan terganggu dengan rencana ini. Nah, itu bagaimana agar tidak terganggu PSO-nya, Pak Kiki?
2: Kalau menurut saya BP BUMN dengan Danantara sangat jeli ya, sangat peka terhadap pelayanan publik. BUMN yang membawahi pelayanan publik, mereka sangat peka. Mereka akan melakukan itu dengan sangat hati-hati sehingga pelayanan publik tidak terganggu. Yang disentuh sekarang ini menurut saya saat ini adalah yang perusahaan-perusahaan yang tidak di pelayanan publik.
1: Yeah.
2: Misalkan pengurangan PT KAI. PT KAI itu sepertinya anak usaha tidak dilakukan penutupan tapi merger. Sehingga dia tidak mempengaruhi operasional
1: ke masyarakat KAI begitu.
2: Iya, betul. Seperti PLN juga seperti itu. Melakukan merger, fungsi tetap mereka jalankan, sehingga pelayanan publik tidak terganggu. Itu yang saya amatin dari beberapa perusahaan pelayanan publik yang dilakukan ini ya, penutupan.
1: Jadi Danantara akan melihatlah risiko-risiko ini begitu ya, Pak.
2: Ya, Kiki, ya. Yang sangat krusial bagi mereka menurut saya ya itu pelayanan publik, sehingga mereka sangat hati-hati di situ.
1: Ya. Nah ini satu lagi nih Pak, ini yang mungkin menjadi kekhawatiran juga dari masyarakat. Masyarakat kan mendukung upaya perampingan begitu ya. Tapi kan kalau kita tahu Pak, sudah rahasia umum lah, BUMN itu kan ada kepentingan politik juga di sana. Nah resistensi Pak dari politik itu bagaimana? Potensi ya menurut Pak Kiki?
2: kalau di perusahaan sendiri sebenarnya tinggal individunya ya.
1: Ya.
2: Kalau individunya lebih mementingkan kepentingan partai politiknya, menurut saya itu bisa berbenturan di bot manualnya. Karena apa? Tiap perusahaan juga menjalankan mekanisme SOP masing-masing.
1: Ya.
2: Tidak serta-merta kepentingan politik bisa diakomodir. Dan juga orang-orang yang duduk di perusahaan, walaupun dia partai politik, kan tidak ada surat perintah dari partai politik mendudukkan dia di sana.
1: Ya.
2: Sehingga apapun gerakan dia ataupun upaya dia mengatasnamakan kepentingan partai politik, kan menurut saya nggak mungkin. Karena partai politik setahu saya tidak pernah mendudukkan kadernya secara kepartaian ya.
1: Ya.
2: Kadang individunya mengatasnamakan. Walaupun partai politik tidak pernah mendudukkan kadernya di perusahaan.
1: Ya.
2: Tapi individunya mengatasnamakan seolah-olah bahwa saya adalah
1: perwakilan partai begitu ya di dalam BUMN. Ya. Oke. Okay.
2: Karena di aturan dewan komisaris dan direksi tidak boleh dari pengurus partai politik.
1: Ya. Nah, tapi kan ini kan juga jadi sorotan publik ya, kalau kita lihat kemarin kan ada beberapa orang yang diangkat jadi komisaris BUMN, misalkan begitu ya, Pak Diki ya. Diragukan ya. Kapasitasnya karena mewakili ya tim sukses ataupun juga partai politik. Nah, ini dengan perampingan seperti ini sejauh mana ini juga bisa mungkin diatur kembali Pak, agar memang profesional lah yang betul-betul masuk di sana meskipun perwakilan mungkin institusinya mengatasnamakan partai politik ya profesional. Itu bagaimana caranya Pak Gigi?
2: Kalau mereka memprotes, meributkan, mereka berhadapan dengan presiden yang melakukan instruksi langsung. Ya. Jadi hadapan mereka itu presiden. Kalau mereka ribut, ya presiden. Karena ini perintah presiden. BP BUMN dan Danantara bisa secara tegas bilang ini perintah presiden.
1: Ya, tinggal menjalankan tugas saja sesuai fungsinya ya Danantara begitu. Ya.
2: Kalau Anda protes, silakan protes ke presiden. Berani, gitu kan?
1: Jadi publik juga tidak perlu khawatir begitu ya Pak dengan ketegasan presiden merampingkan ini begitu ya untuk berhadapan dengan partai politik begitu ya.
2: Iya, menurut saya tidak ada kekhawatiran di situ. Yang penting ada apa mitigasi resiko terkait potensi ini ya bisnis, kepentingan bisnisnya saja.
1: Iya.
2: Kalau menyentuh ke masyarakat, menurut saya yang lebih penting bahwa masalah di BUMN tentang pelayanan publiknya harus memang benar-benar diberesin sehingga masyarakat tidak melihat bahwa ini merupakan kinerja yang buruk gitu.
1: Iya.
2: Ketika kinerja BUMN terhadap pelayanan publiknya buruk, pandangan masyarakat ini adalah kepada kepemimpinan di atasnya.
1: Ya.
2: Jadi saling mempengaruhi begitu. Sehingga Danantara sangat pasti akan memperhatikan kepentingan publik dulu.
1: Ya. Nah, ini kan pemerintah punya target ya Pak, di 2026 ini dividen dari BUMN itu bisa mencapai 200 triliun pada akhir 2026 untuk APBN. Nah, sejauh mana kemudian upaya perampingan ini juga bisa mendukung pencapaian itu Pak Kiki?
2: Kalau dirampingkan tentunya efisiensinya berjalan karena ya. Beban yang harusnya dikeluarkan kepada anak usaha yang merugi ini tidak dikeluarkan sehingga dividen mungkin bertambah, laba bersihnya mungkin bertambah sehingga bebannya kan berkurang. Karena beban berkurang, laba bersih pasti bertambah. Kalau laba bersih bertambah, dividennya pasti bertambah.
1: Ya.
2: Sebagai contoh gini, Pak Mas Jaya ini. Satu orang dia diinduk di holding, ditugaskan ke anak usaha. Ini udah double pendapatan. Yang pertama dia makan gaji tetap di induk,
1: yeah.
2: Dia memakan tunjangan di penempatan anak usaha. Nah, ketika anak usahanya ditutup, dia tidak lagi mendapatkan tunjangan di penempatan anak usaha. Nah, ini kan mengurangi beban perusahaan namanya.
1: Yeah.
2: Begitu.
1: Jadi otomatis jika ada perampingan overhead seperti gaji direksi, komisaris, sewa, perjalanan dinas ini bisa dipangkas lah begitu ya, Pak Gigi ya.
2: Betul, yang lebih mengerikan ini kan perjalanan dinas. Kalau tanti menurut saya nggak seberapa dibanding perjalanan dinas.
1: Iya.
2: Iya, karena di perjalanan dinas itu sangat mengerikan pengeluaran yang dilakukan oleh teman-teman komisaris dan direksi ya.
1: Iya. Jadi peluang efisiensinya cukup besar lah begitu ya Pak. Karena dari 290 ya. Yang kemarin tutup itu kan kabarnya pemerintah sudah menghemat sekitar 70 triliun itu Pak Gigi.
2: Betul. Apalagi kalau dihemat dengan perjalanan dinas yang memang terstruktur, sistematis dan memang ada manfaat lebih untuk perusahaan lah.
1: Iya.
2: Tapi kalau cuma sekadar kunjungan dinas, perjalanan dinas seremonial, menurut saya itu yang harus dikurang-kurangin lah oleh BUMN.

0: 4 entitas termasuk anak dan cucu usaha. Dari jumlah seribuan ke 300 bagaimana kemungkinannya bisa diefisiensi atau dirampingkan jadi 300? Dengan segala masalah yang tadi Pak Kiki sampaikan begitu ya.
1: Iya, sangat mungkin karena anak-anak usaha ini berserta afiliasi entitas dan afiliasi ini kan diinduk semua.
0: Iya.
1: Ketika ada perintah dari presiden melalui BP BUMN dan Danantara sebagai pemegang saham seri A dan seri B bisa memerintahkan kepada induk perusahaan untuk melakukan penutupan merger. Menurut saya itu bisa sangat bisa dilakukan ya.
0: Iya.
1: Karena sudah memang sudah ada keputusan dan keinginan yang kuat dari pimpinan yang di atas.
0: Tinggal perintah saja begitu sebenarnya, Pak Kiki ya.
1: Tinggal
0: rampingkan,
1: iya,
0: tinggal perintah saja. Kan. Kalau Anda tidak berhasil dalam waktu ini ya geser begitu kan bisa kan?
1: Iya, karena kan saham anak usaha kan mayoritas dimiliki oleh induk.
0: Pemerintah ya, betul.
1: Iya. Jadi ya sesuai dengan keputusan pemegang sahammu bagaimana? Ya itu bisa dilakukan.
0: Iya. Jadi target 300. Sekarang
1: tinggal kemauannya sudah ada, penjalanannya ya dijalankan.
0: Iya, tinggal eksekusinya apapun. Begitu ya.
1: Eksekusinya, menurut saya eksekusinya sudah berjalan ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau sampai ini di bulan September menjelang Desember, mungkin harus maksimal mungkin. Kalau ya. Sampai 750, menurut saya agak tidak mungkin lah mencapai ke titik sana ya.
0: Ya.
1: Tapi setidaknya mendekati mungkin.
0: Masih bisa begitu ya, mendekati target-target sekitar 500-an lah masih bisa begitu ya pagi ya.
1: Masih bisa dikejar.
0: Ya. Jadi intinya ini memang sangat penting program ini karena bisa membuat efisiensi uang negara, selain juga bisa membuat BUMN lebih sehat dan produktif begitu ya pagi ke depannya ya.
1: Iya, sangat apa kita harapkan seperti itu ya.
0: Iya.
1: Karena terlalu banyak BUMN juga anak usaha yang sejenis juga nggak sehat juga untuk persaingan usahanya.
0: Iya.
1: Sesama mereka nanti bisa saling bersaing kan.
0: Baik, kalau begitu Pak Kiki. Pak Kiki, terima kasih banyak. Kita nantikan perkembangannya.
1: Terima kasih Mas Yogi.
0: Terima kasih sudah bersama sehat kami. Selalu. Nah, demikian tadi pemerhati BUMN Kiki Rizky Yoktavian. Anda. Come on.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Dan kami juga sudah bersama dengan peneliti ahli utama Pusat Riset Koperasi Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan BRIN, sekaligus Ketua Umum Perhimpunan Periset Indonesia atau PPI, Profesor Syahril Ika.
2: Alhamdulillah, sehat selalu ya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak, Prof. Prof, ya, kalau sudah melihat perkembangan perampingan yang sudah mencapai 290 BUMN, bagaimana Profesor melihatnya?
2: Ya, jadi kalau kita melihatnya dari sisi filosofinya dulu ya.
1: Ya.
2: Filosofinya dulu. Jadi kalau kita melihat dari mengapa undang-undang ini, mengapa BUMN ini perlu dibentuk ya, atau perlu ada, begitu ya.
1: Yeah.
2: Kalau menurut Undang-Undang Nomor 19 2003, tujuan utama didirikan BUMN itu untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Jadi ini yang paling utama nih, Pak. Jadi BUMN,
1: filosofi utamanya itu begitu ya, Prof ya.
2: Ya, memberikan sumbangan kepada perekonomian nasional. Kontribusinya itu yang akan dilihat ya. Dan kemudian yang kedua, ada BUMN yang memang dibentuk untuk melayani kepentingan masyarakat ya.
1: Yeah.
2: Ya, transportasi, rumah sakit dan lain-lain ya, itu bagian-bagian dari sifat pelayanan publiknya.
1: Namanya punya kewajiban PSO begitu ya, Prof ya.
2: Iya, yang antara lain ya, kewajiban PSO. Jadi ya, nah, itu kan pelayanan publik. Jadi utamakan dulu domestik ya, baru kita pikirkan keluar gitu, kira-kira kayak gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ukuran sukses suatu BUMN itu dua ini ukurannya, gitu. Yaitu berapa, apakah dia memberikan sumbangan kepada perekonomian, itu kan?
1: Iya.
2: Kalau sumbangan perekonomian berarti ada pajaknya, gitu kan?

0: kemudian ada penerimaan non pajak, bukan pajak, gitu, bisa disumbangkan kepada negara. Nah, kalau secara kalau pemegang saham melihat ini kan dividen.
1: Iya, dividen. Iya.
0: Gitu. Yeah. Nah, dividen. Nah, dividen itu juga, dividen itu kan dapat dari laba, laba bersih ya. Jadi kalau dia punya laba bersih, berarti bisa bagi dividen. Artinya kalau positif perlu bagi dividen. Jadi artinya kalau seandainya BUMN itu tidak profit, bagaimana dia bisa mengkontribusi pajak dan dividen kepada kepada pemegang saham, terutama pemerintah kan begitu?
1: Yeah.
0: Nah, jadi ide tadi pertanyaan Pak Jangti tadi itu, menurut saya ya konteksnya ya, mau perusahaan itu kalau seandainya BUMN itu kurang produktif,
1: yeah, ya buat apa ada begitu ya Prof ya, sumbangan ke negara perekonomian juga tidak ada kalau begitu ya.
0: Yang paling gampang kan begitu, kalau orang keuangan melihat BUMN sama perusahaan secara umum ya,
1: yeah,
0: misalnya kita kalau pemerintah kan BUMN itu aset pemerintah ya, walaupun disebut aset negara yang dipisahkan, tapi kan aset negara. Nah kalau aset negara kan nanti bandingnya kan ke returnnya kan, begitu ya.
1: Yeah.
0: Jadi kalau di ekonomi, di finansial itu kan rasio namanya ROA, misalnya return on asset. Jadi orang yang punya aset itu, yang memiliki aset itu kan sekarang BUMN kan negara. Negara melihat rasionya berapa kan gitu.
1: Yeah.
0: Kalau rasionya rendah kan negara, sebenarnya negara tidak untung dong seperti itu kan gitu. Nah, kalau negara butuh uang banyak sementara BUMN tidak memberikan produktivitas, BUMN-nya turun, kurang memberikan keuntungan kepada negara, maka wajar BUMN itu dilihat dulu, dilihat lagi, ya kan? Nah, itu kemudian yang disebut dengan restructuring atau bahasa lebih teknisnya dilakukan konsolidasi, bahkan bisa juga di mers gitu ya, dan sebagainya. Seperti itu.
1: Yeah.
0: Jadi menurut saya kerangkanya positif ya. Ide
1: apa? Perampingan itu begitu ya, Prof ya.
0: Jadi perampingan yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo ini harus disambut positif oleh semua kita.
1: Ya.
0: Gitu.
1: Nah, Prof, sebelum saya ke risiko yang harus diperhatikan ya. Nah, ini juga mungkin Profesor bisa

0: 2074. Kok bisa banyak seperti itu ya, Prof? Ya, bagaimana ceritanya itu, Prof?
1: Ya, jadi begini, kan begini. Jadi kita harus melihat secara fair juga. Kadang-kadang teman masyarakat juga tidak begitu paham ya, gitu ya. Ah, memang kalau jumlah BUMN, BUMN dalam pengertian sesuai dengan undang-undang nomor undang-undang BUMN ya, itu memang tidak semua yang 2074 itu dikategorikan sebagai BUMN.
0: Ya.
1: BUMN kan jumlahnya kan makin sedikit ya. Kalau enggak sekarang udah di bawah 100 kali ya.
0: Ya.
1: Dilakukan transformasi, ada holding-holdingnya gitu kan, sehingga kemudian jumlahnya makin sedikit. Tapi angka 1074 itu saya bisa menyebut sebagai angka ekosistem BUMN.
0: Oh, termasuk anak cucu perusahaan begitu.
1: Iya, ya. Itu namanya ekosistem gitu ya. Jadi wajar kalau seandainya satu BUMN melakukan ekspansi untuk mendapatkan pasar-pasar dan produk-produk baru, dia pasti supaya lebih efisien dia akan membuat anak.
0: Ya.
1: Gitu ya. Nah, itu sebenarnya prinsip bisnis, tidak ada masalah gitu ya. Tetapi yang harus dilakukan adalah jaga konflik of interest-nya gitu ya, antara si pemiliknya yang BUMN itu dengan anak-anaknya ini. Jangan sampai anak-anak itu dibuat, anak perusahaan itu cucu dibuat untuk tempat mencari pekerjaan baru.
0: Nah, iya. Nah, itu yang bikin itu tidak efisien, makin boros anggaran begitu ya, Prof.
1: Misinya beda. Nah, jadi begini, para direksi atau komisaris BUMN itu mereka harus sadar bahwa mereka itu ditempatkan di situ untuk membuat BUMN itu bagus.
0: Ya.
1: Menjaga asetnya jangan sampai tidak produktif. Membuat lebih efisien sehingga kontribusi kepada tadi dua pada perekonomian itu dia bisa membuat value added-nya lebih tinggi, lalu kemudian dia bisa atas nama negara gitu bisa membuat pelayanan publik yang makin baik. Jadi sebenarnya masyarakat itu cukup melihat BUMN saja sebenarnya. Kalau BUMN bagus melayani mereka, maka sebenarnya negara selesai itu melayani mereka dengan baik. Contoh misalnya kereta api. Kalau kereta api bagus kan rakyat senang kan gitu kan?
0: Ya.
1: Nah, kalau Garuda bagus ya rakyat senang. Kalau Pegadaian bagus ya rakyat senang. Gitu kira-kira kayak ini yang rumah sakit yang BLU berstatus badan layanan umum atau BLU. Mereka kan melayani langsung masyarakat. Kalau mereka memberikan pelayanan di rumah sakit bagus, maka langsung dirasakan oleh masyarakat. Jadi
0: ya,
1: sebenarnya peran mereka itu gitu ya. Jadi kalau Pak Presiden melihat perlu menekankan, mungkin beliau melihat masih kurang nih, gitu kan?
0: Ya.
1: Gitu Pak. Jadi begitu ya, jumlahnya tidak banyak ya. Jadi berdua BUMN itu kalau nggak salah ya tidak, mungkin sekitar 100-an atau bahkan sekarang udah di bawah 100 kali ya.
0: Kalau holdingnya tapi, begitu ya, Prof ya?
1: Iya, kan apalagi sekarang kan dia sudah banyak holdingnya itu ya.
0: Ya.
1: Holdingnya dia makin ke atas, kemudian dia paling atas kan sekarang dalam Tara kan. Nah, jadi dulu tuh di Antara kalau nggak salah zaman kami dulu ya, saya juga pernah di BUMN, itu kan istilahnya badan besar di atas ya,
0: yeah,
1: yang diasosiasikan dengan tema seks seperti itu kira-kira.
0: Yeah.
1: Ke bawah aja dibiar holding sektoral, dan kan udah jadi kan ada holding semen, holding tambang, holding hampir semua holding udah dibuat kalau nggak salah ya.
0: Yeah.
1: Dan sekarang kemudian BUMN yang tadinya mereka 100% sahamnya langsung ke negara itu kemudian menjadi di-manage atau diatur oleh si pimpinan-pimpinan holding itu.
0: Yeah.
1: Kan gitu ya. Jadi menurut saya kita lihat dulu bahwa strategi bisnis atau corporate strategy dengan penilaian kita terhadap BUMN itu juga wajar juga kita melihatnya gitu ya. Tapi saya setuju bahwa dengan masyarakat BUMN yang merugi terus ya itu hapus saja udah.
0: Yeah. Gitu kan.
1: Sudah dikonsolidasi, sudah di-restructure, tidak bisa, maka pemerintah punya keputusan tegas. Ini diberhentikan saja supaya tidak menimbulkan beban kepada negara, dan kemudian tidak membuat citra buruk dalam pelayanan publik. Gitu ya.
0: Nah, tentu kan perampingan ini ada risikonya nih, Prof. Nah, risiko yang harus diwaspadai apa ini, Prof, dari rencana perampingan ini?
1: Ya, ini penting ya. Kalau menurut saya ini ada berapa risiko. Tapi saya melihat ada 3 risiko yang paling penting ya. Pertama adalah kalau kita menutup perusahaan, ya kan? Jangan sampai kita menutup perusahaan yang sebenarnya strategis tapi tidak kita salah kelola aja, gitu ya?
0: Iya.
1: Yeah. Nah, ini satu. Jadi hati-hati, kita mesti identifikasi dengan baik, lakukan riset yang bagus terhadap BUMN ini supaya jangan sampai kita terkena risiko ini. Jadi, perusahaan yang secara finansial belum menguntungkan, itu belum tentu tidak

0: mau nyanyi di publik.
1: Ya, mungkin salah kelola begitu ya, Prof ya.
0: Kalau salah kelola ganti direksi kan terus gampang saja. Cari direktur-direktur kalau tidak ada di BUMN itu ya cari dari private kan banyak ahli-ahlinya, bahkan dari kampus-kampus juga banyak yang jago-jagonya itu ditarik masuk ke situ, kemudian membenahi itu BUMN jadi baik. Itu satu ya. Nah, kemudian yang kedua, risiko kedua adalah risiko menurut saya terkait dengan tenaga kerja. Ya. Kalau misalnya restructuring itu dilakukan dalam bentuk merger dan likuidasi, maka perlu memastikan perlindungan pekerja dan pengolahan SDM secara profesional. Nah, ini masalahnya. Jadi jangan sampai kita mengambil langkah yang terlalu cepat, kemudian menimbulkan persoalan ketenaga kerjaan. Gitu ya. Itu risiko yang kedua. Risiko yang ketiga, ini risiko ekonomi namanya. Jadi biasanya kalau kita mes itu kan asetnya semakin besar, itu bisa menimbulkan risiko monopoli dan risiko konsentrasi. Gitu ya. Maksud saya begini, konsolidasi itu memang meningkatkan skala ekonomi. Jadi kalau konsolidasi, kalau dilakukan misalnya mers gitu ya, misalnya antara 2-3 perusahaan digabung jadi satu untuk menciptakan value creation, itu akan menaikkan apa yang disebut dengan economic of scale ya. Jadi dia skala ekonominya itu naik ya, besar ya. Tetapi dengan skala yang besar itu ada resikonya, yaitu bisa berpotensi mengurangi kompetisi, gitu kan?
1: Iya.
0: Dan kalau itu mengurangi kompetisi bisa jadi justru menciptakan perusahaan yang terlalu gemuk, gitu ya, terlalu birokratis, serta pada ujung-ujungnya ya, tidak kurang inovatif, gitu. Nah, jadi risiko-risiko ini perlu diidentifikasi dengan baik supaya ketika kebijakan ini diambil oleh negara itu maka sudah ada strategi mitigasinya, gitu ya?
1: Iya.
0: Jadi prinsipnya kalau menurut saya begini, prinsipnya itu kalau bahasa puisi saya beginilah ya, dumping itu baik kalau menghasilkan organisasi yang lebih produktif, gitu ya, begitu ya. Jadi kita memang disuruh kalau pajak ini kan disuruh supaya jangan terlalu gemuk kan, betul kan? Olahraga supaya ramping ya, betul kira-kira. Tapi ramping itu tujuannya produktif gitu maksudnya gitu. Jadi jangan sampai ramping itu dijadikan satu tujuan. Ramping itu cara kita supaya tujuan BUMN itu tercapai. Apa? Naikin productivity itu tujuannya.
1: Iya. Kan? Jangan sampai ramping tapi dalamnya gemuk akhirnya birokrasi lagi begitu ya, Prof. Lambat lagi ya, kerjanya begitu ya.
0: Jadi kita harus apresiasi kepada Presiden Prabowo ya. Beliau sudah mengingatkan para jalantara, para menteri supaya kita melihat nih kita punya BUMN ini kita kurangilah utang, bisa kita kurangi kalau BUMN produktif. Itu barangkali poin yang saya tarik dari beberapa statement Pak Presiden ya. Kita sebenarnya bisa mengurangi utang kalau BUMN bisa berkontribusi lebih gede, itu maksudnya kan. Jadi jangan buru-buru utang dulu Pak Jenny ya. Lihat BUMN dulu, kalau masih ada opportunity di situ maka benahi dulu, ambil dari situ aja dulu kan. Kalau kita udah nggak bisa sama sekali, baru kita utang. Begitu kira-kira Pak Jai ini.
1: Ya. Nah, Prof, ini kan ada satu lagi nih, Prof. Kalau tidak salah kan banyak BUMN yang didirikan itu dengan skema patungan atau joint venture, atau juga ada pemilikan silang dan investor swasta begitu ya. Nah, ini kalau ada yang dibubarkan begitu, mitigasi sengketa hukum yang mungkin timbul ataupun persepsi kepastian investasi di mata global begitu, nanti bagaimana itu, Prof? Apa yang harus dilakukan kalau begitu soal ini?
0: Kalau joint venture biasanya itu kan ada aspek legalnya kan di situ. Aspek legalnya itu MOU atau mereka punya kesepakatan itu ada pasal-pasal yang terkait dengan risiko, gitu kan? Kemudian ada pasal terkait dengan post merger kan begitu ya. Nah, itu sudah diatur. Jadi joint venture itu sudah mengatur risiko itu. Apabila terjadi ada persoalan, cara penyelesaiannya sebagai berikut. Sudah diatur ya. Jadi nggak usah khawatir dengan joint venture-nya ya. Nggak usah khawatir. Dan itu pasti win-win gitu ya. Pasti win-win. Nah, itu biasanya jarang dilakukan oleh BUMN tuh. Biasanya anaknya yang lakukan itu. Ya. Jadi misalnya begini, misalnya sebuah pabrik atau sebuah smelter lah misalnya seperti itu ya, ditambang lah misalnya ya. Maka kemudian nanti di situ mereka joint venture itu maksudnya yang negara A menyediakan mesin, negara B menyediain modal, negara C menyediain misalnya SDM dan aset-aset lainnya kan begitu ya. lalu mereka berusaha sama-sama, lalu tinggal bagi dividen saja kan, gitu kan. Seperti itu. Jadi karena mereka sama-sama dapat manfaat, mereka pasti sama-sama udah punya cara mereka masing-masing melihat risiko itu. Jadi kalau menurut saya, kembalikan saja, kalau itu dilakukan pasti dalam assessment kebijakan, kalau di assess dengan baik, itu semua risiko itu akan dilihat, dan kemudian mudah-mudahan tidak menimbulkan masalah dengan mitra kita di luar negeri ya.
1: Yeah. Itu. Nah Prof, jadi kalau dilihat dari filosofi perampingan ini, kelihatannya memang targetnya itu dividennya juga nanti akan besar, karena di 2026 ini kan 200 triliun target dividen dari BUMN ya Prof ya. Tapi dengan kondisi seperti sekarang, perampingan-perampingan yang masih berlangsung begitu, kemungkinan tercapainya bagaimana nih Prof, target ini Prof?
0: Menurut saya justru ini adalah cara untuk meningkatkan pendapatan negara kan, ini caranya ya kan. Kan pemerintah itu kan punya dua aja, dia dapat dari pajak lewat private ya, sektor private dan sektor masyarakat, dia dapat dividen
1: dari BUMN ya.
0: Dari BUMN berarti kita rawat dividen ini ya kan. Nah, jadi yang bagus itu kalau misalnya, kalau saya berpendapat ya, sebab penerimaan negara yang dianggap hebat itu adalah dividennya meningkat Pak
1: ya,
0: gitu ya. Kalau pajak meningkat sudah pasti kan, itu sudah, kalau kita sebagai warga negara ya bayar pajak kan, itu sudah pasti ya, artinya pajak itu menurut saya konsekuensi saja.
1: Yeah.
0: Tapi kalau dividen itu effort, itu usaha. Ya kan? Hanya mereka yang profesional saja yang bisa menciptakan dividen besar. Betul kan?
1: Yeah.
0: Begitu. Jadi taruhannya adalah orang-orang profesional yang mengurusi BUMN itu. Nah, sekarang kalau kita misalnya 200, bisa saja Pak Presiden mengatakan, kayaknya dividen kita ini kecil nih. Nah, bisa saja kan? Mungkin dalam hati beliau begitu ya. Bagaimana kalau kita naikin 2 atau 3 kali? Bisa saja seorang presiden mengatakan begitu. Betul kan? Nah, lalu kemudian Dan Antara dan teman-teman di holding-holding, barangkali mereka duduk bersama merancang, oh kalau begitu kita lakukan restrukturisasi ya mungkin ya level menengah dulu, baru kemudian nanti ke depan barangkali diperlukan ya level besar-besaran.
1: Yeah.
0: Yang berikan tukonya, supaya mereka bikin target. Jadi kalau misalnya sekarang 200 ya misalnya ya, bisa saja menciptakan dividen menjadi 400. Yang paling gampang adalah efisiensi dinaikin dulu, itu yang paling gampang.
1: Yeah.
0: Pertama. Jadi operasional, biaya operasional itu diselesaikan dulu, ya kan? Karena itu yang paling gampang diatur kan. Kan kita kalau mau besar profitnya kan tinggal hanya dua cara. Pertama adalah penjualan kita naikin, kan begitu kan?
1: Yeah.
0: Nah, yang kedua adalah biaya operasionalnya kita efisienkan, kan begitu. Nah, kalau kita mau jualan kan perlu ada yang beli, mungkin perlu waktu. Betul kan?
1: Ya.
0: Tapi depan mata ini kan mungkin tidak efisien di biaya operasional ya, misalnya di dalam pembelian bahan baku atau barangkali di dalam hal SDM-nya barangkali biayanya besar, rapat-rapat dan sebagainya, naik pesawat harus yang level 1.
1: Ya, efisiensi dulu ke dalam begitu ya, Prof ya.
0: Oke. Okay. Itu bisa saja presiden bisa memerintahkan seluruh BUMN, mereka tingkatkan efisiensi mereka, sebut saja misalnya 30-40%. Misalnya seperti itu. Ya kan, berarti kan kalau kita hitung, kalau dia efisien operasional cost pun mendetekkan, maka kemudian pasti laba bersihnya kan akan naik kan begitu kan Pak.
1: Yeah.
0: Laba bersih naik berarti kan dibagi dengan pemegang saham, dividennya gede dong.
1: Yeah.
0: Kan? Jadi sebenarnya simple sebenarnya perusahaan ini, tinggal keputusan politik dan kemudian Dan Antara dan teman-teman di holding, mereka melakukan langkah-langkah dengan melakukan mitigasi risiko dengan tepat, maka kemudian target dividen itu akan lebih baik.
1: Yeah. Kita punya kewajiban kan? Oke, okay. Prof, ini kan otomatis harus ada orang-orang yang memang betul-betul profesional melalui BUMN ya, Prof ya, agar perampingan ini sejalan dengan makin bagusnya kinerja entitas ini begitu. Nah, ini kan masih banyak juga kritik dari masyarakat. Kok masih banyak ya orang yang dianggap masyarakat tidak kompeten lah, misalkan ya dari tim sukses atau dari partai politik, dari mana begitu, masuk ke BUMN. Nah, ini apakah juga menjadi salah satu risiko yang harus dimitigasi juga begitu, Prof?
0: Sebenarnya itu bukan risiko ya, ini terus terang aja, jadi ini kalau BUMN itu kan milik negara.
1: Yeah.
0: Ya. Jadi artinya presiden kan yang pimpinan negara. Artinya beliau punya kewenangan untuk mengambil kebijakan-kebijakan terkait dengan penempatan orang-orang di board of commissioner atau board of director gitu ya. atau juga barangkali di komite-komite BUMN itu kan ada banyak komite.
2: Yeah.
0: Menurut saya itu wajar-wajar saja, nggak ada masalah. Sepanjang orang-orang yang ditempatkan itu memang memiliki
2: punya kapasitas begitu ya, Prof ya.
0: Yang penting itu profesional itu tidak mau jago segala urusan gitu, Pak. Dia jago satu urusan saja,
2: yeah.
0: Apa-apa. Misalnya urusan untuk keamanan, misalnya ya, di tambang itu. Tambang itu kalau untuk keamanan nggak diatur, hancur itu, Pak.
2: Yeah.
0: Ya kan? Anu, mungkin orang-orang yang ahli di bidang itu bisa ditaruh di bidang pertambangan, misalnya gitu ya. Tapi jangan sampai yang tidak BUMN, yang tidak punya urusan dengan keamanan, kok banyak orang keamanannya? Nah, itu barangkali yang kurang tepat, gitu.
2: Yeah.
0: Jadi, misi itu oke, sepanjang di tempat yang tepat. Dan orang yang tepat, gitu loh, Pak.
2: Yeah.
0: Itu aja, nggak ada masalah. Tapi mereka dievaluasi juga dong ya, jangan sampai banyak orang-orang dari misalnya teman-teman dari politikus yang masuk gitu ya, kemudian mereka kan punya kompetensi di bidang komunikasi masyarakat,
2: yeah.
0: Gitu ya, di bidang kemasyarakatan kan mereka pasti jago di situ ya. Itu juga mereka juga sadar bahwa ketika mereka masuk ke dalam BUMN maka mereka adalah profesional, atau begitu, mereka tidak lagi politisi, betul ya?
2: Iya, yeah.
0: Nah, jadi jangan sampai kerja dua sayap nih, kan nggak bisa begitu.
2: Yeah.
0: Ya, jadi seseorang dia sebenarnya walaupun dia dari politik, bisa saja dia itu ahli juga gitu, Pak Jaini, gitu kan. Sebelum dia jadi politisi kan dia pasti ahli kan,
2: yeah.
0: Gitu. Jadi ditempatkan di situ dia harus memakai baju BUMN. Ketika dia maju BUMN dia mengatakan, I am profesional. Kan begitu,
2: yeah.
0: Ya kan? Jadi lepas. Jadi kalau sepanjang dia bisa jaga independensinya di dalam tata kelola perusahaan, ya itu oke saja.
2: Yeah.
0: Tetapi itu diawasi yang memberi
2: ada evaluasinya lah, begitulah, Prof ya.
0: Evaluasi supaya, yeah. Kalau memang beliau-beliau itu memang ternyata kurang kompeten atau kurang melaksanakan tugas dengan baik, berarti mereka berpotensi mengurangi keuntungan negara dong, kan, yeah. Gitu kan? Jadi dalam rangka menjaga keuntungan negara dan pelayanan publik, Presiden bisa melakukan langkah-langkah yang lebih tegas untuk membenahi mereka-mereka yang sudah dipercaya tapi kurang produksi.
2: Ya, baik kalau begitu, Prof. Prof. Saririka, terima kasih banyak sudah bersama kami. Ya, demikian tadi pemerhati peneliti ahli utama Pusat Riset Koperasi Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan BRIN, Profesor Sarir Ika. Nanti kita update kembali ya untuk perkembangan terkini rencana dari Pak Presiden memangkas BUMN dari jumlahnya sekarang ini. Kalau menurut Pak Presiden ya, termasuk juga anak dan cucu usaha, 1074 nantinya akan dipangkas sampai dengan akhir tahun ini menjadi hanya 300 entitas saja yang produktif.
3: Wawancara Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
1: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh. Kita kan kalau taruh rekening ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
0: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI, kata Anggoro, memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
2: Sebagai salah satu bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
0: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan penyelidikan terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau WUSH masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Khairul Umam menyampaikan selengkapnya.
4: Terkait dengan kegiatan penyelidikan Kereta Cepat atau WUSH,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau WUSH masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
4: Terkait dengan kegiatan penyelidikan Kereta Cepat atau WUSH, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya, yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
5: Sementara itu, memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
6: Dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan, ya, dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang, ya, prediksi, kemudian prediksi pendapatan. Kemudian yang kedua, proses pembangunan harus ditelusuri, ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
5: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK.

mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga antiraswa masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Risa RRI Net. Saya Hajaseli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya.

Lembaga penyiaran publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk

masyarakat informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul

kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang sentiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026.

0: Pasca erupsi Gunung Anak Krakatau, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi abu vulkanik dan perubahan aktivitas gunung. Ketika terjadi hujan abu, segera gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata atau pelindung mata untuk mencegah iritasi. Hindari berada di luar ruangan terlalu lama dan tutup rapat pintu, jendela, serta sumber air agar tidak terkontaminasi abu. Abu vulkanik yang menempel di rumah maupun kendaraan sebaiknya dibersihkan secara hati-hati dan tidak disapu kering agar partikel abu tidak kembali berterbangan. Yang tak kalah penting, masyarakat yang berdekatan dengan anak Gunung Krakatau diminta tidak mendekati kawasan gunung dan selalu mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas gunung. Tetap tenang, waspada, dan utamakan keselamatan.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Kata tokoh dunia. Kurangilah rasa ingin tahu Anda tentang orang lain. Perbanyaklah rasa ingin tahu tentang ide, gagasan, dan pemikiran. Mary Curie. Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, memperingatkan bahwa kecerdasan buatan atau AI dapat menimbulkan ancaman bagi umat manusia. Turk berjanji akan mendesak perusahaan-perusahaan kecerdasan buatan untuk mengurangi risiko yang mungkin ditimbulkan kecerdasan buatan bagi manusia. Risiko yang dimaksud Turk mencakup gangguan terhadap layanan, komunikasi, dan sistem demokrasi. Dan hal itu disampaikan dalam berbicara di hadapan Dewan HAM PBB yang bersidang di Jenewa, Swiss, seperti dilansir dari Reuters pada Selasa 8 September 2026, Turk menyerukan adanya jaminan yang sangat kokoh untuk memastikan keamanan artificial intelligence. Apa yang harus dilakukan dari PBB, aturan seperti apa yang harus dilakukan dan seberapa berisiko sebenarnya AI? Dan kecemasan ini apakah beralasan juga? Dan kita akan berbincang bersama dengan Founder and Chairman Indonesia Security Cyber Forum, Ardi Suteja.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ardi, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Fajar, apa kabar?
1: Baik, Pak Ardi baik ya, kabar baik ya.
2: Alhamdulillah baik.
1: Iya, ini di hadapan PBB di Jenewa, Swiss. Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Turk, mengatakan risiko dari AI ini. Kecemasan ini beralasan dari apa yang diketahui oleh Pak Ardi soal kecerdasan buatan ini, Pak Ardi?
2: Ya, pertama ini bukan hal baru ya, cuman jarang sekali ada yang mau mengungkapkan kekhawatiran, kecemasan tentang teknologi emerging ini ya, AI ya, nanti ada kuantum dan sebagainya ya. Tapi ya karena ya, kita ini sekarang kan lagi dihinggapi FOMO ya, sama hype ya, tentang sesuatu yang baru gitu. Jadi sesuatu yang baru itu lebih populer ketimbang mau mendengarkan tentang bahaya dan resikonya. Dan kita harus tahu yang namanya teknologi apapun ya, itu kan selalu ibaratnya pisau bermata dua ya. Ini harus kita sadari. Jadi kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh Komisioner Tinggi PBB itu bukan hal baru ya. Kenapa nggak dari awal ya? Sedangkan kita yang praktisi yang sudah menggeluti teknologi ya secara praktek di lapangan, di pekerjaan, kita udah mulai melihat dan merasakan bahwa ini kok makin hari makin banyak hal yang rawan, dan juga banyak hal yang kita tidak mengerti, tidak ketahui gitu.
1: Oke, Pak Ardi, dari pendalaman teman-teman dari Cyber Security Forum, ICSF, apa yang ditemukan tentang risiko yang sudah ditemukan dan potensi risiko ke depan, Pak Ardi, dari kecerdasan buatan ini?
2: Ya, jadi gini ya, di dalam teknologi kecerdasan artificial ini atau AI itu sebenarnya ada kurang lebih ada 6 hal ya yang harus kita pertanyakan ya, terkait teknologi ini ya. Di luar bahwa 90% tingkat dependensi kita pada teknologi dari luar itu kan cukup tinggi ya, kita masih bergantung pada membeli ya, mengakuisisi teknologi dari milik orang lain ya. Nah, itu ada 6 hal yang harus kita perhatikan. Pertama juga terkait dengan keamanan dan pengendalian teknologi itu sendiri ya.
1: Okay.
2: Kita nggak pernah bahas itu, Terus juga sekarang kita kan sudah punya undang-undang terkait perlindungan data. Itu ada aspek privasi dan data ya.
1: Okay.
2: Gimana ya? Ya itu kan nggak mungkin dia bisa berfungsi secara mandiri tanpa ada orang memasukkan data ya. Data-data itu kadang-kadang data pribadi kita, data-data tentang ekonomi, data-data terkait dengan perusahaan, bahkan juga mungkin rahasia dagang. Ya. Itu gimana? Aku juga sekarang ini kan lebih banyak yang disampaikan tentang teknologi ini tanda kutip angin surganya ya, gitu. Terkait wah ini akan efisiensi tidak memerlukan tenaga kerja yang banyak ya, efisiensi ya. Jadi ya, hal-hal seperti ini yang muncul ya. Terus juga terkait dengan bias ya, bias atau diskriminasi ya, terkait dengan algoritma AI itu sendiri. Siapa yang bisa menjamin dia tidak menyampaikan sesuatu yang sepenuhnya itu akurat gitu. Ini kan tidak ada yang menjamin.
1: Jadi ketika kita bertanya melalui AI lalu dijawab oleh AI tersebut, tidak ada jaminan bahwa yang disebutkan itu adalah benar, begitu Pak Ardi?
2: Betul. Bias. Okay. Jadi yang kita sebut bias ya, jadi bisa ini juga bisa menimbulkan ketidakadilan sosial ya, artinya informasi disampaikan tidak berimbang dan ada diskriminasi ya. Terus juga yang kelima itu terkait dengan masalah keamanan cyber ya. Ini AI ini luar biasa, dia sudah mampu melakukan otomatisasi serangan cyber sekarang.
1: Ya. Otomatisasi artinya secara otomatis tanpa ada komen, tanpa ada prom atau apa
2: betul,
1: gitu.
2: Betul, dan itu akan lebih cepat ya. Jadi kalau kita bandingkan serangan cyber yang konvensional dengan serangan cyber yang mempergunakan AI, itu jauh lebih cepat dan bahkan mungkin sekarang ini banyak yang tidak terdeteksi oleh teknologi-teknologi yang selama ini kita pergunakan ya. Yeah. Dan ini juga menjadi persoalan serius ya, dan ini mengancam masalah keamanan nasional.
1: Oh.
2: Ya, soal berikutnya. Terus yang keenam terkait dengan etika.
1: Etika
2: pengembangan AI itu sendiri dan gimana tanggung jawab si pengembangnya terhadap penggunanya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang saya yakin pasti juga diangkat oleh Komisioner PBB itu. Tapi masalahnya ada nggak? Kita-kita ini mau memikirkan secara serius ke 6 aspek itu.
1: Iya. Okay, dan itu dampaknya bisa langsung dirasakan dari risiko-risiko ini langsung dirasakan oleh masyarakat seperti saya misalkan. Keamanan data ketika saya menggunakan kecerdasan buatan untuk membuat makalah, skripsi, dan sebagainya, atau bertanya biasa aja besok hujan apa enggak misalkan gitu. Itu adalah data-data yang secara tidak sadar kita berikan kepada AI, dan bagaimana untuk keamanan data kita gitu maksudnya Pak Ardi.
2: Betul sekali, dan itu data gratis, artinya kita harus mau nggak mau harus mengungkap ya sesuatu yang selama ini tidak ada di internet ya, kita ungkap. Nah yang mengambil manfaat dari itu kan teknologinya, dan bagaimana kita bisa menarik semacam tanda kutip untungan dari situ kan susah sekarang, dan kita harus ingat yang namanya jejak digital ya.
1: Iya.
2: Sulit untuk kita hapus atau kita hilangkan.
1: Okay, baik. Beberapa hari yang lalu ChatGPT mengeluarkan seri terbaru mereka GPT-6 yang bisa merender 3D, dan itu membuat kecemasan bagi para desain grafis yang mengatakan ancaman profesi atau ancaman kehilangan pekerjaan. Profesi-profesi pekerjaan juga termasuk ancaman juga ini Pak Ardi.
2: Betul sekali ya, tapi masalahnya ya kalau kita melihatnya teknologi apapun tetap ada peran manusia di belakangnya, tidak melulu atau sepenuhnya akan hilang ya.
1: Okay.
2: Cuman kita ini yang tidak semua orang itu mampu melakukan adaptasi dengan keadaan. Masalah kan itu ya. Pertama, persoalan kenapa tidak semua mudah beradaptasi, karena 90% teknologi dasarnya bukan ciptaan kita. Kita ini konsumen.
1: Pengguna user,
2: tapi bukan kita yang mengembangkan. Nah sekarang dibilang kita mengembangkan itu, kita kan cuma input data yang diolah oleh orang yang sudah membuatnya. Jadi mesin pengolah datanya itu dibuat orang lain, kita cuma masukkan datanya. Artinya kita ini kontributor terbesar itu kan untuk kecerdasan artificial itu ya, itu kan data. Kita mau menyumbangkan data secara sukarela.
1: Dan iya. karena biasanya iya Pak Ardi, biasanya tuh kita nggak pernah baca term and condition, syarat dan ketentuan kepanjangan, tulisannya kecil-kecil, yang penting accept aja, terima aja gitu Pak Ardi.
2: Persis. Kenapa itu bahasa hukumnya kan sangat canggih ya, kadang-kadang untuk orang awam itu sangat complicated gitu, untuk dipahami, sehingga udah deh kita lewatin.
1: Accept aja lah, pokoknya klik aja gitu ya.
2: Artinya kita mau bergiat menggunakan teknologi ya, kita juga harus meningkatkan kewaspadaan kita, kesadaran kita, pemahaman kita ya, resiko-resiko yang ada. Kalau kita cuma ya taunya tekan tombol mikirnya belakang, waduh
1: ini baik. Ya, sayangnya kalau AI itu ya salah satu isu yang sedang krusial dibahas di forum PBB juga adalah masalah lingkungan. Data center yang di Amerika Serikat saja sempat membuat kecemasan warga-warga sekitar karena kekurangan air bersih dan lain sebagainya lah. Nah, tapi mungkin ada yang ini sampai yang ingin ditanggapi Pak Ardi dari Pak Roni ini, Pak.
2: Ya sebetulnya bukan hal baru ya, Pak Roni menyampaikan sesuatu yang memang sudah lama ada di masyarakat ya, kecemasan, kekhawatiran ya, dan itu ya, poin paling penting itu apa namanya yang akan membuat orang tuh malas berpikir ya,
1: tidak mau menggunakan masa iya 10 tambah 10 harus nanya ChatGPT gitu ya Pak Ari.
2: Sudah muncul nanti orang menulis skripsi,
1: disertasi
2: menggunakan AI ya. Itu udah muncul kasus-kasus kejahatan akademik itu sudah muncul.
1: Yeah.
2: Ya, sudah mulai muncul dan ini mengkhawatirkan ya. Kalau memang itu terjadi saya enggak bisa lagi berpikir seperti apa yang akan berikutnya ya, tapi ini sebetulnya mengkhawatirkan. Dan negara yang memang menghasilkan banyak ya, banyak teknologi ya, terutama AI, Amerika, masyarakatnya pun di sana juga khawatir.
1: Iya.
2: Terutama teman-teman ya dari dunia-dunia pendidikan, dari dunia perguruan tinggi sudah mulai melihat, waduh ini kok jadinya seperti ini gitu.
1: Iya.
2: Ini udah mulai mengkhawatirkan gitu.
1: Oke, salah satu yang menjadi kekhawatiran di tahun 2023 sebenarnya pembuat ChatGPT versi pertama itu mengundurkan diri karena dikhawatirkan open source ini akan lebih pintar dari manusia. Sudah diingatkan 2023, tapi kemudian perkembangan AI ini semakin drastis. Ada Anthropic, ada ChatGPT, ada Clouds, ada dari buatan Tiongkok juga banyak sekali yang

0: buku lalu di-scan lalu dihilangkan dengan cara dibakar. Ini soal kekayaan intelektual juga menjadi kecemasan juga, Pardi.
1: Betul, betul. Jadi saya justru mengkhawatirkan ya, hak milik, hak cipta intelektual kita lama-lama kelamaan udah kita nggak bisa memiliki, tidak punya semacam warisan yang fisik yang bisa kita lihat untuk generasi berikutnya. Karena semuanya
0: di-upload ke internet gitu ya.
1: Iya, dan gimana apa kok tidak ada fisiknya ya? Artinya apa? Yang selama ini kita memahami belajar tentang sejarah, melihat bukti-bukti apa peradaban masa lampau itu kan fisik bisa kita lihat. Nanti lama kelamaan itu nggak ada satupun yang bisa kita lihat.
0: Okay.
1: Jadi kita bicara pariwisata aja. Gak ada namanya istilah pariwisata ke depan, ya kita cuma duduk di tempat aja. Tidak bisa kebayang apa yang bisa terjadi ke berikutnya.
0: Oke, jadi tadi Pak Roni mengatakan pisau bermata dua, bisa digunakan baik, tapi kalau yang menggunakan bisa juga untuk kejahatan. Beberapa kebaikan seperti beberapa minggu yang lalu AI berhasil membaca manuskrip kuno dan mengartikannya dari berbagai data yang dimasukkan, lalu mereka AI ini langsung membuat terjemahannya secara kasar lah. Lalu kemudian soal AI yang bisa melakukan surgery atau operasi secara presisi, no mistake ya, tidak ada kesalahan. Itu menghilangkan sisi kemanusiaan dari dokter ya dan lain sebagainya, dan itu juga menjadi tantangan bahwa jangan-jangan profesi-profesi itu lama-kelamaan akan tergantikan gitu, Pardi. Atau penyiar juga lama-lama akan digantikan AI juga nih, Pardi.
1: Ya, sebetulnya sudah apa, tanpa kita sadari ya, sudah terjadi di depan mata kita ya. Kita ya harus sadar bahwa di misalnya di layanan kesehatan ya, sekarang kan sudah menggunakan robot ya, robot dalam apa tindakan yang prosedur operasi yang rumit ya, rumit itu sudah bukan robot di beberapa rumah sakit ya, dan saya sudah menyaksikan beberapa tindakan operasi itu yang menggunakan robot, dan itu memang ya, harus diakui itu presisinya luar biasa ya. Kedua, apa itu lebih cepat dan apa tidak begitu invasif, artinya apa si pasien pasca operasi itu sembuhnya, pulihnya
0: lebih
1: ya,
0: cepat,
1: dia keluar dari rumah sakit itu lebih cepat ya. Itu positif ya. Yeah. itu artinya ada itu masih dalam batas-batas yang masih bisa diukur ya.
0: Okay.
1: Terus bagaimana sekarang yang sekarang kita hadapi dengan banyaknya sekarang apa tadi disebut apa antropik ya, ChatGPT, DeepSeek segala macam itu kan nama-nama yang dibenamkan pada teknologi yang sekarang sudah semakin beragam, sama seperti kita beli apa kecap manis ada Bango ada itu kan nyarap. Dan itu tidak akan berhenti. Itu memang strategi dagangnya itu mengembangkan merek, tapi produknya satu sama lain kemungkinan besar itu adalah produk yang sama. Tapi kan yang nama dimanfaatkan ya, karena yang dieksploitir itu adalah mentalitas konsumen kita. Hal yang baru kita pasti akan beli, kita akan coba. Dan sekarang kita tanya, sekarang kita menggunakan AI, masyarakat luas ya, sebenarnya itu sebenarnya untuk apa? Sebagai apa? Saya lihat di kantor saya itu hanya sebagai pengganti apa? Google Search Engine.
0: bisa tinggal googling aja sebenarnya ya, Pak.
1: Betul, sama seperti waktu di kantor awal-awal itu belikan laptop itu cuma sebagai pengganti mesin petik elektronik. Ini kan semacam berkesinambungan ya. Terus juga media sosial awal-awal. Orang kebebasan media sosial sampai orang akal sehatnya hilang. Cari jodoh di media sosial. Luar biasa. Ya. Luar biasa kan. Siklusnya itu berlanjut dan itu terus menerus. Nah, cuma yang jadi pertanyaan, benar apa yang disampaikan oleh Komisioner PBB, seharusnya ada batas, sampai batas mana kita akan mengikuti teknologi ini.
0: Apa yang bisa dipaksakan bagi para pengembang AI ini dari forum PBB ini, apa yang bisa dipaksakan nih? Ada jaminan gak nih, garansi agar AI tidak macam-macam lah, artinya tidak membahayakan keamanan data pribadi kita atau lain sebagainya yang tadi sempat disebutkan Pak Ardi?
1: Tidak ada jaminan. Ya terbukti sudah Meta kemarin ya, itu didenda di Eropa sampai
0: Meta.
1: Triliunan ya.
0: Meta.
1: Kasusnya banyak. Ada juga

0: class action ya dari masyarakat. Ini banyak kasus hukumnya, tapi kasus hukum ini kita nggak pernah dibahas. Kasus hukum di luar, kita nunggu terjadi musibah dulu, baru kita reaktif.
1: Itu gitu. Kita masih belum mempunyai perangkat aturannya mungkin, regulasinya.
0: Ini peraturan sudah diinisiasikan, tapi memang kita harus sadar ya, yang nama aturan itu ya, yang membuat aturan dia belum tentu dia mengerti teknologinya. Ibaratnya apa? Membuat aturan dia mengerti apa yang diatur. Artinya apa? Pasti akan tertinggal ya, apalagi adaptasi mengikuti perkembangan zaman. Itu juga masalah. Artinya apa? Ini masalah yang manusiawi.
1: Baik, kita harus menunggu apa keputusan PBB, karena harusnya ya setiap keputusan yang diambil PBB akan berlaku secara universal, termasuk negara-negara akan bisa mengadopsinya, begitu Pak Ardi, tentang bahaya atau risiko AI ini Pak Ardi. Terima kasih banyak Pak Ardi.
0: Saya kira satu hal ya, kita jangan menunggulah.
1: Menunggu, oke.
0: Taruhan besar sekali, maka yang harus dikembangkan kita bersama-sama ya, semua regulator, pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi ya, semuanya itu harus mendorong ya, bagaimana kita melakukan kampanye bijak berdigital, amankan keluarga kita, dan
1: Kuat
0: bangsa kita, itu prioritas.
1: Jangan
0: menunggu.
1: Jadi edukasi, literasi, bukan hanya literasi digital, tapi literasi kecerdasan buatan. Jadi jangan gampang menggunakan itu, karena khawatirnya data-data kita akan disalahgunakan gitu ya Pak Tri ya.
0: Betul, dan kita sering sadar ya itu, sukarela kasih data.
1: Iya, kalau nanya misalkan cuaca aja, itu kan perlu ada titik koordinat lokasi kita di mana. Jadi biar tahu, oh di daerah ini besok akan cerah atau hujan atau gimana gitu ya Pak Ardi ya. Jadi lokasi betul. Aja kita menyerahkan secara sukarela gitu Pak Ardi.
0: Betul, dan itu ke depan ya, kita harus sadar bahwa itu ada sesuatu aset yang sangat strategis dan bernilai ya. Artinya kita harus mulai menjaga.
1: Baik kalau begitu Pak Ardi, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya pada malam hari ini. Selamat malam Pak Ardi.
0: Selamat malam.
1: Demikian pendengar, Founder and Chairman Indonesia Cyber Security Forum atau ICSF Ardi Suteja sudah kami ajak.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Tentang media sosial menjadi kanal aduan masyarakat. Media sosial kini bukan sekedar tempat berbagi informasi saja, atau posting foto, video, atau mengekspresikan diri. Bagi sebagian warga, media sosial juga berubah menjadi kanal pengaduan langsung kepada pejabat dan pemerintah, pusat maupun daerah. Jalan rusak, pelayanan publik yang lambat, bantuan tidak tepat sasaran, hingga berbagai persoalan lingkungan masyarakat. Dan tidak sedikit yang kemudian disampaikan melalui unggahan, komentar, maupun pesan langsung kepada pejabat terkait di media sosial. Di satu sisi, kondisi ini menunjukkan masyarakat semakin mempunyai keberanian untuk menyampaikan atau menyuarakan keluhannya, persoalannya, dan menuntut adanya respon cepat dari pejabat terkait. Namun, di sisi lain muncul pertanyaan, apakah media sosial sudah menjadi kanal pengaduan publik yang efektif saat ini? Sudah bergeser? Meskipun ada posko pengaduan, mungkin ada hotline yang sudah disediakan, tapi media sosial menjadi pilihan masyarakat saat ini. Fenomena ini kita akan bicara tentang fenomena media sosial jadi kanal pengaduan masyarakat. Beberapa di antaranya aktif di media sosial seperti Kang Deddy Mulyadi atau KDM, Shirley Juanda, Gubernur Maluku Utara, dan juga Wakil Wali Kota Surabaya, Pak Armuji. Dan kebetulan saya malam hari ini sudah terhubung dengan Wakil Wali Kota Surabaya, Pak Armuji. Pak Armuji, selamat malam, Pak.
2: Malam, Mas Fajar.
1: Salam sehat, mudah-mudahan kabar baik ya, Pak Armuji ya.
2: Alhamdulillah, sehat semua, Mas.
1: Saya lihat konten-konten Pak Armuji, kadang-kadang sidak, kadang-kadang terima keluhan masyarakat. Ini apakah fenomenanya sudah bergeser, meskipun mungkin kepala daerah sudah menyediakan kanal resmi, hotline, posko, dan lain sebagainya, tapi lebih memilih, lebih ramai di media sosial, apalagi media sosial pribadi pejabat ini, Pak Armuji?
2: Ya, jadi begini. Jadi saya bermain media sosial itu semenjak diangkat jadi wakil wali kota.
1: Okay.
2: Dan saat itu COVID masih berlangsung ya.
1: Oh, okay.
2: Tahun 2019 ya, 2019 okay. Awal 2020. Sebenarnya saya nggak terlalu mengabaikan media sosial itu. Karena dulu kan waktu saya di DPRD 4 periode, pernah ketua DPRD 2 periode, itu yang menjadi andalan kan media konvensional, koran besar itu. Koran, terus televisi lokal, ya toh. Bahkan kalau di televisi kan kita pakai editorial, bayar kan.
1: Iya.
2: Yeah. Tapi segala macamnya. Akhirnya jadi ajari anak saya media sosial, anak saya yang mengajari itu.
1: Oke.
2: Jadi kan waktu itu kan memang ya generasi kolonial ya, bukan generasi milenial,
1: kolonial. Siap.
2: Ya. Gak ketinggalan ya.
1: Oke.
2: Okay. Akhirnya saya diajari, ya. Akhirnya kok memang sangat efektif itu loh.
1: Oh.
2: Jadi sangat efektif. Begitu saya membuka rumah aspirasi, rumah dinas saya kan kebetulan tidak saya tempati.
1: Mm-hmm.
2: Saya jadikan rumah aspirasi warga.
1: Datang langsung ke rumah itu.
2: Datang langsung ke rumah aspirasi setiap hari Selasa.
1: Iya.
2: Yeah. Itu bahkan sampai ratusan orang gitu.
1: Iya.
2: Yeah. Bahkan bukan cuma dari Surabaya.
1: Oh.
2: Saya juga tak tahu, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jogja. Saya tanya, lu kok tahu, kok kenal saya? Iya, Cak. Iya, Cak. Saya lihat di ini, di YouTube. Saya
1: lihat
2: di
1: komunikasi. Oke.
2: Sering membantu ini, sering membantu
1: masyarakat.
2: Orang-orang. Iya. Iya, gitu loh.
1: Mm.
2: Langsung didatangi tempat lokasinya, segala macam. Kalau di luar kota, saya harus berkolaborasi dengan kepala daerah setempat. Tentunya dengan wakil bupati atau wakil wali kota setempat.
1: Oh, iya, iya.
2: Kenapa sih? Karena orang sudah jauh-jauh, ya toh.
1: Iya.
2: Dia meluangkan waktu, dia bolos mungkin izin kerja, segala macam. Ya, otomatis saya terima dengan baik. Dan apa yang menjadi keluhan mereka, pasti akan saya tindak lanjuti. Entah itu soal persoalan remeh-temeh, entah soal itu persoalan berat dan segala macamnya, pasti kita tindak lanjuti. Karena meskipun itu persoalan yang remeh-temeh,
1: yeah,
2: kadang-kadang orang-orang itu mentok. Orang, masyarakat sendiri,
1: yeah,
2: di mana mereka kalau lapor misalkan di kelurahan, paling bantunya ditemui bukan lurahnya, pegawai kelurahannya.
1: Pegawai kelurahannya.
2: Iya, seluruh Indonesia kan begitu modelnya. Kita kan juga tahu toh ya.
1: Iya.
2: Modelnya gitu.
1: Iya.
2: Terus mau lapor kemana lagi, ya kan?
1: Iya.
2: Contoh, akhirnya dia lapor ke tempat saya.
1: Iya.
2: Satu kasus contoh misalnya yang dulu juga lagi viral, dan itu menjadi satu kebijakan kementerian waktu ijazah ditahan.
1: Oh iya, iya.
2: Nah, ijazah ditahan sebenarnya kan di seluruh Indonesia orang kalau bekerja kan tinggal ijazah.
1: Iya.
2: Kadang-kadang kalau mereka sudah resign ijazahnya pun
1: dibalikin atau tapi ditahan. Iya, kadang-kadang ditahan.
2: Dan itu bukan cuma di Surabaya, di seluruh Indonesia hampir terjadi seperti itu.
1: Iya.
2: Saya kan tanya, sudah lapor ke ini dispatcher sudah Pak? Gimana? Ya cuma di itu aja di catat-catat itu bisa telepon kadang-kadang teleponnya di blokir dimatikan sampai jengkel lah. Nah, akhirnya udah saya bantulah.
1: Okay.
2: Akhirnya begitu saya datangi, kebetulan orang yang nahan ini juga apa itu emosi atau gimana ya sudah karena media sosial ini sangat efektif, mereka marah-marah, mereka mengata-ngatain saya segala macam, jadi kan jadi viral. menjadi santapan netizen semua.
1: Tapi gini, Cak, saya panggilnya Cak ya, nggak apa-apa ya. Soalnya ya, saya follow ya, akun ya. Instagramnya Pak Armuji, namanya Cak Ji.
2: Iya.
1: Cak Ji, ini juga arahan dari Pak Wali Kota, karena Pak Cak Eri juga aktif juga tuh di Instagram juga, Cak Ji. Atau memang sekarang aduannya lebih banyak bergeser ke akun pribadinya Cak Ji, atau justru sama banyaknya dengan rumah aspirasinya juga nih datang apa namanya keluhannya Pak Cak Ji?
2: Enggak, ya kalau wali kota barusan aja niru saya.
1: Iya.
2: Gini loh fenomena kalau namanya wak gitu ya toh, di mana-mana di seluruh Indonesia ya toh. Kan enggak dikasih porsi sama kepala daerahnya. Itu seluruh desa, kita tahu. Terus saya ngomong. Karena saya kan ketua Aswakada, asosiasi wakil kepala daerah seluruh Indonesia.
1: Oke.
2: Okay. Pasti di mana-mana seluruh Indonesia seperti itulah. Tahulah. Tapi saya kan enggak mau ribut-ribut toh. Ya sudah, saya cari inovasi sendiri. Saya lebih baik saya membantu masyarakat.
1: Iya.
2: Itu aja. Masyarakat cara gimana? Ya kita gunakan media sosial kita.
1: Oke.
2: Kita gunakan media sosial kita. Kenapa menggunakan media sosial? Itu sebagai laporan pertanggungjawaban saya bahwa saya bekerja membantu masyarakat.
1: Oke.
2: Okay. Itu sebagai pertanggungjawaban saya.
1: Oh, gitu. Oke.
2: Kalau dulu media konvensional kita kalau nggak baikkan sama redaksinya, redaktur atau apa, nggak mungkin dimuat kan?
1: Masa? Tapi kalau di RRI nggak, Pak Caji, di RRI nggak sih? Di RRI enggak?
2: Iya.
1: Caci, ini yang viral itu saya nonton itu Jukir Liar. Saya nonton itu. Okay. Itu ya. Aduannya, kronologinya gimana? Dan berapa banyak sebenarnya aduan yang terselesaikan dan aduan yang terpending, Caci?
2: Ya semuanya sudah, semuanya kalau kita yang nangani kita selesaikan di tempat juga langsung.
1: Oh.
2: Namanya manusia, ya toh, mereka itu kebiasaan narik duit enak ya dan segala macam nggak terlalu ribet ya, akhirnya yang di sana berhenti di sini gitu terus ya, itu kan ya sifat manusia seperti itulah. Kasus contoh yang kemarin barusan viral di mana kasus Wuling mengikuti kan.
1: Oh iya, otomotif ya, kasus konsumen otomotif itu ramai juga tuh,
2: konsumen yang sudah lunas mereka tidak mendapatkan mobil, bahkan sama
1: salesnya,
2: tapi pihak dealernya ruwet-ruwet seperti itu. Akhirnya sudah saya sidak, karena transaksinya itu di kantornya Wuling, berarti kan ya resmi lah. Kecuali mereka transaksi di luar di warung kopi atau tapi pecel gitu kan beda lagi. Akhirnya itu viral kan, yang nontonan juga nggak sedikit jutaan.
1: Iya.
2: Nggak sampai satu minggu langsung Wuling Jakarta
1: mengeluarkan Caci, gini, merasakan nggak Caci kalau sesuatu yang viral, yang banyak penontonnya, viewernya, kasusnya lebih mudah cepat selesai ketimbang yang hanya tontonannya 10-20 orang untuk aduan dan lain sebagainya itu, Caci? Atau ada unsur itu, ya?
2: Sangat cepat selesai. Contoh yang kasus remeh-temeh misalnya.
1: Apa?
2: Orang yang nyewa rumah. Iya, nyewa rumah dan rumah itu sudah dibeli. Mereka tidak mau pindah, dikasih uang 15 juta, nggak mau minta 60 juta yang viral itu, yang orang-orang perempuan yang lagi juga apa itu pemesu-mesu ya, mesu jancu segala macam itu. Langsung sudah selesai.
1: Selesai. Gara-gara viral.
2: Gara-gara viral dikerucuk. Netizen seluruh Indonesia ya.
1: Jadi Caci kalau sidak nggak sendirian ternyata ya. Tapi apakah memang harus hampir setiap sidak itu, setiap menanggapi keluhan masyarakat itu harus live sebagai salah satu bukti nanti, Caci?
2: Ya, jadi kalau memang itu saya harus turun lapangan, sidak. Kalau enggak, misalkan ada orang yang belum menerima bantuan, misalnya.
1: Misalnya
2: belum menerima bantuan. Saya telepon lurahnya, kenapa ini enggak menerima bantuan ke Sendalanya, Pak? Tolong dibantu, diselesaikan. Daripada nanti saya sidak, aku viral, saya sudah akhir bantu. Itu aja, saya enggak pernah panggil lurah, enggak.
1: Oh, enggak pernah?
2: Itu kan bisa. Iyalah, itu kalau dipanggil kan, iya, tapi nggak dilaksanakan. Itu lagu lama kan,
1: gitu. Caci juga kadang-kadang live sambil nelfon pejabat terkait, kayak lurahnya, camatnya, gitu.
2: Iya, saya live. Gitu. Mereka respon nggak, gitu loh. Respon, ya sudah. Nggak respon, ya sudah. Saya nggak pernah panggil. Kamu kalau nanti namanya kena, nggak pernah respon masyarakat, ya sudah kamu lama biar masyarakat aja yang menilainya, gitu aja.
1: Caci, kalau aduan masyarakat mungkin setiap hari selalu ada, selalu masuk. Mungkin satu hari 24 jam kurang bagi Caci kayaknya. Aduannya nggak selesai-selesai, sehari ini mungkin ada berapa aduan kalau di rata-rata itu, Caci?
2: Saya bukannya karena setiap hari Selasa, bukan tiap hari, setiap hari Selasa.
1: Tapi kan numpuk akhirnya.
2: Enggak, jadi setiap hari Selasa, ya toh, numpuk kita pilih-pilih yang sidak. Hari Selasa kita minum aduan, hari Rabu kita sidak. Kita tempatan ya, jadi gitu. Jadi bukan tiap hari, tapi hari Selasa selalu kita terima aduan-aduan itu.
1: Itu kan di rumah aspirasi. Kalau di DM media sosialnya Caci, banyak nggak yang nge-DM?
2: Banyak.
1: Nah, itu juga. Dia maksud saya. Itu kan enggak kenal hari, enggak kenal hari libur itu mah. Bisa tiap saat juga.
2: Kalau DM atau WA saya bilang sudah, daripada saya ngetik susah-susah, bolak-balik enggak paham-paham. Kamu hari Selasa datang ke rumah aspirasi.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Oh, diarahkan langsung datang.
2: Enggak paham, di jauh sekali dan nanya terus. Nah, saya kan juga enggak bisa melayani terus seperti itu. Yang jawab itu saya sendiri gitu loh, bukan aju dan enggak sendiri yang latihan ini. Sudah, daripada kamu WA terus, saya juga capek, kamu capek. Selasa datang nanti bisa kita dialog. Kamu serius atau enggak, biar kelihatan nanti pada saat kita dialog. Kan begitu, saya gitu aja sudah. Jadi enak.
1: Ini akan dilakukan seterusnya, meskipun ya banyak keluhan di masyarakat. Saya ingin tahu secara pribadi, Caci sebagai wakil wali kota Surabaya melihat aduan masyarakat itu apa sih? Bagaimana ini jangan-jangan capek juga, kesel juga nih Caci nerima keluhan dari masyarakat Surabaya atau bahkan di luar Surabaya juga ada yang datang, Caci?
2: Banyak. Jadi gini loh, ya toh. Saya bilang sama teman-teman wakil-wakil saya, daripada kamu juga nggak diorangkan sama bupati atau wali kotanya, tadi kasih job case. Lebih baik kita bantu masyarakat terbuka yang seperti ini. Nanti kalau dia kalah populer, kalah ya sudah, jangan usah nyalakan.
1: Tapi hubungannya Caci sama Cari baik-baik aja kan?
2: Iya, baik ya, segitu-gitulah, sama aja lah. Indonesia gitu lah sama, sudah tanya aja lah.
1: Tapi nggak apa-apa kalau untuk masyarakat mengadu langsung lewat kanal media sosial, menurut Cak Ji itu hal yang harus diadaptasi oleh apa namanya pejabat publik begitu, Cak Ji?
2: Oh iya, harus lah gitu loh. Ya, jadi beberapa kabupaten kota kan kita tahu sendiri toh.
1: Iya, iya.
2: Panggil tanpa kepala daerahnya ya bentrok tapi kan di permukaan. Hmm. Ya daripada kita bentrok-bentrok di permukaan, lebih baik kita cari kesibukan sendiri, saya ngapain. Tapi kan enggak usah, kamu enggak usah kepo, enggak usah.
1: Kan kalau Oke.
2: Tapi orang lebih ke saya enggak usah. Saya juga nggak mengambil job-jobnya situ. Karena Bandung kemarin itu sama Bandung itu kan juga terjadi seperti itu tuh, di Bandung, di Cirebon. Saya kan itu kan anggota saya tahu semua lah.
1: Oh, oke.
2: Okay. Tadi kasih job sama kepala daerah. Situ sudah lagu lama lah kayak gitu terus lah. Okay. Saya tidak terlalu paparkan seperti terus biar aja.
1: Oke. Okay.
2: Yang penting gak ganggu mereka gitu aja. Mereka jangan mengganggu saya gitu aja.
1: Taji, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Surabaya?
2: Ya untuk masyarakat Surabaya, karena di Surabaya ini kan orangnya lebih mempunyai satu pemikiran yang rasional, ya bukan masyarakat yang transaksional. Mereka lebih bijak dalam menanggapi segala sesuatunya, mereka lebih objektif, makanya mereka bisa memilah-milah pengaduan-pengaduan kiranya seperti apa yang kiranya kita bisa mediasi, kita bisa tindak lanjuti, pasti mereka akan datang ke tempat kita. Dan kita juga tidak mempermasalahkan gitu. Mereka mau lapor yang apapun bentuknya
1: rusak. Jalan rusak, lampu malam gelap yang ada lampunya gitu, bisa ya Caji ya?
2: Bisa, itu kan udah itu bahkan yang sering banyak laporan warisan aja laporan di saya. Ya bener ini. Orang-orang kejaran warisan satu saudara ya ke saya. Mereka nunggak utang dia itu ya ke saya. Ya gak apa-apa namanya. Loh, orang datang ke kita itu kan mau mengeluarkan unek-unek ya toh. Uh-huh. Alangkah kalau mereka sudah datang ke tempat saya, ya saya cerita, oh, kalau udah kalau masalah warisan ya itu kan masalah rumah tangga, ya tolong diselesaikan. Masa lurah tempat gak bisa menyelesaikan masalah-masalah seperti ini.
1: Okay.
2: Coba lurahnya bilang dari saya kalau enggak nanti saya sidak loh, lurah malu nanti.
1: Oke, baik Caji. Oke, Caji. Caji, makasih ya. Sehat-sehat selalu, Cak.
2: Oke. Okay.
1: Iya, selamat malam, Caji. Iya. Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, atau yang akrab disapa Cak Ji. Anda juga bisa pantau juga nih aktivitasnya Wali Kota Surabaya, karena cukup aktif juga. Salah satu kepala daerah yang aktif di sosial media, di akun Instagramnya Cak Ji. I-nya diganti 1, angka 1 ya.
0: Jaringan Berita Nasional.

Selamat pagi pendengar RRI Rotendao dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Rote mengudara pada frekuensi FM 92,5 MHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Kamis 10 September 2026. Pendengar dari Jalan Dr. Fredrik Ndolu Sangga ONB Rotendao, selamat pagi. Selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya dan tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar, senang sekali hari ini kita ketemu lagi di tanggal 10 September 2026 dengan saya Nero. Di pagi ini bersama rekan-rekan yang bertugas ada Bung Arisma Arga Putra, ada Bung Heri Wailawa, ada Bung Rudi Hartono juga. Di pagi hari ini ramai pagi ini di kantor. Meskipun cuaca lumayan dingin di pagi ini dan matahari belum keluar, tapi ketong semua di RRI su keluar duluan untuk melayani pendengar semua lewat udara di hari ini. Seperti biasa di dalam rangkaian hari ini, hari spesial juga ya, kita ini hari spesial untuk RRI karena hari ulang tahunnya RRI sih. Tapi kalau di RRI Rote sudah terlalu terasa, RRI Kupang yang rasa. Tapi ucap syukur puji Tuhan kita semua masih diberikan kesempatan sampai saat ini bisa mengudara untuk pendengar semua di setiap daerah ya. Bukan cuma di Rote, di seluruh dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jadi ini bukan karena kehebatan kami, tapi karena ini semua kebersamaan bersama dengan pendengar semua di mana saja berada. Dan dalam rangkaian Rote pagi ini, seperti biasa juga ada mimbar agama, mutiara pagi ya hari ini, mutiara pagi. Kemudian nanti ada warta berita dan sampai di pukul 11 ya kebersamaan saya dengan berbagai macam informasi, juga ada program-program lainnya. Jadi yang belum bangun atau yang sudah bangun atau yang setengah bangun, ayo bangun. Bangun, ketung dengar lagu rohani pertama, ketung saat teduh bersama untuk mengucap syukur setiap napas kehidupan yang Tuhan kasih di ketung sampai saat ini. Jadi kita langsung mulai dengan beberapa lagu rohani di pagi ini menemani ketong semua. Buat saudara pendengar semua, semoga bisa menjadi kekuatan untuk kita beraktivitas menjalani hari ini. Tuhan memberkati.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI.
2: Shalom, selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Puji Tuhan, puji syukur hari ini kita kembali lagi dalam program kita yaitu Mutiara Pagi edisi hari Kamis ya, tanggal 10 September 2026. Dan di pagi ini kita akan membahas tema tentang kasihilah, berbuat baiklah, dan mohonlah berkat bagi orang jahat ya. Ini tema yang sangat luar biasa yang akan dibawakan oleh Bapak Wenceslaus Lakamnasi. Beliau adalah penyuluh agama Katolik Kemenak Rotendau. Selamat pagi Bapak, Shalom.
3: Selamat pagi.
2: Bagaimana Shalom. Kabar Bapak?
3: Kabar baik.
2: Ini sapanya apa nih Bapak Wens ya?
3: Ya.
2: Atau Bapak Wimer juga bisa?
3: Wimer.
2: Karena ini hari juga hari perdana ya kita bertemu juga Bapak. Kalau saya.
3: Iya.
2: Lurus. Tapi ini hari kedua Bapak membawakan mutiara pagi di RRI.
3: Iya, betul
2: sekali. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi Bapak Wimer, Bapak Wens. Oke, Bapak seperti biasa waktu dan kesempatan saya berikan. Nanti Bapak mulai dengan doa buka. Habis sharing bersama, nanti kita sharing bersama. Kemudian kesimpulan dan doa tutup syukur. Okay. Seperti itu Bapak. Silakan Bapak Wens.
3: Ya. Salve, selamat pagi untukmu semua pendengar Radio Republik Indonesia. Tuhan mengasihi kita. Di pagi yang indah ini, kita jumpa lagi bersama saya, Wens Lakamnasi, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendau dalam Mutiara Pagi Katolik, edisi Kamis 10 September 2026. Mutiara Pagi Katolik kali ini berjudul Kasihilah, Berbuat Baiklah, dan Mintalah Berkat bagi Orang-orang Jahat. Mari kita buka dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah sumber kehidupan kami, di pagi yang indah ini kami bersyukur kepadamu atas berkat kehidupan yang kami alami. Kami ingin mendengar firmanmu dan merenungkannya. Bukalah hati, pikiran, dan batin kami dengan kuasa Roh Kudusmu, agar kami dimampukan untuk memahami sabdamu, kasihmu, dan berkatmu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita buka kitab suci, Injil Lukas, bab 6, ayat 27 sampai dengan 38. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Terpujilah Kristus. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepadamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambilnya, mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Tuhan, perintah Yesus hari ini sangat keras untuk kita soal mengasihi, soal berbuat baik, dan soal berdoa kepada Tuhan untuk minta berkat bagi orang-orang jahat dan berdosa. Sabda Yesus ini keras bagi pedang bermata dua. Satu sisinya orang baik dan satu sisinya orang-orang jahat dan berdosa. Tetapi satu pertanyaan sederhana untuk kita. Mengapa Yesus memerintahkan orang-orang baik untuk mengasihi, berbuat baik, dan bahkan menuntut kita untuk memohon berkat dari Allah bagi orang-orang jahat dan berdosa? Saudara-saudariku, para pendengar yang terkasih, jawabannya seperti ini. Mungkin saja kita tahu mereka jahat dan berdosa, tetapi Tuhan bilang, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apalah artinya berbuat kasih dan berbuat baik kepada orang baik? Perbuatan baik kita hanya bisa bermakna ketika kita melakukannya pada orang-orang yang sangat membutuhkannya. Ingat bahwa hanya orang sakit yang membutuhkan dokter, bukan orang sehat. Ingatlah bahwa orang-orang jahat dan berdosa pun bisa berbuat kasih dan berbuat baik. Sejahat-jahatnya harimau, tidak mungkin ia makan anaknya sendiri. Apa yang kita lakukan pada orang lain, itu menjadi takaran bagi Allah untuk kita. Tak perlu takut untuk mengasihi dan berbuat baik, sebab Tuhan punya caranya sendiri untuk membalas semua kebaikan kita. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih, berbuat kasih tidak menuntut balas. Berbuat baik tidak menuntut balas. Berdoa meminta berkat bagi orang lain pun tak perlu menuntut balas. Biarkan saja Tuhan sendiri yang mengetahui kebaikan kita, dan Dia sendirilah yang tahu dan dengan caranya membalas kebaikan kita. Kasih dan pengampunan hendaknya menjadi prinsip hidup kita sebagai orang yang percaya dan beriman kepada Allah. Dan memaafkan butuh jiwa yang besar. Apalah artinya memaafkan, tetapi kita proses hukum berlanjut. Memaafkan itu harus totalitas, melepas, agar kita pun bisa merasa bebas. Saudara-saudariku yang terkasih, Saya akhiri renungan kita ini dengan satu tip sederhana bagi keluarga, bapak, mama, dan anak-anak. Jadilah orang sabar dan pemaaf agar kasih tetap sempurna dalam keluarga. Kiranya hari ini, dimanapun kita berada, jangan lupa berbuat kasih dan berbuat baik kepada orang lain. Salve dan terima kasih.
2: Salve, terima kasih juga Bapak Wens, luar biasa pertahanan firman Tuhan hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar dan melaksanakan hari lepas hari, Bapak Wens. Ya. Mungkin kita bisa sharing sedikit, Bapak Wens. Okay. Tadi ini topiknya sangat menarik karena ini sebenarnya agak susah kalau apalagi zaman sekarang ya, Bapak Wens. Ya. Kasihlah, berbuat baiklah, dan mintalah berkat bagi orang-orang
3: orang
2: jahat.
3: Orang jahat.
2: Bukan orang baik.
3: Orang baik.
2: Itu kesannya sangat-sangat sulit. Apalagi saya pribadi, saya tidak kasih contoh orang lain. Ya. Saya pribadi juga sangat sulit. Nah, Bapak, bagaimana kita bisa membedakan antara mengampuni seseorang dengan membiarkan kalau kesalahan itu tetap terus terjadi? Bapak, bagaimana? Silakan, Bapak.
3: Pertama, kalau kita mengetahui itu, kita berbuat baik itu sebenarnya kita melepas. Ya, setelah kita berbuat baik, tidak usah dipikirkan lagi. Ya, karena kalau ketika kita berbuat baik lalu kita melihat orang lain yang terus berbuat jahat untuk kita, kita merasa macam ini. Macam tertekan juga. Padahal sebenarnya memaafkan itu butuh jiwa yang besar. Artinya karena kita hanya bisa merasa bebas ketika kita memaafkan dengan total. Kalau kita masih menyimpan, ketika kita bertemu orang pastinya kita masih tetap ini. Tetapi kalau secara totalitas kita memaafkan, kita langsung menjadikan orang itu sebagai sahabat kita.
2: Artinya kita harus betul-betul mengampuni dengan tulus ikhlas.
3: Iya, Bapak. Tulus ikhlas.
2: Kalau kita mengampuni tapi masih ada ide begini. Berarti itu masih akan ada beban terus ya, Bapak.
3: Masih ada beban dan itu agak susah untuk ini. Ya, ya.
2: Bapak, mungkin berikut, Bapak. Kalau orang yang kita justru ampuni, kita sudah mengampuni dengan ikhlas tulus nih, Bapak. Tapi misalnya beliau mengulangi lagi kesalahannya, apakah kasih dan pengampunan tetap harus diberikan? Sebagai kita manusia biasa, Bapak.
3: Tetap kita lakukan karena kita itu mengampuni tiada batas.
2: Mengampuni bila, tiada batas.
3: Ya, memaafkan, mengampuni itu tiada batas. Masalah yang sekarang kita hadapi adalah mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tetap kita berdoa kepada Tuhan untuk terus pasti suatu ketika mereka akan berubah. Ya, di saat mana yang tepat, mereka akan berubah. Soalnya begini, Tuhan itu menarik garis lurus di kehidupan kita yang bengkok-bengkok.
2: Tuhan menarik. Iya sih. Jujur, saya juga sebagai pribadi banyak bengkoknya.
3: Tapi Tuhan dia tarik lurus.
2: Ya. Yang penting kita datang betul-betul mengakui kesalahan kita, betul-betul kita. Mungkin kita belajar mengampuni diri kita sendiri dulu, Bapak ya. Baru kita bisa belajar mengampuni orang lain dengan ikhlas.
3: Ya. Tapi kalau orang yang gampang memaafkan diri, itu bukan berubah. Tapi bukan itu berubah. Kita memupuk kesalahan kita.
2: Oh, siap. Ya, siap, ya, Bapak. Ya. Jadi kita harus lepaskan betul-betul.
3: Lepas. Karena ketika kita melepas, kita merasa bebas. Ya, betul. Macam satu ikatan yang kita lepaskan, kita bebas, ya kan?
2: Iya.
3: Bisem kuda yang terikat pasti dia tidak bebas, tapi ketika lepas ya. Bisanya kita ini sementara jengkel orang itu bagaikan tali yang sedang mengikat kita. Bagaimana? Kalau kita tidak lepas, kita mana kita mau bebas?
2: Betul. Yang ada tetap sakit diikat terus ya, Bapak. Luar biasa, Bapak Wen. Mungkin terakhir, Bapak, sharing kita terakhir. Seperti tadi Bapak bilang, mengampuni tanpa batas ya, seperti itu, Bapak. Tapi bagaimana justru kalau orang yang membuat mengulangi kesalahannya adalah orang terdekat kita dalam keluarga sekalipun. Pasti rasanya kan sebenarnya kayak di saat kita sama-sama keluarga kok buat saya begini. Itu apakah tetap kita harus tanpa batas juga atau bagaimana, Bapak?
3: Tuhan bilang mengampuni 7 kali, 7 kali itu artinya mengampuni tanpa batas. Lalu orang yang itu kemudian Yesus, Tuhan memberi kita persyaratan. Kalau dia berbuat salah, tegurlah dia 4 mata.
2: Tegurlah dia 4 mata. Nah,
3: kalau dia 4 mata tidak ikut, panggil lagi beberapa orang. Mm-hmm. Kalau dia tidak ikut, bawalah ke 1 kelompok yang lebih besar lagi. Kalau dia tidak mau ikut, ya terkutuklah.
2: Itu urusan dia dengan Tuhan. Itu yang penting kita tetap berbuat baik.
3: Kita berbuat baik.
2: Tetap ya, berbuat baik,
3: kita tetap berbuat baik. Ya.
2: Betul Bapak, luar biasa. Dan terakhir Bapak, Tuhan Yesus juga mengajarkan mengasihi musuh Bapak. Dalam kehidupan sekarang, saat ini dunia modern saat ini, kita bisa, apa musuh kita saat ini siapa sebenarnya? Kalau dalam konteks kehidupan sehari-hari, Yesus mengajar kita mengasihi musuh Bapak. Apa kita mengasihi semua orang begitu? Meskipun dia beda agama, beda pendapat, beda sudut pandang. Ya. Itu seperti apa Bapak?
3: Musuh kita bukan manusianya.
2: Oh.
3: Ya. Kalau kita memusuhi manusia, bagaimana? Tidak, tapi kita memusuhi perbuatan jahatnya.
2: Luar biasa betul.
3: Kita tidak bisa memusuhi orang sebenarnya. Kita tidak bisa memusuhi orang karena manusia itu sama dengan kita. Tetapi kita memusuhi perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan jahat, ya. Hmm. Jangan sampai karena dia jahat lalu kita tidak baik dengan dia. Hmm. Itu kita memberi beban juga untuk dia. Tapi kita beri, kita punya kebaikan, lama-lama dia berubah. Oh. Ya.
2: Luar biasa.
3: Jadi ini kita salah tafsir. Sebenarnya musuh kita bukan manusianya. Tapi musuh kita adalah perbuatan-perbuatannya yang jahat.
2: Siap. Berarti itu maksud Tuhan dari mengasihi musuhmu adalah mengasihi apa, manusianya
3: tapi memusuhi perbuatannya yang tidak baik. Contoh macam ini. Pergilah, saya pun tidak yang kepada perempuan-perempuan yang berbuat dosa itu, ya. Jadi Yesus tidak memusuhi manusianya. Ya. Tapi perbuatannya itu.
2: Oke, okay, amin Bapak, amin. Ini jadi pelajaran untuk saya pribadi juga. Mungkin kadang saya pribadi, kadang saya tidak tahu kalau pendengar atau pemirsa yang lain. Kadang itu jengkel satu lengkap, paket-paket. Dia punya, mungkin dia manusia, dia perbuatan jengkel semua. Tapi hari ini kita belajar sama-sama. Manusianya jangan mengasihi manusia. Tapi kita tegur dosanya, seperti itu Bapak. Oke Bapak, mungkin terakhir kesimpulan singkat dari Bapak, nanti Bapak langsung dengan doa tutup bersama, doa tutup syukur.
3: Oke.
2: Silakan Bapak.
3: Para pendengar yang terkasih, orang kalau menganggap lain orang itu musuh, itu berarti harus dibinasakan. Karena itu perintah Tuhan jelas, mengasihi manusianya, memusuhi perbuatan-perbuatan jahatnya yang harus dibasmi. Ya, ini pesan kita, dan semoga hari ini kita berbuat baik, berusaha untuk mengasihi dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja. Salve, terima kasih. Baik saudara-saudariku yang terkasih, mari kita tutup jumpa kita ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah kami yang Maha Kasih dan Maha Pengasih, jadikanlah kami pembawa damai dan sukacita bagi orang lain dimanapun kami berada. Jernihkanlah pikiran kami dan tuluskanlah hati kami untuk mampu melihat dan merasakan kebaikan orang lain. Tambahkan iman kami untuk selalu tahu bersyukur kepadamu dan berterima kasih kepada orang lain. Semuanya agar namamu tetap dipuji dan dimuliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Berkatilah kami dan seluruh aktivitas kami hidup hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. pagi.
2: Selamat pagi, salam Salve. Terima kasih Bapak Wayne sudah berbagi berkat di Mutiara Pagi RRI Rote. Tuhan memberkati Bapak Wayne dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Semoga sehat terus, lancar semua. Apalagi Bapak juga sama-sama merantau ya kita. Dari Keva hadir ke Rote.
3: Ya.
2: Oke Bapak, ini juga mungkin jadi perkenalan lagi buat pendengar-pendengar setia di RRI Rote. Oke Bapak, sekali lagi terima kasih banyak sudah hadir juga di Studio Pro 1 RRI Rote. Oke. Pendengar dan pemirsa RRI, terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti kita akan ketemu lagi di edisi Mutiara Pagi lainnya. Tuhan memberkati kita semua.
1: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI.

0: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Jujur, saya belum tahu sama sekali tentang adanya program cek kesehatan gratis seperti ini. Dan selama kuliah, saya juga belum pernah mendapatkan sosialisasi terkait program ini dari pihak manapun.
2: Adanya kesamaan pemahaman dan pandangan dalam melihat pemahaman yang kita hadapi, terutama yang berkaitan dengan kemampuan pendapatan daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah, menjadi modal bersama untuk merancang berbagai program dan kegiatan yang telah kita bahas dan sepakati dalam kebijakan umum perubahan APBD.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI dari Rotendao Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Rote, edisi Kamis 10 September 2026. Dua informasi akan mengisi Warta NTT Pagi. Yang pertama, mahasiswa di Kupang masih minim informasi program cek kesehatan gratis. Yang kedua, Wakil Bupati Sumba Timur sampaikan nota keuangan perubahan APBD 2026. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Ner Leo Lede. Kita awali informasi pertama. Mahasiswa di Kupang masih minim informasi program cek kesehatan gratis. Berikut laporan selengkapnya oleh Vivi Monica.
4: Keberadaan program cek kesehatan gratis dari pemerintah belum banyak diketahui oleh mahasiswa di Kota Kupang. Hal ini terlihat dari pengakuan sejumlah mahasiswa yang mengaku belum pernah memperoleh informasi maupun sosialisasi mengenai program tersebut. Salah seorang mahasiswa, Delsiana Yunita, mengatakan dirinya sama sekali belum mengetahui adanya program cek kesehatan gratis. Selama menjalani perkuliahan, Delsiana juga mengaku belum pernah menerima sosialisasi mengenai program tersebut dari pihak manapun.
1: Jujur, saya belum tahu sama sekali tentang adanya

0: Dan bisa ikut.
1: Pengalaman serupa juga disampaikan Jelia Boimau, mahasiswa sekaligus warga yang berdomisili di wilayah Oesapa. Jelia mengaku belum pernah mendengar informasi mengenai program C kesehatan gratis, bahkan dirinya juga belum pernah mengikuti pemerintah.

0: Mata gratis digelar bagi masyarakat di Sumba melalui kolaborasi Sumba Foundation dan Foresight dari Australia. Berikut laporan oleh reporter Jerry Lende.
1: Kegiatan bakti sosial berupa pemeriksaan mata secara gratis digelar bagi masyarakat di Sumba melalui kolaborasi Sumba Foundation dan Foresight dari Australia. Kegiatan tersebut memberikan layanan pemeriksaan mata sekaligus membantu masyarakat yang mengalami gangguan penglihatan seperti rabun jauh, rabun dekat, hingga katarak. Dalam pemeriksaan tersebut, warga yang mengalami gangguan penglihatan dan membutuhkan kacamata akan mendapatkannya dengan biaya sekitar Rp20.000 per kacamata. Sementara itu, warga yang terindikasi mengalami katarak akan mendapatkan rujukan untuk menjalani operasi katarak secara gratis sesuai hasil pemeriksaan dan ketersediaan layanan. Pelayanan melibatkan dokter mata, optometris, perawat, serta tenaga kesehatan lainnya. Selain tenaga medis setempat, kegiatan itu turut menghadirkan dokter mata dari Caritas dan tenaga kesehatan dari rumah sakit maupun puskesmas untuk membantu pelaksanaan pemeriksaan serta penanganan pasien. Kegiatan berlangsung selama beberapa hari, mulai Senin hingga Kamis. Selain pelayanan di lokasi utama, tim juga turun langsung ke lapangan. Pada hari Selasa, kegiatan dijadwalkan berlangsung di Kecamatan Wanukaka, kemudian pada hari Rabu dilanjutkan di Kecamatan Tanariu, sementara Kamis menjadi hari terakhir pelaksanaan kegiatan. Bagi warga yang ditemukan mengalami masalah mata dan membutuhkan penanganan lebih lanjut, petugas akan memberikan rekomendasi untuk mendapatkan layanan di rumah sakit. Pasien katarak yang belum masuk antrean operasi atau kuota operasi telah terpenuhi juga dapat diarahkan ke rumah sakit Caritas Weta Bulab yang memiliki dokter mata untuk menangani operasi katarak. Informasi mengenai kegiatan bakti sosial biasanya disampaikan melalui puskesmas dan juga media sosial. Masyarakat yang ingin mengikuti pemeriksaan dapat datang langsung ke rumah sakit umum pada pagi hari untuk mengambil nomor antrean dengan membawa kartu identitas. Setelah mendapatkan antrean, warga dapat mengikuti pemeriksaan mata sesuai jadwal yang diberikan petugas. Dari Sumba Barat, Cirlende, R. Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi selanjutnya. Universidade de Pas atau UNPAS Timor Leste hadir di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur untuk belajar, bertukar ide, dan saling melengkapi dalam memberantas stunting. Berikut laporan reporter Aris Lage.
2: Wakil Rektor UNPAS Timor Leste, Dr. Martina Hak menyampaikan kehadirannya bersama mahasiswa pasca sarjana ilmu kesehatan masyarakat di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT untuk membahas langkah-langkah strategis dan melihat langsung inovasi-inovasi yang sudah dikembangkan oleh DPKP NTT. Menurutnya, hal tersebut memiliki relevansi dalam upaya penurunan stunting. Dari pertemuan tersebut, mahasiswa UNPAS juga bisa menerapkannya di Timor Leste.
3: Kian maka masalah stunting merupakan masalah integrasi antara pertanian beberapa bidang, dan salah satunya adalah bidang pertanian. Dan hari ini kita berkunjung untuk mendapatkan berbagai informasi tentang bagaimana pengelolaan bidang pertanian di NTT, dan khususnya inovasi-inovasi baru yang dikembangkan, produk-produk baru yang dikembangkan berhubungan dengan bagaimana upaya-upaya penanggulangan stunting di NTT. Kita dengan para mahasiswa sangat beruntung dan bisa belajar kira-kira inovasi-inovasi yang dikembangkan di NTT dapat juga dikembangkan di negara kita Timor Leste.
2: Sementara itu, Ketua Pergizi Pangan DPD NTT, Profesor Ince Picauli mengatakan upaya pencegahan stunting tidak bisa dilakukan oleh satu sektor, namun membutuhkan sinergi dari berbagai lintas sektor. Prof. Ince menjelaskan kunjungannya bersama UNPAS di Dinas Pertanian NTT untuk belajar dan melihat langsung inovasi-inovasi yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia. Karena itu, kunker tersebut untuk menambah pengetahuan dalam tridharma perguruan tinggi.
4: Nah, salah satunya datang ke sini sambil belajar terkait apa yang ada, yang sudah diterapkan oleh pemerintah Indonesia melalui gerbangnya Nusa Tenggara Timur. Temanya adalah pangan dan gizi, yang targetnya untuk preventif dan penanggulangan stunting. Karena kedua wilayah ini dia mempunyai angka prevalensi stunting yang tidak berbeda jauh. Sehingga memang benar-benar harus...

0: harus dua-dua saling melihat dan memperbaiki dan saling melengkapi.
1: Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT, Joas Mbuanda menyampaikan terima kasih kepada UNPAS dan Pergisi Pangan yang berkesempatan untuk hadir di NTT. Menurutnya, hal tersebut menandakan Indonesia dan Timor Leste adalah saudara. Ia menilai kedua negara ini memiliki tipologi lahan, budaya, serta hal lain yang hampir serupa. Karena itu, jika ada hal-hal baik, maka bisa dikerjakan secara bersama-sama, terutama dalam dunia pertanian.
2: Tentu kita bisa saling belajar dan kita bisa saling memperkaya. Ada yang baik dari UNPAS, yang baik dari Timor Leste, kami di NTT, melainkan juga di Undana. Dan mengkali dari UNPAS juga bisa kita saling sharing apa yang bisa ada di sini yang baik, bisa menjadi sesuatu yang berguna juga untuk UNPAS maupun juga di RDTR. Kegiatan ini memberikan makna bahwa pangan itu menjadi satu kebutuhan kita yang hakiki. Kalau pangan berdaulat, berarti bangsa itu berdaulat.
1: Lebih lanjut, Umbu berharap kunjungan UNPAS dan Pergisi Pangan NTT menjadi awal yang baik agar ke depan ada sinergi lain yang bisa saling memberikan dampak dari Indonesia ke Timor Leste maupun dari Timor Leste ke Indonesia. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi, produksi RRI Esperote. Siaran kami ini juga Anda bisa ikuti lewat streaming kami di rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Setelah bertahun-tahun menempuh pendidikan, ratusan mahasiswa UPG 1945 NTT akhirnya mengenakan toga dan menyandang gelar sarjana. Berikut dilaporkan oleh reporter Andri Iskandar.
4: Keberhasilan seorang sarjana tidak hanya diukur dari seberapa tinggi posisi yang dicapai kelak.
5: Setelah bertahun-tahun menempuh pendidikan, ratusan mahasiswa UPG 1945 Nusa Tenggara Timur akhirnya mengenakan toga dan menyandang gelar sarjana. Pesan itu menjadi bagian penting dalam wisuda sarjana ke-10 UPG 1945 Nusa Tenggara Timur. Para lulusan diingatkan untuk tidak hanya memikirkan pekerjaan yang akan memperoleh setelah wisuda, tetapi juga melihat peluang untuk menciptakan pekerjaan dan membangun kemandirian. Rektor UPG 1945 Nusa Tenggara Timur, Jonathan Uli Riwukau, menegaskan perguruan tinggi tidak hanya bertugas menghasilkan lulusan, tetapi juga membangun manusia yang memiliki ilmu, karakter, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya.
4: Kita ingin melahirkan manusia yang memiliki ilmu, karakter, dan kepedulian. Ilmu membuat saudara mampu berpikir, karakter membuat saudara memiliki ilmu, dan kepedulian mengharapkan ilmu serta karakter itu bagi kepentingan banyak orang. Jadilah orang yang berjumu, tetapi tetap rendah. Keberhasilan seorang sarjana tidak hanya diukur dari seberapa tinggi posisi yang dicapai kelak, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang diberikan bagi banyak orang.
5: Pesan serupa disampaikan Bupati Kupang Yosef Lede, yang juga merupakan alumni UPG 1945. Dari pengalaman sebagai lulusan UPG 1945, Bupati Kupang Yosef Lede mendorong para wisudawan berani membangun masa depan dengan ilmu yang telah dimiliki.
6: Sebagai alumni yang pertama, saya merasa bangga kalau tahun ini, tahun kedua, saya diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan. Dan sebagai alumni, ada sebuah kebanggaan yang mewakili alma mater yang hari ini ada pada pemerintahan, khususnya pemerintahan Kabupaten Kupang. Saya juga hari ini berbangga sekaligus menyampaikan terima kasih kepada warga Kabupaten Kupang. Hari ini seluruh warga Kabupaten Kupang ini banyak yang diwisudakan.
5: Dengan ilmu, integritas, dan keberanian untuk berkarya, wisudawan dan wisudawati diharapkan tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi mampu menjadi bagian dari solusi dan membawa perubahan bagi masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi selanjutnya. Wakil Bupati Sumba Timur sampaikan nota keuangan perubahan APBD 2026. Berikut laporan oleh reporter Yunia Boling.
7: Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani Eskom MAP menyampaikan nota keuangan rancangan perubahan APBD Kabupaten Sumba Timur tahun anggaran 2026 dalam sidang paripurna DPRD mengenakan pakaian adat Sumba. Yonatan menegaskan bahwa penyusunan perubahan APBD dilakukan berdasarkan perubahan RKPD 2026 dengan memprioritaskan program dan kegiatan yang bersifat mendesak serta berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Dia juga meningkatkan pentingnya kerjasama dan kesamaan pemahaman antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menghadapi keterbatasan kemampuan pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan.
8: Pelaksanaan sidang yang selama ini telah berlangsung secara baik merupakan cerminan adanya kerjasama yang baik dan harmonis antar pemerintah daerah dan DPRD. Adanya kesamaan pemahaman dan pandangan dalam melihat pemahaman yang kita hadapi, terutama

0: Ambil kegiatan yang telah kita bahas dan sepakati dalam kebijakan umum perubahan APBD maupun PPAS perubahan pada tanggal 3 September 2026 yang lalu. Pimpinan dan sidang paripurna Dewan yang terhormat, rancangan perubahan APBD ini mengacu pada program dan kegiatan berdasarkan perubahan RKPD tahun anggaran 2026 dengan memprioritaskan program dan kegiatan yang bersifat mendesak serta kegiatan lain yang membutuhkan penanganan oleh pemerintah daerah.
1: Dalam perubahan APBD 2026, pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah sesuai kondisi dan kebutuhan pembangunan. Alokasi anggaran diarahkan pada sektor prioritas antara lain pertanian, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta penanganan stunting, gizi buruk, kemiskinan ekstrim, dan kerusakan infrastruktur. Yonatan berharap pembahasan rancangan perubahan APBD dapat berjalan dengan baik sehingga kebijakan anggaran yang ditetapkan mampu memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumba Timur. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi selanjutnya. Menjelang hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, jajaran legislatif di Nusa Tenggara Timur menegaskan pentingnya peran RRI sebagai media publik yang mampu menjangkau masyarakat hingga ke pelosok daerah. Selengkapnya disampaikan oleh reporter Delvi Nuwandi.
3: Di tengah banyaknya media yang kini dapat diakses masyarakat, RRI memiliki keunggulan karena jaringan siarannya yang mampu menjangkau wilayah-wilayah belum tersentuh secara optimal oleh media lain. Ketua DPRD NTT, Emilia Juliano Mleni, menyampaikan apresiasi atas kontribusi RRI yang dinilai tetap relevan di tengah perkembangan teknologi dan semakin terbukanya akses terhadap berbagai platform media. Emilia juga mengingatkan RRI agar terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Menurutnya, kekuatan RRI sebagai media publik harus dibarengi dengan kemampuan mengikuti perkembangan teknologi dan persaingan media.
4: Kami harus menyampaikan terima kasih banyak karena RRI telah menjadi sebuah wadah yang begitu sangat menolong masyarakat Indonesia. Sampai dengan hari ini, walaupun sudah begitu banyak media yang sudah sangat terbuka, tetapi RRI tetap menjadi salah satu media yang memang betul-betul bisa sampai di seluruh pelosok Indonesia untuk memberikan berbagai informasi-informasi. Dan sekali lagi terima kasih untuk Radio Republik Indonesia.
3: Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI, Gafril Putranto Novanto, secara khusus menyoroti peran RRI dalam menjangkau masyarakat di daerah-daerah pelosok. Gafril berharap RRI tidak hanya mempertahankan jangkauan siarannya, tetapi juga semakin aktif mengangkat aspirasi masyarakat agar dapat didengar di tingkat nasional. Di tengah derasnya arus informasi digital, RRI diharapkan bukan sekedar menjadi penyampai informasi, tetapi juga jembatan komunikasi antara masyarakat di daerah dengan pengambil kebijakan di tingkat pusat.
5: Tetap semangat untuk RRI karena RRI ini yang bisa menjangkau di pelosok-pelosok di daerah. Saya harap teman-teman RRI bisa terus memperjuangkan suara daripada masyarakat NTT yang supaya kami bisa didengar juga di Jakarta.
3: Bagi NTT yang memiliki wilayah kepulauan dengan tantangan geografis dan akses komunikasi yang tidak merata, keberadaan media yang mampu menjangkau hingga pelosok dinilai tetap strategis. Harapan tersebut sekaligus menempatkan RRI pada peran yang lebih besar, memastikan persoalan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat daerah tidak berhenti di tingkat lokal, tetapi dapat memperoleh perhatian di tingkat nasional. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Mahasiswa di Kupang masih minim informasi program cek kesehatan gratis. Yang kedua, Wakil Bupati Sumba Timur sampaikan nota keuangan perubahan APBD 2026. Sekian warta NTT pagi dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ner Leolede, pamit undur diri, dan terima kasih atas kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: makan daging terus, so. Kemarin daging ayam, hari daging sapi. Itu berat nih, Mas.
1: Biar, selama beta sanggup beli, kok kenapa, Ju? Beta makan kosong.
0: Bukan begitu, Ju. Siapa, Ju, yang suruh lu makan kosong? Maksud beta, lu pola makan nih, Ju, menyumbang sekian persen kenaikan suhu bumi.
1: Lu yang benar, Sa. Apa hubungan makan daging dengan pemanasan global nih?
0: Begini, kawan. Hampir semua daging yang katong makan nih berkontribusi terhadap pemanasan global. Apalagi daging sapi. Daging sapi ini penghasil emisi gas rumah kaca yang paling banyak, termasuk metana yang 34 kali lebih berbahaya bagi lingkungan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Dari setiap 3,5 ons protein daging sapi akan mengeluarkan rata-rata 50 kg gas rumah kaca. Sepiring daging yang katong makan ini sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan untuk peternakan, penggunaan antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum lagi dengan kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
1: Awi, kalau begitu beta berhenti makan daging, Su. Biar kau makan sayur, Sa.
0: Bukan berhenti, Ju, tetapi kurangi. Makan secara bijak biar katong dan lingkungan sama-sama sehat, toh.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Republik Indonesia. Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3, masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis pitong belanjaku ke Siano, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan Mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kok tidak mau ke anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak Mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur Mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar juga bicara, Di. Kayak menteri Mi saja. Mana Mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana Mi uang belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar Mi dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Dan real time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Lek Kakak, Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak, sudah Lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah Lek Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata, toh. Jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah Lek Kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan, toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli mana, Dika? Nah, kok beli?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.